tak segan saling melukai. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MKI, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MKI, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MKI, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.

dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Kota Bandung di 102,7 MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Halo adik-adik, kembali lagi di MK Kids bersama dengan Kak Zahra dan di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.

0: Wah, Masya Allah, hari ini Kak Zahra gak sendirian loh. Hari ini Kak Zahra bersama dengan Salma. Halo Salma. Halo. Wah, tapi suaranya belum terdengar nih. Coba, halo adik Salma.
1: Halo.
0: Wah, hari ini kita mau membahas tentang hewan kurban. Karena sebentar lagi itu udah mau kurban ya. Kalau gak salah tuh hari Rabu. Benar gak adik Salma?
1: Benar.
0: Wah, nah sekarang Salma udah terdengar nih suaranya. Hari ini Kak Zahra gak sendirian. Kak Zahra ditemenin sama Salma. Salma hari ini sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masya Allah. Salma boleh kenalan dulu dong sama teman-teman MK Kids nih. Kan banyak mungkin yang belum kenal sama Salma. Coba kenalan dulu boleh sama teman-temannya Salma nih. Coba kasih tahu namanya dulu deh. Namanya siapa tadi yang panjangnya?
1: Halo, nama aku Salma.
0: Terus-terus kelas berapa sekarang?
1: Aku kelas 5.
0: Wah, kelas 5. Masya Allah. Berarti kelas 5 tuh umurnya berapa ya?
1: Umur aku 11.
0: 11, wah, Masya Allah. Siapa di sini yang umurnya juga 11 tahun nih kayak Salma? Atau mungkin sama ya, kelas 5 SD. Benar kan ya 5 SD?
1: Iya.
0: Boleh dong sapa-sapa juga nih Kak Zahra dan juga Salma. Nanti Kak Zahra bacain ya. Jangan lupa untuk isi daftar hadirnya pada pagi hari ini. Kak Zahra mau tahu nih siapa aja yang udah siap mendengarkan MK Kids di pagi hari ini. Karena hari ini kita pembahasannya seru loh. Selain Kak Zahra gak sendirian, terus Kak Zahra juga hari ini mau membahas hal-hal yang menarik, yaitu tentang hewan kurban. Wah, siapa aja yang tahu apa aja hewan-hewan kurban? Salma tahu gak apa aja kira-kira nih hewan-hewan kurban? Apa coba yang Salma tahu deh, kira-kira apa sih biasanya kalau kurban tuh?
1: Kambing, sapi, unta. Kalau unta itu biasanya itu di Arab.
0: Oh iya benar ya. Biasanya tuh ada yang di luar negeri kalau unta ya. Masih jarang di Indonesia. Yeah. Nah benar kata Salma tadi, ada sapi, kambing, terus apalagi unta. Terus ada lagi Salma yang ada tanduknya itu loh. Yang dari ini, yang badannya seperti sapi.
1: Banteng.
0: Hampir mirip, hampir mirip. Tapi bukan banteng ya. Kerbau.
1: Oh iya, kerbau.
0: Kerbau, kerbau juga bisa menjadi hewan kurban. Salma biasanya paling sering ngeliat apa nih? Kan biasanya kan di masjid rumah tuh suka ada ya, suka ada hewan-hewan kurban. Itu suka nontonin gak biasanya?
1: Suka.
0: Sering ya, sering nontonin. Nah itu tuh biasanya adik-adik suka juga tuh ngeliatin. Coba kalau Salma juga suka, biasanya suka ngeliatnya sapi apa kambing Salma paling seringnya?
1: Sapi.
0: Sapi, oh. Tapi suka kasihan gak sih ngeliatnya?
1: Ya, sapinya sedih gitu.
0: Sapinya sedih ya. Nah kalau adik-adik di rumah gimana nih? Apakah sama seperti Salma kalau misalnya melihat sapi yang lagi disembelih tuh bawaannya sedih, kasihan?
1: Iya.
0: Tapi Salma suka sama daging sapi, suka?
1: Banget.
0: Kalau udah jadi daging mah kayaknya jadi gak kasihan ya, karena enak. Nah ini ada yang menyapa Salma juga loh. Salma tahu gak siapa?
1: Enggak.
0: Enggak tahu. Coba Kak Zahra kasih tahu ya. Ini udah ada namanya 4G. Salma belum kenal ya 4G. Nah ini namanya 4G itu adalah 4G. 4G itu terdiri dari ada Gazia, ada Gaza, Gevira dan juga Gazan. Jadi kakak beradik tapi namanya tuh depannya dari G semua. Jadi dipanggilnya 4G deh sama Kak Zahra. Terus-terus katanya 4G gini, assalamualaikum, sobahul khair Kak Zahra dan Teteh Salma. Terus katanya jadi rame nih siarannya. Masya Allah, iya nih hari ini rame karena ada Salma dan juga ada Kak Zahra. Terus katanya setelah minggu kemarin absen, sekarang hadir lagi. Masya Allah. Tuh Salma udah ada yang menyapa Salma loh.
1: Alhamdulillah.
0: Coba kalau ini nih, kalau adik Gazia, Gaza, Gevira dan juga Gazan, kira-kira udah pernah melihat hewan kurban yang disembelih belum? Nah biasanya tuh melihatnya apa? Apakah sapi, domba atau kambing ya? Kalau tadi Salma kan katanya sering ngeliatnya sapi ya?
1: Iya.
0: Boleh dong ceritain sama Kak Zahra dan juga sama Salma tentunya.

0: Salma tahu nggak, Kak Zahra ini kita punya tebak-tebakan ya buat adik-adik ya. Tapi Salma jangan jawab dulu ya. Jangan jawab dulu, ini biar adik-adik aja yang menjawab. Kalau Salma udah tahu jawabannya apa, Salma harus diem-diem dulu, jangan kasih tahu, oke?
1: Oke.
0: Nih Kak Zahra mau kasih tahu dulu nih teka-teki hari ini. Nanti adik-adik boleh langsung jawab ya, karena teka-tekinya tuh gampang banget. Teka-tekinya adalah, siapakah aku? Aku termasuk hewan kurban, dan aku memiliki dua punuk di punggungku. Ayo, siapakah aku? Ah, tahan dulu Salma, tahan dulu, jangan langsung jawab. Tahan dulu, jangan ngejawab ya. Biar kita kasih teman-teman Salma dulu nih yang menjawab nih, adik-adik MK Kids. Kayak Salma kelihatan udah gak sabar mau jawab ya. Jangan-jangan, sabar-sabar. Kita kasih kesempatan buat adik-adik di rumah dulu nih. Kira-kira siapakah aku, hewan kurban, dan juga memiliki punuk di punggungnya. Wow, siapakah aku, itu gampang banget ya. Soal tadi Salma udah sempet nyebutin nih nama hewannya, tapi kita jangan kasih tahu dulu. Terus Salma, ini tadi yang adik Gazia, Gaza, Gevira, dan Gazan udah cerita loh. Katanya mereka itu paling sering lihat hewan kurban yang disembelihnya sapi dan domba. Berarti sama kayak Salma ya?
1: Iya.
0: Salma juga ngeliatnya sapi ya?
1: Iya.
0: Terus biasanya suka mudik juga ke Ciamis kalau lebaran Idul Adha. Terus mereka udah jawab teka-teki juga, dan jawabannya betul. 100. Dari Kak Zahra 100, dari Salma 100 enggak?
1: Iya dong.
0: Dapat 100 poin juga tuh dari Salma 100, dari Kak Zahra 100. Jadi poinnya 200. Nah, Salma ngomongin soal mudik nih. Salma juga suka ini enggak kalau misalnya lagi lebaran haji atau lagi Idul Adha gini, biasanya Salma suka pulang kampung enggak, atau main ke rumah nenek atau ke mana, suka jalan-jalan ya?
1: Kadang sih.
0: Kadang ke mana?
1: Kadang tuh ke rumah nenek.
0: Ke rumah nenek. Oh, ke rumah nenek yang di mana tuh? Kan kalau ini adik Gazia, Gaza, dan Gevira, dan Gazan ini katanya mudiknya ke Ciamis kalau lebaran Idul Adha. Kalau Salma ke mana? Ke mana ya? Ke rumah neneknya ada di mana maksudnya?
1: Di Indramayu.
0: Oh, di Indramayu. Wah, lumayan jauh ya. Salma nih juga, ini juga Ciamis, lumayan jauh nih ya. Di 5G, 5G kok jadi nambah ya. Jadi 5G kecepatannya cepat. 4G maksudnya 4G. Ini ke Ciamis, kalau Salma ke Indramayu. Masya Allah. Terus suka ini gak makan opor-opor daging gitu deh kalau di rumah nenek?
1: Suka.
0: Oh iya, sering. Paling suka masakannya apa? Paling Salma suka
1: opor.
0: Opor, iya sih paling enak ya. Tapi opornya opor ayam berarti?
1: Iya.
0: Wah, itu emang paling enak sih. Walaupun ini ya, walaupun biasanya kan banyaknya daging, tapi kalau misalnya ada opor ayam juga, wah itu gak kalah enak sih. Salma, hari ini Kak Zahra mau membahas tentang unik-uniknya atau fakta-fakta unik tentang hewan kurban. Salma tahu nggak kira-kira apa aja?
1: Enggak.
0: Tapi penasaran nggak?
1: Penasaran banget.
0: Penasaran ya. Jika Zahra mau bahas satu dulu nih, ada satu fakta gitu ya tentang manjanya kambing. Wah, kambing ternyata manja. Nah, maksudnya di sini adalah biasanya makanan kambing tuh adalah rumput. Salma pernah nggak ngasih makan kambing? Kayak misalnya datang nih ke, kan suka ada ya biasanya kalau lagi Idul Adha gini, terus Salma suka ngasih ini gak, maksi kambing teh rumput gitu.
1: Pernah? Bukan ke kambing,
0: oh,
1: ke
0: mana?
1: Ke sapi.
0: Oh, ke sapi ya, karena emang suka liatnya sapi ya.
1: Yeah.
0: Nah, iya ke sapi pernah juga. Nah, kalau kambing ini tuh kan makanannya rumput. Tapi kalau misalnya kambing itu kalau makanannya udah jatuh ke tanah, biasanya kambing itu gak mau ngambil lagi loh. Iya, karena walaupun kondisi rumputnya masih bagus, masih fresh gitu ya, masih segar, karena kambing itu dibilangnya manja karena sifatnya aneh saat makan rumput. Jadi maunya disuapin. Oh, ini kayak siapa nih? Salma masih suka disuapin enggak?
1: Enggak.
0: Enggak ya. Karena udah besar ya, udah kelas 5. Atau jangan-jangan adik-adik nih, siapa di sini yang masih suka disuapin? Ayo. Boleh cung dulu nih yang masih disuapin sama ayah bundanya. untuk mengatasi ini sama. Jadi kambing tuh gak cuma disuapin aja, tapi biasanya peternak kambing nih, si bapak-bapak yang melihara kambingnya itu biasanya mengakalinya dengan membuat kandang dengan model panggung dengan wadah makanan yang dibuat sedemikian rupa. Jadi dia punya tempat makan yang rada tinggi. Pernah lihat gak?
1: Pernah.
0: Ya, itu kan gak langsung ke tanah kan, karena kambing tuh gak mau makan langsung kalau udah jatuh dari tanah. Nah, jadi rumputnya nanti gak akan langsung jatuh ke tanah gitu. Nah, kira-kira adik-adik punya fakta unik lain gak nih? Atau cerita-cerita seru nih tentang hewan-hewan kurban? Misalnya, Kak Zahra, terus juga Salma, kemarin aku pernah loh melihat kambing, terus dia malah nyeruduk-nyeruduk gitu. Boleh diceritain ya? Siapa tahu punya cerita-cerita unik, boleh diceritain ke Kak Zahra dan juga ke Salma tentunya. Nah, ini ada loh yang udah jawab teka-teki lagi, Salma. Tuh, kata Kak Zahra juga, ini adik-adik MK Kids tuh pada pinter-pinter. Oh, tadi Salma udah gak sabar ya mau jawab pertanyaannya. Ini udah ada yang jawab lagi. Halo Kak, nama aku Amalia, usiaku 9 tahun. Kalau tadi Salma berapa, Kak Zahra lupa lagi?
1: 11.
0: Oke, berarti masih ini ya, masih beda berapa tahun ya sama adik Amalia ya. Berarti adik Amalia tuh kalau 9 tahun kira-kira kelas berapa, Salma? Kalau kelas 11-nya kelas 5 berarti kemungkinan kelas 3 ya. Kelas 3 SD, benar gak ya adik Amalia? Soalnya adik Amalia sudah pinter loh, ini sudah menjawab teka-teki dan jawabannya 100. Dapat 100 poin dari Kak Zahra. Salma mau ngasih berapa poin buat adik Amalia?
1: 100
0: juga. Dapat tuh 200 poin dari Kak Zahra. Adik Amalia jawabannya sudah betul, Masya Allah. Nah, ayo adik-adik yang lain yang belum jawab teka-teki dan juga isi daftar hadir, Kak Zahra dan juga Salma masih menunggu loh. Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama, alamat, dan juga usia. Terus bilang aja, Kak Zahra, Salma, aku hadir gitu. Terus jangan lupa jawab teka-tekinya. Hari ini ada teka-teki loh. Teka-tekinya, Kak Zahra bacain lagi ya, nanti adik-adik tinggal jawab. Teka-tekinya adalah, siapakah aku? Aku adalah termasuk ke dalam hewan kurban. Dan aku memiliki 2 punuk di punggungku. Siapakah aku? Ayo yang tahu boleh langsung jawab ya. Soalnya Salma kelihatan udah gak sabar mau jawab ya. Harus sabar dulu nih, kita nunggu dulu adik-adik yang jawab. Nanti kalau misalnya adik-adik semuanya udah jawab, baru deh kita kasih tahu jawaban

0: bahas-bahas lagi tentang fakta-fakta unik hewan kurban. Tapi sebelum itu mau ada yang lewat dulu nih. Kayaknya gerombolan ini deh, pasukan hewan kurban deh, kayaknya mau ada yang lewat dulu nih. Kalau begitu tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dengan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu gak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis muttafaqun alaih.
8: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra,
1: Amira
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Wah, makin rame lagi nih. Tadi Kak Zahra dan juga Salma, sekarang ada lagi nih, ada Amira.
1: Soalnya Amira tuh tadi pas di rumah tuh kayak merasa, waduh, kayaknya Amira harus join nih.
0: Harus ya, karena wah ini tentang kurban nih, jadi
1: iya,
0: harus datang nih.
1: Terus kayaknya lagi rame banget hari ini ya Kak, jadi Amira pengen banget ikutan.
0: Iya, lagi rame banget. Nih, adik Salma juga hari ini senang banget karena tadi katanya adik Salma tuh cerita, katanya sering melihat sapi. Kalau Amira sering melihatnya apa kalau yang disembelih?
1: Amira itu sering lihat sapi, tapi ada kambing sama domba juga.
0: Oh iya, tapi paling suka yang mana?
1: Amira paling suka daging sapi sih kalau dimakan ya.
0: Kalau dimakan ya.
1: Tapi kalau misalnya dilihat gitu ya, Amira tuh sukanya domba, soalnya lucu aja.
0: Lucu ya?
1: Iya, tapi lucunya kalau yang bersih gitu kan. Iya, tapi sama-sama lucu kok. Semuanya lucu.
0: Ya. Yang udah mandi berarti ya domba.
1: Betul-betul,
0: ya?
1: Apalagi di dekat rumah Amira tuh ada, suka ada yang iniin domba sama kambing itu, ada yang jual. Jadi kan udah pada berjejer, gitu udah banyak banget gitu Kak.
0: Ada banyak ya mbeknya, tapi sukanya domba. Tapi emang harus domba yang udah mandi, karena kalau belum mandi, bau ya.
1: Iya, betul banget Kak.
0: Bau. Kalau Salma masih sukanya sama ini, sama apa namanya, sapi.
1: Iya.
0: Tetap sapi ya. Kalau Kak Zahra suka sama apa ya? Sama kucing boleh nggak?
1: Aduh, itu nggak masuk opsi Kak, jangan-jangan.
0: Soalnya kucing nggak dikurbanin ya. Kalau
1: iya,
0: dikurbanin kasihan, soalnya lucu. Ini soalnya adik-adik belum ini nih, belum cerita lagi ke Kak Zahra. Tadi udah ada yang cerita, yang 4G itu loh.
1: Oh, yang suka rame-rame rombongan itu ya?
0: Iya, yang rombongan sama kayak kita sekarang. Sekarang kita rombongan ya. Ada Kak Zahra, ada Amira, ada Salma.
1: Tapi bedanya kita ZAS.
0: Iya, ZAS berarti ya, bukan 4G.
1: Iya, betul banget.
0: Nah, adik Salma tadi juga udah ini nih, udah apa namanya, udah kenalan sama adik-adik yang lain. Nah, sekarang tinggal adik-adik yang lain nih, belum pada isi daftar hadir, dan juga biar adik Salma jadi kenal ya, Amira ya.
1: Betul-betul, masa ada yang baru gak mau
0: kenalan,
1: gak pada penasaran ya.
0: Nanti biar adik Salma juga kenalin sama adik-adik yang belum isi daftar hadir hari ini. Emang gimana sih Amira cara isi daftar hadirnya?
1: Caranya gampang dong Kak, tinggal ketik nama, terus ya alamatnya, terus bilang hadir.
0: Gampang banget.
1: Terus juga jangan lupa untuk kirimkan ke 0811-224-1027.
0: Nah gitu caranya, gampang banget. Kalau adik Salma sering gak isi daftar hadir? Kayaknya pernah ya waktu sebelum-sebelumnya ya. Terus pernah juga setoran hafalan ya?
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Nanti Amira kalau gak datang, Amira mau setoran.
0: Bener ya, Kak Zahra tunggu nih.
1: Biar Amira selalu hadir.
0: Iya, biar adik-adik MKK juga bisa melihat nih, mana ya Amira, kayaknya udah kangen deh mau ketemu sama Amira.
1: Amira juga soal gak mau kalah sama teman-teman yang lain.
0: Bener, jangan mau kalah dalam kebaikan tentunya ya.
1: Betul-betul.
0: Nah, sekarang tuh kita lagi ngebahas fakta-fakta unik tentang hewan kurban. Tadi yang pertama tuh manjanya kambing.
1: Oh, ternyata kambing juga bisa manja ya.
0: Iya.
1: Ternyata selain teman-teman MK Kids, selain Amira, selain Salma, selain Kak Zahra, juga kambing bisa manja Kak.
0: Iya, manja. Karena tadi katanya kambing tuh gak mau kalau makanannya udah jatuh ke tanah, rumputnya udah jatuh ke tanah. Kalau Salma kan tadi udah cerita ya, Salma katanya udah gak disuapin lagi ya sekarang ya.
1: Iya.
0: Kalau Amira jangan-jangan masih suka disuapin?
1: Enggak dong. Kalau ya? Amira disuapinnya sama tangan sendiri.
0: Sama tangan sendiri, iya. Berarti udah mandiri. Sama kayak Salma ya.
1: Iya, betul.
0: Masya Allah. Nah, terus ada fakta unik selanjutnya. Katanya kambing adalah hewan pertama yang diternakan. Wah, gimana tuh maksudnya Kak Zahra? Kambing disebut sebagai hewan pertama yang diternakan manusia. Pendap-

0: udah makin dekat kurban jadi itu kayak makin aduh daging-daging gitu.
1: Udah pikirannya udah mau bikin rendang.
0: Rendang, gulai, apalagi ya banyak.
1: Apalagi ya banyak. Terus sate-sate ya. Kayaknya nyate seru deh sama adik-adik MK Kids ya. Kayak seru nih, siapa nih kira-kira di sini yang suka nyate? Boleh absen dulu nih. Yang biasanya kalau Kak Zahra, aku kalau malam setelah penyembilan aku suka ini, nyate. Siapa coba yang suka nyate? Boleh ceritain ke Kak Zahra, Amira dan juga Salma.
0: Ya, atau jangan-jangan selain sate teman-teman tuh pada sukanya masakan lain, Kak.
1: Apa tuh contohnya?
0: Gulai. Atau kan misalnya ada tumis daging tapi yang dimasaknya tuh pakai kelapa gitu.
1: Benar. Itu tuh juga kayaknya enak ya.
0: Iya, pokoknya semuanya kan pasti punya favoritnya masing-masing ya.
1: Benar. Kalau Salma apa favoritnya?
2: Sapi.
1: Sapinya diapain? Di sate, di gulai, atau apalagi tadi Amira?
0: Di apalagi
1: ya kalau
0: sop gitu. Iga,
1: bener.
0: Sop buntut
1: atau enggak di ini di dendeng.
0: Soto ya, soto bisa.
1: Sukanya yang mana?
2: Sop iga sih.
1: Sop iga, tapi emang enak sih, seger, ya.
0: Kayak comfort food gitu ya, Kak.
1: Iya, benar. Seger dan wah, enak sih kayaknya. Udah deh, Kak Zahra mau pulang dulu ya, mau makan.
0: Aduh, enggak boleh. Soalnya kita belum tahu kesukaan teman-teman yang lain tuh apa, Kak.
1: Oh, benar ya. Aduh. Padahal Kak Zahra udah gak mau pulang aja, lo mau beli sop iga.
0: Gak boleh, gak boleh. Pokoknya Amira tuh pengen tahu lihat siapa yang absen hari ini, siapa yang udah hadir. Tapi kasih tahu juga makanan kesukaannya apa.
1: Benar. Caranya gimana, Amira? Coba kasih tahu lagi.
0: Caranya tinggal ketik nama, usia, alamat. Jangan lupa bilang hadir. Dan boleh kasih tahu makanan kesukaan yang suka dimasak pas lagi kurban atau Idul Adha tuh apa sih. Bener. Nanti tinggal kirim ke 0811-224-1027.
1: Nah, ditunggu ya sama Kak Zahra, Amira dan juga Salma. Ini kita udah rame-rame nih ya. Udah rombongan gitu ya. Sekarang juga adik-adik ayo dong ajak juga keluarganya, saudaranya untuk mendengarkan MK Kids nih. Karena pembahasan hari itu seru banget tentang hewan kurban. Karena sebentar lagi ya, tinggal berapa hari lagi sih Salma, tahu gak?
2: Empat
1: ya. Hari Rabu
0: tanggal 27 ya?
1: Iya, hari Rabu, benar kan ya?
0: Betul.
1: Nah, kita akan melihat embek dipotong. Aduh, tadi kan kalau kata Salma katanya suka kasihan kalau ngelihat sapi dipotong tuh. Tapi kalau bagian makannya enak katanya.
0: Iya, tapi cuma kalau misalnya emang lagi disembelih itu kayak wangi banget, bau gitu.
1: Iya, tapi pas udah dimakan,
0: Wangi beneran.
1: Wangi beneran, langsung kayak udahlah mau makan aja deh.
0: Iya, tapi tau gak sih Kak, Amira tuh kadang suka kasihan gitu kalau lihat hewannya disembelih, ya gak sih sama?
2: Iya.
0: Kasihan kan, apalagi kalau misalnya dia tuh kayak gitu.
1: Pas udah akhir-akhir kayak sedih emang.
0: Terus Amira tahu cerita ada yang katanya tuh dia tuh udah deket sama kambingnya, ternyata disembelih gitu Kak, anak kecil. Kasihan ya Kak.
1: Sedih banget dong, karena udah ngerasanya kayak peliharaan ya.
0: Betul, tapi memang udah
1: seharusnya seperti itu. Nanti insya Allah menjadi apa ya, syafaat begitu ya nanti di akhirat nanti. Masya Allah. Terus tadi kan selain sapi ada juga ya ini apa namanya, kerbau.
0: Oh iya, betul.
1: Kerbau tuh mirip-mirip sih ya sama sapi tadi, tapi tadi kata Salma banteng. Beda ya. Kalau banteng tuh lebih seperti hewan liar dia tuh, dan juga sedikit buas, jadi tidak termasuk ke dalam hewan kurban. Jadi yang dipakai itu adalah sapi atau enggak kerbau. Kerbau tuh biasanya suka lihat enggak Salma, ada di sawah biasanya ya?
0: Iya, yang biasa dipakai buat
1: bajak sawah.
0: Iya, buat bajak sawah gitu.
1: Pernah lihat enggak Salma?
2: Belum
1: ya. Atau mungkin adik-adik di rumah ada yang pernah lihat, boleh ceritain ke Kak Zahra, Salma dan juga Amira tentunya.
0: Amira tuh pernah lihat. Gak apa-apa, Kak, lanjut dulu.
1: Gak apa-apa, lanjut aja. Apa?
0: Amira tuh pernah lihat di ini. Pasti teman-teman juga pernah nonton kartunnya yang Abah itu loh, yang pada zaman dahulu. Gitu loh, Kak. Yang ada Ara sama siapa sih, lupa, Kak.
1: Yang suka diceritain itu ya, yang kakeknya suka
0: ada
1: cerita.
0: Ada kancil, buaya, itu tuh suka ada apa namanya, Mbak?
1: Apa? Cerita fabel.
0: Kerbau, iya.
1: Ya, kerbau ya, kerbau.
0: Dipakai buat bajak sawah gitu.
1: Iya, benar. Suka dipakai untuk membajak sawah kalau Salma sering ngelihat ya.

0: Tahu gak sih kak?
1: Kenapa?
0: Amira tuh pengen menyapa teman-teman tapi dengan cara lain.
1: Oh, gimana tuh?
0: Biar teman-teman makin semangat buat isi daftar hadir, buat kasih tahu apa kesukaannya. Tapi lewat cara Amira itu mau ngajak dari kisah.
1: Wow, kisah.
0: Jadi
1: apa
0: Amira
1: nih?
0: Mau berdongeng.
1: Oke, tapi ini bukan dongeng ya berarti ya?
0: Bukan, karena ini kisah Nabi.
1: Kisah. Oke, jadi Amira mau bercerita. Salma siap gak mendengarkan cerita dari Amira?
2: Siap dong.
1: Siap ya, karena Kak Zara juga penasaran nih.
0: Oke, kalau gitu disimak ya kak.
1: Oke,
0: nanti
1: siap.
0: Juga Amira mau teman-teman MKKids pada nyimak juga.
1: Pada nyimak, oke, siap.
0: Oke, kalau gitu siap-siap.

0: Nabi Ismail adalah seorang nabi dan rasul ke-8 oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dengan istrinya yaitu Siti Hajar. Saat Ismail lahir, atas perintah Allah, Ibrahim membawa anaknya bersama Siti Hajar keluar dari Palestina. Mereka melewati padang pasir nan gersang menuju lembah berbukit yang dikenal sebagai Lembah Bakah. Lembah itu kini merupakan kota suci, yaitu Mekah. Di lembah itu, Ibrahim membuat tempat berteduh dengan makanan dan minuman seadanya. Ibrahim lalu kembali ke Palestina sambil terus berdoa untuk keselamatan Siti Hajar dan juga Ismail anaknya. Setelah berhari-hari di padang pasir, Siti Hajar kehabisan makanan dan minuman untuknya serta juga untuk Ismail. Ismail kecil menangis kehausan ingin menyusu. Siti Hajar lalu berlari ke sana kemari mencari air untuk putranya yaitu Ismail. Dia berlari di antara dua bukit, yaitu Safa dan Marwah. Peristiwa ini juga menjadi asal mula rukun ibadah haji yang dikenal dengan sa'i atau berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara bukit Safa dan Marwah. Saat Siti Hajar kelelahan, dia mendengar suara yang memanggilnya untuk membawa Ismail ke tempat tersebut. Setibanya di tempat itu, Siti Hajar meletakkan Ismail yang kemudian menghentakkan kakinya. Dan dari hentakan kaki itu, muncul air jernih yang kini dikenal sebagai sumur Zam-Zam. Siti Hajar meminumkan air itu kepada Ismail. Sumber air itu membuat suku Jumhur berbondong-bondong mendatangi lokasi tersebut. Dalam beberapa tahun kemudian, Lembah Bakah berkembang menjadi tempat yang ramai penduduk. Ismail dibesarkan ibunya, Siti Hajar di Mekah. Nabi Ibrahim yang tinggal di Palestina rutin berkunjung ke Mekah. Hingga Ismail menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa ia mengalami mimpi buruk. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Ibrahim lalu meminta pendapat Ismail.
1: "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu," kata Ibrahim.
0: Lantas, dengan gagah berani, Ismail meminta ayahnya untuk melakukan perintah Allah itu. "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar," kata Ismail. Percakapan ini terdapat dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102. Dengan penuh ketaatan, Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau agar tidak merontak dan kesakitan saat disembelih. Ismail juga meminta agar pakaiannya diberikan kepada Siti Hajar sebagai kenang-kenangan. Pada saat itu, Allah berfirman bahwa perintahnya merupakan ujian keimanan untuk Ibrahim dan Ismail. Allah lalu mengirimkan seekor kambing untuk disembelih sebagai pengganti Nabi Ismail. Peristiwa penyembelihan ini merupakan asal mula ibadah kurban yang disunahkan atau sangat dianjurkan bagi orang yang mampu di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan dari ketabahan, ketaatan, dan kesabaran Nabi Ismail dapat diteladani oleh kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan pengorbanannya sebagai bentuk keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Miki FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Nah, itu dia Kak ceritanya.
2: Wow, sekarang kita jadi tahu ya kenapa umat Islam itu harus berkurban.
1: Benar
2: enggak sama?
3: Benar.
1: Tapi pas denger tuh sedih gak sih, Kak?
2: Iya, benar. Karena kan ternyata Nabi Ismail yang tadinya mau dikurbankan ya, tapi sama Allah langsung diganti.
1: Diganti. Ya. Karena padahal Nabi Ismail tuh udah ikhlas gitu ya, udah gak apa-apa deh ya, karena ini perintah Allah gitu.
2: Benar.
1: Tapi karena ketabahannya, terus beliau itu sangat taat, jadi akhirnya diganti oleh Allah dengan seekor kambing.
2: Benar. Wah, Masya Allah, seru banget ya. Jadi sekalian tahu nih, tadi gak cuman belajar hewan kurban aja, tapi ternyata jadi tahu kenapa ternyata kita tuh harus berkurban. Ternyata ada kisah di baliknya.
1: Betul-betul. Tapi kayaknya ada yang semangat juga nih, tapi gak tau ini rombongan kambing, sapi, atau orang gitu. Soalnya ada yang udah dorong-dorong
2: bel. Dorong-dorong ya. Gitu. Abad ini rombongan udah, kurban
1: udah.
2: Ini kayak.
1: Iya, kayaknya ini udah mau, udah pergi-pergi, aku keburu mau disembelih katanya.
2: Iya, benar-benar ya. Udah deh, kalau gitu kita kasih lewat dulu aja deh ya.
1: Boleh-boleh. Kalau begitu tetap bersama dengan Kak Zahra,
2: Amira,
3: dan Salma
1: di LK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.

FM. Tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai?"

0: Mah, kadang sedih ya.
1: Kenapa, Pak?
0: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
1: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
0: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
1: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
0: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
1: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini, Mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Hadis muttafaqun alaihi.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
7: Sahabat MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci."

0: Kembali lagi bersama dengan Amira,
1: Kak Zahra,
2: dan Salma
0: di MK Kids,
1: Anak Soleh
0: Keluarga Indonesia. Ih, kayaknya ternyata yang tadi udah lewat tuh ya udah lewat ya. Tapi kayaknya tadi berisik deh. Memo gitu. Udah kayak udah pada enggak sabar mau disembeli gitu, Kak.
1: Aneh ya, harusnya kan mereka kabur karena takut. Tapi ini kayak udah semangat ya. Karena tahu ini tuh perintah Allah kayaknya.
0: Betul, betul. Udah kayak enggak apa-apa deh, yang penting kayaknya aku masih surga gitu.
1: Iya, jadi udah langsung ya udah buru-buru deh untuk mendapatkan ini apa namanya? Mendapatkan pahala.
0: Betul.
1: Masya Allah. Ini kira-kira adik-adik yang belum isi daftar hadir kemana ya Kak Zara nyari ini nih?
0: Betul-betul, atau kayaknya kita harus kasih tahu lagi kali ya. Kita bukan kasih paham, tapi kita kasih tahu.
1: Kasih tahu ya.
0: Iya, caranya.
1: Gimana Amira?
0: Caranya itu tinggal ketik nama, usia, alamat, jangan lupa juga bilang hadir. Dan kasih tahu kalau Idul Adha tuh biasanya suka makannya apa sih? Dagingnya tuh sukanya dimasak kayak apa? Nanti tinggal kirim ke 0811-224-1027.
1: Wah, gampang banget ya. Saking gampangnya ini udah ada yang sudah terhadir loh.
0: Wah, ada siapa tuh, Kak?
1: Coba sama Salma deh, ada siapa Salma namanya?
0: Siapa tuh?
3: Muhammad Al-Fatih Mukarram.
1: Wow, dari mana?
3: Dari Pangalengan.
0: Oh, wah, Pangalengan. Aduh, Pangalengan dingin-dingin gitu ya?
1: Iya, hijau-hijau sih. Kadang-kadang kebayangnya kebun teh. Terus-terus, dia bilang apa katanya?
3: Hadir.
1: Oh, katanya hadir. Terus-terus?
3: Aku suka daging sapi kurban, tapi sukanya di...
1: Dimasaknya kayak gimana?
3: Rendang.
1: Oh, di rendang. Oh, sama ya kayak sih. Kak Zahra ya.
0: Iya, ya, betul-betul. Amira juga suka banget rendang. Amira tuh gak bisa nolak rendang kayaknya.
1: Karena rendang tuh enak banget. Apalagi kalau udah pakai nasi padang, terus pakai daun singkong, pakai kuah gulai.
0: Betul-betul. Amira setuju deh sekarang sama Al-Fatih. Sama Fatih. Amira setuju kalau rendang itu enak banget. Dan banyak orang yang suka sama rendang.
1: Bener. Tapi biasanya kalau untuk anak-anak mah jangan pedes ya. Rendangnya yang pedesnya dikit aja deh. Soalnya takutnya perutnya perih.
0: Ya, secuil aja.
1: Ya, sedikit aja.
0: Terus-terus sekarang kita mau apa ini, Kak?
1: Kita mau...
0: Atau kita mau langsung nyembelih? Jangan
1: dong. Jangan belum dong, ya? Belum nanti.
0: Belum waktunya ternyata.
1: Soalnya kayaknya ini udah gak sabar ya. Amira sama ini udah gak sabar. Tahu gak sih, tadi kan Kak Zara udah ngebacain teka-teki ya. Terus-terus udah beberapa yang jawabnya betul. Terus Salma ini gak sabar mau jawab teka-tekinya. Karena teka-tekinya gampang. Amira, mau Kak Zara kasih tahu gak teka-tekinya apa?
0: Boleh deh. Amira selalu penasaran.
1: Teka-tekinya gampang banget. Teka-tekinya adalah siapakah aku? Aku adalah termasuk hewan kurban. Terus aku mempunyai dua punduk di punggungku. Siapakah aku? Gampang banget. Tahan. Salma sama Amira harus tahan dulu. Gak boleh langsung deh jawab.
0: Atau kita kasih ini pilihan ganda.
1: Ini kayak terlalu gampang
0: iya
1: deh
0: sih.
1: Tapi boleh lah kasih pilihan ganda sama Amira. Mau berapa pilihannya?
0: Tiga
1: ya?
0: Dua aja, tiga deh.
1: Tiga. Coba. Kira-kira A apa?
0: A, kerbau. B, unta. C, sapi.
1: Sapi, wah kira-kira jawabannya apa ya? A, B, atau C ya?
0: A, kerbau. B, unta. C, sapi.
1: Gampang banget loh.
0: Betul-betul. Berkaki empat tapi punya dua punuk. Dua, punya dua apa? Dua benjol, bukan
1: dua benjol. Ya benar, dua punuk.
0: Dua punuk di punggungnya.
1: Tapi emang seperti benjol ya, dua Mira. Lucu banget benjol. Kalau benjol tuh kayak lebih tepatnya di kepala ya.
0: Betul-betul. Emang cara jawabnya gimana sih, Kak?
1: Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama, alamat, dan juga usia. Terus bilang hadir, terus jawab deh teka-tekinya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah isi daftar hadir, gampang, tinggal jawab aja teka-tekinya.
0: Oke. Kalau begitu, pasti gampang dong teman-teman jawabnya.
1: Benar, pasti gampang banget. Ini ada juga loh Bunda Utik yang mau ikutan jawab.
0: Oh iya? Apa katanya tuh, Kak?
1: Jawabannya, tapi ini jawabannya jangan disebut dulu karena jawabannya
0: betul
1: 100.
0: Kalau begitu, iya kalau begitu Bunda aku kasih 100.
1: Wah, dapat 100, 100.000.
0: 100 poin.
1: Kirain udah dapat 100.000.
0: Amira belum menghasilkan uang, jangan iya, jangan.
1: Belum jajan, belum
0: dikasih uang. Iya, jajan, nanti malah uang orang tua Amira nih yang dipakai. Kayaknya Amira melihat ada Zaki-Zaki deh.
1: Kenapa tuh Zaki? Kayaknya mau jawab ya.
0: Iya, kata Zaki udah isi daftar hadir gini katanya nih. Assalamualaikum Kak Zahra, Amira dan juga Salma. Katanya aku Zaki, 8 tahun hadir dari Cimahi, sekolahnya SD IT Sains. Tapi gini, Kak Zaki itu baru dengar radio, jadi telat isi daftar hadir deh.
1: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Ada betul.
1: Benar-benar.
0: Gak ada yang terlambat di dunia ini.
1: Benar-benar. Terus Zaki kayaknya ini ya mau unjuk suara.
0: Iya, soalnya ada ngirim pesan suara gitu deh Kak.
1: Coba kita dengar bareng-bareng aja.
0: Oh iya deh, biar gak penasaran, kita dengar aja, boleh.
2: Assalamualaikum Kak Zahra, jawaban teka-tekinya adalah unta.
0: Wah, bener banget, jawaban teka-tekinya itu adalah unta.
1: Gak apa-apa, jadi langsung dijawab sama adik Zaki ya.
0: Ya betul. Jadi buat teman-teman yang belum jawab jangan sedih, tapi karena gak apa-apa, karena nanti pekan depan juga bakal ada teka-teki yang lebih seru dan lebih mungkin gampang kali ya.
1: Gampang deh, pokoknya aku lebih challenge lagi, lebih menantang nih teka-teki.
0: Betul.
1: Tapi adik Zaki udah hebat ya, karena jawabannya betul dan sekaligus ngasih tahu jawabannya ke teman-teman di rumah. Jadi kita gak perlu kasih tahu lagi karena udah dikasih tahu sama Zaki. Masya Allah.
0: Kalau begitu terima kasih buat Bunda Utik dan juga Zaki yang sudah jawab teka-teki hari ini. Tapi gak kerasa tau Kak. Apa coba yang gak kerasa?
1: Apa coba?
0: Gak kerasa kurban. Bukan. Gak kerasa mau cinta Quran.
1: Cinta Quran. Salma udah siap mau beralih ke cinta Quran?
3: Boleh.
1: Udah siap, oke. Adik-adik juga kayaknya udah siap nih ya. Kita mau beralih ke sesi cinta Quran. Dan buat adik-adik yang mau setoran hafalan, langsung kirimnya sekarang.
0: Boleh, bener banget. Apalagi tadi Zaki, Al-Fatih, boleh banget kirim dari sekarang.
1: Nah, nanti akan langsung diputarkan. Yang duluan ngirim akan langsung diputarkan. Tapi sebelum kita ke sesi cinta Quran, kita mau ngapain sih?
0: Kita mau belajar huruf hijaiyah bersama dengan Bunda Nena Warisman. A Batasa.

0: Sah! Saatnya mengaji. Yuk ngaji!
1: Kembali lagi bersama dengan Amira,
2: Kak Zahra,
3: dan Salma
1: di sesi Cinta Quran. Wah, gak kerasa ya kalau udah sesi Cinta Quran tuh kayak cepet banget.
2: Iya benar, udah langsung tiba-tiba tadi lagi bahas embe, lagi bahas emo, tiba-tiba udah sesi Cinta Quran.
1: Betul. Emang sekarang hafalan ini surat apa sih, Kak?
2: Masih sama di Quran surat An-Nazi'at, tapi ayatnya aja yang berbeda nih.
1: Kayaknya sekarang itu ayat 7 ya?
2: Iya, ayat 7 sampai dengan ayat 12. Okay, tapi kalau teman-teman mau sampai selesai, boleh banget dong tentunya.
1: Iya, boleh banget. Apalagi kalau misalnya mau dari ayat 1 ya, Kak?
2: Benar, boleh. Kalau mau dari 1 sampai dengan selesai lagi, boleh. Atau teman-teman baru hafalnya 1 sampai 5 juga boleh pokoknya. Nggak dilarang ya.
1: Apalagi kalau misalnya mungkin belum hafal An-Nazi'at, gak apa-apa setoran di hafalan surat lain.
2: Benar.
1: Caranya emang gimana sih, Kak?
2: Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama dan juga usia, terus kirimkan deh voice note setoran hafalannya. Jangan lupa voice note-nya dipencet ya, direkam ya. Terus langsung deh kirimin ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027.
1: Tapi kayaknya kalau misalnya emang bingung gimana caranya, juga bisa minta tolong umi, abi, ayah, ibu, atau kakek, nenek, atau kakak-kakak juga bisa.
2: Benar, bisa banget.
1: Apalagi minta tolongnya buat setoran Quran di pagi hari ini.
2: Benar, insya Allah mendapatkan berkah ya pada pagi hari ini. Benar gak Salma?
3: Benar.
2: Karena Salma tuh kemarin juga udah setoran hafalan loh Amira.
1: Oh iya.
2: Kalau hari ini mau gak setoran hafalan?
1: Coba
2: ya
1: nanti
2: kita kasih ini aja, kita kasih ke yang adik-adik di rumah dulu ya. Iya. Benar, nanti kalau misalnya udah adik-adik di rumah udah, baru deh Salma. Iya gak?
1: Betul-betul. Amira setuju sih.
2: Amira setuju ya?
1: Iya, Amira setuju sih.
2: Biasanya kalau adik Salma, biasanya kalau di rumah suka setoran hafalannya ke siapa?
3: Ke Abi.
2: Ke Abi. Ke Umi juga enggak?
3: Iya.
2: Ya, dua-duanya ya setoran hafalan. Terus biasanya suka kalau misalnya ziyadah gitu nambah hafalan, biasanya tuh di rumah atau di sekolah paling seringnya?
3: Paling seringnya sih di sekolah.
2: Di sekolah. Kalau Amira biasanya di mana?
1: Amira juga biasanya di sekolah, karena kalau di rumah tuh udah
2: Tidur.
1: Iya, udah tidur, udah tinggal ya? Main, tidur, makan, udah.
2: Iya sih, karena biasanya kalau misalnya baru pulang sekolah tuh udah capek ya.
1: Betul.
2: Udah seharian di sekolah.
1: Jadi pengennya hiburan, hiburannya itu dari makan, dari tidur, dari main.
2: Wow.
1: Tapi murojaah, cuma murojaah aja ya? Gitu loh.
2: Biasanya habis maghrib gak sih? Kalau adik-adik di rumah gimana nih, kayak adik Zaki, boleh dong ceritain. Terus juga jangan lupa nih sekalian setoran hafalan ya tentunya. Hari ini di Quran surat An-Nazi'at. Tapi kalau mau setoran hafalan di Quran surat lain boleh. Boleh banget, silahkan. Boleh setoran hafalan di Quran surat teman-teman yang sekarang lagi murojaahin, boleh. Misalnya Kak Zahra, aku lagi ini nih lagi menghafal suratnya yang lain bukan An-Nazi'at. Boleh banget ya, langsung aja setoran hafalannya di MKFM. Nanti langsung diputarkan oleh Kak Zahra, Amira, dan juga Salma.
1: Betul, karena caranya itu gampang banget. Tinggal ketik nama, usia, boleh alamatnya juga. Terus jangan lupa juga untuk kirim voice note-nya ke 0811-224-1027.
2: Bener banget, gampang ya caranya.
1: Betul.
2: Terus-terus ini Kak Zahra masih nunggu nih buat adik-adik tadi yang udah isi daftar hadir. Jangan lupa sekarang dilengkapi lagi dengan mengirimkan setoran hafalan ya Amira ya.
1: Betul-betul, biar kegiatan kita hari ini tuh terjalani semuanya.
2: Bener. Terus-terus Kak Zahra juga penasaran nih, kira-kira kemarin tuh, minggu kemarin Kak Zahra tuh udah nanya-nanya ini ke adik-adik metode menghafal mereka.
1: Oh iya.
2: Ternyata banyak loh yang unik-unik. Jadi ada yang ziyadahnya itu di sekolah, terus murojaahnya di rumah. Ada yang sering mendengarkan putaran rekaman murotal dari Umi Abinya, jadi kerekam gitu sama mereka. Terus Kak Zahra sekarang penasaran nih, kalau hari ini kalau adik-adik yang lain kira-kira gimana, atau enggak adik Zaki nih, adik Zaki boleh ceritain dong kira-kira metode menghafalnya seperti apa.
1: Soalnya Amira tuh kayak udah lama banget tidak mendengar suara Nafa Zaki lagi.
2: Iya nih, kayak
1: jadi
2: kangen ya.
1: Amira udah kangen banget mendengar suara Zaki untuk suara lagi. Apalagi buat teman-teman yang lain juga, Amira juga makin kangen. Karena kayaknya teman-teman itu udah pada makin sibuk gitu ya kak.
2: Bener-bener.
1: Jadi Amira tunggu sampai sekarang. Terus juga buat Fatih juga boleh banget untuk menyetorkan hafalannya sekarang di hari ini di surat An-Nazi'at. Tapi kalau belum hafal surat An-Nazi'at ayat 7-12, boleh banget untuk menyetorkan hafalan di surat lainnya.
2: Coba sekarang kayaknya Salma deh yang mau mengingatkan, gimana caranya Salma buat kirim setoran hafalan, caranya gimana sih?
3: Kirimkan nama, alamat, dan kirim voice note ke WhatsApp MKFM.
2: Nomornya tuh nomor berapa?
3: Kirim ke 0811-224-1027.
2: Wah, tuh udah diajak sama Salma ya. Jadi harus makin semangat. Tadi Kak Zahra udah ngajakin, Salma udah ngajakin, Amira juga udah ngajakin.
1: Jadi ini kita bertiga udah full member, udah ngajakin. Tapi teman-teman mungkin belum terlalu semangat nih. Jadi sekarang makin semangat, makin harus cepet kirimnya. Bener. Nanti akan langsung diputarkan saat ini juga.

0: kayaknya udah ada yang mau nyetorin ya kak.
1: Wah, wow, udah ada siapa?
0: Siapa ya kak? Sekarang itu ada.
1: Coba kita.
0: Ada siapa tuh kak?
1: Kita simak ya.
0: Ada, oh iya deh kita simak aja. Tapi sebelum kita simak, kita baca bismillah dulu sama-sama.
1: Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tazkia dari SD Itadal Marif kelas 3 umur 9, akan menyetorkan surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 17.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada adik Tazkia tadi ya.
2: Betul.
1: Masya Allah. Tadi kalau Kak Zahra dengar-dengar, ini suara hafalan adik Tazkia tuh sudah hebat. Dan itu lancar ya.
2: Betul-betul. Kayaknya sudah di luar kepala mungkin ya, karena udah lancar banget gitu loh. Masya Allah. Kalau begitu jangan lupa untuk menyetorkan hafalannya dan ditunggu setoran hafalannya di pekan-pekan selanjutnya.
1: Bener banget.
2: Kakak kan nanti kita habis bahas tentang hewan kurban tuh
1: ya. Benar-benar. Terus?
2: Terus Amira tuh baru ingat deh.
1: Apa?
2: Kayak kalau gak salah, di surat Al-Kausar tuh ada perintahnya gitu loh kak.
1: Oh, tentang berkurban ya.
2: Coba nih ya, Amira bacain artinya. Jadi arti ayat pertama itu, sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Habis itu ayat keduanya baru nih, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.
1: Oh, Masya Allah, ternyata ada di Quran surat Al-Ikhlas ya?
2: Al-Kausar.
1: Suka ketukar emang Al-Ikhlas sama Al-Kausar tuh, kenapa ya?
2: Karena mungkin kalau sama surat pendek terus deketan.
1: Iya, deketan. Oke, di surat Al-Kausar itu ada perintah tentang berkurban ya?
2: Betul-betul, di Al-Kausar ayat 2. Kalau teman-teman mau nyetorin Al-Kausar juga boleh.
1: Boleh.
2: Atau jangan-jangan aku mah karena terinspirasi dari Amira pengen nyetorin sama artinya. Boleh banget. Atau mungkin ada yang mau bercerita juga, tapi dari kisah-kisah Quran gitu.
1: Iya.
2: Dari Asbabun Nuzul, boleh banget.
1: Boleh banget ya.

0: Terus-terus ternyata pagi ini sudah ada yang mau. Gak mau kalah juga nih.
1: Mau setoran lagi ya?
0: Iya dong, karena aku juga mau setoran. Karena tadi Tazkia juga udah setoran. Kalau begitu kita langsung putarkan dan dengarkan aja. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nazifa Khairunisa. Saya umur 11 tahun dan saya ingin menyetorkan surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 5.

0: زد علي ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا صدق الله العظيم. السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suara siapa itu?
1: Suara siapa kayak yang kenal ya?
2: Siapa yang setoran tadi?
3: Itu aku.
2: Wah, itu kamu, itu Salma.
1: Salma, masyaallah, ternyata Salma mau ikutan setoran juga.
2: Iya, ternyata diam-diam.
1: Diam-diam setoran juga ya, masyaallah. Tuh, adik Salma tuh ternyata gak mau kalah juga loh sama adik-adik yang lainnya. Yuk, adik-adik lain juga jangan mau kalah nih. Adik Salma udah setoran hafalan, adik Tazkia udah. Yang lainnya juga yuk langsung aja setoran hafalannya.
2: Betul,
1: ditunggu
2: banget.
1: Masih ditunggu tentunya sama Kak Zahra, Amira dan juga Salma.
2: Karena kita akan Cinta Quran sampai jam 9 pagi. Jadi boleh banget setorannya dari sekarang.
1: Bener.
2: Dan nanti akan langsung diputarkan. Karena caranya itu gampang banget ya Kak. Kalau mau setoran tuh tinggal ketik nama, usia, dan boleh alamat juga. Jangan lupa juga untuk menyetorkan setoran hafalannya dan kirim ke 0811-224-1027.
1: Bener banget. Tahu gak sih, ada yang mau bercerita loh.
2: Pantesan tadi tuh Amira tuh dibisikin, Amira ada yang mau cerita.
1: Ada yang mau cerita.
2: Iya.
1: Salma tahu enggak siapa?
3: Tahu.
1: Siapa?
3: Adik Zaki.
2: Betul.
1: Bener. Adik Zaki katanya mau bercerita tentang metode hafalannya.
2: Tapi ini berceritanya lewat voice note ya, Kak?
1: Iya, kalau gitu langsung aja kita simak yuk.
2: Boleh deh. Kalau begitu kita simak ya gimana Zaki bercerita tentang hafalannya.
4: Assalamualaikum Kak Zahra dan Kak Amira. Zaki hari ini tidak menyetorkan hafalan. Zaki hanya ingin cerita metode Zaki membaca Quran itu dengerin murattal. Sering diulang-ulang sama bunda sama ayah. Terus Zaki nggak dengerin radio MK karena habis pulang dari Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baru pulang ternyata.
2: Iya, pantesan dari kemarin tuh Amira tuh suka, ih Zaki mana ya, Zaki biasanya hadir tapi kok sekarang belum hadir.
1: Iya
2: gitu.
1: Bener, masya Allah. Ternyata ada alasannya ya, ada klarifikasi.
2: Iya betul, ternyata habis Jawa. Dari Jawa.
1: Wah, masya Allah, seru banget ya jalan-jalan ke Jawa. Tapi bukan pantun ya. Seru banget jalan-jalan ke Jawa.
2: Bukan. Oke.
1: Terus tadi katanya metode menghafalnya tuh mendengarkan murattal,
2: terus dibaca berulang-ulang kali ditemenin sama ayah dan bundanya.
1: Bener. Kalau Salma suka mendengarkan ini enggak, murattal juga?
3: Suka.
1: Oh iya. Biasanya suka diputarnya sama Salma sendiri atau sama
2: Diputerin
1: ya, biasa sama Umi Abi atau Salma sendiri yang mendengarkannya kayak aku mau nyetel gitu.
3: Aku sih.
1: Oh iya, wow.
2: Berarti keren nih, udah keren. Mandiri.
1: Udah ada ini ya, kesadaran untuk memutarkan murattal gitu ya. Kan biasa kalau anak-anak mau ya nontonnya yang nyanyi-nyanyi aja. Ya,
2: betul.
1: Tapi Salma mau memutarkan murattal biasanya. Oh iya, terus kemarin juga ini loh Amira.
2: Apa?
1: Salma juga bercerita surat favorit Salma.
2: Emang apa sih?
1: Coba kasih tahu lagi deh sama Amira.
2: Ini Amira
1: Zahra udah
2: tahu
1: sih, tapi Amira kan belum tahu. Surat favorit Salma apa?
3: Ar-Rahman sama Al-Baqarah.
2: Wah, kenapa tuh Salma?
3: Karena kayak adem aja gitu kalau dengernya.
2: Masya Allah.
1: Masya Allah. Emang adem sih Al-Baqarah ya apalagi Ar-Rahman juga.
2: Amira jadi malu soalnya Amira sukanya surat Al-Isra yang pendek.
1: Gak apa-apa, itu
2: gak
1: kan
2: apa-apa.
1: Artinya bagus.
2: Betul, karena iya Amira tuh suka artinya. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan.
1: Emang maknanya itu masya Allah banget ya. Itu tuh cocok banget nih kalau misalnya Salma atau Amira lagi ini apa sih namanya, lagi ujian.
2: Iya ya.
1: Lagi ujian itu kan susah ya.
3: Iya.
1: Lagi ulangan. Salma suka ini gak, suka pusing gak kalau lagi ulangan?
3: Suka, apalagi MTK.
1: Wah, iya benar sih MTK ya. Masih paling gak suka matematika. Emang Salma paling sukanya pelajaran apa?
3: PAI sama bahasa Arab.
1: Oh, wow. Tapi keren ya bahasa Arab. Berarti bisa ngomong Arab. Bisa bahasa Arab.
2: Assalamualaikum gitu.
1: Coba. Yang Salma bisa. Apa aja?
3: Ana, saya.
1: Boleh-boleh perkenalkan diri pakai bahasa Arab coba. tadi nggak apa-apa yang tadi aja apa Ana Salma.
3: Ana Salma
2: atau Ismi gitu biasanya.
1: Oh Ismi biasanya Ismi bener. Coba ulangi lagi. Oh, kok jadi kayak tes ya? Aduh, Kak Zahra padahal mau lagi bahas surat Al-Insyirah yang tadi Amira ceritain. Jadi kalau misalnya lagi ujian tuh, apalagi tadi kalau kata Salma MTK ya, yang susah. Kalau Amira apa pelajaran yang paling susah? Sama MTK juga.
2: Pelajaran hidup.
1: Oh, aduh, berat banget ya.
2: Enggak, yang pelajaran paling susah. Apa ya, Kak? Ya udah deh MTK,
1: MTK ikut ya? Aja ya. Matematika. Kok ikut-ikutan sih? Tapi enggak apa-apa. Emang matematika tuh susah. Terus jadi keinget deh sama Quran surat Al-Insyirah bahwa di balik kesusahan itu akan ada kemudahan. Pasti Allah akan bantu gitu. Walaupun teman-teman kesusahan di matematika, pasti Allah akan bantu. Tapi syaratnya adalah ikhtiar. Ikhtiarnya apa coba?
2: Ikhtiarnya kita terus belajar.
1: Belajar, bener. Wow, jadi seru ya membahas tentang surat favorit. Kira-kira nih kalau adik Zaki surat favoritnya apa? Kayaknya Kak Zahra belum nanyain deh.
2: Iya.
1: Terus buat adik-adik yang lain juga boleh dong. Nih Kak Zahra lagi nyariin adik Nafisa, terus adik Jamal, terus adik siapa lagi ya?
2: Adik Rahman. Iya,
1: adik Rahman. Terus juga adik-adik yang lain yang belum cerita ke Kak Zahra, boleh dong ceritain. Atau mungkin ini nih adik Al-Fatih tadi ya, boleh ceritain kira-kira surat favoritnya apa? Terus metode menghafalnya seperti apa? Boleh ceritain ke Kak Zahra, Amira dan juga Salma.
2: Betul-betul, boleh sekalian juga untuk menyetorkan hafalannya.
1: Bener. Eh, adik Salma, gimana cara setoran hafalan?
2: Gimana ya?
1: Kasih tahu dong buat adik-adik di MK Kids nih. Gimana sih caranya nih, Salma, aku mau setoran hafalan?
3: Kirimkan nama, alamat, dan kirim voice not ke WhatsApp MKFM, kirim ke 0811-224-1027.
1: Nah gitu caranya, gampang kan ya. Tinggal kirimkan aja nih voice note-nya, terus nanti akan diputarkan oleh Salma, Kak Zahra dan juga Amira.
2: Betul, nanti juga akan didengarkan oleh teman-teman yang lain.
1: Bener.
2: Tapi kayaknya kita harus jeda sebentar aja.
1: Sebentar aja ya, sambil nunggu teman-teman setoran hafalan deh kayaknya.
2: Betul-betul,
1: ya.
2: ini waktunya teman-teman buat menyetorkan hafalannya sekarang.
1: Benar.
2: Jadi kalau begitu tetap bersama dengan Amira,
1: Kak Zahra,
3: dan Salma
2: di sesi Cinta Quran.
5: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
6: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki." Al-Quran Surat Saba ayat 39.
8: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung.

sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat At-Taubah.

0: Kembali lagi bersama dengan Amira,
1: Kak Zahra,
2: dan Salma
0: di sesi Cinta Quran. Sekarang kita mau ngapain nih, Kak?
1: Kita masih menunggu tentunya ya. Adik-adik yang mau soran hafalan, ayo langsung aja kirimkan sekarang juga. Terus misalnya ada yang dengerin nih, terus belum tahu caranya gimana nih, Kak Zahra kasih tahu caranya. Caranya gampang banget. Tinggal kirimkan nama, alamat, dan juga usia. Terus kirimkan voice note-nya. Dikirimnya kemana, Kak Zahra? Kirimnya jangan salah. Kirimnya ke WhatsApp MKFM.
0: Betul-betul, takutnya nanti salah alamat.
1: Iya, nanti kalau salah alamat tidak tersampaikan ya.
0: Emang, terus nanti kita nggak bisa putus. Itu apa sih, Kak? Nomornya berapa?
1: Nomornya di 0811-224-1027.
0: Oke, kalau gitu langsung catat ya teman-teman. Langsung kirim juga voice-nya ke nomor situ.
1: Bener, nomor ini ya. Terus jangan lupa kalau mau cerita juga boleh cerita tentang surat favoritnya atau metode hafalan yang biasanya adik-adik lakukan di rumah atau di sekolah.
0: Betul-betul, karena tadi baru Zaki doang yang udah cerita.
1: Bener.
0: Terus katanya Zaki juga baru spill nih surat favoritnya tuh apa.
1: Wah, apa tuh?
0: Katanya surat favorit Zaki itu adalah surat Al-Mulk.
1: Masya Allah. Oh, Kak Zahra jadi keinget deh. Minggu kemarin itu ada juga katanya yang suka surat Al-Mulk karena katanya menenangkan dibaca sebelum tidur.
0: Betul-betul, karena emang Al-Mulk itu emang dibaca ya pas malam, pas habis isya atau sebelum tidur.
1: Bener.
0: Lagi di atas kasur gitu, Kak.
1: Masya Allah, emang surat Al-Mulk itu apa ya, bikin kita bumbung itu jadi nyenyak gitu. Karena merasa dilindungi gitu ya. Masya Allah.
0: Kayaknya kita ada yang mau apa diputarkan deh hafalannya.
1: Oh iya, udah ada siapa nih?
0: Ada Alesha katanya mau ikut soran surat An-Naba ayat 1 sampai dengan 10.
1: Kalau gitu langsung aja yuk kita putarkan.
0: Boleh, boleh deh. Tapi
1: bismillahirrahmanirrahim.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anin nawa'il azim allazi hum fihi muhtalifun kala saya lamun summa kala saya lamun alam naj'alil ardo mihada wal jibala autada wa khalaqnahum azwaja waja'alna sakum subata waja'alna ilaih Laila libasa.
0: Masya Allah.
1: Wow, Masya Allah. Kalau Kak Zahra dengar-dengar nih ya, adik Alesha ini bacanya udah hebat, sudah keren gitu ya. Masya Allah.
0: Betul-betul.
1: Kak Zahra lupa bilang loh tadi sama adik Tazkia, adik Salma nih, adik Salma yang di dekat Kak Zahra dan juga sama adik Alesha. Kak Zahra lupa bilang ditunggu soran hafalannya di pekan selanjutnya. Baik, Kak Zahra masih nungguin nih soran hafalan untuk adik-adik di pekan-pekan selanjutnya ya.
0: Betul-betul, jangan mau kalah sama teman-temannya udah soran hafalannya teman-teman.
1: Bener.

0: kayaknya sambil kita nunggu tuh kayaknya kita mau ngomongin tentang kurban lagi.
1: Oh iya bener ya. Tadi apalagi ini sih, tadi Kak Zahra sempat keingat sama kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail yang Amira bawakan tadi.
0: Oh itu yang
1: iya itu Masya Allah banget sih.
0: Allah ganti dengan kambing.
1: Iya coba kebayang gak kalau ternyata gak diganti gitu ya. Berarti harus anak kecil yang harus dikurbankan gitu ya. Karena sekarang kan jadinya kurban tuh harus menggunakan hewan kambing dan juga domba. Tapi kebayang gak kalau misalnya ternyata Nabi Ismail waktu itu tidak digantikan oleh Allah, berarti yang harus dikurbankan adalah anak kecil, anak laki-laki. Salma takut gak kalau misalnya dikurbankan?
2: Takut banget dong kak.
1: Iyalah. Nah alhamdulillah sama Allah tuh digantikan oleh kambing dan juga domba. Tapi Salma udah tahu kisah tadi yang Amira ceritakan?
2: Tahu dong.
1: Udah tahu ya tentang kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Yang Salma tahu kira-kira dari kisah Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim apa tuh? Kira-kira yang Salma tuh udah tahu duluan loh sebelum Amira cerita gitu. Apa coba? Yang misalnya tentang tadi istrinya Nabi Ibrahim yaitu
0: Siti Hajar
1: yang mengumpulkan air untuk Nabi Ismail, atau apa kira-kira yang Salma sudah ketahui tentang kisahnya Nabi Ibrahim?
2: Nabi Ismail digantikan dengan domba.
1: Domba, bener itu juga tadi ya. Terus ada lagi gak kira-kira?
2: Ada sumur zam-zam.
1: Ah iya bener ada sumur zam-zam. Nah kalau adik-adik di rumah kira-kira tahu gak ya ada gak cerita tentang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail? Atau jangan-jangan tadi pas diceritain, kak aku baru tahu gitu. Boleh ceritain ke Kak Zahra, Amira dan juga Salma.

0: Tata, ini ada yang mau soran lagi tapi maunya surat abasa.
1: Boleh banget dong, mau Quran surat apa juga boleh. Yang penting soran hafalan pada pagi hari ini.
0: Betul-betul, kalau begitu mari kita putarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum, jamaah musyatoran surat abasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ja'ahul 'aqma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta talahu tasadda wa ma alayka alla yazakka wa amma man jaaka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkira.

0: Adif. Terima kasih Kak Syifa dan...
1: Wah, terima kasih Jamal sudah menyetorkan hafalannya di pagi hari ini.
2: Masya Allah. Tadi udah ini ya, setelah hafalannya itu udah banyak. Masya Allah. Walaupun tadi sedikit ada sedikit aja yang lupa, tapi itu udah hebat banget loh.
1: Betul. Karena Amira juga masih suka lupa tau kak.
2: Iya, sebenarnya Kak Zara juga sih masih suka lupa-lupa, itu wajar ya. Yang penting kita gak patah semangat untuk terus setoran hafalan.
1: Kuncinya untuk terus itu katanya murojaah ya kak.
2: Benar, murojaah adalah kunci.
1: Karena contohnya aja Al-Fatihah gitu ya, kita kan gak pernah lupa sama Al-Fatihah.
2: Bener.
1: Karena setiap sholat juga kita pakai surat Al-Fatihah untuk sholat.
2: Benar. Karena udah sering-sering diulang-ulang jadinya akan terbiasa.
1: Betul, sampai udah ada kayak di luar kepala gitu. Kayak kalau ditanyain Al-Fatihah tuh udah langsung ada gitu jawabannya.
2: Benar, karena udah sering dibacakan ya. Nah terus Kak Zara jadi penasaran nih, kira-kira kalau Amira atau Salma nih, biasa kalau misalnya surat-surat pendek yang dibacakan saat sholat tuh biasanya sukanya surat apa? Ataukah emang yang lagi dimurojahain aja, atau ada surat-surat favorit yang dijadikan saat sholat gitu?
1: Kalau Amira tuh sama aja sih kak, kayak surat favorit Amira biasanya kalau misalnya ini sukanya Aduha. Sama Al-Insyirah.
2: Bener, kalau Salma apa?
3: Al-Kawthar sama Al-Ikhlas.
2: Kenapa? Curiga nih Kak Zahra, jangan-jangan karena cepet ya. Bener, tapi sebenarnya kan maknanya juga bagus ya. Bener, tapi karena apa tuh Salma?
3: Karena pendek.
2: Oh, karena pendek, bener sih. Dan juga sebenarnya selain surat pendek, tapi ternyata ada makna, ada artinya tuh bagus ya. Kayak yang tadi Amira udah ceritain, yang Amira kasih tahu di surat Al-Kawthar itu ada perintah Allah ya.
1: Betul-betul.
2: Untuk berkurban. Masya Allah.
1: Emang kalau Kak Zahra sukanya surat apa sih?
2: Kalau Kak Zahra sama sih sama Amira dan juga Salma. Kayaknya suka ganti-ganti ya. Tergantung nih lagi pengennya surat yang agak panjang atau yang pendek aja gitu. Kadang suka Al-Kawthar juga sering. Kadang Aduha juga sering. Al-Insyirah juga sering gitu. Karena atau enggak kadang juga surat yang dimurojahin. Misal hari ini tuh lagi Kak Zara lagi menghafal surat apa. Nah itu yang biasanya dipakai di waktu sholat, supaya jadi keinget-inget kayak tadi kata Amira, udah jadi hafal surat Al-Fatihah. Nih Kak Zahra, Amira dan juga Salma masih menunggu adik-adik nih untuk setoran hafalan. Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama dan juga usia, terus kirimkan deh voice note-nya. Untuk setoran hafalannya boleh di Quran Surat An-Nazi'at atau mau di surat lain juga boleh. Terus langsung aja kirimkan ke WhatsApp MKFM di 0811-2241027. Karena tentunya Amira dan Salma gak sabar ya untuk menyimak lagi ya, benar gak?
1: Betul.
2: Bener banget, karena udah gak sabar mau mendengarkan saran hafalan adik-adik. Terus-terus tadi tuh ya, kalau kita balik lagi nih, sambil menunggu adik-adik, kita mau bahas lagi soal kurban.
1: Ada apa lagi
2: tadi kan tentang kurban itu tuh kan tentang Nabi Ismail yang rela berkorban untuk mengikuti perintah Allah ya. Ternyata dari kurban tuh kita bisa belajar, yaitu satu, belajar salah satunya adalah apa? Ikhlas.
1: Oh bener sih kak.
2: Bener, jadi kita harus ikhlas dan juga rela berkorban ya. Seperti namanya adalah kurban gitu ya. Nah kurban tuh mengajarkan kita untuk rela memberi dan tidak selalu mementingkan untuk diri sendiri. Jadi kayak pengorbanan kecil sehari-hari, misalnya salah satu contohnya aja nih, misalnya kalau lagi di sekolah terus Salma lagi makan bekal, kira-kira Salma mau nggak ngasihin ke temennya, tapi ngasihnya agak banyak?
3: Boleh.
2: Oh, ternyata Salma adalah ini rela berkorban. Iya, misalnya temennya nggak bawa bekal, terus Salma jadi memberikan setengah bekalnya gitu ya, berbagi. Salma mau? Mau. Nah berarti Salma sudah menerapkan ini, rela berkorban dan juga ikhlas mau berbagi.
1: Masya Allah.
2: Nah selain ikhlas tuh, kalau kita lihat dari cerita

0: tadi ya, kalau misalnya mau berbagi bekal itu ada lagi, yaitu adalah sedekah.
1: Bener banget tuh kak, yang udah dapat pahalanya udah pasti pahalanya.
0: Bener, karena pas kita lagi kurban itu yang kebagian daging tuh bukan cuman orang-orang kaya aja, tapi semua kalangan itu juga mendapatkan kurban, mendapatkan dagingnya.
1: Apalagi biasanya ada zakat ya kak.
0: Bener, ada juga.
1: Enggak deh kak, kayaknya zakat tuh Idul Fitri deh kak.
0: Ya, gak, soalnya sih, kak? Sama-sama ini ya, sama-sama
1: Idul
0: jadinya Amira ketukar.
1: Iya,
0: Kazara juga tadi gak fokus fitri, malah bilang
1: Idul
0: bener
1: Idul
0: okay. Sama-sama ya. Ya kalau Idul Adha itu hanya berbagi daging aja, daging-daging. Tapi itu gak aja sih, karena biasanya ya gak semua orang itu makan daging loh setiap hari. Tapi di apa ya, di kurban ini tuh semuanya tuh makan daging dan juga berbahagia tentunya.
1: Jadi kalau misalnya saat ada waktu dibagi daging itu daging itu menjadi daging yang penuh makna ya kak.
0: Benar.
1: Karena buat bagi beberapa orang itu tuh sangat berarti, bukan hanya daging, tapi itu adalah daging yang ya udah yang berarti gitu.
0: Iya berarti, karena ini adalah selain sedekah juga, tapi ini adalah apa ya, seperti merayakan adalah hari rayanya orang apa, umat muslim gitu.
1: Betul.
0: Selain Idul Fitri ya, ada juga kita memiliki Idul Adha. Kita berkumpul lagi saat sholat ya kan, sholat Id. Kemudian juga kita melaksanakan ini biasanya setelah sholat kita melihat ini biasanya ke masjid ya, ngelihat ini apa yang disembelih ya. Tapi Kak Zahra sebenarnya jarang sih melihat yang disembelih, karena Kak Zahra nggak tega.
1: Jangan.
0: Kak Zahra nunggu ini aja yang udah dikeresekin aja. Nunggu daging yang udah dikerasakin ya. Kalau Salma berani gak ngeliat? Berani ya Salma ya, walaupun suka sedih.
2: Iya.
0: Ya, suka apa namanya, masih berani gitu ya ngeliat kambing disembeli ya kalau Salma?
1: Suka.
0: Nah kalau Amira?
1: Kalau Amira ya suka-suka tapi takut gitu.
0: Takut ya?
1: Gak takut sih, Amira tuh kasihan.
0: Kasihan bener-bener.
1: Gak tega kayak
0: Kak Zahra juga yang gak berani nih. Tapi kadang-kadang kalau adik-adik di rumah ini pada berani gak sih ngelihat kambing atau sapi disembeli? Soalnya Kak Zahra suka gak tega, apalagi kalau sapi ya. Sapi itu kan badannya besar, terus rada susah gitu ya untuk apa namanya, menyembeli sapi. Jadi kayak oh kasihan gitu. Tapi kalau misalnya udah jadi, udah dagingnya dibagi-bagiin, oke Kak Zahra mau bikin rendang
1: Langsung aja dieksekusi. Tapi kayaknya udah ada yang mau lewat lagi nih kak.
0: Apa nih, sapi atau rombongan kerbau nih?
1: Kita mungkin unta kali ya.
0: Unta ya, wah oh ya sih. Tapi kalau unta kayaknya gak terlalu ini ya, gak tahu geragas ya. Karena kan jalannya agak sedikit santai.
1: Betul-betul, kalau begitu langsung aja kita jeda dulu sebentar. Kalau begitu tetap bersama dengan Amira,
0: Kak Zahra,
2: dan Salma
0: di sesi Cinta Quran.
3: Sahabat MG, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang. Semua masalah.
4: Kok ada lagi?
5: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan
5: Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku gak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh?
7: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
3: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: kembali lagi bersama dengan Amira,
1: Kak Zahra,
2: dan Salma
1: di sesi Cinta Quran. Wah, gak kerasa nih Amira, Salma, kita udah di sesi terakhir ya, sesi Cinta Quran yang terakhir.
0: Betul. Tapi jangan bersedih karena nanti juga bakal ada lagi, ketemu lagi sama kita-kita.
1: Bener. Atau mungkin tuh adik-adik yang masih mau setoran hafalan, masih boleh ya.
0: Boleh banget.
1: Masih ditunggu sama Kak Zahra, Amira, dan juga Salma tentunya.
0: Betul. Atau kayaknya ini ada yang mau diputar juga nih hafalannya.
1: Oh kan? Iya, boleh kayak gitu, langsung aja deh kita putarkan setoran hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Zakira, umurku 10 tahun. Aku sekolah di SS Sahabat Quran Mutiara Bandung kelas 4. Aku akan menyetorkan surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallahi waladnahum wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuun ghafur. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, masya Allah. Terima kasih Zakira sudah menyetorkan hafalannya hari ini. Tapi kalau didengar udah lancar banget.
1: Bener.
0: Terus juga ya udah bagus banget. Terus bener. Nanti ya udah tinggal tambah lagi hafalannya aja ya.
1: Iya, terus sama ini satu lagi tinggal setoran hafalan di pekan selanjutnya.
0: Betul, karena akan selalu ditunggu di pekan-pekan selanjutnya.
1: Benar banget.
0: Apalagi buat teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya hari ini, pastinya akan ditunggu di pekan-pekan selanjutnya.
1: Benar. Seru banget ya, tadi kita dari awal tuh udah membahas tentang hewan kurban. Terus udah membahas juga tentang surat-surat yang yang isinya tuh tentang perintah Allah untuk melaksanakan kurban. Terus udah juga dengerin setoran hafalan adik-adik semuanya. Wah, kayaknya hari ini tuh seru banget ya. Teka-tekinya juga banyak yang jawab dan jawabannya betul.
0: Masya Allah.
1: Jawabannya 100.

0: terus ini kayaknya ada yang mau setoran lagi nih kak.
1: Siapa tuh?
0: Ada Eru Tama, katanya mau setoran juga. Kalau begitu langsung kita putarkan Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasin Eru Tama. Umurnya 6,5 tahun. Sekolah di TK Kibaitur Ruhyat. Mau baca surat Abasa ayat 1 sampai ayat 42. Hadir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Angja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Aw yazzakkaru fatang fa'ahuz zikram. Amma manistagna wa anta lahu tasadda wa ma alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha fa anta anhu talahha kalla innaha tadhkira wa man syaa zakara fi suhufin mukarramah magfu'atin mutahhara bi aidi syafaroh kiramim baroroh kutilal insanu ma akfaroh min ayyi syai'in holakoh min nutufatin holakohu faqadzaroh summa sabila yassaroh summa amatahu faakobaroh

0: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Arus sudah menyetorkan hafalannya di pagi hari ini. Dan ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Nah, setoran hafalan Eru tadi sekaligus menjadi setoran terakhir yang akan diputarkan di hari ini.
2: Betul banget.
1: Dan terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah, untuk teman-teman yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Semoga menjadi amal soleh dan menjadi semangat baru untuk teman-teman semuanya.
2: Amin.
1: Tapi sayangnya Amira, Kak Zahra dan juga Salma harus pamit undur diri. Tapi jangan sedih nih teman-teman, karena kami akan kembali hadir hari Sabtu
2: pukul 7 sampai dengan 8 di MK Kids dan pukul 8 sampai dengan pukul 9
1: di sesi Cinta Quran. Nanti setoran hafalannya di Quran Surat An-Naba ayat 13 sampai dengan
2: 18 ya.
1: 18, betul. Kalau begitu mari kita tutup hari ini dengan membaca hamdalah
2: alhamdulillahirabbil alamin.
1: Istighfar sebaik-baiknya.
2: Astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim.
1: Dan doa kifaratul majlis.
2: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Sampai bertemu lagi di pekan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Sayangnya,
1: belajar, bermain, dan bernyanyi bersama MK Kids telah selesai.
0: Sampai berjumpa di pekan selanjutnya ya.
1: Dadah! Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MQ, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MKI, kadang kita merasa rindu begitu ya dengan masa kecil kita. Masa ketika kebahagiaan itu sederhana, sahabat MKI. Seperti halnya main di lapangan bareng dengan teman-teman, tertawa tanpa gadget, sahabat MKI bahkan berlari-lari tanpa takut kotor. Dan tak jarang, sahabat MKI, kita pun juga seringkali pulang begitu ya saat azan maghrib tiba, sahabat MKI. Namun hari ini, sahabat MKI, suasananya sudah mulai berbeda begitu ya. Ada hal-hal yang nampaknya sudah berbeda, sahabat MKI. Anak-anak lebih akrab dengan layar gadget dibandingkan dengan halaman rumah ya, sahabat MKI. Permainan tradisional perlahan mulai terlupakan, padahal di dalam adanya permainan-permainan tersebut begitu, ini pun juga tentunya ada pelajaran-pelajaran arti dari kehidupan, sahabat MKI. Tentang bagaimana kerjasama, sportivitas, kejujuran, sampai dengan cara menghargai teman ada dalam permainan tradisional. Dari keresahan-keresahan tersebut, sahabat MKI, lahirlah komunitas-komunitas yang coba juga ini menghadirkan, begitu ya, menjaga warisan budaya tentang kaulinan barudak, sahabat MKI, atau permainan-permainan anak-anak, begitu ya, di zaman dahulu, sahabat MKI. Salah satunya adalah komunitas Hong dari Tatar Pasundan. Mereka bukan sekedar mengajak anak-anak bermain, tetapi juga menghidupkan kembali nilai kebersamaan yang mulai hilang di tengah kehidupan modern saat ini. Menariknya, sahabat MKI, permainan tradisional ternyata bukan cuman berkaitan dengan nostalgia semata, tapi juga banyak orang tua saat ini, sahabat MKI, mulai sadar begitu ya, bahwa anak-anak pun juga ini butuh ruang untuk bergerak, bersosialisasi, belajar kalah dan menang, dan juga bahkan sahabat MKI menikmati sebuah proses tanpa selalu bergantung pada teknologi. Alhamdulillah, sahabat MKI, senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa hadir kembali menemani ruang dengar Anda di pagi menjelang siang hari ini, sahabat MKI, dalam program Hayu Bandung. Program Hayu Bandung, sahabat MKI, hari ini, hari Sabtu, begitu ya, di akhir pekan, begitu sahabat MKI, di hari yang ke-23, di bulan Mei 2026, ataupun juga bertepatan pada hari yang ke-6 ya, sahabat MKI, di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Kembali, sahabat MKI, kami pun juga mengingatkan Anda, mengembalikan memori masa lalu Anda, sahabat MKI, ya. Dalam program Hayu Bandung edisi kali ini, kita akan coba bernostalgia, sahabat MKI, melalui komunitas Hong. Mengenal permainan tradisional dari Tatar Pasundan. Kami pun juga mengundang Anda, sahabat MKI, untuk dapat bergabung serta juga berbagi terkait juga dengan topik bahasan ataupun juga ulasannya ya, sahabat MKI. Kalau Anda sendiri, sahabat MKI, kalau diajak mengenal permainan tradisional dari Tatar Pasundan, begitu ya, sahabat MKI, apa yang paling ingin Anda rasakan? Kalau Anda, sahabat MKI, diajak mengenal permainan tradisional dari Tatar Pasundan, apa yang paling ingin Anda rasakan, sahabat MKI? Apakah yang pertama mengenal kembali permainan tradisional khas Sunda tersebut? Atau mungkin yang kedua, sahabat MKI, mengetahui cerita dan juga nilai dibalik permainan zaman dulu? Atau mungkin yang ketiga, sahabat MKI, menambah wawasan tentang budaya Sunda dengan cara yang menyenangkan? Atau mungkin yang terakhir, sahabat MKI, mengajak keluarga mengenal permainan tradisional khas Pasundan tersebut? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sahabat MKI, di kebersamaan pagi hari ini dalam Hayu Bandung. Silakan bisa juga Anda sampaikan begitu ya pengalaman Anda, atau mungkin juga Anda, sahabat MKI, memiliki adanya permainan-permainan khas begitu ya, permainan tradisional khas zaman dulu yang mungkin masih Anda kenal
ataupun juga punya memori-memori yang menyenangkan begitu ya. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK dalam Hayu Bandung. Silakan kirimkan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, cerita Anda, sahabat MK, cerita menarik Anda begitu ya. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Dalam program Hayu Bandung kali ini, sahabat MK, kami pun juga kembali menghadirkan ada segmentasi Tahukah Anda? Nah, kalau Anda sendiri, sahabat MK, bisa juga menebak begitu ya, ataupun juga menjawab, sahabat MK. Tahukah Anda, sahabat MK, apa arti kata Hong yang digunakan oleh komunitas Hong, sahabat MK? Mungkin Anda juga sudah tahu ataupun juga belum, sahabat MK, ataupun juga ingin mencoba menjawab begitu ya. Tahukah Anda, sahabat MK, apa arti dari kata Hong yang digunakan oleh komunitas Hong, sahabat MK? Kami sediakan pilihan jawabannya, sahabat MK, agar Anda pun juga tidak bingung ataupun juga tidak menebak-nebak begitu ya, sahabat MK. Ada pilihannya. Di pilihan A, sahabat MK, apakah Hong tersebut ini berarti bermain? Atau mungkin di pilihan B, sahabat MK, Hong ini berarti menemukan? Atau mungkin juga di pilihan C, sahabat MK, arti kata Hong adalah berkumpul? Atau mungkin yang keempat, sahabat MK, di pilihan D, arti kata Hong sendiri adalah bercerita? Nah, tahukah Anda, sahabat MK, apa arti kata Hong yang digunakan oleh komunitas Hong? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi. Silakan juga Anda dapat menyampaikan jawaban terbaik Anda, sahabat MK, ya, di kebersamaan pagi hari ini dalam Tahukah Anda, program Hayu Bandung. Tidak lupa sertakan juga nama, alamat, dan juga usia Anda, sahabat MK. Silakan bisa Anda kirimkan salam silaturahimnya juga di kebersamaan pagi hari ini dalam program Hayu Bandung, sahabat MK. Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini dalam program Hayu Bandung.

Di balik hiruk-pikuk kemajuan teknologi, sahabat MK, dan juga bentuk permainan anak-anak yang hanya berkutat pada layar saja, ada sekelompok orang sahabat MK yang dengan penuh semangat berusaha melestarikan nilai-nilai tradisional. Mereka adalah komunitas Hong, sahabat MK. Sebuah komunitas yang berdedikasi, sahabat MK, untuk dapat juga menghidupkan kembali adanya permainan tradisional Indonesia, terutama permainan dari Tatar Pasundan, sahabat MK. Anda juga mungkin sahabat MK yang baru mendengar ataupun juga pernah mendengar begitu ya, komunitas Hong. Nah, mungkin juga Anda punya pandangan seperti apa nih komunitas Hong tersebut. Apakah juga ini berdampak begitu ya untuk dapat juga melestarikan permainan-permainan tradisional dari Tatar Pasundan, sahabat MK? Kalau kita telisik lebih dalam, sahabat MK, berkaitan juga dengan komunitas Hong ini, kita akan coba melihat lebih jauh ya, sahabat MK, seperti apa komunitas Hong begitu. Komunitas Hong sendiri, sahabat MK, didirikan di Bandung, tepatnya pada tahun 2003, oleh Muhammad Zaini Alif. Nah, ini namanya Zaini, sahabat MK ya, kalau operator kita namanya Zaini, begitu lah, Masya Allah. Nah, oleh Kang Muhammad Zaini Alif, ini di tahun 2003, sahabat MK, di Bandung tepatnya, didirikan komunitas Hong, begitu ya. Seorang doktor di bidang permainan tradisional, sekaligus juga dosen Institut Seni Budaya ITB, ataupun juga Indonesia. Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI ya, sahabat MK, di kota Bandung. Terletak di Bukit Pakar Utara, sahabat MK, Desa Ciburial, Kabupaten Bandung, di mana kata Hong sendiri ini berasal dari bahasa Sunda, sahabat MK. Artinya adalah titik-titik-titik. Nah, ini jadi pertanyaan juga nih untuk sahabat MK ya. Silakan bisa Anda bergabung nih, kalau arti kata Hong sendiri apa, sahabat MK ya? Silakan bisa Anda bergabung. Arti dari nama tersebut, sahabat MK, ini pun juga mencerminkan bahwa tujuan utama komunitas ini pun juga menemukan kembali nilai-nilai kearifan lokal, sahabat MK, yang juga terkandung dalam permainan tradisional, sahabat MK. Dengan misi untuk dapat juga menjaga dan juga melestarikan permainan tradisional tersebut yang juga mulai terlupakan, sahabat MK. Kata Hong sendiri, sahabat MK, ini pun juga berasal dari bahasa Sunda yang juga memiliki arti titik-titik-titik. Saya akan tidak akan menyebutkan terlebih dahulu ya, sahabat MK, agar juga ini bisa Anda coba sebutkan begitu. Arti kata Hong ini apa, sahabat MK? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi juga di kebersamaan pagi hari ini. Karena sahabat MK, permainan tradisional tidak hanya sekedar hiburan begitu ya, tetapi juga sarana pembelajaran yang juga mengajarkan kepada sesama, kepada anak-anak sahabat MK, untuk senantiasa dapat juga membangun fondasi yang kuat. Terlebih lagi berkaitan juga dengan kerjasama, kemudian juga kreativitas, serta juga kearifan lokal sahabat MK. Di era digital saat ini, sahabat MK, permainan tradisional seringkali juga tergeser oleh video-video game begitu ya, dan juga teknologi modern, sahabat MK. Komunitas Hong sendiri hadir sebagai penjaga warisan budaya yang juga berusaha mengembalikan kembali, sahabat MK, adanya permainan-permainan tradisional dari masyarakat Tatar Sunda, sahabat MK. Ada beberapa kegiatan dan juga program komunitas Hong, sahabat MK, yang juga bisa kita coba hadirkan ya, sahabat MK. Di mana komunitas Hong sendiri mengadakan adanya berbagai kegiatan untuk dapat juga memperkenalkan terkait dengan permainan-permainan tradisional kepada masyarakat, sahabat MK. Beberapa kegiatan di antaranya, sahabat MK, semisal ada juga workshop permainan tradisional. Di mana workshop sendiri, sahabat MK, diadakan untuk mengajarkan kepada anak-anak dan juga orang dewasa cara bermain permainan tradisional seperti congklak. Wah, kemudian juga ada gatrik, sahabat MK. Ada juga engrang begitu ya. Dan juga lebih banyak lagi, sahabat MK, permainan-permainan tradisional lainnya. Kalaupun juga Anda mungkin, sahabat MK, dapat juga bergabung dan bercerita begitu ya, seperti apa permainan tradisional yang Anda pernah ikuti ataupun juga pernah Anda mainkan, sahabat MK. Ada congklak, ada juga gatrik, ada juga engrang gitu ya, sahabat MK, ada juga mungkin yang lainnya. Kalau saya sendiri, sahabat MK, mungkin waktu SD begitu ya, seringkali bermain benteng-bentengan, sahabat MK, atau mungkin juga main bancakan begitu ya, bersama dengan teman-teman. Kala itu mungkin terasa lebih menyenangkan, karenanya tidak langsung berhadapan dengan gadget ataupun juga layar ya, sahabat MK, tapi bermain langsung. Ada pergerakan-pergerakan yang dihadirkan, ada juga tawa dan canda ya, sahabat MK, bersama dengan teman-teman.
Kalau kembali bernostalgia, sahabat MK, berkaitan juga dengan permainan tradisional tersebut, kalau Anda sendiri nih lebih suka permainan apa, sahabat MK? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan antisi Anda ataupun juga berbagi Anda, sahabat MK. Atau mungkin juga Anda punya cerita menarik nih ketika waktu masih kecil begitu ya, ketika Anda menggunakan permainan tersebut, ini seperti apa begitu. Pada workshop sendiri, sahabat MK, permainan tradisional melalui kegiatan tersebut juga ini peserta tidak hanya bermain, tetapi juga memahami filosofi di balik setiap permainan. Wah, Masya Allah ya, betul sekali ya sahabat MK. Kalau kita menelisik lebih jauh bahwa permainan-permainan tradisional di Jawa Barat, khususnya Tatar Pasundan, gitu ya sahabat MK, punya makna-makna tersendiri. Terlebih lagi juga, ini pun juga menghadirkan adanya kreativitas, kemudian juga kerjasama, gitu ya sahabat MK. Bahkan juga bagaimana toleransi kepada sesama, kepada teman, kala itu ya sahabat MK. Agenda ataupun juga kegiatan lainnya sahabat MK dari komunitas Hong, ada juga festival permainan tradisional, di mana festival diadakan secara rutin untuk menarik perhatian publik sahabat MK. Tentunya terhadap pentingnya bagaimana melestarikan kebudayaan, melestarikan budaya permainan tradisional tersebut sahabat MK. Dalam agenda tersebut juga ini berbagai permainan tradisional dipamerkan dan juga dimainkan bersama dengan peserta dan juga ini dari berbagai kalangan usia sahabat MK. Di samping itu juga sahabat MK, komunitas Hong ini pun juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah begitu ya, untuk dapat juga mengintegrasikan adanya permainan tradisional ke dalam kegiatan ekstrakurikuler sahabat MK. Nah, nampaknya kalau mungkin di sekolah Anda sahabat MK ataupun juga di sekolah putra-putri Anda, apakah juga masih ada ekstrakurikuler yang memang fokus begitu ya sahabat MK kepada permainan-permainan tradisional? Nah, dapat juga Anda bergabung dan berbagi sahabat MK ceritanya seperti apa. Program tersebut juga ini bertujuan untuk dapat juga mendekatkan anak-anak kepada budaya lokal sahabat MK sejak dini. Kegiatan lainnya sahabat MK, kalaupun juga kita melihat terkait dengan pengembangan adanya media digital, menyadari peran teknologi sendiri sahabat MK dalam kehidupan modern begitu ya. Komunitas Hong sendiri sahabat MK juga ini mengembangkan adanya nama konten sahabat MK, konten-konten juga yang dihadirkan. Komunitas Hong juga mengembangkan konten digital sahabat MK seperti video edukasi dan juga aplikasi interaktif, untuk dapat juga memperkenalkan permainan tradisional kepada generasi muda melalui platform yang juga lebih relevan, sahabat MK. Karena tidak bisa dipungkiri, sahabat MK, bahwa kegiatan ataupun juga permainan-permainan tersebut, begitu ya. Kalau saat ini mungkin apakah Anda masih sering menjumpai juga, sahabat MK, permainan masa kecil ataupun juga permainan tradisional Jawa Barat, sahabat MK, apakah masih Anda temui, begitu ya? Atau mungkin sudah sangat jarang, sahabat MK. Kalau saya sendiri mungkin melihatnya, begitu ya, sahabat MK, kalau di daerah yang dikunjungi atau bahkan juga yang dilihat, sahabat MK, nampaknya sudah mulai berkurang. Lebih banyak anak-anak sekitar kita, sahabat MK, lebih menyukai permainan-permainan di gadgetnya, begitu ya, ataupun juga di HP-nya, sahabat MK. Kembali melestarikan budaya ataupun juga kembali melestarikan permainan tradisional ini, sahabat MK, menjadi hal yang penting ya, sahabat MK, agar juga senantiasa anak-anak kita dapat juga bergerak, dapat juga aktif, begitu ya, sahabat MK. Sensor motorik dapat juga dikendalikan dengan baik ataupun juga dikembangkan dengan baik ya, sahabat MK. Berbeda dengan gadget yang hanya duduk saja, ataupun juga ini bisa kalau kelamaan ya, sahabat MK, boleh jadi begitu ya, matanya akan mulai cepat lelah, sahabat MK. Perlu juga ada pergerakan-pergerakan di luar-luar, di ruang-ruang terbuka, di luar, di lapangan, begitu ya. Sampai bahkan mungkin kalau dulu sahabat MK tidak menggunakan sendal, begitu ya sahabat MK. Kalau dinamakannya ini grounding, agar juga tubuh lebih sehat ya sahabat MK. Adapun juga sahabat MK, dampak positif bagi masyarakat dengan adanya komunitas Hong sendiri begitu ya, yang juga mana ini pun menghadirkan dampak-dampak yang positif tentunya sahabat MK. Seperti yang pertama adalah peningkatan kesadaran budaya, di mana anak-anak dan juga orang dewasa diajak senantiasa untuk dapat juga lebih mengenal dan juga mencintai warisan budaya sahabat MK. Selain peningkatan kesadaran budaya, sahabat MK, tentunya juga interaksi sosial. Nah, permainan tradisional seringkali juga mendorong interaksi langsung yang juga berhadapan begitu ya kepada orang-orang lainnya,
untuk dapat juga dihadirkan interaksi sosial tersebut. Yang juga hal tersebut ini membantu sahabat MQ memperkuat hubungan antar sesama, yang juga ini menjadi salah satu hal yang penting ya sahabat MQ. Dampak positif lainnya sahabat MQ tidak hanya peningkatan kesadaran budaya, kemudian juga interaksi sosial, tapi juga dari ranah pendidikan. Pendidikan terkait dengan nilai ataupun juga moral ini menjadi hal yang penting dan juga hadir ya sahabat MQ di dalam sebuah permainan tersebut. Banyak permainan tradisional sahabat MQ yang juga mengandung nilai-nilai positif seperti halnya kerjasama, kemudian juga kejujuran, bahkan juga strategi sahabat MQ. Kita akan dituntut untuk senantiasa dapat juga terus berpikir, untuk dapat juga terus sama-sama menghadirkan sahabat MQ sebuah hal begitu ya sahabat MQ, untuk dapat juga membentuk karakter dari anak-anak kita dengan permainan-permainan tersebut sahabat MQ.

0: Kalau Anda sendiri sahabat MQ dapat juga kembali menghadirkan pandangan Anda ataupun juga dapat bergabung begitu ya sahabat MQ dalam program Hayu Bandung edisi kali ini. Di program Hayu Bandung kali ini sahabat MQ kita masih juga berbincang ataupun juga masih mengulas ya sahabat MQ berkaitan dengan bernostalgia lewat komunitas Hong sahabat MQ, mengenal permainan tradisional dari Tatar Pasundan. Kalau Anda sendiri sahabat MQ, kalau diajak mengenal permainan tradisional begitu ya dari Tatar Pasundan ini, apa yang paling ingin Anda rasakan sahabat MQ? Apakah yang pertama mengenal kembali permainan tradisional khas Sunda, atau mungkin juga yang kedua sahabat MQ mengetahui cerita dan juga nilai di balik permainan zaman dulu sahabat MQ? Atau mungkin juga yang ketiga sahabat MQ menambah wawasan tentang budaya Sunda dengan cara menyenangkan sahabat MQ. Atau mungkin juga di pilihan terakhir sahabat MQ mengajak keluarga mengenal permainan tradisional khas Pasundan. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MQ di pagi hari ini. Tidak lupa sahabat MQ, kami pun juga telah menyiapkan pilihan polling untuk Anda di grup komunitas sahabat MQ yang bisa juga Anda manfaatkan. Sahabat MQ dapat juga memilih pilihannya, mau di pilihan pertama, kedua, ketiga, keempat, atau mungkin semuanya sahabat MQ. Apa yang Anda ingin rasakan begitu ya dari permainan tradisional khas Tatar Pasundan sahabat MQ? Kalaupun juga Anda punya cerita menarik ataupun juga punya permainan favorit ya sahabat MQ, permainan tradisional favorit yang juga pernah Anda lakukan ataupun juga pernah Anda mainkan begitu ya, dapat juga bergabung dan menghadirkan ceritanya sahabat MQ ya. Sampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MQ. Di pagi hari ini kami pun juga sudah menyiapkan sahabat MQ ada pilihan juga. Ini berkaitan dengan tahukah Anda? Tahukah Anda sahabat MQ di program Hayu Bandung ini di pagi hari ini begitu ya, berkaitan juga dengan komunitas Hong. Tahukah Anda sahabat MQ apa arti kata Hong yang digunakan oleh komunitas Hong? Ada pilihan yang bisa Anda pilih sahabat MQ, mana jawaban yang paling benar? Di pilihan A adalah bermain, atau mungkin di pilihan B sahabat MQ menemukan, atau mungkin di pilihan C berkumpul, atau mungkin di pilihan D bercerita. Mana nih sahabat MQ kata yang paling tepat begitu ya, arti kata Hong dalam komunitas Hong tersebut? Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi sahabat MQ di pagi hari ini. Insya Allah sahabat MQ selepas jeda kami pun juga akan mulai menyapaannya sudah bergabung dan berbagi. Maka dari itu kami pun juga tunggu Anda untuk dapat juga kembali menghadirkan berbagi Anda sahabat MQ dalam program Hayu Bandung selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Halo warga Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Hadis muttafaqun alaih.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Hayu Bandung. Kembali kami pun juga mengundang Anda sahabat MK untuk dapat bergabung serta juga berbagi sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini dalam program Hayu Bandung. Masih ditemani sahabat siar Muhammad Dava, sahabat MK, kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat juga bernostalgia begitu ya, melalui komunitas Hong mengenal permainan tradisional dari Tatar Pasundan. Kalau Anda sahabat MK, kalau diajak mengenal adanya permainan tradisional dari Tatar Pasundan begitu ya, apa yang paling ingin Anda rasakan sahabat MK? Apakah yang pertama, mengenal kembali permainan tradisional khas Sunda tersebut? Atau di pilihan yang kedua, sahabat MK mengetahui cerita dan juga nilai di balik permainan zaman dulu? Ataupun yang ketiga, sahabat MK menambah wawasan tentang budaya Sunda dengan cara yang menyenangkan? Atau bahkan juga mengajak keluarga mengenal permainan tradisional khas Pasundan tersebut? Atau mungkin juga Anda, sahabat MK, punya cerita menarik, punya juga permainan tradisional favoritnya, begitu ya? Silakan bisa Anda bergabung serta juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dalam Hayu Bandung. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Dalam segmentasi Tahukah Anda, sahabat MK, di pagi hari ini kami pun juga mengundang Anda untuk dapat juga menjawab pilihan jawaban yang paling tepat, sahabat MK. Tahukah Anda apa arti kata Hong yang digunakan oleh komunitas Hong, sahabat MK? Apakah di pilihan A bermain, atau di pilihan B menemukan, atau mungkin di pilihan C berkumpul, atau mungkin di pilihan D bercerita? Silakan bisa Anda bergabung juga dan berbagi, sahabat MK, sampaikan jawaban yang paling tepat. Karenanya kami pun juga akan kembali mengundang Anda dan juga akan menyapa Anda, sahabat MK, di segmen yang kedua ini. Kami akan mulai menyapa Anda sudah bergabung, sahabat MK, menyampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Kita akan coba awali ya dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ada sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi bergabung dan juga berbagi. Kalau sahabat Mahadi ini ketika ingin bernostalgia begitu ya, sahabat MK, ataupun juga ingin dirasakan adalah di pilihan A dan B, sahabat MK, di pilihan 1 dan 2 begitu ya, yang ingin dirasakan ketika hendak untuk dapat juga menghadirkan adanya permainan tradisional adalah mengenal kembali permainan tradisional khas Sunda dan juga mengetahui cerita dan juga nilai di balik permainan zaman dulu. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Mahdi sudah bergabung serta juga berbagi begitu ya. Kemudian juga sahabat Mahdi ini menyampaikan pilihan jawabannya. Kalau sahabat Mahdi dalam pilihan segmentasi Tahukah Anda memilih pilihan jawaban yang tampaknya masih belum tepat nih, sahabat Mahdi. Silakan bisa bergabung kembali untuk dapat juga menyampaikan pilihan jawaban yang paling tepat, agar kami juga akan coba hadirkan ya, sahabat MK, apa arti dari kata Hong. Anda pun juga yang lainnya dapat bergabung dan berbagi, sahabat MK, pilihan jawaban mana yang paling tepat. Apa arti kata Hong yang digunakan oleh komunitas Hong di Tatar Pasundan, sahabat MK. Kemudian kami juga sapa Anda sudah berkumpul ataupun juga menyampaikan atensi Anda, sahabat MK, berkumpul di WhatsApp MKFM Bandung ya. Ada juga yang sudah berkumpul, ini ada Opahtar dari Pasar Gelong. Kalau Opahtar dari Pasar Gelong ini bergabung juga menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pilihan jawabannya. Namun pilihan jawabannya masih belum tepat nih, Opahtar. Silakan bisa bergabung kembali untuk dapat juga menyampaikan pilihan jawaban yang paling tepat. Silakan kembali menyampaikannya ke 0811-224-1027. Kemudian kami sapa juga Anda yang sudah bergabung dari Cianjur. Ini ada Ibu Nung. Ibu Nung menyampaikan pilihan jawabannya. Kalau Ibu Nung ini menyampaikan jawaban dari Tahukah Anda begitu ya, arti kata Hong. Kalau kata Ibu Nung ini jawabannya sudah betul. Sudah tepat nih, 100 ya.
sudah leres pisan upami sahur bahasa Sunda mas sahabat MK ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Nung. Nah Ibu Nung juga dapat bergabung kembali nih. Kalau Ibu Nung sendiri punya permainan favorit apa nih? Permainan tradisional favorit apa kalau yang suka dimainkan oleh Ibu Nung gitu ya, dengan kawan-kawannya dulu. Wah Masya Allah ya. Silakan bisa kembali bergabung sampai atensinya, untuk dapat juga menyampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Menyampaikan atensinya sahabat MK ke 0811-224-1027.

WhatsApp MKFM Bandung ada Ibu Eli ya. Ibu Eli dari Cicalengka bergabung menyampaikan pilihannya. Kalau Ibu Eli ini menyampaikan pilihannya begitu ya, apa yang ingin dirasakan ketika hendak juga bernostalgia sahabat MK untuk dapat juga menghadirkan permainan tradisional. Kalau Ibu Eli Farida dari Cicalengka ini menyampaikan pilihan yang keempat begitu ya, mengajak keluarga mengenal permainan tradisional khas Pasundan. Wah, tentunya juga yang menarik ya, menyenangkan juga sahabat MK ketika mampu bermain juga bersama dengan keluarga begitu ya, mengajak dengan keluarga baik itu anak-anak ataupun juga suami atau istri ya sahabat MK, mengenal kembali permainan-permainan tradisional dari khas Pasundan. Wah, terima kasih Ibu Eli sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kalau Ibu Eli sendiri mungkin punya juga cerita menarik atau punya permainan favoritnya nih, silakan dapat bergabung kembali ya Ibu Eli. Anda juga sahabat MK yang lainnya dapat juga kembali bergabung dan juga menyampaikan pilihan juga sahabat MK, pilihan jawaban telah kami juga siapkan di komunitas sahabat MK ya, di grupnya untuk dapat juga bergabung sahabat MK. Kalau Anda sendiri sahabat MK ketika diajak mengenal permainan tradisional Tatar Pasundan, apa yang paling ingin Anda rasakan sahabat MK? Silakan dapat bergabung dan berbagi. Kemudian juga ada tahukah Andanya nih untuk dapat juga kembali menyampaikan pilihan jawaban yang paling tepat sahabat MK. Tahukah Anda apa arti kata Hong yang digunakan oleh komunitas Hong sahabat MK? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan ke WhatsApp MKFM Bandung ya di 0811 224 1027. Karenanya sahabat MK, permainan tradisional masyarakat di Jawa Barat ini memiliki kekayaan yang ragam jenisnya, cukup luas begitu ya, yang juga secara turun-temurun sahabat MK dituarkan juga dari generasi ke generasi. Sebut saja permainan semacam boy-boyan, kemudian juga ada bebentengan sahabat MK, ada juga engrang dan juga ada ucing sumput begitu ya, atau mungkin juga Anda yang suka ore-orayan sahabat MK ya, ada juga permainan beklan mungkin ya, ataupun juga ada sapintrong. Tah, mungkin sapintrong nih jadi favorit Anda juga nih sahabat MK ya, silakan dapat bergabung dan juga berbagi. Hal tersebut sahabat MK tentunya permainan anak-anak dari Tatar Pasundan ini pun juga penuh dengan keceriaan ya sahabat MK, sekaligus juga menjadi ajang fantasi bagi orang tua zaman sekarang bernostalgia kembali sahabat MK. Permainan ini pun juga sahabat MK lambat laun tergerus dengan zaman, dengan dibombardirnya aneka kesenangan sahabat MK dengan adanya gadget ataupun juga layar HP ya sahabat MK. Seperti halnya ada game online atau bahkan juga dengan media sosial begitu sahabat MK. Namun padahal sahabat MK, permainan tradisional sendiri ini pun juga syarat dengan nilai-nilai luhur dan juga pengetahuan. Dalam permainan tradisional sendiri sahabat MK, banyak manfaat yang ada di dalamnya, dari unsur olahraga, kemudian juga kebersamaan ataupun juga sosial begitu ya, mencintai alam, bahkan juga kecerdasan berpikir sahabat MK. Di daerah atas Bandung sahabat MK, tepatnya di daerah Dago, ini pun juga ada yang namanya pegiat pelestari permainan tradisional bernama komunitas Hong sahabat MK. Komunitas Hong sendiri ini sebagai pusat kajian mainan rakyat Jawa Barat untuk dapat juga menghadirkan sahabat MK tujuan-tujuannya, yaitu yang pertama melestarikan produk mainan rakyat Jawa Barat sebagai artefak budaya agar juga senantiasa tidak punah dan juga tetap lestari sahabat MK. Yang kedua, melakukan binaan budaya permainan anak melalui pelatihan-pelatihan untuk anak-anak agar juga budaya permainan tersebut ini berbasis budaya begitu ya, budaya lokal tetap bertahan dan juga dapat diwarisi sahabat MK. Serta juga yang ketiga, mengembangkan produk mainan rakyat tersebut sebagai dasar pengembangan mainan anak yang jauh lebih baik sahabat MK, untuk juga kebutuhan-kebutuhan dalam dunia pendidikan tentunya. Hingga saat ini sahabat MK, komunitas Hong sendiri telah mendokumentasikan kurang lebih 250 macam permainan anak tradisional. Wah, cukup banyak ya sahabat MK. Kalau dilihat begitu ya sahabat MK, di Jawa Barat sendiri dari Tatar Pasundan ada 250 macam permainan. Nah, ini apa saja ya sahabat MK? Kemudian juga permainan tradisional dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ini sebanyak 213 sahabat MK. Dan juga permainan dari Lampung ada 50 jenis. Selain itu pun juga komunitas ini sahabat MK berupaya menjadi pusat kajian mainan dan juga permainan rakyat yang juga dengan koleksi adanya 100 jenis

permainan tradisional, sahabat MK, dari 10 negara. Wah, Masya Allah ya, sahabat MK, ternyata banyak juga macam-macam permainan dari berbagai daerah, bahkan juga dari mancanegara, sahabat MK, yang juga dihadirkan oleh komunitas Hong untuk dapat juga dilestarikan dan juga diwarisi kepada generasi ke generasinya, sahabat MK.

0: Di balik lahirnya komunitas Hong, Sahabat MQ dikenal dengan namanya Muhammad Zaini Alif atau Kang Zaini, Sahabat MQ ya. Ia pun juga meneliti tentang seni dan juga budaya sejak tahun 1996. Kemudian di tahun 2005, komunitas ini pun juga berdiri hingga dengan peresmiannya di tahun 2008, Sahabat MQ. Di latar belakangi penelitian permainan Sunda, kemudian juga Kang Zaini ini berniat melestarikan dengan mendirikan komunitas Hong, Sahabat MQ. Beliau bercita-cita untuk dapat juga menghidupkan kembali berbagai khazanah permainan tradisional Jawa Barat dan juga Nusantara. Kang Zain ini pun juga Sahabat MQ mendapatkan penghargaan sebagai social entrepreneur dari British Council 2010, Sahabat MQ, atas upayanya dalam memberdayakan masyarakat sekitar melalui komunitas Hong tersebut. Karena Sahabat MQ, Kang Zain ini begitu ya, merasa punya katineng, Sahabat MQ, atau kenangan akan masa kecilnya begitu ya. Di mana beliau ketika waktu masih kecil suka memainkan berbagai jenis permainan, di antaranya kolecer ya, sejenis kipas angin yang dipancarkan, Sahabat MQ, ataupun juga dipancangkan di sawah ataupun juga huma begitu ya. Dan juga ada karinding, Sahabat MQ. Nah, mungkin juga Anda pernah mendengar ya, karinding, alat hidup ataupun juga alat tiup begitu, Sahabat MQ, dari batang bambu yang juga disobek, diolah, Sahabat MQ, tengahnya sehingga dapat juga menghasilkan sebuah unsur-unsur nada begitu ya. Kalau zaman dulu, Sahabat MQ, untuk mengusir binatang hama ataupun juga seperti halnya serangga begitu dan juga burung, ini bisa juga digunakan, Sahabat MQ. Di mana beliau juga ini membuat wayang golek dari batang daun singkong, Sahabat MQ, dan juga yang telah mengering, Sahabat MQ. Kecintaannya kepada mainan tradisional Sunda, Sahabat MQ, membawa Kang Zain ini menempuh pendidikan di Desain Produk Institut Teknologi Nasional atau ITENAS dan juga ITB, Sahabat MQ. Meraih gelar S1 dan juga S2, sejak tahun 1996, beliau juga ini memulai melakukan penelitian-penelitian tentang mainan tradisional di Jawa Barat, Sahabat MQ. Komunitas Hong sendiri, Sahabat MQ, kini pun juga memiliki 150 anggota yang berasal dari masyarakat tingkatan usia 6 tahun sampai bahkan 90 tahun, Sahabat MQ. Wah, cukup tinggi ataupun juga cukup lebar ya rentangnya, Sahabat MQ, dari 6 tahun sampai dengan 90 tahun. Kelompok anak, Sahabat MQ, adalah pelaku dalam permainan sementara. Untuk pun juga orang dewasa, begitu Sahabat MQ, ini pun juga sebagai narasumber untuk dapat juga menghadirkan pembuatan-pembuatan mainan atau bahkan juga edukasi kepada anak-anak, Sahabat MQ. Dan ternyata, Sahabat MQ, komunitas Hong sendiri juga ini membangun sebuah museum mainan, sebuah museum mainan rakyat di Bandung, Sahabat MQ, yang juga mengangkat terkait dengan perkenalan adanya hal-hal begitu, Sahabat MQ, memperkenalkan kembali mainan-mainan tradisional khas Jawa Barat, Sahabat MQ. Tidak hanya itu, Sahabat MQ, komunitas Hong juga membangun kampung kolecer, yaitu tempat untuk dapat juga melatih mainan dan juga permainan rakyat di Kampung Bolang, Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjung Siang, Sahabat MQ, Kabupaten Subang. Ada yang menarik, Sahabat MQ, untuk dapat juga tidak dilewatkan adalah Festival Kolecer, yaitu festival mainan rakyat dengan berbagai upacara adat, Sahabat MQ. Dilestarikan juga dan juga dihadirkan begitu, Sahabat MQ, di tatar Pasundan. Agar harapannya, Sahabat MQ, hal tersebut dapat juga diturunkan ataupun juga diwarisi kepada generasi-generasi berikutnya. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi, Sahabat MQ, di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan juga atensi Anda ataupun berbagi Anda. Alhamdulillah sudah cukup banyak juga yang sudah masuk ke WhatsApp MKFM Bandung, namun nampaknya perlu ditahan dulu begitu ya. Selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini. Tetap bersama kami, Sahabat MQ, di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Maliki dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda masih bersama kami, sahabat MK, dalam program Hayu Bandung. Di termin yang terakhir, di segmen yang ketiga ini, sahabat MK, kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat juga bergabung serta juga berbagi, sahabat MK. Di kebersamaan pagi hari ini berkaitan juga dengan bernostalgia lewat komunitas Hong mengenal permainan tradisional dari Tatar Pasundan. Silakan kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat juga kembali berbagi. Silakan bisa Anda sampaikan berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Kami akan coba kembali menyapa Anda sudah bergabung di WhatsApp MKFM Bandung. Ada dari Cianjur kembali bergabung, ada Ibu Nung ya. Kalau Ibu Nung ini menyampaikan, permainan favoritnya dari Ibu Nung adalah main kutik katanya ya. Main kutik begitu ya, dari bahan karet gelang. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Nung sudah bergabung. Namanya ada permainan kutik, sahabat MK ya. Kalau Anda yang lainnya dapat juga bergabung, permainan apa nih yang menjadi favorit, sahabat MK? Kemudian juga kami coba sapaan dari Ciwastra. Ini ada Ibu Anggi Nur Fahmi bergabung juga menyampaikan pilihannya, ikut beratensi juga. Wah, Masya Allah, terima kasih ya. Dan juga pilihannya ini adalah di nomor 1, 2, 3, dan 4, sahabat MK. Kalau yang ingin dirasakan begitu ya, untuk dapat juga menghadirkan dari permainan tradisional tersebut, sahabat MK, kalau Ibu Anggi Nur Fahmi ini memilih keempat-empatnya nih, sahabat MK, berkaitan juga dengan bagaimana senantiasa menghadirkan, mengenal kembali permainan tradisional khas Sunda begitu ya, kemudian juga mengetahui cerita dan juga nilai di balik permainan zaman dahulu, sahabat MK, bahkan juga menambah wawasan tentang budaya Sunda dengan cara yang menyenangkan serta juga mengajak keluarga mengenal permainan tradisional khas Pasundan tersebut. Wah, Masya Allah ya. Terima kasih Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwasta sudah bergabung dan juga berbagi, menyampaikan juga kalau Ibu Anggi Nur Fahmi juga ingin ikut menjawab begitu ya, jawaban ya dari tahukah andanya, ini jawabannya sudah tepat sekali, sudah betul. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Anggi Nur Fahmi sudah bergabung dan berbagi. Kemudian kami sapa juga Anda sudah bergabung dan berbagi, nampaknya ini tidak menyampaikan namanya. Dari 0823-1599 sekian, menyampaikan pilihan jawabannya ini sudah betul, sudah tepat begitu ya. Serta kan dapat dihadirkan juga nama lengkapnya ini siapa dan juga dari mana begitu ya. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung, menyampaikan juga pilihannya, kalau pilihan atensinya di pollingnya ini memilih pilihan nomor yang keempat, sahabat MK. Untuk dapat juga mengajak keluarga mengenal permainan tradisional khas Pasundan katanya ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dan juga sudah berbagi. Kemudian dari Cicalengka kami sapa kembali, ada Ibu Eli. Ibu Eli bergabung kembali, alhamdulillah, terima kasih. Permainan yang paling disuka oleh Ibu Eli ini yaitu perepet jengkol katanya tuh. Perepet jengkol seperti apa nih ya? Karena permainan ini katanya bikin kita lebih happy dan juga menjalani kerjasama serta juga terjalin ukhuwah, karena juga permainan tersebut tidak bisa dilakukan seorang diri katanya. Wah, perlu adanya kekompakan, perlu adanya kerjasama, ini menjadi hal yang penting ya. Kalau Ibu Eli sendiri namanya permainan ini perepet jengkol, sahabat MK ya. Masya Allah, terima kasih Ibu Eli dari Cialengka sudah bergabung dan berbagi. Dari Cialengka kita akan coba beralih ke Cianjur nih, sahabat MK. Dari Cianjur ada Umi Zikri. Umi Zikri bergabung juga menyampaikan, kalau Umi Zikri ini jawabannya di pilihan ataupun juga jawabannya sudah tepat gitu ya, sudah betul. Menemukan ataupun juga menghadirkan juga sahabat MK salam silaturahimnya, salam ukhuwahnya untuk dapat juga dihadirkan sahabat MK. Salam ukhuwahnya untuk semuanya, senantiasa sehat walafiat begitu ya. Kemudian juga sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Masya Allah, terima kasih Umi Zikri sudah bergabung. Kemudian juga menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau pilihan pollingnya ini pilihannya A, C, dan D katanya sahabat MK. Terima kasih sudah bergabung Umi Zikri dari Cianjur, sudah menyampaikan juga atensinya dan juga berbaginya. Kemudian juga sahabat MK menyampaikan juga atensinya dari Garut, ini ada Ibu Rus. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Rus sudah bergabung. Kalau Ibu Rus ini menyampaikan pilihan jawabannya dari tahukah andanya, ini menyampaikan pilihannya adalah jawaban yang tepat begitu ya, sudah betul. Terima kasih sudah bergabung Ibu Rus dari Garut. Kemudian juga menyampaikan pilihan pollingnya, kalau Ibu Rus ini menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 3 dan nomor 4 ya.
di C dan D, sahabat MK, yaitu menambah wawasan tentang budaya Sunda dengan cara yang menyenangkan dan juga mengajak keluarga untuk dapat juga mengenal permainan tradisional khas Pasundan tersebut. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian kami sapa juga Anda sudah bergabung, ada hamba Allah dari Bandung menyampaikan juga kalau hamba Allah dari Bandung ini kalau diajak mengenal permainan tradisional begitu ya di datar Pasundan ini inginnya tahu semuanya katanya begitu. Wah, masyaallah, terima kasih ya sudah bergabung. Kalau dulu disampaikan oleh hamba Allah sahabat MK pas waktu masih kecil gitu ya, mainnya itu congklak, kemudian juga ada bola bekel, kemudian juga ada ayunan sahabat MK, serta juga lompat tali katanya. Wah, masyaallah, terima kasih ya sudah bergabung hamba Allah dari Kota Bandung. Terima kasih sudah bergabung dan juga menyampaikan atensinya sahabat MK. Kami pun juga kembali akan coba menyapa Anda yang sudah bergabung juga di grup komunitas sahabat MK. Ada juga yang menyampaikan pilihan pollingnya juga sahabat MK ya. Kalau Anda sahabat MK, kalau diajak mengenal permainan tradisional dari Tatar Pasundan, apa yang paling ingin Anda rasakan begitu ya. Di pilihan A sahabat MK ada 2 suara, kemudian di pilihan B ada 2 suara, di pilihan C dan D masing-masing 1 suara sahabat MK. Kami akan coba sapa Anda yang sudah bergabung juga. Ada sahabat Mahadi dari Cemin Kabupaten Bandung menyampaikan pilihan pollingnya di pilihan A dan B sahabat MK. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada Pak Sandi di Banjaran bergabung juga menyampaikan atensinya, menyampaikan juga berbaginya. Kalau Pak Sandi ini memilih keempat-empatnya sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian di pilihan polling tahukah Anda, ini pun juga ada yang sudah menyampaikan pilihannya. Ada 2 suara di pilihan B dan 2 suara di pilihan C. Mana nih yang paling tepat ya? Tahukah Anda sahabat MK apa arti kata Hong yang digunakan oleh komunitas Hong begitu ya? Kalau coba kami sapa terlebih dahulu dari pilihan B, ini ada sahabat Hilman dari Cianjur. Kemudian juga ada Nenek Salman dari Ujung Berung, terima kasih sudah bergabung menyampaikan pilihan B. Kemudian di pilihan C ini ada sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung dan juga ada Pak Sandi di Banjaran. Terima kasih sudah bergabung, kita akan coba buka ya jawaban yang paling tepat sahabat MK, apa begitu ya arti kata Hong sendiri dari komunitas Hong tersebut sahabat MK. Tahukah Anda sahabat MK apa arti kata Hong yang digunakan oleh komunitas Hong? Yang jawabannya sudah tepat ini ada beberapa diantaranya, ada juga yang masih salah begitu ataupun juga belum tepat sahabat MK. Jawaban yang paling benar dan paling tepat sahabat MK jatuh pada pilihan nomor di jawaban B sahabat MK, itu menemukan. Nah, arti kata Hong adalah menemukan sahabat MK. Kata Hong sendiri berasal dari ungkapan dalam permainan Sunda yang bermakna menemukan. Komunitas ini pun juga mengajak sahabat MK masyarakat untuk dapat juga senantiasa mengenal kembali permainan tradisional dari Tatar Pasundan, sekaligus juga menjaga budaya lokal agar tetap senantiasa terlestarikan di tengah perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi saat ini sahabat MK. Siapa di antara Anda sudah jawabannya betul sahabat MK, terima kasih. Terima kasih juga sudah menyampaikan atensinya ataupun juga menyampaikan jawaban yang paling tepat ya. Arti kata Hong adalah menemukan sahabat MK. Itu dia sahabat MK ulasan kita di kebersamaan pagi hari ini dalam program Hayu Bandung. Nampaknya kita kembali bernostalgia begitu ya sahabat MK, menyampaikan juga, menghadirkan juga permainan-permainan tradisional dari Tatar Pasundan. Terima kasih bagi Anda sudah bergabung dan juga berbagi menyampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda sahabat MK. Silakan juga Anda dapat kembali menghadirkan cerita menarik Anda dalam setiap pekannya begitu ya dalam program Hayu Bandung. Karenanya setiap pekannya sahabat MK akan berbeda-beda juga temanya, akan juga berbeda-beda topiknya begitu ya. Kita akan ulas lebih dalam berkaitan juga dengan bagaimana Kota Bandung dan juga Bandung Raya bahkan Jawa Barat sahabat MK, kita akan coba mengulas lebih dalam dalam program Hayu Bandung di setiap hari Sabtunya. Dan sudah di penghujung kebersamaan sahabat MK, maka dari itu sahabat siar Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Sobat MK, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MK, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikitpun. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MK, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 KFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara langsung sahabat MK dari Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Masya Allah, apa kabarnya sahabat MK? Senang sekali kembali dapat menemani ruang dengar Anda, program Inspirasi Keluarga. Kembali ditemani sahabat siar Anda Rizky Alfaris, dan tentu di pagi hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh sahabat siar, sahabat Zahra Hoirunisa dari MKFM Yogyakarta, yang insya Allah akan kita sambungkan ya di pagi hari ini sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga. Sahabat MK, banyak orang yang berkata bahwa rumah adalah sekolah pertama bagi anak. Dan seringkali sosok yang diam-diam menjadi guru kehidupan itu adalah seorang ayah ya sahabat MK. Bukan hanya karena nasihatnya, bukan juga tadi bagaimana cara ayah menjaga kita, bukan juga hanya karena kerja kerasnya yang sangat luar biasa dalam menghadapi masalah, menjaga emosi, hingga memperlakukan keluarga dengan penuh tanggung jawab. Nah, pertanyaannya sahabat MK, sudahkah seorang ayah hari ini menyadari bahwa setiap sikapnya sedang direkam oleh anak-anaknya? Insya Allah di pagi hari ini kita akan bincangkan sahabat MK dari ayah anak belajar tentang kehidupan bersama dengan Ustadz Budi Prayatno. Nah, alhamdulillah kita juga sudah tersambung bersama dengan rekan kami dari MKFM Yogyakarta, ada sahabat Zahra Hoirunisa. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zahra Hoirunisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rizky.
0: Kabar baik, kabar sehat sahabat Zahra dan juga rekan-rekan di MKFM Yogyakarta pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat. Bagaimana dengan sahabat Rizky dan juga rekan-rekan di Bandung?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Dan tentu senang sekali ya kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MG dalam program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini ya sahabat Zahra. Nah, kembali tema yang dihadirkan ya senantiasa untuk menarik kita simak bersama gitu ya sahabat Zahra dan juga sahabat MK. Dan di pagi hari ini berkaitan dengan tema dari ayah anak belajar tentang kehidupan. Nah, kalau berbicara tentang belajar tentang kehidupan dari ayah, apa yang menjadi sosok ataupun yang teringat nih oleh sahabat Zahra sendiri nih sahabat Zahra?
1: Biasanya kalau dari ayah begitu ya, kalau belajar tentang kehidupan pasti kita jadi mengenal kerasnya kehidupan ini seperti apa begitu sahabat Rizky. Karena mungkin sosok ayah ini bisa memperlihatkan begitu ya kepada anak-anaknya betapa sebetulnya di luar itu dunia ya lumayan keras begitu ya. Dan bagaimana kita bisa banyak belajar dari sosok ayah. Nah, ini dari sosok ayahnya sendiri pun juga perlu mempersiapkan hal-hal yang nantinya akan disampaikan kepada putra-putrinya.
0: Ya, betul sekali sahabat Yara, karena secara langsung ataupun secara tidak langsungnya kita hari ini terbentuk bagaimana orang tua, terus bagaimana ayah memberikan pelajaran kepada setiap kita gitu ya sahabat Yara dan juga sahabat MG.
1: Betul sekali.
0: Nah, untuk itu silakan Anda juga bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan berbaginya, ataupun juga menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Ustadz Budi Prayatno di pagi hari ini. Silakan Anda yang di Bandung bisa kirimkan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027.
1: Dan di Yogyakarta, sahabat MK, Anda juga bisa bergabung di 0815-786-0923. Dan jangan lupa untuk sertakan nama, alamat, dan juga usia Anda.
0: Silakan sahabat MK, kami nantikan Anda baik melalui frekuensi di 102,7 ataupun berbagai platform media sosial live streaming kami, entah itu di MKFM Yogyakarta ataupun di MKFM Bandung. Dan alhamdulillah ya sahabat Zahra dan juga sahabat MK, kita juga sudah tersambung bersama dengan Ustadz Budi Prayatno. Kita akan langsung menyapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Budi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Rizky dan Mbak Zahra. Sehat-sehat semua, senang sekali. Sudah kangen ruang siaran saya nih ya.
0: Masya Allah. Sama kangennya okay, ya Ustadz.
2: Ada mic, oh itu
0: Masya Allah.
2: Itu pengalaman luar biasa ya. Alhamdulillah, sehat-sehat Kang.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Alhamdulillah. Dari Ustadz ini juga kabarnya sehat baik Ustadz, atau ini sedang ada di mana begitu?
2: Sehat, alhamdulillah sedang ada di Bandung, sedang di rumah. Tapi sesudah ini kita ada pertemuan di kantor dan akan bertakziah sebentar pada kawan yang wafat, istri dari seorang dokter, di mana dokter itu dokter Rahmat, dokter yang menjadi rujukan saya sejak saya SMA.
1: Wah, Masya Allah.
2: Sejak beliau masih dokter umum sampai sekarang sudah profesor konsulen ahli darah. Istrinya meninggal, kebetulan masih berteman juga dengan istri saya, jadi insyaallah pada siaran kami bertakziah. Sehat Mbak Mas, alhamdulillah rabbil alamin.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Turut berduka cita juga tadi atas berita dukanya juga ya ini Ustaz dan juga.
2: Ya, orang Bandung mungkin banyak yang kenal dengan Dr. Rahmat Sumantri ya, istri beliau Ibu Hera baru tadi pagi wafat. Kita doakan semoga Allah ampuni dosa-dosanya dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran dan kesolehan insyaallah.
0: Insyaallah amin. Allahumma amin. Masyaallah. Senang sekali rasanya Ustaz kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MG, bisa bersilaturahim juga dalam program Inspirasi Keluarga. Tema yang dihadirkan nih Ustaz tadi, dari ayah, anak belajar tentang kehidupan. Apa ya yang menjadi urgensi dan mengapa nih Ustaz? Ini juga cukup penting untuk sama-sama kita bahas. Sekali juga menyapa sahabat MG di rumah, Ustaz silahkan.
2: Baik Kang Rizky, Mbak Zahra, sahabat MG. Ada tiga cerita nih yang berkaitan dengan ini ya. Tiga-tiganya seru. Masya Allah. Saya mulai dari cerita dari masa yang jauh, dari masa lalu ya. Yang pertama tentang Charlie Chaplin. Kenal nggak, Kang Rizky? Tahu nggak Rizky sama Mbak Zahra, Charlie Chaplin tahu ya?
1: Iya, yang aktor untuk pantomim.
2: Film. Iya.
0: Langsung pantomim nih.
2: Iya, main film bisu, pantomim ya, itu luar biasa. Beliau aktor sangat hebat pada zamannya ya. Nah, satu kali Charlie kecil itu diajak oleh ayahnya untuk nonton sirkus. Ya dulu, dulu tontonan tuh sirkus gitu ya.
0: Hiburan hewan ya, nonton ya.
2: Sirkus ke tengah kota gitu. Kenapa?
0: Ya, menjadi hiburan mewah pada saat
2: ya,
0: itu.
2: Ya. Seru lah mereka berangkat. Ya, jadi, nah ketika ngantri itu Charlie dengan ayahnya ngantri, di depan mereka ada satu keluarga, dengan 4 anak. Jadi 6 orang, si ayah, ibu, dan 4 orang anaknya. Nah sama mereka juga anak-anaknya gembira gitu kelihatan ya, sama dengan Charlie kecil senang sekali diajak ayahnya mau nonton sirkus. Tapi apa yang terjadi ya? Ketika itu, ketika si ayah yang di depan yang sedang antri itu mau bayar, dia kebingungan kan Mbak? Ternyata uangnya kurang. Mungkin harga tiketnya naik ya, kan suka begitu tuh ya. Mungkin harga tiketnya naik, uangnya kurang. Kelihatan sekali bahwa si ayah itu gelisah. Mau membatalkan, malunya luar biasa, atau mungkin bahkan dia lebih merasakan bagaimana kalau anak-anak nggak jadi nonton tuh gimana rasanya. Ya, udah di depan loket. Nah, pada saat itulah ayahnya Charlie Chaplin itu menjatuhkan uang $20. Di dekat si orang yang sedang ngantri di depan, dan kemudian ayahnya Chaplin bilang, pak, uang bapak jatuh tuh katanya.
1: Oh, oke, baik.
2: Dan kemudian si bapak itu ngambil sampai melihat, dan dia tahu ini adalah pertolongan yang sangat halus, pertolongan tanpa menghinakan.
1: Ya.
2: Jadi dan kalau dalam konsep Islam ini sedekah diam-diam.
1: Iya.
2: Si ayahnya Chaplin menjatuhkan uang $20 dan kemudian si bapak yang di depan itu ditepuknya, "Pak, uang bapak jatuh." Jadi si bapak lagi celingukan nyari uang kurang. Tiba-tiba diberitahu ada uang jatuh, diambil dan ayahnya Chaplin memberi isyarat begitu, "Ambillah," gitu ya. Dan kemudian dia tentu saja bisa membeli tiket dan masuk. Dan Chaplin kemudian kemana? Diajak oleh ayahnya untuk pulang.
0: Justru pulang ya.
2: Uangnya cuma segitu-gitunya Kang, cuma $20. Ayahnya juga punya uang cuma $20. Jadi kalau itu diberikan kepada orang lain, mereka tidak punya uang lagi, jadi tidak bisa nonton. Jadi kata ayahnya, "Ayo kita pulang." Dan Chaplin itu tidak marah ya. Hebatnya, dia juga masih anak-anak, tapi sudah bisa melihat. Dia baru saja melihat pertunjukan yang sangat indah, lebih indah daripada pertunjukan sirkus. Pertunjukan tentang empati. Ya, jadi bukan hanya memberikan kepedulian, tapi dalam bentuk empati yang nyata. Memberikan sesuatu yang berharga yang ada pada kita untuk lebih dimanfaatkan oleh orang lain yang sama-sama atau lebih membutuhkan. Itu konsep pelajaran yang sangat hebat ya. Demikian dalamnya peristiwa itu, sehingga itu nanti mewarnai kisah-kisah skenario-skenario filmnya Chaplin. Meskipun ceritanya humor gitu, iya, tapi humor-humornya tuh humor yang berpihak kepada rakyat kecil.
0: Iya.
2: Jadi para ayah yang terhormat, satu tindakan yang Anda lakukan itu bisa berdampak hebat kepada anak. Itu contohnya Charlie Chaplin yang membuat dia belajar, itulah empati yang sejati gitu. Bagaimana kita berempati pada kesulitan orang lain dan langsung action dengan apa yang ada yang bisa dilakukan, tanpa harus berpikir lagi tentang saya jadi kalau begini bagaimana. Nah sekarang kan contoh-contoh itu banyak yang tidak ada gitu. Yang ada contohnya sekarang bagaimana para ayah kemaruk gitu ya, kata orang Jogja. Ya.
1: kata pengennya menang banyak.
2: Ya, pengennya menang banyak, modal sedikit gitu. Kalau perlu enggak bermodal, ya. Pengennya menang banyak, kemudian terus-menerus enggak berhenti-berhenti, terserah orang lain. Nah, Chaplin belajar dari ayahnya bahwa ternyata ayahnya mengajarkan bentuk empati, bagaimana berbelas kasih kepada sesama dengan menyelesaikan persoalan orang lain dengan kemampuan yang ada pada kita. Walaupun karenanya kita kemudian harus menahan diri untuk tidak menikmati apa-apa yang akan kita dapatkan. Ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat, yang pada masa Rasulullah SAW ada juga seorang yang namanya Abu Talha.
0: Ya,
2: orang yang miskin Abu Talha itu, tapi ketika Rasulullah SAW ada tamu sore-sore begitu dan tamunya harus menginap, Rasul menawarkan pada sahabat, siapa yang mau merawat tamuku malam ini, siapa yang mau menerima menjamu tamuku malam ini. Kata Abu Talha, saya saja ya Rasulullah. Tamu itu diajak ke rumahnya dan kemudian Abu Talha bertanya pada istrinya, ada makanan untuk tamu? Makanannya hanya ada satu porsi yaitu untukmu. Kalau untuk tamu, ya berarti kamu tidak makan. Ah, nggak apa-apa, kata Abu Talha, siapkan saja. Nah, kemudian makanan disajikan, lampu dimatikan. Kata Abu Talha, mohon maaf, ini minyaknya habis barangkali begitu ya. Dibilang, silakan dinikmati makanan dalam gelap. Jadi makan dalam gelap. Tapi Abu Talha-nya pura-pura makan. Jadi pura-pura makan juga. Jadi ingin memberikan kesan pada tamu, makan bareng-bareng. Padahal Abu Talha nggak makan. Ya kira-kira sudah selesai ya sudah. Kemudian tamunya istirahat. Besok subuhnya Abu Talha ke masjid. Rasul nunggu. Rasul menunggu Abu Talha. Dan kata Rasul, Allah kagum pada apa yang kau lakukan tadi malam.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah. Sudah.
2: Memangnya apa ya Rasulullah? Sampai turun ayat di surat Al-Hasyr itu yang bunyinya, mereka lebih mendahulukan keperluan orang lain walaupun dia sendiri ada dalam keadaan kekurangan. Nah, ini ada peristiwa Charlie Chaplin dengan ayahnya, ada teladan dari seorang yang bernama Abu Talha, yang dia diam-diam, ya jadi sedekah diam-diam, berbagi diam-diam, tuh dahsyat dampaknya kemana-mana. Ya. Jadi hati-hati bagi yang senang berbagi, tapi senang mengumumkan gitu ya, alhamdulillah hari ini saya sudah berbagi dengan 100 anak yatim. Oke, kalau itu syiar boleh. Mungkin yang lebih patut untuk berbaginya pihak anak yatimnya, bahwa hari ini Tuan Fulan sudah berkunjung ke tempat kami, ya membahagiakan 100 orang. Itu mungkin sangat pas. Tapi kalau saya datang ke tempat rumah yatim, kemudian saya bagikan makanan, kemudian saya foto-foto, saya posting, alhamdulillah hari ini saya sudah berbagi dengan anak yatim. Khawatir itu jadi masuk pada pamer gitu ya. Kecuali kalau itu amanah ya, Mbak Zahra, Kang Rizky, misalnya ada sekelompok orang titip amanah pada saya untuk membagikan sesuatu kepada sekelompok orang. Nah, kemudian didokumentasikan, kemudian dilaporkan, dan untuk jadi syiar saya boleh bicara, hari ini saya mendapatkan amanah dari Tuan Fulan untuk berbagi dengan 100 anak yatim dan amanah sudah ditunaikan, alhamdulillah. Yuk, siapa lagi yang mau mengembirakan anak yatim? Ah, itu mungkin agak berbeda ya. Nah, jadi kembali kepada contoh dari Charlie Chaplin, dia sedang belajar satu empati yang sejati. Berempati itu menempatkan diri pada perasaan orang lain. Ayahnya Chaplin empatinya kuat banget tuh. Ya, dia tahu persis bagaimana malunya seorang ayah kalau nggak anak-anaknya nggak jadi nonton lalu udah di depan lekwet gitu. Waduh gitu.
3: Sedih,
2: tapi
3: ya,
2: ayahnya
3: sedih.
2: Juga sedang memberikan pelajaran pada Chaplin, pada Charlie Chaplin bahwa yang namanya kekayaan sejati itu bukan harta yang ditahan, tapi harta yang dibagikan. Ini $20 kalau mereka pakai untuk nonton mungkin masih ada kembaliannya gitu ya. $20 kalau tiketnya $5 kan kembalian $10 gitu. Tapi karena diberikan kepada orang lain itu $20 itu menjadi sesuatu yang bermakna sangat. Kebayangkan Mbak Zahra, Kang Rizky, bagaimana tatapan mata sang ayah yang diselamatkan oleh ayahnya Charlie Chaplin.
3: Masya Allah.
2: Dia
3: sempat tergambarkan.
2: Kalau bisa merindup itu. Bahwa dia diselamatkan pada titik itu, dia bisa mengajak anak-anaknya nonton. Meskipun dia tidak tahu ayahnya Chaplin harus pulang gak jadi nonton gitu. Dari satu peristiwa ini kita belajar ya bahwa yang namanya kekayaan yang sesungguhnya itu tidak diukur dari banyaknya harta, tapi seberapa besar cinta kasih yang diberikan oleh seorang kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan kemudian juga Nabi juga bersama la yu'minu ahaduk, tidak beriman kalian atau belum beriman, tidak beriman sebelum kalian mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi ada ajaran cinta kasih yang dicontohkan oleh ayahnya Charlie Chaplin dan ini mewarnai ya film-filmnya, karya-karyanya. Karena karya-karyanya meskipun film apa pantomim atau film bisu gitu ya, atau film kocak begitu, humor kan susah banget ya humor tapi membisu gimana kan. Sekarang orang pada ngecablak gitu di stand up comedy. Ini humor tapi dalam film bisu ya. Nah, itu ditunjukkan oleh sang ayah bagaimana kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa berbagi dan memberi. Kebaikan yang kita lakukan adalah suatu kekayaan yang luar biasa. Itulah kekayaan yang harus dikejar. Ada hikmah yang ketiga, ayahnya sedang mengajarkan keteladanan, kan, Mbak. Jadi sejuta kata-kata tidak bisa berarti kalau tidak disertai dengan teladan. Kalau seorang ayah mengajarkan kamu harus jujur ya, tapi kemudian anaknya mendengar ayahnya telepon bosnya, bos saya nggak bisa hadir nih, kenapa? Aduh, kurang enak badan. Padahal si ayahnya mau mancing misalnya atau mau sepedahan, bilang sama bosnya, maaf nih nggak bisa ikut meeting karena kurang enak badan. Ayah anaknya melihat ya, maka teladan dalam kasus Charlie Chaplin menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Kita para ayah harus mencoba meneladani hal itu. Bagaimana menjadi teladan dalam kebaikan, bagaimana menunjukkan cinta kasih yang tulus tanpa pamrih, ya tidak diceritakan mereka saling kenal, nggak ada cerita. Jadi kayaknya mereka nggak kenal juga. Yang ditolong itu orang yang tidak dikenal, orang lain yang cuma ayahnya Chaplin kan punya empati yang sangat kuat. Dia melihat kasihan sekali bapak ini, ya dia akan kehilangan kehormatan di mata anak-anaknya, dan dia bagikan itu. Dalam kita punya konsep sedekah diam-diam. Kita tidak sedang berbagi untuk mendapatkan validasi ya. Kita sedang berbagi untuk mendapatkan pahala dan ridho ilahi. Begitu cerita pertama Kang Rizky dan Mbak Zahra.
3: Masya Allah, menarik sekali gitu ya sahabat Zahra, juga sahabat MPP juga disampaikan. Dan itu berarti ya Ustaz, ini menjadi paket lengkap bahwa apa yang menjadi pelajaran disampaikan oleh ayah tidak hanya didengar tapi juga bahkan terlihat tadi langsung ya secara visualisasinya begitu ya Ustaz ya.
2: Ya, jadi teladan itu lebih bunyi gitu. Ya. Contoh yang baik atau teladan itu lebih bunyi daripada 1000 ceramah yang tidak disertai dengan bukti. Jadi para ayah harus siap memberikan contoh dan itu akan direkam. Ya, bukan hanya dengan kamera biasa, tapi direkam dengan mata hati. Masuk ke dalam hatinya itu. Contohnya Charlie Chaplin kan berbekas sangat sampai berpengaruh kepada skenario-skenario filmnya, meskipun skenarionya tentang humor, tapi humor yang berpihak kepada orang-orang miskin, humor yang berpihak pada orang-orang kecil. Itu begitu dahsyatnya the power of teladan. Makanya Rasulullah SAW memberikan banyak teladan ya. Dalam hadis-hadis tentang akhlak kan teladan semuanya. Hadis-hadis tentang ibadah juga teladan semuanya. Nabi tidak mengumumkan harus melakukan sesuatu tanpa beliau melakukan gitu. Pasti sudah melakukan. Ya. Makanya ayat juga mengatakan kabur makanan indallah antakulu wala tablun. Besar kemurkaan di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, jadi lakukan sesuatu yang membuat kita menjadi orang tua yang bisa memberikan pendidikan terbaik, dan pendidikan terbaik adalah teladan. Nah, itu juga ada unsur menghormati sesama, menjaga kehormatan orang lain, ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi kan kata seorang ulama, kalau tidak bisa memuji jangan menghina, katanya, ya. Kalau nggak bisa membahagiakan jangan ngerepotin gitu, ya. Kalau bisa ngebahagiakan jangan ngerepotin, kalau nggak bisa memuji jangan mencaci gitu. Upaya-upaya untuk menunjukkan bagaimana kita menghormati, bagaimana sesama itu juga harus dijaga kehormatannya. Sesama muslim bersaudara, sesama mukmin bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Saudara itu harus kita lindungi, kita hormati, kita sayangi, izzahnya, kehormatannya harus dijaga, jangan dipermalukan. Kalau dia punya aib, tutup aibnya, jangan dibuka, jangan diumbar, ya. Kecuali sesuatu yang sifatnya bersifat kriminal dan membahayakan kemaslahatan umat, itu harus dibuka, ya. Misalnya predator seksual, nah itu tidak boleh dilindungi. Wah, ini kasihan, itu kan aib. Jangan dibilang-bilang, itu bukan aib, itu kejahatan, ya. Kejahatan yang sangat mengerikan, justru harus dibasmi dan dicegah untuk terjadi lagi. Dengan cara bagaimana? Disampaikan kepada publik bahwa si A tersangka dan mungkin nanti sudah menjalani proses pengadilan, dia mendapat hukuman. Sayangnya hukuman di Indonesia itu tidak berlaku kumulatif, ya. Kan kalau di luar negeri hukuman itu 600 tahun, Mbak. Beda filsafat hukumnya gitu, ya. Jadi kalau di sana misalnya orang melakukan 3 kali pembunuhan, satu pembunuhan hukumannya 30 tahun, maka 30 kali 3, 90. Kalau kita 100 pembunuhan, satu aja hukumannya. Hukumannya seumur hidup. Nah, kalau di negara seperti di Inggris, ya, itu kan ada orang Indonesia yang sangat dianggap sebagai penjahat, sangat buas, predator yang sangat mengerikan, ya, yang di Manchester itu, dia dihukumnya kan kalau tidak salah ratusan tahun gitu. Ya, dia akan membusuk di penjara gitu. Nah, di Indonesia sayangnya beda filsafat hukumnya, ya. Nah, jadi kembali lagi bagaimana kita dicontohkan, para ayah harus memberikan contoh teladan bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan, dan itu direkam masuk ke dalam lubuk hati anak, berpengaruh kepada perilaku, pola pikir yang ada pada anak-anak kita. Begitu, Kang Rizky, Mbak Zahra.
3: Saya beri, dan kadang untuk core memory juga, ya, Sahabat Zahra, ya.
1: Betul sekali. Dan ini tadi baru sedikit cerita yang disampaikan oleh Ustadz Budi Pratno. Tadi sudah ada, tadi menjanjikannya 3 cerita, ya, Ustadz, ya. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, ya, Sahabat Rizky.
3: Masya Allah, betul. Dan Sahabat Tapi juga silakan, ya, Anda bisa ikut juga berbagi, menyampaikan atensinya, ataupun Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Ustadz Budi di kesempatan pagi hari ini, silakan bisa Anda sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027 untuk di MKFM Bandung.
1: Dan di Yogyakarta, Sahabat AMK, Anda tentunya juga boleh bergabung melalui WhatsApp kami di 0815-786-1023. Dan jangan lupa, Sahabat AMK, untuk sertakan nama, alamat, dan juga usia Anda.
3: Termasuk Anda juga bisa berbagi, ya, Sahabat AMK, kalau mengingat tadi sosok ayah, apa kebiasaan ayah yang paling membekas sampai hari ini, Sahabat AMK? Apakah nasihat-nasihatnya, atau justru tadi ada keteladanan dalam bekerja ataupun ibadahnya, atau cara beliau mendidik keluarga, atau bahkan di momen-momen kebersamaan bersama dengan keluarga? Silakan, ya, Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya tadi melalui nomor di 0811-224-1027 yang di MKFM Bandung,
1: dan juga di MKFM Jogja di 0815-786-1023. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan, Sahabat AMK, berkaitan dengan tadi, ya, dari ayah kita belajar tentang kehidupan. Karena memang, ya, Sahabat AMK, yang namanya hidup itu kadang kita ada banyak hal yang tidak kita mengerti, karena memang ada kebaikan yang mungkin Allah sembunyikan di dalamnya. Dalam salah satu kisah dari Ustadz Budi Prayitno, Sahabat AMK, beliau pernah ingin naik travel dan meminta berangkat lebih cepat dari jadwal. Namun sayangnya, sahabat MK supirnya galak, bicaranya keras, dan akhirnya Ustadz tidak jadi berangkat karena beliau juga sempat kecewa begitu ya. Namun sampai setengah jam kemudian, travel yang tadinya ingin beliau tumpangi ini mengalami kecelakaan. Dan dari sini kita bisa belajar, sahabat MK, bahwasanya di dalam hidup kadang kita merasa disulitkan seseorang, atau kadang kita merasa dihalangi, kadang kita merasa diperlakukan tidak enak, padahal ternyata itu justru cara Allah untuk menjauhkan kita dari bahaya. Dalam Quran Surah Al-Baqarah di ayat 216, sahabat MK, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Tidak semua hal yang terasa pahit itu buruk, dan tidak semua yang tampak manis itu baik, sahabat MK. Allah tahu yang kita tidak ketahui. Simak penjelasan selengkapnya, sahabat MK, dari Ustadz Budi Prayitno, tentunya hanya melalui YouTube dari UBP Media. Dan jangan lupa, dari sahabat MK juga bisa mensubscribe ataupun juga memfollow media sosial dari UBP Media untuk bisa mendapatkan renungan, nasihat, dan juga inspirasi kehidupan dari Ustadz Budi Prayitno. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan, sahabat MK, di segmen kedua. Tetap bersama kami di 92,3 MK FM Jogja,
3: 102,7 Radio MK FM Bandung.
1: Inspirasi keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
6: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
5: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
6: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
5: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
6: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
5: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
7: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
8: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfiz Quran.
9: SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
10: Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka dua model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132.
11: SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
12: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
13: Ma, kadang sedih ya.
14: Kenapa, Pak?
13: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
14: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
13: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
14: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
13: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
14: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
15: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
16: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan

Sobat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surah

0: masih ditemani sahabat siar Rizky Alfaris dan juga sahabat siar Zahra Hoirunisa dari MGFM Yogyakarta. Kita akan sambung sahabat MG kebersamaan kita bersama dengan Ustadz Budi Prayitno dalam program Inspirasi Keluarga. Nah, silakan kembali kami mengundang Anda juga untuk bisa bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027 untuk yang di Bandung.
1: Dan di Yogyakarta, sahabat MG, Anda bisa bergabung juga melalui Instagram kami di @mgfmjogja atau melalui WhatsApp di 0815-7860923.
0: Anda juga bisa berbagi ya sahabat MG, kalau menurut Anda anak lebih mudah belajar dari ayah melalui apa sahabat MG? Apakah nasihat yang disampaikannya? Atau yang kedua sikap dan kebiasaan sehari-harinya? Yang ketiga adalah waktu kebersamaan? Atau yang keempat cara ayah memperlakukan keluarga? Nah, kira-kira apa sahabat MG itu setiap Anda juga mempunyai cara ataupun lebih mudah belajar dari media apanya itu juga berbeda ya sahabat. Ya, silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensinya. Dan baik Ustadz, karena tadi harus dilengkapi juga ya, baru satu kisah tadi disampaikan Ustadz. Kita akan sambung kembali di termin yang kedua ini Ustadz.
2: Ya, satu setengah sebenarnya karena ada kisah Abu Talha.
0: Oh, Masya Allah.
2: Saya sempat ceramah di satu pesantren, Kang Rizky, Mbak Zahra. Nah, Pak Kiainya itu dulu santri DT ya, dan beliau ajengan AEP di Cimahi. Yeah. Lalu beliau santri DT, ikut SSG gitu. Nah, jadi begitu saya ngisi diundang di pesantrennya, begitu saya selesai, beliau cerita, tadi ada 11 cerita, rupanya dihitung. Kisah-kisah yang saya sampaikan tuh dihitung sama ajengan AEP tuh, oh, tadi 11 katanya.
0: Masya
2: Allah. Ya, cerita yang berikutnya adalah kisah tentang ayah saya sendiri, Kak Rizky Mbak Zahra. Ini kan mau Idul Adha nih ya. Bentar lagi Idul Adha. Dan bagaimana Idul Adha itu jadi punya bekas yang dalam pada saya. Karena dua sebenarnya, satu ayah dan yang kedua dari anak saya sendiri. Ayah saya dulu menggembala kambing, Kang. Ya. Jadi waktu saya SD dari kelas 2 atau kelas 2 itu sudah menggembala kambing. Ya, sambil pergi ke sekolah itu sambil bawa kambing, Mbak. 6 ekor, 8 ekor gitu ya. Jarak dari rumah ke sekolah itu ya mungkin hampir 1 kilo lah, ada ya 1 kilo gitu. Enggak jauh ya 1 kilo, tapi kan melalui padang rumput, melalui sawah gitu ya. Nah, jadi ada padang rumput yang cukup luas di mana saya bisa menggembalakan kambing di situ. Nanti pulang sekolah dibawa lagi. Nah, itu bukan tanpa masalah itu, Kang. Karena kadang-kadang kambingnya ada yang kabur. Kambing itu kan dipakein patok gitu ya, pakai pasak gitu di. Nah, kan namanya anak kelas 2 SD kan masang pasaknya mungkin juga belum terlalu kencang. Begitu saya pulang sekolah, loh, kambing saya kenapa ini 6 tinggal 5 yang satu
0: kemana? Kok gak ada gitu ya?
2: Dicari dulu itu kan, dicari. Kalau dia cuma makan rumput lagi gak masalah, tiba-tiba ada dia di kebun timun gitu lagi makan timun, wah urusan sama petani. Jadi saya diajarkan oleh ayah saya untuk membawa kambing ke sekolah di ya ingat betul saya, lapangan rumputnya tidak jauh dari sekolah ya. Jadi mungkin hanya bergerak 100 meter lah. Saya pasangin dulu, baru saya ke sekolah, ke kelas. Kelas 2, kelas 3 saya sudah mulai itu. Nah, yang jadi inspirasi berkaitan dengan Idul Adha itu, ayah saya itu punya kebiasaan berkurban dengan kurban kambing jantan yang terbaik yang kami pelihara, Kang.
0: Masya Allah, yang terbaik. Nah,
2: itu kandidatnya udah dipilih tuh, Mbak. Hamin satu sudah ditentukan.
1: Kambing yang mana?

0: Apa gitu ya Ustaz?
1: Ya, sudah ada kambing idol itu.
2: Kambing idol.
1: Saya akan tahu kambing mana yang dipotong besok itu ketika ya saya mengalungkan ketupat kosong, ya kantong ketupat yang jalin itu di kambing. Nah, ayah saya kalungkan itu, saya tahu oh ini kambing ini yang besok dipotong. Dan tidak jarang saya nangis kan Mbak. Kenapa? Karena kambing yang dipilih itu kambing yang paling bagus.
2: Yang terbaik.
0: Yang terbaik.
1: Iya, yang saya senang gitu kan. Kita dengan binatang peliharaan tuh nyambung ya. Ada sambungan apa namanya, ada ikatan emosi lah begitu. Kambing yang saya 2 tahun saya bawa, saya gembalakan gitu ya, saya ke sekolah. Kadang kita mandikan kan kambing itu kan. Dimandikan, diberi makan gitu. Terus dipilih itu yang paling cakep gitu, yang paling ganteng kambingnya yang akan dipotong. Itu saya nangis. Dan dari situ kemudian saya belajar, ayah saya sedang mengajarkan bahwa kurban itu memang harus yang terbaik yang bisa dipersembahkan ya. Kan Qabil dan Habil juga yang ditolak itu karena yang dipersembahkan hasil pertanian yang buruk-buruk, yang diterima oleh Allah ternak yang paling baik. Ayah saya mengajarkan bagaimana kurban itu memberikan yang terbaik. Nah, belajar itu bisa dari siapa saja ternyata, bukan hanya dari anak belajar pada orang tua, karena orang tua juga belajar pada anak. Jadi karena cerita kurbannya nyambung, ketika saya sedang bangun rumah yang saya tempati ini tahun kira-kira 94 ya. Nah, itu datanglah Idul Adha, anak saya yang paling besar nanya. Dia umurnya kira-kira 5 tahun lah ya, 5 atau 6 tahun gitu. SD kalau nggak salah, ya SD kelas 1 bahkan. Dan kemudian dia bertanya, kita kurban apa gitu, kita kurban berapa ekor. Nah, kemudian saya bilang, kayaknya enggak tahun ini. Kenapa? Karena rumah juga belum selesai. Nah, jadi uangnya habis lah ya untuk bikin rumah, jadi kita nggak kurban tahun ini. Anak saya lihat mobil, lah mobil tahun 70-an kalau dijual juga paling dapat kambing 2 gitu. Nanti mobil nggak punya, kurban juga nggak terlalu bermakna. Nah, anak saya masuk kamar kan, masuk kamar, keluar dia bawa apa, bawa buku tabungan. Jadi dia kan nabung di sekolah ya, tiap hari dia nabung. Kemudian dia bilang, ini di tabungan aku kayaknya cukup buat beli kambing.
0: Masya Allah.
1: Kemudian nabung 1 atau 2 tahun, dan dia bilang, ambil aja ya dari sini. Saya bilang, loh kenapa, kan kalau mampu harus berkurban katanya. Jadi dari masjid mendengar tuh nasihat dari para ustadznya, dari guru-gurunya. Saya bilang, nanti gentinya gimana? Dia jawab, gak usah digenti, kan ini untuk kurban katanya. Ada 2 pelajaran yang saya dapatkan berkaitan kurban. Satu dari ayah tentang kurban yang terbaik. Yang kedua ternyata dari anak, tentang bagaimana komitmen kita kepada Allah itu harus diwujudkan dalam tindakan. Berkurban adalah salah satu bentuk bagaimana kita menunjukkan komitmen kita kepada Allah dan juga rasa sayang pada sesama dengan cara berkurban. Begitu Kang Rizky dan Mbak Zahra, cerita yang ketiga.
0: Masya Allah, luar biasa. Berarti di sini bagaimana tadi dari seorang ayah kita bisa melihat begitu ya, bagaimana kita harus mengambil sikap, terutama ketika membuat keputusan-keputusan yang sulit begitu ya, sahabat Rizky ya.
2: Ya betul, apalagi tadi bahwa satu sama lain saling belajar tadi ya.
0: Iya.
2: Ayah kepada anak, kemudian anak terhadap ayah, artinya saling melengkapi. Dan tadi belajar sebenarnya bisa dari siapa saja gitu ya Ustaz Budi ya, dan juga sahabat yang begini, Masya Allah. Dan baik, kita akan jeda dulu ya Ustaz Budi, dan insyaallah kita akan sambung menyapa juga sahabat MG yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Silakan sahabat MG sampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027 untuk Anda yang berada di Bandung.
0: Dan juga di Yogyakarta Anda boleh sampaikan sahabat MG di 0815-786-923. Tadi Anda bisa ikut berbagi begitu ya, kalau dari Anda sendiri belajar dari ayah ini yang membekas, paling membekas ataupun juga yang paling bisa Anda dapatkan pelajarannya ini ketika ayah seperti apa sahabat MG, apakah dengan kemudian memperlihatkan ataupun juga mencontoh kebiasaan-kebiasaan ayah sehari-hari, atau dengan bagaimana ayah meluangkan waktu bersama keluarga, atau mungkin dari sahabat AMK ada juga dengan cara lainnya, nanti boleh disampaikan.
2: Ya, kehidupan selalu belajar tentang banyak hal yang ada kalanya kita juga tidak mengerti hari ini juga, begitu ya sahabat MG. Hidup yang mungkin kita tidak mengerti hari ini, tapi ternyata itu adalah kebaikan yang Allah sembunyikan. Dalam salah satu kisah, Ustadz Budi Prayatno, sahabat MG, beliau pernah ingin naik travel dan juga meminta berangkat lebih cepat dari jadwalnya. Tapi supirnya galak, sahabat MG, bicaranya keras, dan akhirnya Ustadz tidak jadi berangkat. Beliau sempat kecewa pada saat itu, sahabat MG, sampai setengah jam kemudian, travel yang tadinya ingin beliau tumpangi mengalami kecelakaan. Dari situ kita belajar ya sahabat MG, kadang kita merasa disulitkan seseorang, kadang kita merasa dihalangi, kadang kita juga merasa diperlakukan tidak enak. Padahal itu justru adalah cara Allah menjauhkan kita dari bahaya. Seperti halnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-216 yang artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Tidak semua hal yang terasa pahit itu buruk, sahabat MG, dan tidak semua yang tampak manis itu baik. Allah tahu yang kita tidak tahu. Nah, simak penjelasan lengkapnya, sahabat MG, dari Ustadz Budi Prayatno hanya di YouTube UBP Media. Jangan lupa subscribe dan juga follow media sosial UBP Media untuk renungan, nasihat, dan inspirasi kehidupan dari Ustadz Budi Prayatno. Baik sahabat MG, kami nantikan atensinya dan insya Allah kita akan kembali menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MG FM Bandung
0: dan 92,3 MG FM Jogja. Inspirasi keluarga Indonesia.
3: MG, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
4: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
6: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
7: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
6: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
5: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
9: Sahabat MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau

0: masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung
1: dan 92,3 MKFM Jogja.
0: Disambung ya sahabat MK, tentu masih bersama dengan sahabat Siar, sahabat Zahra ya dari MKFM Yogyakarta. Dan kita akan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung kali ini Ustadz di Bandung ya. Terlebih dahulu ini ada sahabat kita Ibu Yanti ini dari Antapani. Alhamdulillah menyimak katanya Ustaz di pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
0: Berbagi juga ini kalau Ibu Yanti putri saya juga berkorban dengan cara menabung, karena di keluarga besar biasanya berkorban sapi dengan cara menabung katanya Ustaz. Masya Allah. Jadi inspirasi juga ya ini Masya Allah. Kemudian juga ini ada sahabat kita Bapak Ilham dari Kota Mubagu, Manado, Sulawesi Utara. Ini Masya Allah.
2: Masya Allah.
0: Juga bergabung. Dimana disampaikan kalau dari Bapak Ilham, ayah itu makhluk yang paling aneh dunia ini, katanya Ustaz. Kadang dia suka marah-marah sama kita, tapi dia juga tidak tega ketika dimarahi sama orang lain. Kadang juga bahkan memperlakukan sesuatu yang terkadang di luar dari apa yang kita inginkan. Tapi intinya tadi bahwa ayah itu makhluk penyayang, tapi sayangnya jarang ia nampakkan. Ini menarik nih Ustaz. Sosok ayah yang sebenarnya penyayang, tapi seringkali juga tidak menampakkannya. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab gitu Ustaz, ketika sosok ayah itu terkadang sulit untuk menampakkan kasih sayangnya, padahal di balik layar tuh Masya Allah gitu, sayangnya tuh banget gitu Ustaz ya.
2: Ada semacam apa ya, bukan stigma, kalau stigma kan jelek. Ada biasanya yang menunjukkan sayang tuh perempuan, laki-laki menahan ekspresi gitu kan.
1: Iya.
2: Nah, jadi begitu juga ketularan pada ayah dan anak gitu. Jadi kita punya konsep bahwa laki-laki itu tidak terlalu ekspresif pada budaya di Indonesia ya. Nah, di budaya Barat enggak juga. Nah, di budaya Islam, di Rasulullah, di budaya Arab enggak juga. Laki-laki juga ekspresif ya, menunjukkan rasa sayang, ekspresi kebahagiaan gitu ya. Nah, ini kan memang soal budaya gitu, bahwa di kita seringkali ayah itu menahan ekspresi emosinya, termasuk rasa sayangnya pada anak, sampai-sampai anaknya nggak tahu. Baru tahunya kalau misalnya ketika kita ada yang marahin, ayah kita turun tangan gitu. Memarahi orang yang marahin kita gitu. Ya memang itu jadi contoh yang baik juga, tapi kan masa tahu kita disayangi ayah nunggu kita dimarahin orang, kan kelamaan gitu. Jadi hendaklah para ayah tidak mengambil, menurut saya tidak bisa seperti itu, karena Nabi mengajarkan sayang kita pada anak-anak itu harus diekspresikan, ditunjukkan, diberitahukan bahwa ayah menyayangi kamu dan ayah akan menemani kamu dalam perjalanan hidupmu. Kalau ada apa-apa, beritahu ayah. Itu lebih enak gitu, lebih komunikatif ya. Ketimbang ayah jadi mystery guest gitu. Oh, ini ayah nih sebenarnya gimana sih? Oh, ternyata dia tuh sayang gitu. Tapi taunya belakangan itu sudah kita menduga-duga dia tidak sayang pada kita gitu. Jadi menurut saya konsep tentang ayah yang mencintai diam-diam itu harus dirubah dengan menunjukkan bahwa ayah memang mencintai secara eksplisit disebutkan dan ditunjukkan serta dibuktikan. Gitu Kang Rizky.
0: Insya Allah, baik. Terima kasih Ustaz. Dan mungkin dari Jogja sudah ada yang bergabung sahabat Zahra.
1: Baik, terima kasih sahabat Rizky di Yogyakarta. Ini tadi berkaitan dengan cerita yang terakhir ini Ustadz, berkaitan dengan ayah yang memberikan contoh untuk kebaikan dalam hal beribadah begitu ya, mengusahakan yang terbaik untuk beribadah. Nah, ini pertanyaan dari hamba Allah, bagaimana Ustadz ketika dari suami ini belum bisa menjadi contoh yang baik untuk anak dalam hal ibadahnya, misalnya sholatnya belum bisa ke masjid ataupun juga sholatnya nanti-nanti, sedangkan saya inginnya suami juga bisa memberikan contoh dalam beribadah itu yang paling baik Ustadz. Nah, ini seperti apa ini Ustadz?
2: Ya, saya pasti tidak akan menyarankan ganti suami ya. Tidak saya sarankan. Nah, sudah jadi suami, sudah jadi ayah bagi anak-anak, ya terimalah segala kekurangannya. Ngobrol baik-baik ya, dan anak tetap diberitahu saja, kamu sebaiknya sholat ke masjid, kamu sholat tepat waktu, diberitahu tanpa harus mengkonfrontasikan dengan kondisi sang ayah. ya. Gak boleh pakai kata-kata sana kamu harus rajin, jangan kayak ayahmu, itu gak boleh. Tidak boleh didegradasi nilai ayahnya. Jadi beritahu saja anaknya untuk melakukan kebaikan-kebaikan tanpa harus mendegradasi value sang ayah di mata sang anak, biar anak nanti memberikan penilaiannya sendiri gitu. Jadi bagi seorang ibu perjuangannya memang jadi tidak mudah, tapi menjadi sangat seru ya, bagaimana mengelola suasana rumah tangga di mana anak tetap dididik untuk bisa menjadi anak yang lebih taat pada Allah gitu, baik dalam ibadah walaupun ayahnya belum memberikan teladan. Ya didoakan saja Bu supaya ayahnya bisa segera memberikan teladan pada anaknya, pada saat yang sama sebagai ibu terus mendorong agar anaknya berperilaku yang baik, beribadah yang baik. Nanti biasanya suka nanya gitu, kalau si ayah gimana gitu. Karena ada juga cerita kan, ini ya cerita tambahan lagi ya. Ada cerita seorang anak yang bapaknya tuh galak banget ya. Pokoknya kalau anaknya waktu sholat, sholat. Kalau nggak sholat, pukul. Ya. Tapi bapaknya nggak sholat.
1: Waduh.
2: Nah, anaknya komplain ke ibunya kan. Bu, gimana sih? Si bapak tuh nyuruh saya sholat. Kalau saya telat sholatnya dipukul. Tapi bapaknya nggak sholat. Ibunya bilang apa? Udah, kamu sholat aja. Nurut sama bapak kamu gitu. Ya. Dan sesudah usianya tua, si ayah itu minta pulang kampung. Ya. Dari daerah Tangerang minta pulang kampung ke daerah Cikalong di Purwakarta, Jawa Barat. Nah, diantarlah si ayah itu ke kampung halamannya karena merasa ajalnya sudah akan tiba gitu. Nah, dibawa ke rumah orang tuanya, itu kira-kira mau maghrib. Nah, tiba-tiba maghrib anaknya lari-lari manggil ibunya. Bu, bu, bu, sini. Ada apa? Itu si ayah sholat gitu. Akhirnya ayah yang aneh itu sholat juga gitu. Jadi bagi ibu temani dua-duanya, itu punya PR dua tuh ya, mendidik anak dengan baik dan bagaimana menemani suami agar menjadi suami yang terbaik. Jadi ayah yang terbaik, dan tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi bukan hal yang tidak mungkin. Begitu Mbak Zara.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Semoga dimudahkan begitu ya untuk sahabat AMK di Yogyakarta yang baru saja bertanya. Kita kembali ke Bandung, sahabat Rizky.
0: Baik, sahabat Zahra, kita kembali ke Bandung ya. Dan kali ini ada sahabat kita Ustadz yang juga bergabung, tidak menyebutkan namanya, di 0898922 sekian. Dimana disampaikan, suami saya banyak kelebihannya begitu Ustadz, tapi juga bisa disebut fatherless bagi anak-anaknya. Dimana saya suka mengeluh dan ayah bla bla bla bla bla seperti itu. Dan saya sebagai ibunya ini selalu bilang bahwa ayah banyak sekali kebaikannya. Coba lihat di luar sana, banyak ayah yang banyak sekali juga kekurangannya. Tapi di suatu saat gitu Ustadz, ada kesalahan yang bagi saya sebagai istri ini sangat fatal. Saya susah untuk melupakannya walaupun saya sudah untuk memaafkannya. Dan saya ingin untuk lebih lega begitu ya Ustadz, untuk bisa bercerita karena terlalu berat untuk memendam sendiri. Nah, pertanyaannya apakah boleh begitu Ustadz saya bercerita kepada anak saya yang sekarang sudah menginjak remaja begitu Ustadz, berkaitan dengan tadi kesalahan fatal yang sering dipendam sendiri ini begitu Ustadz?
2: Menurut saya tidak usah ya. Jadi anak tidak perlu tahu kesalahan ayahnya, karena nanti ayah itu cermin awal ya, bagi anak. Ya, jadi dia memiliki konsep diri siapa saya itu karena saya anak siapa gitu. Nah, kalau konsep dirinya rusak karena konsep ayahnya rusak, ibu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Ibu malah mendapatkan beban tambahan. Yang pertama, beban dari suami yang punya kekurangan walaupun tadi disebutkan banyak kelebihan. Tapi yang kedua adalah rusaknya nilai suami di mata anak. Ini malah anak juga jadi rusak gitu. Sudah suami nilainya memang ada kekurangan, tapi tertutup selamanya dengan kebaikan-kebaikannya. Nah, tapi kemudian kita sengaja bukakan pada anak hanya karena kita merasa tidak sanggup nih, udah gak nyaman. Padahal sudah memaafkan tapi belum bisa melupakan. Nah, itu proses saja. Insya Allah minta tolong pada Allah, akhirnya Allah akan berikan kemudahan, kelapangan hati. Ya, jangan dipelihara konsep saya mah sudah memaafkan, tapi kan belum bisa melupakan. Ya, terus saja dibilang-bilang begitu. Kapan mau bisa melupakannya? Kalau memang seolah-olah tidak bisa melupakan itu jadi satu poin yang tidak ingin dilepas gitu. Ya. Nah, sekarang mau ngajak anak curhat tentang kondisi ayahnya yang tidak baik pasti. Ini tidak perlu ya.
0: Tidak perlu.
2: Nanti nilai orang tua di mata anak kurang baik, anaknya juga jadi kurang baik. Ya, boleh jadi nanti anak meniru kejelekan ayahnya karena dia merasa ah si ayah juga begitu. Nah, jadi saran saya tidak perlu ya. Biarlah tumbuh semuanya dengan lebih baik pada hari-hari yang akan datang. Toh sudah mencoba memaafkan, ya, tunjukkan bahwa kita sudah memaafkan. Begitu.
0: Masih satu lagi mungkin dari Bandung ya, sahabat jarak, sebelum kembali ke Yogyakarta. Ini ada sahabat kita yang juga tadi beririsan dengan apa yang disampaikan oleh penanya dari Yogyakarta ya, sahabat jarak dan Ustaz. Ada sahabat kita dari ya. 0812200 sekian. Ini berkaitan dengan bagaimana sebenarnya begitu cara ngobrol ke suami begitu Ustaz, untuk cara mendidik anak-anak. Karena suami qadarullah kerjaannya ini dagang nasi goreng dan itu di malam hari. Jadi untuk bangun sholat subuh tuh sering kali ketinggalan begitu Ustaz. Sudah dibangunkan beberapa kali tapi susah bangun, malah ada kalanya selalu kesiangan. Terus dikalau juga sedang memberitahu ataupun memberikan peringatan kepada anak tapi suami juga masih membela begitu Ustaz. Nah, seperti apa bentuk ataupun cara untuk ngobrol kepada suami begitu Ustaz berkaitan dengan perbuatan ataupun juga hal seperti itu?
2: Ya, pada prinsipnya harus disampaikan hal-hal yang memang harus dilakukan. Bapak contoh buat anak-anak. Anak-anak itu harus diberi contoh tentang bagaimana bangun pagi untuk melaksanakan salat subuh. Ah, aku kan pulangnya juga malam, habis jualan capek. Betul, habis jualan capek itu dipuji dulu. Terima kasih, ayah sudah jadi ayah yang baik, jadi suami yang hebat. Nah, tolong sempurnakan untuk menjadi ayah yang baik bagi anak-anak, berikan teladan. Jadi jangan dinegasikan ke yang jelek-jeleknya, jangan ditonjolkan gitu. Bahkan itu jadi menutup peluang untuk berbuat baik. Puji saja, ayah hebat sekali, ayah bekerja keras sampai hampir dini hari baru pulang. Ya, tapi juga diberitahu bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Beritahu saja bahwa sholat itu memang tidak bisa dilalai-lalaikan, ya, secapek apapun gitu. Dan nanti kemudian dampaknya ini kan kepada anak. Ngobrol saja dengan ringan, tanpa terbebani, takut ini, takut itu, nggak usah, ngobrol saja. Ngobrol, sampaikan baik-baik, dan kemudian berdoa semoga Allah bukakan hatinya untuk bisa menerima apa-apa yang disampaikan secara baik kepada beliau. Gitu kan.
0: Masya Allah, baik Ustaz, jazakallah khair. Kembali ke Yogyakarta mungkin sahabat Zahra, ada yang sudah bergabung juga.
1: Baik, di Yogyakarta ada satu pertanyaan yang masuk, ini yang terakhir Ustaz, ini dari 087849 sekian. Nah, ini bertanya, ya. Ustaz, saya single parent, anak masih usia SD, kebetulan suami berpulang, dan karena tidak ada sosok ayah, maka apakah nantinya anak ini jadi kehilangan begitu ya, sosok untuk mengajari dia tentang kehidupan? Apa yang harus saya lakukan? Apakah kemudian saya perlu mendekatkan anak saya kepada sosok seperti pamannya dan juga kakeknya untuk bisa menggantikan peran ayah untuk mengajarkan tentang kehidupan, Ustaz?
2: Ya, anak bisa belajar tentang peran ayah dari guru di sekolah. Anak bisa belajar tentang peran ayah dari pelatih sepak bola yang di mana dia ikut berlatih. Dari pelatih silat di mana dia ikut menjadi anggota perguruan silat. Atau dari pamannya di mana dia mendapatkan wejangan dan berinteraksi lebih banyak. Jadi ibu bisa pilih banyak pilihan tuh ya, untuk menghadirkan sosok ayah pada sang anak. Bukan hanya dengan keluarga ya, karena kadang-kadang dengan keluarga nggak bisa, kadang-kadang keluarga nggak bisa karena ada kendala-kendala. Tapi jangan khawatir, sosok ayah bisa hadir dari seorang pelatih olahraga, sosok ayah bisa hadir dari guru yang memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, atau senior yang di tempat organisasi di mana anak kita berorganisasi. Jadi jangan khawatir. Khawatir, disadari betul bahwa memang peran ayah itu penting. Ya, kekosongan itu berbahaya. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada peluang. Tadi sudah disebutkan oleh pamannya, okay, ya. Tapi anak itu akan belajar kok dari lingkungan, ya, dari orang-orang dewasa. Bahwa misalnya dia bekerja di satu tempat, dia merasa bosnya ini kayak ayah saya. dan dia kemudian memiliki model yang baru. Artinya tidak harus ibu mengantarkan dia ketemu dengan siapa, tidak. Nanti anak akan mencari. Kalaupun mau dikenalkan silaturahmi, it's okay. Dan itu dengan konsep bukan untuk kamu harus belajar sosok ayah, bukan begitu ya, tapi berinteraksi saja dengan pamannya, dia berinteraksi, kadang ketemu, kadang ngobrol dengan pakdenya juga ngobrol, atau dengan guru-guru sekolah, dengan pelatihnya di olahraga, itu banyak bicara, banyak ngobrol, nanti kelihatan ya, the significant others ya, orang lain yang signifikan pengaruhnya kepada diri, itu juga bisa berlaku. Ketiadaan ayah, single parent bagi seorang wanita bukan berarti dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Justru banyak yang bisa dilakukan.
1: Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawaban dari sahabat MK. Semoga ini dikuatkan dan juga dimudahkan begitu ya dari sahabat MK yang bertanya.
0: Dan terakhir mungkin Ustadz sebagai penutup juga dari Bandung ya. Dan mungkin Ustadz juga masih ingat di dua pekan sebelumnya ini ada hamba Allah yang bertanya berkaitan dengan di mana anak sulungnya itu mau ke SMA terbuka dan sekolahnya cuma satu hari seminggu. Tapi ayahnya ingin anak sekolah reguler di hari Senin sampai Jumat. Sedangkan tadi anak ingin fokus latihan sepak bola. Tetapi ayahnya tetap tidak mengizinkan untuk masuk SMA terbuka yang satu kali dalam satu pekan. Nah ini dari hamba Allah ini, sebenarnya bagaimana cara menenangkan hati anak saya begitu Ustaz, ketika keputusannya tadi karena dipegang oleh kepala keluarga, ayah, oleh suami begitu Ustaz.
2: Ya, dia harus mengubah dulu mindset olahraga sepak bolanya bukan jadi kegiatan utama tapi hobi. Ya. Jadi dia main sepak bolanya sebagai hobi. Kalau hobi mah bisa dari subuh main bola kan? Ya. Nanti malam pada isya main bola lagi. Kenapa hobi ini?
0: Tidak tahu waktu ini misalnya hobi
2: ya. Dia ketaatannya pada orang tua dia tunjukkan, tapi kecintaannya pada sepak bola. Apalagi sekarang nih ya, siap-siap Persib biru ini menjadi hat-trick 3 kali juara. Karena kemarin sudah bisa mengalahkan Makassar. 2-1 meskipun deg-degan itu last minute ya, pada menit ke-97 baru golnya bisa lewat sundulan yang didapat dari umpan dari sepak pojok ya. Alhamdulillah. Okay. Ya hidup Persib.
0: Masya Allah. Pantes ini Ustaz bajunya biru juga nih Ustaz ya.
2: Dan menuju Persib juara hat-trick 3 kali kan. Jadi kepada anaknya bilang, kamu hobi sepak bolanya teruskan. Kalau hobi itu bisa berlatih terus, bisa belajar terus di sisa waktu. Jadi dia harus efektif berlatihnya ya. Selain hobi dia efektif berlatih. Jadi misalnya berlatih hanya sepekan 1 kali, tapi dia harus menjadi 1 hari itu betul-betul optimal. Nah, dia juga jaga fisiknya ya, supaya nanti kalau kerannya dibuka, kesempatannya dibuka kan, dia bisa mendapatkannya. Nah, mudah-mudahan dengan begitu anak bisa tetap, dan bilang pada anaknya lakukan itu dengan penuh gembira. Jangan terpaksa, jangan kesel, jangan marah ya. Harus gembira. Sekolahnya dijalani dengan penuh kegembiraan dan hobi sepak bola bolanya diteruskan di hari-hari atau saat-saat yang memang ada gitu. Sudah itu nanti kalau sudah hobi dia akan bisa mendapatkan kecintaan pada itu. Kalau sudah dapat kecintaan kepada kegiatannya, ya insya Allah dia akan tenang gitu kan.
0: Ya, merubah dulu sudut pandangnya berarti Ustaz, dan menerima dari keputusan yang sudah diputuskan nih oleh ayah ataupun kepala keluarga ini, Masya Allah. Dan berada di penghujung kebersamaan Ustaz, barangkali sebagai penutup ada yang ingin disampaikan untuk sahabat MK.
2: Ya, jadi para ayah juga harus belajar tentang bagaimana menunjukkan ketangguhan di dalam hidup. Karena hidup itu kan sejumlah tantangan, banyak persoalan. Para ayah harus mengajarkan bagaimana mampu bertahan dalam gempuran kehidupan. Dan caranya adalah dengan senantiasa menunjukkan bahwa kita meyakini betul apa yang kita dapatkan, apa yang bisa kita lakukan, semuanya semata-mata dengan pertolongan Allah. Bukan kitanya yang hebat, tapi Allah yang menurunkan pertolongannya pada kita, sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang bisa kita laksanakan, dan kita bisa menjadi orang yang tangguh, kuat, tapi dengan wala haula wala quwata illa billah. Demikian Kang Rizky, Mbak Zahra, senang sekali ketemu pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan salam Persib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah. Jazakallah ya Ustaz Budi atas ilmu yang disampaikan di pagi hari ini, dan tentu insyaallah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya sahabat MG, dan menjadi amal kebaikan yang jariah yang terus mengalir untuk Ustaz Budi. Amin. Allahumma. Selamat kembali tadi melanjutkan aktivitas selanjutnya
2: ya,
0: Ustaz.
2: Mudah-mudahan
0: lancar dan berikan juga keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah itu dia ya sahabat Zahra dan juga sahabat AMG, perbincangan kita dalam program Inspirasi Keluarga bersama dengan Ustadz Budi Parayatno. Dan tadi ya sahabat Zahra, bahwa menjadi ayah itu bukannya soal hadir secara tadi nafkah saja di rumah, lebih dari itu juga sebagai memberikan pelajaran dengan segala hal tindakan ataupun juga nasihat ya sahabat Zahra.
1: Betul sekali, dan memang apa yang kemudian dilakukan oleh seorang ayah, entah itu teladan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal beribadah begitu ya, ini bisa menjadi contoh bagi anaknya dan juga akan terus teringat di dalam benak anak, mungkin sampai nanti anaknya juga punya anak begitu ya. Dan ini akan terus menjadi kebaikan yang akan selalu menjadi amal jariah begitu insya Allah bagi seorang ayah.
0: Ya, meskipun terkadang hidup tidak selalu dimengerti hari ini juga begitu ya sahabat AMG, tapi ternyata bisa jadi ada kebaikan yang Allah sembunyikan. Nah, dalam salah satu kisah Ustaz Budi Parayatno, beliau juga pernah ingin tadi naik travel dan meminta berangkat lebih cepat dari jadwal, tapi supirnya galak, bicaranya juga keras sahabat AMG, dan akhirnya Ustaz tidak jadi berangkat. Beliau sempat kecewa pada saat itu, sampai setengah jam kemudian travel yang tadinya ingin beliau tumpangi mengalami kecelakaan. Dari situ kita belajar sahabat AMG, kadang kita merasa disulitkan seseorang, kadang kita merasa dihalangi, kadang kita juga merasa diperlakukan tidak enak. Padahal itu justru cara Allah menjauhkan kita dari bahaya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu membenci ataupun menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-216, tidak semua hal yang terasa pahit itu buruk, tidak semua yang nampak manis itu baik. Allah tahu apa yang kita tidak tahu sahabat MG. Simak penjelasan lengkapnya dari Ustadz Budi Parayatno hanya di YouTube UBP Media. Jangan lupa subscribe dan juga follow media sosial UBP Media untuk renungan, nasihat, dan inspirasi kehidupan dari Ustadz Budi Parayatno. Baik sahabat MG dan juga sahabat Zahra, di segmen terakhir juga sudah disiapkan 3 pilihan morotal ya sahabat Zahra. Untuk siang hari ini, pilihannya apa saja sahabat Zahra?
1: Di pilihan pertama sahabat AMG, Anda bisa pilihkan di Quran Surah Al-Insan, kemudian di pilihan nomor 2 Quran Surah Al-Mursalat, dan di nomor 3 Quran Surah Al-Mujadilah. Dari sahabat AMG bisa memilih satu di antara 3 murotal pilihan tadi, dan bisa Anda kirimkan sahabat AMG. Di Yogyakarta Anda bisa sampaikan di 0815-786-923 atau di Bandung sahabat Rizky.
0: Anda bisa sampaikan sahabat AMG melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan morotanya. Atau Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat AMG, Anda bisa sampaikan pilihan vollingnya di sana. Dan tentu terima kasih banyak atas kebersamaannya di pagi hari ini sahabat Zahra dan juga rekan-rekan MKFM Yogyakarta. Selamat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaiknya. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keberkahan, berikan juga kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sahabat Rizky dan juga rekan-rekan di Bandung.
0: Masya Allah, itu dia sahabat MW ya, 3 pilihan mortal di kesempatan siang hari ini. Di pilihan nomor 1 Al-Quran Surat Al-Insan, di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Mursalat, dan terakhir di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Mujadilah. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan mortalnya, baik melalui nomor SMS ataupun juga WhatsApp, dan juga pilihan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MG. Insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MG, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
4: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat Sia Rizky Alfarid, sahabat MK, di penghujung kebersamaan dalam program Inspirasi Keluarga. Di segmen Morota Pilihan, kami sudah siapkan tadi 3 pilihan Morota yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya, dan insya Allah pilihan terbanyak akan juga hadir menemani ruang dengar kita menuju azan zuhur nanti, sahabat MK. Silakan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027 dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan morotanya. Di nomor 1 Al-Quran Surat Al-Insan, di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Mursalat, dan terakhir sahabat MK di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Mujadilah. Kami sapa terlebih dahulu kali ini Ibu Juwita dari Cimeni Raya. Masya Allah, terima kasih senantiasa juga menyimak dan bergabung menyampaikan pilihan morotanya. Ibu Juwita di pilihan morota nomor 3. Kemudian juga Ibu Rus dari Garut di pilihan nomor 1. Ibu Dedi Johana dari Padalarang di pilihan nomor 1 juga, terima kasih. Ibu Pujasari dari Cicadas, pilihan yang sama ini, Masya Allah, kompak. Termasuk juga Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, terima kasih sudah bergabung di pilihan nomor 2. Kemudian Bapak Ahmad Mulyadi dari Cidurian bergabung di pilihan morotanya Al-Quran Surat Al-Mujadilah di pilihan nomor 3 ya, ini dipilih oleh Bapak Ahmad. Kemudian Kang Pian dari Gunung Letik Ciparai di pilihan nomor 1, terima kasih Kang Pian dari Gunung Letik. Sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung di pilihan nomor 1. Pak Yandi dari Buah Batu di pilihan nomor 2. Kemudian Ibu Parilah di BA 3 juga ini, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung di pilihan morotanya nomor 1. Kami sapa yang bergabung melalui following di grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Ada Mama Ismi dari Cianjur di pilihan nomor 1. Ada Ibu Linda Melinda juga di pilihan yang sama, pilihan nomor 1. Insya Allah, terima kasih sahabat MK. Dan untuk pilihan terbanyak dipilih oleh Anda, ini jatuh di pilihan morotal nomor 1, Al-Quran Surat Al-Insan. Insya Allah akan menemani ruang dengar kita sahabat MK untuk juga memurojaah, menantikan juga azan zuhur ya di hari ini. Pada akhirnya sahabat saya Rizky Alfaris dan juga kru MK FM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-76 Al-Insan, manusia, 31 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun, baik yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali Allah pemiliknya dan Allah yang membagikannya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ini penting ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat menjadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat dan mulia selain Allah. Orang tua sayang ke kita, tapi terbatas. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, itu akan mengundang kesengsaraan bagi kita. Lahir batin akan mengundang bala dan bencana. Kita sudah sering kaji ini. Nah, Allah yang maha baik. Satu, semua milik Allah. Dua, Allah menginginkan kita jadi bahagia. Dan yang ketiga, Allah memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati, yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu nih, siapa di antara kita yang kufur nikmat, siapa di antara kita yang bersyukur. Sebetulnya hidup ini sederhana. Kalau kita ahli syukur, la in syakartum la azidannakum. Allah nambah. Jadi tidak ribet hidup ini, hadirin. Masalah kita itu bukan kekurangan karunia. Masalah kita adalah kurang bersyukur. Begini ya, setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah. Setiap saat melimpah luar biasa. Kita diciptakan jadi orang, tidak jadi batu, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, musyrikin. Alhamdulillah. Kita diberi taufik, bisa ibadah, bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum bisa sholat. Benar? Bisa ke masjid, bisa belajar. Ini nikmat besar yang nyata mengandung keselamatan. Diberi pekerjaan di tempat yang berkah, punya lingkungan yang baik, selalu dekat dengan akses ibadah, selalu dekat dengan akses ilmu. Kita diberikan aturan-aturan yang membuat kita mudah taat dan susah maksiat. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak lingkungan yang membawa kepada kerusakan. Tambah lagi mata bisa berkedip, Otak bisa mikir, nafas gratis, badan bisa bergerak. Ini Allah semuanya yang memberi jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru, sumsum tulang belakang. Oh, nikmat tiada tara setiap saat. Nah, Allah tahu nih siapa di antara kita yang menyadari ini nikmat dari Allah atau tidak. Yang menggunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah atau maksiat. Ini seperti mata ya. Ini Allah nih yang bikin. Gak bisa apa-apa ini kita ini. Benar? Nah, tapi Allah tahu mata ini lebih banyak lihat medsos, lebih banyak baca Quran, lihat yang haram atau yang Allah sukai. Allah tahu ini. Ini otak, kita tidak tahu apa-apa otak ini ya. Tidak pernah lihat, gak tahu bagaimana bisa mikir. Dan Allah tahu otak ini dipakai apa. Dipakai hanya duniawi saja, dipakai untuk cari muka orang. Otak ini hanya dipakai mikir dosa, mikir maksiat. Atau otak ini terus dipakai untuk mengingat Allah, menambah ilmu, memecahkan masalah di jalan Allah. Allah tahu ini otak ini dipakai apa. Mulut. Ini nikmat ini. Untung bibir kita nyambung ya kan. Coba kalau tidak nyambung masalah. Bisa bunyi, ada lidah, bisa bicara. Ini nikmat. Berapa banyak yang tidak bisa bicara. Dan berapa banyak yang bicaranya gak kehati. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan setiap saat. Semua ini kembali ke kita. Kalau kita tidak mensyukurinya dan Allah menolong kita supaya syukur, dengar ini rumusnya ya. Kalau tidak mendekat ke Allah dengan nikmat yang Allah sudah beri, maka kalau Allah masih mau menyelamatkan kita, ditarik kita tuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua.

0: tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: terjadi
1: angin?
2: Dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaihi.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah.

Baginda, kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 solat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau, serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah, jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah, seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan, bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci,

0: PMK, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MK, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikitpun. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MK, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gamal Albin Said, CEO Indonesia Medica. Makna keluarga bagi saya adalah tempat kita beristirahat, pulang dari penatnya kehidupan yang penuh tantangan. Happiness is simple, go home and love your family. Inspirasi membangun keluarga hanya ada di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin fala'udwana illa ala zalimin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian, hari ini dapat berjumpa kembali walaupun di suasana enak banget buat narik selimut, makan bakso, nyalain TV, enak banget itu. Ya, weekend lagi ya. Baik, alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tentang serial fikih sholat. Di sebelumnya kita membahas tentang syarat sahnya. Hari ini kita masuk ke rukunnya, di mana rukun-rukun sholat itu adalah gerakan dan bacaan yang wajib dilakukan di dalam sholat, yang apabila ada yang di skip dengan sengaja atau tidak mau melakukan gerakan dan bacaan ini, sholat kita jadi tidak sah. Tentu dari semua sholat yang kita lakukan setiap hari, yang kita lakukan tidak hanya rukun-rukunnya yang wajib saja, tapi juga yang sunah-sunahnya juga udah satu paket lengkap. Jadi sholat yang selama ini kita lakukan syarat sahnya, kita sudah melakukan rukunnya, dan kita sudah melakukan sunah-sunahnya juga. Ibaratnya kita naik motor, Bu. Kita preteli satu persatu tuh, ya, spare partnya, mana yang wajib ada, mana yang sunah ada gitu. Maka di dalam sholat kita udah preteli mana yang syarat sahnya. Hari ini kita akan preteli mana di antara gerakan dan bacaan yang wajib. Kenapa kita nggak belajar sholat satu paket yang udah pasti sempurna aja sih? Kenapa harus dipreteli ini syaratnya, ini rukunnya, ini sunahnya, kenapa harus seperti itu? Supaya kita bisa memprioritaskan ketika kita berada dalam keterbatasan. Kalau kita berada dalam keterbatasan waktu dan harus buru-buru sholat, maka kita tahu mana yang perlu di-skip. Sunah-sunahnya skip aja dulu, yang penting sholatnya sah. Sholat minimalis yang penting sah. Itu aja dulu. Itu ya, itu aja dulu. Nah, kalau kita nggak lagi buru-buru, maka kita lakukan yang sunah-sunahnya. Itu kalau tadi contoh waktu yang diburu-buru. Misalnya kita lagi sholat di ruang tunggu bandara. Baru juga takbiratul ihram, udah dipanggil kepada penumpang pesawat, bla bla bla bla. Silakan memasuki pesawat dari pintu sekian. Langsung kan, langsung terdistrak kita. Yah, mau dibatalin udah takbir, gak dibatalin gimana-gimana, padahal antriannya masih panjang sih sebetulnya ya. Cuman ya, merasa buru-buru aja pengen masuk, takut gak kebagian tempat buat naruh koper aja gitu ya, di kabin. Nah, kalau udah seperti itu kan, udah buru-buru nih, skip-skip aja yang sunah-sunahnya. Yang penting dari niat sampai salam, sholatnya tetap sah. Walaupun sebentar, tapi tetap sah. Atau kalau misalnya yang terbatas itu adalah tempatnya. Di musholla mall biasanya. Apalagi sholat maghrib yang waktunya terbatas. Yang waktunya terbatas kan maghrib sama subuh kan. Tapi jarang-jarang ada orang sholat di mall subuh-subuh. Kayaknya gak ada, belum buka juga mallnya. Maghrib lah contohnya. Musholanya kecil. Yang ngantri banyak. Gak kebayang kalau setiap orang sholatnya dilama-lamain dengan semua paket sunah-sunahnya dikerjain semuanya. Kasian yang belakangan ngantri gak dapat sholat maghribnya gara-gara kita egois. Mana begitu udah salam kanan, salam kiri masih dikir, masih wirid, apa segala macam ditoel, kagak peduli gitu ya. Ah, ini butuh kesolehan sosial kita memang. Nah, kemudian berikutnya yang kalau tadi contohnya yang diburu-buru waktu, keterbatasan tempat. Sekarang kalau misalnya kondisi kita yang terbatas, lagi sakit misalnya, lagi butuh sen nyender, pengen tidur, tapi masih bisalah sholat dalam keadaan duduk. Tapi duduk lama-lama kepala kelingan juga nih. Ya udah lakukan yang wajib-wajibnya aja, yang sunahnya di skip aja dulu. Kalau memang kita berada dalam kondisi tidak ada keterbatasan, baru kita lakukan yang sama sunah-sunahnya yang sempurna. Sayang-sayang kalau kita waktunya itu luas, tapi tidak melakukan sholat dengan sunah-sunahnya, gitu ya. Tapi intinya hari ini kita hanya akan membahas tentang rukun sholat saja. Jamaah sekalian,
Rukun salat itu cuma 17. Dari semua gerakan dan bacaan yang wajib itu cuma 17 aja. Saya akan coba sebutkan, nanti silahkan dicerna apa yang tidak saya sebutkan padahal jamaah sekalian lakukan gitu ya. Gak usah ditulis dulu Bu, coba didengarkan, difokuskan dulu. Saya akan sebutkan. Kalau ada yang di skip sama saya, nanti Ibu sampaikan. Padahal Ibu kerjain, tapi kok saya gak nyebut gitu ya. Itu berarti gak rukun. Saya sebutin dari nomor 1, niat. 2, berdiri. 3, takbiratul ihram. 4, baca surat Al-Fatihah. 5, ruku. 6, tumakninah dalam ruku. 7, itidal. 8, tumakninah dalam itidal. 9, sujud. 10, tumakninah dalam sujud. 11, duduk di antara dua sujud. 12, tumakninah dalam duduk di antara dua sujud. 13, duduk tahiyat akhir. 14, membaca tahiyat akhir. 15, membaca solawat pada Nabi Muhammad dan keluarganya dalam tahiyat akhir. 16, salam yang pertama. 17, tertib. Itu doang yang wajib. 2 menit kelar. Coba ya. 2 menit kelar itu. Nah, coba dari 17 poin yang tadi saya sampaikan, apakah ada yang saya tidak sebutkan padahal tiap hari kita sholat melakukannya? Apa Bu? Gimana? Doa iftitah. Kemudian surat setelah Al-Fatihah. Kemudian mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Kemudian, karena tadi kan nomor 1 niat, 2 berdiri, 3 takbiratul ihram. Takbir Bu, kalau saya bilang takbir Bu, takbir Allahu Akbar kan, bukan? Takbir itu bacaannya, bukan gerakannya yang wajib. Kemudian apalagi? Apalagi Bu? Yang gak saya sebutin tadi padahal kita kerjain dalam salam. Salam yang kedua. Ada lagi? Tahiyat awal Bu gak saya sebut tadi. Ini Bu sunah-sunahnya. Dari mulai nomor 1 aja niat. Melafatkan niat aja udah sunah. Ngangkat tangan saat takbiratul ihram, sedekap saat berdiri, menghadapkan mata ke tempat sujud saat berdiri, membaca doa iftitah, membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, membaca tasbih di dalam ruku, membaca tasbih dalam iktidal, membaca tasbih di dalam sujud, membaca doa di dalam duduk di antara dua sujud, tahiyat awal duduknya, bacaan dan solawat di dalamnya, salam yang kedua, memperbanyak doa di dalam sujud, membaca tasbih 3 kali di dalam sujud dan ruku. Semuanya itu adalah sunnah. Semuanya adalah sunnah. Jadi kalau jamaah sekalian melakukan cuma 17 ini aja, udah sah sebetulnya. Cuman kalau Ibu melakukannya, saya jamin merasa aneh. Kenapa aneh Bu? Ya kita udah terbiasa sama yang komplit disuruh gak komplit. Gitu kan Bu ya? Kita udah terbiasa makan nasi sama, kalau kita makan nasi nih sama lele goreng Bu, udah sah kan makannya? Ya kagak ada lalapan sama sambel. Nah, gimana tuh? Kagak enak gitu kan? Kagak enak. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau bicara rukunnya, ini adalah rukun. Jangan sampai kita memprioritaskan yang sunnah, tapi kita skip yang rukun, percuma gak sah? Ibu ya, karena konsekuensinya kalau ada dari 17 poin ini yang kita skip, maka tidak sah. Kita akan bahas satu persatu ya Bu ya. Saya akan ulang ya Bu ya. 1 niat, 2 berdiri, 3 takbiratul ihram, 4 membaca Al-Fatihah. Nomor 1 berniat, nomor 2 berdiri, nomor 3 takbiratul ihram, nomor 4 membaca Al-Fatihah, nomor 5 ruku, nomor 6
tumakninah dalam ruku. Ini poinnya berbeda, soalnya ruku dan tumakninah itu pengertiannya nanti beda. Nomor 7 i'tidal, nomor 8 tumakninah dalam i'tidal. 9 sujud, 10 tumakninah, 11 duduk di antara 2 sujud, 12 tumakninah, tumakninah dalam duduknya maksudnya. Nomor 13 duduk tasyahud akhir. Bu, yang betul duduk tasyahud apa duduk tahiyat? Apa bedanya duduk tasyahud sama duduk tahiyat? Sama aja, Bu. Tahiyat itu bunyinya attahiyatul mubarakatus, ya tahiyat. Kalau tasyahud asyhadu alla ilaha illallah, sama aja. Kan kita baca semuanya. Itu ya, duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir, terserah Ibu. Nomor 14 membaca tasyahud akhir. Membaca tahiyat atau tasyahud akhir. Nomor 15 membaca solawat pada Nabi Muhammad dan keluarganya. Hanya pada Nabi Muhammad dan keluarganya yang wajib. Nanti ada kesunahan solawat pada Nabi Ibrahim dan keluarganya, masuk di sunnah nanti. Jadi di tahiyat akhir itu, Bu, yang panjang dari attahiyatul sampai innaka hamidum majid, itu gak wajib, cuma sampai Allahumma salli ala. Ibu pakai sayyidina apa gak? Pakai ya? Ya udah saya pakaiin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, titik. Udah langsung bisa ke nomor 16, salam yang pertama. Jadi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sampai innaka hamidum majid, itu sunnah. Oke, kemudian nomor 17 adalah tertib. Tertib itu artinya gak boleh random, gak boleh acak. Gak boleh acak. Ibu gak boleh tiba-tiba sujud dulu baru ruku, gak bisa. Harus sesuai dengan urutannya. Nah itu kira-kira. Saya akan mulai dari poin yang nomor 1 ya, Bu ya. Kayaknya ini nomor 1 sampai nomor 17 mungkin gak bisa kita bahas sampai hari ini semuanya. Mungkin next pertemuan berikutnya saya akan bahas nomor 1 tentang niat dulu. Apa pengertian dari niat? Niat itu adalah qasdul qalbi muqtarinan bil fi'li, yang artinya menghadirkan keinginan dalam hati terus langsung dikerjain. Kalau misalnya ibu bilang gini, saya niat sholat zuhur nanti jam 12, itu niat apa bukan? Bukan, itu baru rencana. Kenapa? Karena begitu ibu bilang mau sholat, ibu masih duduk di sini, belum masuk waktunya juga. Apalagi kalau ibu bilangnya gini, entar akhir bulan ini enaknya jalan-jalan kemana ya, kita healing akhir tahun. Oh, kita jalan-jalan ke Bandung aja yuk, yuk kemana kita? Oh, kita nginep di Transluxury nih. Oh, abis itu kita jalan-jalan ke Darut Tauhid Bandung ya. Oke, itu niat gak, Bu? Enggak, itu wacana. Itu wacana, kenapa? Kelamaan. Dari kepengen sampai ngerjainnya itu kelamaan. Kalau ibu niat, mau jalan-jalan, ibu ambil kunci mobil, wong, itu namanya niat. Maka niat sholat itu adalah ibu mau sekarang udah masuk waktu zuhur misalnya, atau jam sekarang jam duha deh, mau sholat duha, ya udah langsung berdiri, udah dalam keadaan berdiri, udah punya wudu, udah nutup aurat, udah ngadep kiblat, niat sholat duha, ya udah niat sholat duha, ya Allah saya niat sholat duha ya, dua rakaat ngadep kiblat, lihat Allah, Allahu Akbar. Itu namanya niat. Jadi niat itu adalah pekerjaannya hati. Dengan atau tanpa dilafadzkan dengan lisan. Jadi kalau ibu berniat itu tugasnya hati. Tapi apakah hukumnya melafadzkan niat dengan lisan? Para ulama beda pendapat. Namun yang pasti dalam madzhab Syafi'iyah hukumnya sunnah. Kata para ulama dalam madzhab Syafi'i, at-talaffuz bin niyyah, melafadzkan niat dengan lisan, itu disunahkan untuk mengkonfirmasi niat yang ada dalam hati kita supaya hilang keraguan-raguan. Supaya kita lebih mantap lagi keinginan kita, maka kita lafadzkan. Tapi kalau nanti ibu lihat ada orang sholat gak pakai usolli, ntar dulu ya bro, saya mau sholat. Allahu Akbar. Enggak aneh, kenapa? Dalam hatinya aja dia niat. Lisannya dia enggak gerak. Berarti dia cuma ngerjain yang wajibnya doang, niat dalam hati, tapi sunnahnya dengan lisan dia tinggal. Kalau dalam madzhab Syafi'i, dalam hati niat, ditegesin lagi pakai mulut. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Ada'an lillahi ta'ala.
Ah, ditegesin lagi pakai mun. Bu, kalau saya bilang gini, ini kan jam duha ya, Bu ya. Usolli sunnatal duha ra'ataini mustaqbilal qiblati ada'anillahi ta'ala. Saya lagi niat salat duha enggak, Bu? Saya sedang niat salat duha enggak? Enggak, orang saya lagi ngisi pengajian. Enggak, lagi enggak niat. Tapi saya melafatkan dengan lisan. Itu bedanya. Apa bedanya niat sama melafatkan niat? Barusan saya ngelafati niat, tapi dalam hati saya enggak mau sholat. Bisa bedain, Bu? Iya. Ada kalanya orang niat, tapi mulutnya enggak melafatkan. Ada kalanya orang melafatkan, tapi enggak niat dalam hatinya. Ada kalanya dua-duanya. Dan itu yang paling sering kita kerjain. Double. Niat dalam hati yang wajib, ditegesin pakai lisan yang sunnah. Nah, gitu kira-kira seperti itu ya. Oke. Maka niat itu menjadi rukun di dalam sholat. Innamal a'malu binniyat. Bahwa segala ibadah itu bergantung pada niatnya. Baik. Sekarang berikutnya lagi. Ah, sekarang pertanyaannya gini. Kalau ada orang lagi sholat zuhur. Jamnya jam zuhur. Tapi karena dia sambil ngelamun, dalam hati ngomong apa, di mulutnya bilang apa, beda. Kan gara-gara di kepalanya itu tadinya mau sholat zuhur kan. Tapi di kepalanya dia itu, tar malam, malam mingguan, habis syisha, enaknya kemana ya gitu. Habis itu dia begitu lagi mau sholat zuhur, usolli fardhu isya i arba'a rakaatin. Gara-gara ngelamun, ntar habis syisha mau malam mingguan kemana. Udah usolli fardhu isya, anaknya yang ngelihat emaknya sholat, ngelihat emaknya, tapi gak ditegur, biarin aja dah, gitu kan. Emaknya sholat 4 rokaat, udah tuh ya. Abis itu salam kanan, salam kiri, zikir, udah berdoa, khusyuk banget doanya, sampai nangis-nangis tuh. Abis itu emaknya ngelipat mukena, kata anaknya, mama tadi sholat isya ya, lagi kodok sholat isya, tadi malam gak sholat isya ya, mang. Enak aja, sembarangan. Tadi mama sholat zuhur lah, ngapain sholat isya jam segini? Tadi kita berdua nih, abang sama adek lihat mama, denger banget tadi mama bilangnya usolli fardhu isya, kenceng. Salah lagi. Masa sih, kata emaknya. Ah, enggak, orang mama niatnya sholat zuhur. Dalam hati emaknya niat sholat zuhur, di lisannya keluar usolli fardhu isya. Ulang apa enggak, Bu, sholatnya? Ulang enggak? Ngulang. Kalau ngulang, namanya juga siaran ulang, kagak jadi nangis-nangis lagi ntar doanya. Khusyuknya udah berkurang. Ibu ya, ibu nonton film lucu. Udah tahu nih bakalan lucu abis ini, gak ketawa lagi udah. Ya kan? Tuh. Jawabannya tidak usah diulang. Kenapa? Karena yang menjadi parameter sah dan tidak sahnya adalah yang ada dalam hati. Ketika ada kontradiksi antara lisan dengan hati, tetap yang menang yang ada di dalam hati. Kayak emak-emak lagi tantrum ngomel sama lakinya, kagak pulang-pulang dari kantor. Kata istrinya, bang, kagak usah pulang sekalian. Jam segini belum pulang, kagak usah pulang sekalian. Tahun depan sekalian pulang, abang. Itu abangnya beneran gak pulang. Maksud istrinya nyuruh abangnya beneran gak pulang emang. Kalau abang yang gak pulang beneran, Bu, ke pengadilan agama tuh bininya. Minta cerai. Maksud istrinya, bang, pulang lah bang, gitu kan? Tapi yang ada di mulutnya apa? Kagak usah pulang sekalian, gitu kan? Iya, karena dia ngomongnya gak pakai logika, pakai perasaan, gitu loh. Akhirnya pulang lah suaminya, sambil minta maaf, gitu ya. Padahal gak salah juga sih. Kan juga lembur. Oke, baik. Jadi, lain di mulut, lain di hati, itu yang menang tetap yang ada di dalam hati. Ibu ya. Oke, baik. Sekarang, rukun yang kedua tadi, takbiratul ihram dulu apa berdiri? Kadang-kadang berdiri di nomor dua, kadang takbiratul ihram yang di nomor dua. Tapi biasanya berdiri dulu sih. Cuman penjelasannya enakan jelasin takbiratul ihramnya dulu, baru berdiri. Saya akan jelasin nomor dua takbiratul ihram dulu aja. Takbiratul ihram itu yang wajib adalah bacaannya. Jadi, Bu, dari 17 rukun yang tadi kita sebutkan nomor 1 sampai nomor 17, bacaan yang wajib itu cuma 5, sisanya yang wajib gerakan.
Jadi dalam sholat itu kebanyakan rukun itu dalam gerakan. Sedangkan bacaan yang wajib itu cuma 5. Ibu bisa gak sebutin apa aja? Bacaan yang wajib di dalam sholat. Nomor 1, takbiratul ihram. Kalau niat kan gak melafatkan, gak wajib kan tadi. Takbiratul ihram, surat al-fatihah. Membaca tahiyat akhir. Membaca sholawat pada Nabi dan keluarganya dalam tahiyat akhir.

0: Miki, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Detra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Warga Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

lainnya yang wajib gerakan. Kalaupun ada banyak yang kita baca di dalam sholat, itu masuknya semuanya ke sunnah. Maka ini adalah tips and trick buat yang tadi sholat udah takbiratul ihram dipanggil naik ke pesawat. Baca boleh di skip semuanya, yang penting ini aja bacaannya, yang lainnya gerakan. Tapi jangan lupa tumanina. Gak mentang-mentang dalam rukuk sujud dan sebagainya sunnah semuanya, kagak tumanina, gak. Tetap wajib tumaninanya, bacanya yang sunnah. Tunggu ya. Nah. Baik. Jadi saya akan ulang lagi, takbiratul ihram yang menjadi rukun dalam sholat di poin takbiratul ihram ini adalah bacaan takbirnya Allahu Akbar. Wajib dilafadzkan dengan lisan, keluar suara walaupun cuma didengar kupingnya sendiri. Kecuali kalau misalnya kita jadi imam. Atau bapak-bapak yang sholat di sholat jahriyah seperti maghrib, isya, dan subuh. Biar kata bapak-bapak sholatnya sendirian juga tetap oke kalau dikeraskan. Kalau perempuan, enggak. Perempuan mengeraskan hanya saat dia jadi imam saja. Nah, takbiratul ihram itu jangan sampai dalam hati. Kalau dalam hati itu enggak dianggap membaca. Membaca itu artinya menggerakkan lisan dan keluar suara minimal kedengaran kuping sendiri. Itu definisi membaca takbir. Kalau ibu cuman dalam hati doang, itu namanya bukan baca, itu namanya membatin. Kalau mulutnya gerak kagak keluar suara, itu juga bukan membaca, itu namanya komat kamit. Maka baca Allahu Akbar. Dengar kuping sendiri. Gak usah kencang-kencang juga Allahu Akbar, gak usah. Itu bapak-bapak, silakan kalau bapak-bapak lagi maghrib isya sama subuh. Perempuan mah dah, dengeran bu di kuping. Jangan gini,

Enggak sah. Biar kata. Tapi mulutnya enggak ngomong Allahu Akbar, di skip rukun nomor 2 sama dia. Rukun ngomong Allahu Akbar itu. Tapi kalau misalnya gini doang dia. Karena yang wajib itu Allahu Akbarnya. Gerakannya itu sunnah, jangan dibalik. Gerakannya oke, mulutnya mingkem, ya enggak sah itu. Jadi ngomong, Bu. Apa susahnya sih ngomong Allahu Akbar? Punya masalah apa sih? Allahu Akbar ngomong gitu. Jadi takbiratul ihram itu adalah membaca Allahu Akbar di awal sholat tepat saat niat terjadi atau beberapa saat setelah berniat. Itu Bu ya, itu disebut dengan takbiratul ihram. Di dalam sholat ada banyak takbir-takbir yang kita baca setiap pergantian gerakan. Tapi yang disebut dengan takbiratul ihram cuma takbir yang pertama setelah kita niat itu tadi. Tapi takbir yang lain, kita ruku bilang Allahu Akbar, bangun, sami Allah, liman hamidah, ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antar gerakan namanya takbir intiqal. Intiqal itu artinya perpindahan. Jadi perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain itu namanya takbir intiqal. Nah, apa sih konsekuensi dari takbiratul ihram? Pertama, dia adalah rukun sholat. Yang kedua, tidak boleh bermain-main dengan takbiratul ihram. Kemudian kita batalin sholat seenaknya, enggak boleh. Dalam sholat fardu, ketika kita sudah Allahu Akbar, tidak boleh sholat itu dibatalkan sembarangan, kecuali ada kedaruratan. Begitu Bu, Allahu Akbar, iya belum ngecas. Enakan sholat, HP dicas, kelar sholat, HP udah full baterai. Batalin sholatnya, enggak boleh Bu, dosa itu. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan untuk batalin sholat, kecuali ada kedaruratan. Dalam sholat fardu, dalam sholat sunnah, lain lagi urusannya juga sholat sunnah. Tapi sholat fardu, takbiratul ihram, haram kita untuk batalin kecuali darurat. Darurat itu apa? Banyak. Contoh kedaruratan apa Bu? Lagi sholat, tiba-tiba gempa. Ya kita batalin lah. Tiba-tiba sholat, tiba-tiba... ternyata gunungnya dekat masjidnya longsor tanahnya, ya kita batalin lah. Tiba-tiba apa gitu kedaruratan yang lain kita batalin. Bahkan juga kebelet boleh juga dibatalin. Kebelet apa Bu misalnya? Kebelet kentut ya biasanya ya. Kebelet apa misalnya itu boleh. Tapi kalau tidak darurat nggak boleh, nggak boleh gitu. Maka takbiratul ihram, dengan kita bertakbiratul ihram enggak boleh kita sembarangan batalin sholat. Baik. Kemudian pertanyaannya, kan takbiratul ihram itu yang wajib cuman Allahu Akbarnya doang. Sekarang angkat tangan dan sedekapnya kan sunnah. Biar kata sunnah kita bahas boleh kali Bu ya. Ngangkat tangannya dan sedekapnya itu sunnah, tapi teknis pelaksanaannya dalam hadis-hadis itu memang berbeda-beda. Kadang Nabi diinformasikan sebegini, kadang Nabi diinformasikan begitu. Maka tata cara pelaksanaan takbiratul ihram itu gerakan tangannya nanti orang bisa beda-beda. Coba saya lihat di sini Bu, seragam apa enggak gitu ya. Saat ibu takbiratul ihram, tangan ibu setinggi apa? Boleh? Boleh diangkat tangannya Bu? Barisan depan aja udah beda. Sampingan malah duduknya. Belum yang ke belakang. Belum kalau kita ke Masjidil Haram, orang sedunia tumplek-blek di situ, beda semua kan? Tapi perbedaannya cuma di tiga gerakan aja. Setidak-tidaknya yang paling masyhur memang tiga hadis ini. Pertama, hadis dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, Nabi itu kalau takbiratul ihram itu annahu kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Nabi kalau ngangkat tangannya pada saat takbiratul ihram itu hadwa mankibaihi.
setinggi bahu. Yang disebut bahu adalah di bawah leher. Ma, ibu begini, begini, begini, begini.

رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر وصفهما حيال أذنيه. صفهما حيال أذنيه artinya mengangkat kedua tangannya dan membentangkan seperti ini lurus dengan kedua telinganya. Maksudnya jempolnya lurus sama daun telinganya.

Sekarang hadis yang ketiga dari Bara' bin Azib sekarang. Karena Rasulullah SAW idza shalla rafa'a yadayhi hatta yakuna ibahu hidza'a udhunayhi. Tingginya setinggi daun telinga jempolnya tapi disentuhkan. Kalau tadi kan enggak nyentuh.

Ya bu, tuh beda nggak tuh? Beda nggak tuh? Beda. Mana yang benar? Benar semua. Ya, silakan aja. Karena emang ada tiga, gitu. Kalaupun nanti para ulama berbeda, bedanya cuman mana yang afdol, itu aja. Nanti versi Syafi'i yang afdol adalah setinggi daun telinga, mau disentuhkan atau tidak. Nanti di madhab yang lain membedakan, kalau yang perempuan setinggi bahu dah, kalau cowok setinggi kuping, tuh beda lagi. Pokoknya itu intinya, kalau nggak sebahu, setinggi daun telinga, mau disentuhkan atau disentuhkan. Bu ya, oke. Sekarang, ini kan baru ngangkatnya bu, kita kan mau nurunin ya. Nuruninnya gimana? Gimana nuruninnya? Belum sedekapnya dulu. Narok tangan kanan di atas tangan kiri dulu. Narok tangan kanan di atas tangan kiri. Ini belum ditaruh di badan nih. Megangnya bagaimana? Yang harus kan tangan kanan di atas tangan kiri. Jangan begini, tapi begini. Jangan kebalik bu. Ibu bisa bedain kan tangan kanan sama tangan kiri ya? Bisa ya? Tangan kanan di atas tangan kiri itu megangnya gimana? Coba, beda lagi.

semuanya. Batasannya yang penting yang dipegang kagak ngelewatin siku. Jadi disebutkan dalam hadisnya itu bahwa Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu ala kaffihi warizqi wassa'id. Tiga. Di redaksi hadisnya gitu, Bu. Alal kaf, kadang-kadang di atas punggung tangannya. Kadang-kadang ala risri, di atas pergelangan tangannya, megangin jam tangan nih. Kadang-kadang ala sa'id, kadang di area ini. Gini, begini, begini, kadang megangnya begini tuh begini. Ting. Ini mah bukan di atas tangan kiri, begini, begini, atau begini. Gini, atau begini. Tubuh ya, jangan lewat siku, karena sa'id itu sampai sini. Bukan begini. Bukan begini. Kan begini. Ya, Bu. Maksimal segini. Pertanyaannya, Ibu, biasanya naruhnya di sebelah mana? Sa'id, ris, kaf. Tuh beda tuh, depan aja beda. Beda naruhnya. Tuh. Sekarang udah naruh tangan kanan di atas tangan kiri, naruh di badannya sebelah mana? Coba Ibu sedekap di mana? Kok sama sih? Beda dong. Sama lagi, Ibu. Iya. Emang Ibu Syafi'i sih. Ibu Syafi'i yang tidak sadar. Ya. Narok tangannya nanti itu beda-beda kan sedekapnya. Sedekapnya itu nanti kita akan bahas di poin berdiri ya, Bu ya. Yang penting pada

takbiratul ihram, mengangkatnya sebahu atau setelinga, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sedekapnya nanti ada di poin berdiri. Pada saat kita berdiri, afdolnya posisi tangan kita seperti apa? Yang pasti matanya dulu dikondisikan. Ngelihat kemana pada saat kita berdiri? Kalau rukunnya berdiri doang udah, tapi detail-detail ngapain ya pada saat berdiri, itu nanti bahasannya ke sunnah. Matanya ngadep ke atas sah apa enggak? Sah. Ngelirik? Sah. Ngelirik? Sah. Tapi kalau bicara sunnahnya, no, ke situ. Ke tempat kita sujud. Tapi kalau kita berada di depan Ka'bah, mata kita tetap ke tempat sujud, apa sunnahnya ke Ka'bah? Khilafiyah. Madzhab Maliki mengatakan sunnahnya melihat Ka'bah, mayoritas ulama mengatakan tetap ke tempat sujud. Tunggu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa umroh lagi, insya Allah. Ngeliat Ka'bah lagi. Sekarang kita Ka'bahnya lihat YouTube dulu aja, Bu. Sampai datang waktu umroh sama DT. Bu ya, insya Allah. Baik. Nah, kemudian sekarang kondisi tangannya. Ini soal tangannya sih, Bu ya. Kalau tadi disebutkan dari Wa'il bin Hujar, annahu ra'an nabiyya wada'a yadahu al-yumna 'ala kaffihi al-yusra wa rizqi was-sa'i. Tadi udah. Kemudian sekarang sedekapnya. An Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib sekarang yang dikatakan minas sunnah wada'ul yamini 'ala shimali tahta surrah. Sunnahnya kata Ali bin Abi Thalib, Nabi sedekapnya itu naruh tangannya di bawah pusar. Ini yang dipakai sama para ulama dalam madhab Hanafi.

hadis yang pertama itu yang dipakai sama madzhab Hanafi. Sekarang kita pakai hadis berikutnya. An Wa'il bin Hujr, tu Wa'il bin Hujr lagi. Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah salat sama Nabi, kata dia, fa da'ayadahu al-yumna 'ala yadil yusra 'ala sadrihi. Nah, Nabi pernah meletakkan tangannya beliau itu di dekat dada. Dekat dada itu maksudnya posisinya antara perut dan dada. Ibu ya, ini yang dipakai para ulama madzhab Syafi'i, Bu ya.

0: TMQ, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
7: Sahabat Anki, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surah

Nggak ada masalah. Yang penting di perut, antara perut sama dada. Kemudian, kenapa matinya, Pak? Nah, kemudian ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'ani takfir wa wad'ul yadi 'ala as-sadr. Di antara yang dimakruhkan dalam pendapat empat madhab itu, riwayat yang menyatakan bahwa Nabi melarang tangan tepat di atas dada. Kalau yang ini di luar empat madhab. Menaruh tepat di atas dada itu dimakruhkan. Tapi kalau ada yang ngerjain gimana? Iya, sah-sah juga. Cuman dimakruhkan kalau di versi 4 madhab. Itu ya. Kemudian, nah ini Bu ya. Saya pokoknya ngelihat Ibu sama aja kemarin tadi. Di perut semua ya Bu ya. Enggak ada yang di bawah pusar apa Bu? Hanafi di bawah pusar soalnya. Syafi'i Hambali di antara perut dan dada tadi. Nah, Ibu gak nanya, satu lagi belum disebut tuh. Di Maliki, Maliki tuh gak mau sedekap. Kan ada hadis gini bahwa, kata Nabi, kalau kamu dalam keadaan berdiri, maka berdiri tegaklah sampai tulang kembali ke persendiannya dan tangan gak disedekapin. Maliki mengatakan, pokoknya dalam kondisi berdiri, lurus saja tangannya. Tapi kalau madhab yang mayoritas, Hanafi, Syafi'i, Hambali menyikapi hadis yang tadi, itu hadis buat itidal lagi. Itu hadis buat itidal yang tangannya lurus. Kata Maliki, pokoknya tiap berdiri begitu. Itu bedanya, Bu. Ya, Bu, ya. Intinya adalah apa? Intinya di Maliki memang kebanyakan kagak sedekap. Ngangkat tangan, iya. Sedekap enggak? Allahu Akbar. Jadi nanti kalau nanti di Masjidil Haram, Ibu ngelihat orang takbiratul ihram tangannya diangkat tapi enggak sedekap, jangan langsung, "Ih, saya tadi samping saya ada orang Syiah," katanya. Apa semua pokoknya yang beda sama dia dikatain Syiah sama dia. Enggak lagi, Bu. Coba ditanya, "Dari mana?" gitu, pakai bahasa Inggris gitu nanyanya ya. Kalau bahasa Sunda dia kagak ngerti, Bu. Nah, ditanya, "Dari mana?" gitu. "Where do you come from?" gitu ya ngomongnya ya. Terus kata dia, kalau dia bilangnya dari Aljazair, Tunisia, Maroko, Libya. Ah, itu semuanya adalah Afrika Utara. Afrika Utara itu secara administrasi di benua Afrika, tapi rasnya ras Arab. Itu kebanyakan mereka bermadzhab Maliki, Bu, ya. Jadi santai aja, Bu. Mau sedekap kek, mau enggak, gitu ya. Yang penting salat. Oke, baik. Itu adalah fenomena soal sedekap. Nah, saya akan bicara tentang berdiri lagi. Berdiri itu, Bu, dilakukan bagi yang mampu. Udah kayak haji aja, Bu, ya. Bagi yang mampu. Kalau gak mampu berdiri, ngapain? Duduk. Shalli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati', fa qa'idan, enggak bisa berdiri, maka duduk. Fa illam tastati', fa 'ala janbin, kalau enggak mampu berdiri dan duduk, maka tidur dalam kondisi miring ke arah kiblat. Miring ke arah kanan yang itu adalah kiblat. Kalau kiblat kita ke arah barat, miring ke kanan ke arah kiblat, berarti kepala kita di mana? Di utara. Kayak persis kalau jenazah dikubur. Iya, Bu. Kepalanya di utara, kakinya di selatan, miringnya ke kanan, belakangnya punggungnya diganjel pakai bantal sama guling. Tapi kalau gak bisa, ya Allah, miring-miring begini tambah pusing saya, katanya. Dah, telentang aja, apa boleh buat. Apalagi pakai kasur rumah sakit, Bu, yang cuma 70 cm. Orangnya gemuk banget, pakai diganjel belakangnya, melorot sampai bawah dia. Jatuh. Kalau gak bisa, ya udah jangan dipaksain. Ya kalau kasurnya di rumah, spring bednya 200x200, ah aman banget itu. Tinggal diputar.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Usai lapak PKL dibongkar, penataan kawasan Cicadas menyesuaikan dengan desain BRT. Persib Bandung incar kemenangan dan raih gelar hat-trick juara. Selama Super League musim 2025-2026, Persib Bandung bayar denda 5 miliar rupiah. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sedang melakukan beberapa langkah penanganan usai pembongkaran lapak pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Cicadas. Saat ini penanganan diprioritaskan untuk menyesuaikan dengan desain moda transportasi Bandung Rapid Transit atau BRT yang akan melewati kawasan tersebut. Sedangkan para PKL yang terdampak sudah ditawarkan untuk relokasi ke pasar di Kebon Kelapa. Selain itu mereka disarankan untuk beralih ke berjualan secara daring atau melalui marketplace. Oleh karena itu pemerintah Kota Bandung akan fokus terhadap upaya memberikan pelatihan. Reporter Evi Damayanti melaporkan setelah PKL di kawasan Cicadas dibongkar, pihaknya akan berdialog dengan PKL di kawasan Cikutra hingga seputaran Monumen Perjuangan atau Monju, bahkan diharapkan sampai ke Tegalega.
2: Cicadas itu kan proses penyelesaiannya kita harus menyesuaikan dengan desain BRT. Kita lagi menunggu desain BRT. Yang pertama kita perbaiki adalah semua drainase, karena manhole, bak kontrol, drainase kan ketutup tuh selama ini. Nah itu lagi dibongkar sekarang sama DSTABM. Kalau relokasi kita tawarkan, boleh kalau mau masuk mangga ada beberapa space buat pasar ya. Yang udah pasti saya tahu di Kebon Kelapa yang ada kosong. Tapi kan selama ini kan kalau PKL mah tidak ada biaya sewa, tidak ada biaya perawatan tempat. Nah kalau dipaksa masuk ke tempat yang harus ada sewa dan biaya perawatan tentu akan berbeda ya. Makanya saya akan mengarahkan para PKL yang terkena dampak ini agar masuk ke e-commerce marketplace. Walaupun ternyata marketplace juga tantangannya berat. Nah untuk itu kita akan fokus ke pelatihannya ke sana.
1: Pembongkaran lapak para pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Cicadas, Kota Bandung, sudah sesuai petunjuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Guntur Santoso, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kota Bandung dalam penertiban PKL tersebut. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Guntur menyatakan pihaknya mengapresiasi kerjasama dengan Polri dan TNI untuk mengembalikan trotoar pada fungsi awalnya.
3: Pelaku usaha sudah bisa menyaksikan apa yang menjadi petunjuk dan perlindungannya dari Bapak Gubernur. Bersama pemerintah Kota Bandung, kita mengendaki semuanya untuk mengembalikan lagi fungsi lingkungan, terutama trotoar. Kami sampaikan apresiasi dan rasa hormat terima kasih banyak kepada jajaran Pemkot Kota Bandung dan kewilayahan, termasuk TNI Polri, yang sudah membantu Satpol PP Provinsi untuk melaksanakan penataan di kawasan Cicadas.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sanksi denda yang harus dibayarkan Persib Bandung selama digelarnya kompetisi sepak bola Super League musim 2025-2026 mencapai 5 miliar rupiah. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan dana sebesar itu cukup untuk memperbaiki lapangan Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA termasuk perbaikan rumput.
4: Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, Aditya berharap hal itu bisa menjadi pembelajaran untuk semua terutama bobotoh agar ke depan lebih disiplin dan dewasa dalam mengikuti setiap pertandingan Persib.
5: PMM itu biaya yang bisa digunakan untuk ngerapihin lapangan dari nol, menambah media tanam sampai 30 cm, mengganti rumput dari dicopot semua ganti yang baru yang paling bagus itu 5M. Jadi ya, tapi ya sudah lah ya yang sudah terjadi.
4: Mantan pemain sekaligus legenda Persib Bandung, Robby Darwis, optimis tim Maung Bandung akan mengunci gelar juara Super League Indonesia musim 2025-2026. Rasa optimis tersebut didasari komposisi pemain sehingga Persib dinilai tidak akan kesulitan meraih minimal 1 poin saat menjamu Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu petang. Robby menegaskan meski hasil imbang sudah cukup untuk membawa trofi ke Bandung, mantan bek tangguh Maung Bandung tersebut mendorong para punggawa Pangeran Biru untuk tetap tampil habis-habisan demi mengamankan poin penuh.
6: Persib sudah 90% itu pasti juara. Tinggal memang 1% ini kita harus bisa memanfaatkan hingga sampai kita lengah.
4: Sementara itu gelandang Persib Bandung Adam Alis mengatakan seluruh penggawa Maung Bandung tetap rendah hati meski gelar juara sudah di depan mata. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan Adam Alis menegaskan meski butuh 1 poin untuk mengunci kemenangan, Persib Bandung tetap mengincar kemenangan saat menjamu Persijap Jepara. Menurutnya perjuangan Persib Bandung belum selesai hingga peluit akhir dibunyikan.
7: Yang pasti kita tetap rendah hati karena semua belum selesai. Kita fokus walaupun memang butuh hasil seri ya, tapi kita maksimal mengincar kemenangan dan kita bikin histori itu di kota kita sendiri.
4: Para penumpang kereta api diimbau datang lebih awal ke stasiun keberangkatan pada 23 dan 24 Mei 2026 untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat dan kepadatan arus lalu lintas di sejumlah titik di Kota Bandung. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan sejumlah kepadatan diperkirakan terjadi di stasiun Bandung, Kiara Condong, dan beberapa stasiun lainnya di wilayah operasional Daop 2 Bandung. Hal tersebut berkaitan dengan digelarnya pertandingan sepak bola antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA dan kemungkinan berlangsungnya konvoi bobotoh. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Kuswardoyo juga mengingatkan pengguna jasa tidak menggunakan atribut klub sepak bola yang bertanding selama berada di area stasiun maupun perjalanan kereta api.
8: Hal ini ditujukan agar para pengguna jasa kereta api tidak tertinggal perjalanan kereta yang mereka inginkan. Di samping itu kami juga mengingatkan kepada semua pendukung dari kedua kesebelasan yang akan bertanding untuk tidak mengenakan atribut kesebelasan yang mereka dukung saat menggunakan jasa layanan kereta api. Hal ini ditujukan untuk tetap menjaga kondusivitas dan ketertiban selama melakukan perjalanan menggunakan jasa layanan kereta api. Pada perjalanan menggunakan kereta api, banyak masyarakat umum yang ikut di dalam perjalanan tersebut, bukan hanya para pendukung dari kedua kesebelasan yang bertanding.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
4: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: aja pasti setidurnya. Nah kalau di rumah sakit kan ranjang rumah sakit emang bisa diputer-puter kagak ngadep kiblat dia, gitu kan? Nah kalau di rumah kita santai aja, mau ngadep gimana gimananya, kalau bisa emang miring ke kanan, diganjel. Kalau nggak bisa ya semampunya. Pertanyaannya adalah orang yang tidak bisa sholat fardu berdiri, ini rukun dalam sholat fardu, dia kan duduk. Posisi duduknya orang yang gak mampu berdiri, sholat duduknya tuh kayak gimana? Duduknya gimana? Kalau ada kursi kan pakai kursi enak, Bu. Iya kan? Tapi kalau dia gak ada kursi, duduknya gimana? Jangan langsung selonjor. Selagi lututnya masih sehat, lututnya ditekuk. Nih, Bu. Nih, kalau gak ada kursi, Bu, ya. Misalnya ibu lagi gak bisa sholat berdiri, lagi jalan-jalan ke luar negeri, nyari musola. Ya biasanya kalau gak mampu berdiri, perjalanan biasanya pakai kursi roda, Bu, ya. Ya sholatnya pakai kursi roda. Tapi misal nih, ibu sholat gak pakai kursi. Duduknya jangan langsung selonjor. Selonjor pilihan terakhir aja. Kalau kakinya, lututnya gak bisa dilipat. Duduknya itu duduk seperti gerakan orang sholat. Entah itu duduk iftirash kayak begini, atau duduknya duduk tawaruk yang begini. Bu, duduk tawaruk sama duduk iftirash bedanya apa? Bedanya kalau duduk iftirash itu kaki kirinya didudukin sama bokong. Kalau duduk tawaruk, kita nggak ngedudukin kaki, kita ngedudukin karpet. Ibu ya, kepalanya kadang-kadang iftirash begini, kadang-kadang tawaruk begini. Padahal sebetulnya tawaruk dan ihtiras bisa saja. Mau dua-duanya tengkleng boleh, enggak tengkleng juga enggak apa-apa sih.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: gitu kan. Nah, kalau yang kakek gitu, begitu imam udah mulai alhamdulillah, langsung aja kita mulai alhamdulillah, karena udah pasti imam akan selesai duluan. Pokoknya gimana caranya kita tidak mendahului imam dan kita membaca Al-Fatihah di setiap rokaknya, itu kuncinya. Coba ya. Baik. Tentang makmum masbuk tadi, tidak dianjurkan membaca doa iftitah karena harus memprioritaskan bacaan yang wajib, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Dia tetap harus mengusahakan baca Al-Fatihah walaupun cuma dapat sedapat-dapatnya. Apa yang harus dilakukan makmum apabila dia sudah mengupayakan baca Al-Fatihah tapi imamnya keburu ruku? Apakah dia ikut ruku bareng imam atau dia selesaikan surat Al-Fatihahnya sampai waladhdallin tapi resikonya imam keburu itidal dan kitanya belum sempat ruku? Jawabannya adalah, kita begitu masbuk, udah niat, udah takbiratul ihram, berdiri, kemudian ikut langsung ruku sama imam. Kalau bisa kita upayakan baca Al-Fatihah dapat 2, 3, 4 ayat, alhamdulillah. Tapi kalau enggak pun, kejar aja. Yang penting kita sempat ada adegan ruku bareng imam. Karena kalau kita baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah, gak ada waktu lagi buat kita ruku. Kenapa? Karena begitu kita masuk, imam sudah kondisi itidal, gak ada kesempatan buat kita ruku. Ewo ya, kalau udah seperti itu, kita udah kehilangan satu rokaat bersama imam. Karena standar satu rokaat bersama imam adalah, apakah di rokaat itu kita sempat beradegan bareng sama imam dalam ruku? Sempatkah di rokaat itu kita ruku bareng imam atau tidak? Itu standarnya. Maka kaidahnya, man adrokar ruku'a faqad adrokar rok'ah. Siapa yang sempat ruku bareng imam, maka dia dapat satu rokaat bareng imam. Kalau enggak dapat ruku bareng imam, maka dia nambah satu rokaat begitu imam nanti salam. Gitu Bu ya? Baik. Berikutnya, kenapa sih di dalam mazhab Syafi'i itu segitu pentingnya kedudukan surat Al-Fatihah bahkan jadi makmum sekalipun? Bukankah ada mazhab yang memperbolehkan makmum untuk tidak membaca surat Al-Fatihah? Iya, betul. Kenapa ada yang tidak mewajibkan? Karena gini, Bu. Kan ada satu ayat dalam Al-Qur'an, idza quri'a, apabila dibacakan pada kalian Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, gitu kan? Diam, kalau ada yang baca Qur'an, maka diamlah dan dengarkan agar kamu mendapat rahmat. Maka ayat ini di dalam mazhab Hanafi dikatakan itu dalil bahwa kalau kita jadi makmum, dengerin aja, kagak usah baca apa-apaan. Namun di dalam mazhab Syafi'i dikatakan itu ayat enggak ada kaitannya dengan salat, itu kaitannya dengan hal-hal yang keseharian, di mana-mana kalau kita dengar ada ayat Al-Qur'an ya diam. Kalau itu dibacakan untuk kita. Tapi di dalam salat itu beda lagi pendalilannya. Dalilnya akan beda lagi. Apa contohnya? Ini dia contohnya, la salata liman lam yaqra bi umil Qur'an. Rawahu Bukhari wa Muslim. Salat tidak sah kalau apa? Kalau tidak membaca umul Qur'an, tidak baca surat Al-Fatihah. Kemudian, Nabi juga mengatakan, idza kuntum khalfi fala taqra'una illa bi ummil kitabi fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dalam hadis hasan ini, Rasulullah SAW mengatakan, idza kuntum khalfi, kalau kalian sholat di belakang saya, jadi makmum saya, jangan baca apapun, tapi wajib baca surat Al-Fatihah. Maksudnya Nabi boleh gak baca apapun, tapi soal umul kitab itu wajib. Kenapa? Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Karena enggak sah sholat kalau gak baca surat Al-Fatihah. Maka hadis ini eksplisit banget menjelaskan kedudukan makmum yang tetap wajib baca surat Al-Fatihah. Kalau ayat yang tadi, ya kondisi secara umum aja, kalau kita dibacain Quran, ya kita dengerin. Tapi ini kata Nabi, harus kita baca surat Al-Fatihah. Baik. Udah waktunya. Tanya jawab. 5 menit lagi. Oke. Okay. Ruku Bu sekarang. Tadi kan kita baca surat Al-Fatihah. Kan rukun berikutnya kan ruku. Cuman saya ingin menyinggung tentang membaca surat pendek. Kan kita sebelum ruku biasanya baca surat pendek, Bu ya. Surat panjang juga gak apa-apa sih sebetulnya. Tapi memang di dalam sholat fardu, dalam sholat fardu tidak dianjurkan membaca surat yang terlalu panjang. Kalau dalam sholat sunnah, mau sepanjang apapun terserah. Mau sholat raweh one night one juz pun gak ada masalah. Mau tahajud pakai surat Al-Baqarah sampai 286 ayat terserah ibu. Kemeng-kemeng tuh kakinya. Serah. Tapi dalam sholat fardu gak dianjurkan surat terlalu panjang. Maka pernah siapa yang ditegur sama Nabi? Sebagai pembuat fitnah, kata Nabi. Ada seorang sahabat yang Masya Allah hafalannya kuat, Mu'ad bin Jabal, yang pernah diutus sama Nabi untuk menyebarkan syariat Islam di Yaman. Jadi kalau sekarang Yaman itu jadi pusat keislaman, itu gara-gara yang pertama kali membawa Islam ke sana itu Mu'ad bin Jabal. Tapi ada satu teguran Nabi pada Mu'ad bin Jabal. Sebelum beliau itu ditugaskan sama Nabi ke Yaman, ceritanya Mu'ad bin Jabal pernah mengimami sholat berjamaah isya di masjid kaumnya. Dan Mu'ad bin Jabal sebagai hafiz Quran, ya gak mau yang sama kayak yang lain dong. Kalau orang lain mah sholat mah kulhu kuliah aja, Bu. Kalau perlu kulhu ama ina atau ina dah. Ya. Itu pendek banget udah ya. Nah, Mu'ad itu pernah mengimami sholat isya ngabisin surat Al-Baqarah. Tahu berapa banyak surat Al-Baqarah? 2 juz lebih. Kita aja kalau terawih one night one juz, kemeng. Itu baru 1 juz loh. Gimana kalau 2 juz lebih tuh surat Al-Baqarah ngabisin? Untuk sholat isya doang. 1 juz 1 rokaat, Bu. Rokaat yang kedua, 1 juz lebih. Akhirnya di rokaat yang kedua banyak makmumnya yang keluar dari jamaah pada sholat sendiri. Dan itu sampai ceritanya ke telinganya Nabi. Sama Nabi dipanggil Mu'ad. Panggil dah Mu'ad kemari. Ini mau tabayun bener apa kagak nih gitu kan. Tapi Nabi ngomongnya pakai bahasa Arab sih, Bu. Ini terjemahan Betawinya aja. Dipanggil Mu'ad sama Nabi. Benar gak ya Mu'ad yang saya dengar katanya kamu ngimamin sholat isya ngabisin surat Al-Baqarah? Mu'ad kirain mau dipuji. Iya dong gitu kan. Iya dong, emang kata yang lain puluh ina atau ina. Betul ya Rasul? Apa kata Nabi? Afatanan anta ya Mu'ad. Apakah kamu ingin untuk menjadi orang pembuat fitnah? Kata Nabi. Fitnah itu bukan fitnah bahasa Indonesia ya Bu. Kalau dalam bahasa Indonesia fitnah itu apa? Nuduh orang tanpa bukti. Dalam bahasa Arab nuduh orang tanpa bukti bukan fitnah bahasa Arabnya. Qadzab, qadzaf atau tuhmah itu baru nuduh tanpa bukti. Maka kalau ada ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl, bukan nuduh tanpa bukti itu lebih berat daripada pembunuhan, bukan salah tafsir itu. Fitnah dalam bahasa Arab artinya bukan itu. Fitnah dalam bahasa Arab maknanya banyak. Dan dalam hadis ini maksudnya fitnah adalah mencegah orang untuk berbuat yang taat. Ngajakin orang untuk tidak berbuat taat. Kalau kamu kayak begini ngimamin sholatnya, masjidmu sepi, kata Nabi. Kagak ada yang mau sholat jamaah, pada sholat sendiri-sendiri ntar di rumah. Maka apa kata Nabi? Idza shallahatukum bil qaumi shalli adhafuhum. Kalau kalian itu ngimamin sholat suatu kaum, maka standarnya bacalah surat yang sesuai dengan makmum yang paling lemah fisiknya. Kalau diantara jamaahnya semuanya orang 17 tahun, semua kayak jamaah sekalian ya. 17 tahun aja semuanya. Tiba-tiba nyempil satu lansia, Bu. Umurnya udah 140 tahun. Udah omah-omah. Oma, kuat berdiri enggak salatnya? Kuat, cu. Kuat berdirinya lama enggak? Enggak. Oma biasanya baca surat apa? Ina atau ina. Ah, udah. Gitu. Maka standarnya adalah tidak lebih dari 50 ayat. Bacalah. Itu 50 ayat udah panjang banget. 50 ayatnya pun itu dibacanya hadar, Bu, bukan tartil. Kalau tartil pun lama banget itu, 50 ayat. Bacanya hadar, Ibu bisa bedain tartil sama hadar? Hadar itu yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu hadar. Kalau yang tartil, alhamdulillahirrabbil. Gitu ya. Nah itu namanya tartil, itu 50 ayat. Kalau tartil, Bu, ya lo keburu orang tahajutan. Jadi ya maka standarnya tuh al-ghasyiyah, oke lah. Sabihismalah, oke gitu ya. Ya kulhu juga oke sih sebetulnya. Intinya jangan kepanjangan, kejang kependekan juga. Kependekan juga ngasih madarat buat makmumnya. Makmum belum kelar baca Al-Fatihah udah ruku. Itu makmum imam nanti. Waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Wah. Ditimpukin gua sama makmum seayat doang gitu ya. Jadi sedang-sedang saja, enggak usah terlalu panjang. Nah, kan di dalam sholat fardu tidak dianjurkan baca contekan pakai mushaf. Kenapa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yang mudah buat kamu aja bacanya. Kalau mau baca pakai mushaf pas lagi sholat sunnah aja. Karena memang dalam sholat sunnah silahkan mau baca sepanjang-panjangnya. Kalau sholat sunnah itu bebas. Tunggu ya, kita masuk ke ruku ya. Abis ya, udah 5 menit tuh. Kita rukunya kita lanjut nanti ya.
1: Gimana bisa disingkat ya Ustaz? Yang ruku. Penting aja
0: ruku ya, sampai ruku aja ya.
1: Penasaran.
0: Ya udah. Ntar abis ruku itidal, penasaran gak Bu Itina? Ya udah ruku. Soalnya tadi kan sempat kita bahas ruku sebagai hitungan rokaat kan. Jadi gini Bu, ruku itu yang menjadi rukun sholat adalah gerakannya dan tumakninahnya. Gerakan rukunya dan tumakninah, baca sesuatu ataupun tidak, itu tidak mengganggu keabsahan. Ibarat kata nih, ada orang ruku Bu, imamnya ruku nih ya, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar ruku. Pas lagi ruku, kita kan tumakninah dong, ikutin tumakninahnya imam. Tapi kadang-kadang orang rukunya sambil bengong. Enaknya ntar makan siang apa ya? Ada warung sate baru tuh kayaknya, boleh kali dicobain. Samiallahu liman hamidah. Bangunlah kita. Aduh, tadi gak baca apa-apa lagi pas ruku. Sah gak rukunya? Sah. Khusyuk gak? Kagak. Berat gak pahalanya? Kagak. Tapi kalau bicara sahnya, sah. Gitu aja. Ya Bu ya. Karena standar sahnya itu adalah ruku dengan tumakninah. Berapa lama sih tumakninah yang diperlukan di dalam ruku sujud itidal? Standarnya tumakninah adalah bisa membaca satu kali tasbih. Subhanallah. 4 detik doang itu tumakninah. Makanya untuk memastikan kita tumakninah atau tidak, kita baca tasbih Bu. Daripada bengong 4 detik, masa kita ruku kita ngikut ngitungin tuh. Gak usah. Baca aja tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Udah dapat itu tumakninah. Syukur-syukur bacanya 3 kali, 2 kali boleh dah. Sekali itu udah jadi tumakninah, 2 kali ya lebih mantap lah tumakninahnya, 3 kali. Nah, itu lebih afdol gitu loh. Makanya kita disunahkan membaca membaca tasbih di dalam pelaksanaan ruku untuk memastikan kita tumakninah. Jadi kalau ibu udah baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi langsung bangun itidal, itu udah sah rukunya. Walaupun cuma sekali. Tapi kalau yang gak diburu-buru, baca dah 3 kali Bu. Tuh ya, buru-buru mau kemana sih? Gitu kan. Oke. Nah, ketika sekarang teknis pelaksanaan ruku yang pertama, dari kita berdiri ke ruku disunahkan untuk takbir sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar. Tuh ya. Imam kalau bisa kerasin, kalau gak bisa ya pakai mikrofon. Biar apa? Biar makmumnya tahu. Tumakninah itu wajib dan batas dihitungnya rakaat sebagaimana tadi saya sampaikan, man adraka ruku'a faqad adraka rak'ah, dan ruku itu yang ideal adalah membentuk sudut 90 derajat. Cuman kita kalau ruku kan enggak di samping cermin Bu, enggak bisa ngelirik 90 derajat belum gitu. Maka ikhtiar yang paling bisa dilakukan adalah pada saat kita ruku maka tangan kita menggenggam lutut. Jangan di paha ketinggian, jangan di betis kenundukan, di lutut. Tuh ya, itu adalah ikhtiar yang paling bisa kita lakukan. Tangannya di lutut, jarinya direnggangkan, enggak usah terlalu feminin begini amat di lututnya. Begini megangnya. Enggak usah begini amat, tuh ya. Dan sebagai etikanya, ketika para sahabiah salat, mereka menghindari terbukanya ketiak. sehingga pada saat gerakan dalam sholat baik takbiratul ihram, ruku, sujud, itidal, mengangkat tangan, kebanyakan para sahabiyah tidak merenggangkan tangannya, menghindari terbukanya ketiak. Karena orang di masa lalu itu, Bu, rasa malunya sangat tinggi. Ngangkat ketiak tinggi-tinggi aja udah dianggap aib. Maka orang-orang dulu kalau manggil temennya tuh bukan woi, enggak.
1: Hei, gitu. Miss Universe aja begini, Bu.
0: Dalam sholat itu, memang kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian itu sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kalaupun seorang perempuan mau gaya salatnya kayak Nabi, yang laki-laki pun tetap sah. Cuman ketika Nabi melihat beberapa sahabiah salat tidak merenggangkan tangannya, Nabi menyetujui, no comment. Tidak dilarang. Berarti itu masuk ke dalam takrirnya Nabi, ketetapan pembolehannya sebagai etika buat perempuan. Jadi gini, Bu.

0: Sobat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Haji Wada dikenal sebagai Haji Perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat.

0: Pak, adanya Bu, tahu nggak? Saya pernah sholat Bu di Ana, Ana temannya Jal ke Jepang, ke Jepang. Itu di pesawat. Gara-garanya ada di antara apa namanya toilet yang paling belakang, itu belakangnya itu areanya pramugari itu. Suami saya minta izin, Mbak, bisa numpang sholat nggak di sini? Bisa Pak, bisa Pak. Tapi saya nggak punya sejadah. Oh iya Pak, nih Bapak mau nggak? Saya pinjamin sejadah. Boleh, boleh. Mau kenal nggak Pak? Nggak, saya nggak mau kenal. Kata suami saya. Maksud saya buat istri Bapak. Oh iya. Oke, ya udah. Gelarlah kita sejadah kita. Tapi sholatnya gantian. Bisa. Dan apa namanya? Kita ngelihat di peta, nggak tahu suami saya yang ngerti peta. Kalau kita kan kita, saya kan buta arah mata angin ya. Suami saya nyari arah Ka'bah ke sini nih, oke ngadepnya ke sini, gini. Mbak, ini kira-kira pesawatnya stagnan ke arah sana atau dikit lagi belok? Nggak sih Pak, kalaupun belok kan pesawat nggak kayak motornya langsung belok, beloknya masih jauh lagi baru belok gitu kan. Oke, berarti stagnan kita bisa ngadep kiblat, bisa berdiri dan tadi udah wudhu pakai semprotan, oke. Ya udah selesai. Cuman gini Bu, kebayang nggak kalau satu pesawat sholatnya di situ semua? Cuman yang punya inisiatif aja yang kayak gitu kan? Nah kalau kita, kelar urusan. Anggaplah misalnya nggak ada tempat buat sholat deh. Nggak ada, iya kan? Kecuali kalau yang duduk mungkin di emergency exit ada tuh yang agak lebar gitu kan? Tapi intinya kalau memang tidak memungkinkan berdiri, ya berarti apa boleh buat? Sholatnya sambil keadaan duduk, tapi dalam adab syafi'i kan disuruh ulang. Di madzhab Syafi'i, sholat lihormatil waqti. Ini nggak bisa bentar ya Bu ngejelasinnya. Tadi moderator udah bilang jangan lama-lama tanya jawabnya. Tapi kalau bicara tentang sholat lihormatil waqti nggak bisa sebentar. Gimana kalau kita bahasnya nanti dalam bab lain sholat dalam perjalanan?
1: Boleh saja bersambung.
0: Sebab intinya sholat yang tidak memenuhi semua syarat dan rukunnya dalam madzhab Syafi'i memang harus diulang setelah tiba di tempat, walaupun waktunya sudah lewat. Itu sih intinya. Masih mau diterusin nggak Bu penjelasannya? Terus caranya gimana gitu ya? Iya kan? Iya, makin penasaran kan? Tuh. Jadi abis ini ada pertanyaan lagi nggak? Kalau ada berarti pertanyaan yang kedua soal ini saya hold di bab sholat dalam perjalanan. Nanti ada bab namanya as-salatu lihurmatil waqti, salat untuk menghormati waktu yang tidak memenuhi semua syarat dan rukunnya yang tetap wajib diulang dalam pandangan madhab Syafi'i. Baik, pertanyaan yang kedua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi niat dalam hati itu apakah berbarengan sama takbiratul ihram? Apa lafadznya bilang Allahu Akbar tapi hatinya niatnya bagaimana?
0: Yang benar. Ini sering banget ditanyakan dan ini pertanyaan yang bikin orang was-was.

0: ibu berniat untuk memakannya. Kalau ibu gak niat memakannya, gak akan nyampe tuh sendok ke dalam mulut. Paham gak? Saya tadi pakai kacamata, saya niat pakai kacamata, tapi gak usah dalam hati, ya Allah saya berniat untuk menggunakan kacamata ini di mata saya, di depan jamaah lillahi ta'ala. Enggak, gak kayak gitu. Tapi dalam hati saya, ketika saya megang kacamata ini begini, dalam hati saya pasti berniat memakainya. Kalau enggak, saya buang. Itu maksudnya niat, Bu. Niat itu maksudnya bermaksud. Jadi ketika ibu takbiratul ihram, ngapain ibu takbiratul ihram? Salat. Itu berarti niatin salat. Itu aja. Kecuali kalau misalnya begini, usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin wastaqbilal qiblati adzallillahi ta'ala. Ibu pergi melengos, enggak jadi takbir. Itu berarti ibu ngebatalin salat. Kalau ibu Allahu Akbar, ya berarti ibu takbiratul ihram emang niatnya salat. Itu maksudnya. Ya Bu ya, jangan ibu niatnya gini. Allah, mulutnya Allahu Akbar dalam hati. Ya Allah, saya niat dong zuhur 4 rakaat dan ya enggak bisa. Enggak bisa. Maka dalam madhab Syafi'i diperbolehkan melafadzkan niat beberapa detik sebelum takbiratul ihram. Usolli fardhu dzuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tak Allahu Akbar, itu tetap berbarengan namanya. Yang enggak dianggap berbarengan, usolli fardhu dzuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu enggak bisa. Kelamaan jaraknya dari lillahi ta'alanya ke Allahu Akbar. Tapi begitu Ibu, lillahi ta'ala, Allahu Akbar, itu berbarengan. Karena Ibu tidak menunjukkan gestur untuk melakukan sebaliknya. Jadi paham Ibu ya? Jadi dimaksud dengan berniat berbarengan dengan takbir adalah Ibu tidak berubah pikiran untuk melakukan hal yang di luar sholat. Maka jangan sampai Ibu was-was. Pokoknya habis lillahi ta'ala, langsung takbiratul ihram. Itu namanya berbarengan, nyambung. Tidak ada jeda yang berarti dari lillahi ta'ala ke takbiratul ihram. Pokoknya jangan khawatir, udah lillahi ta'ala, Allahu Akbar, itu nyambung niatnya. Itu aja.
1: Terima kasih, Tata.
0: Itu kadang-kadang ada Bu yang orang katanya kalau wudu diberbarengan dengan basuhan wajah, begitu dia basuh wajah, mulutnya kemat-kamit, masuk mulutnya.
1: Ayat enggak gitu, enggak. Maksudnya enggak gitu.
0: Pokoknya begitu lillahi ta'ala, langsung cucian pertama. Gitu Bu ya?
2: Oke.
0: Masih ada waktu?
2: Ada, satu singkat banget ya?
0: Iya, silakan.
2: Banget, singkatnya banget.
3: Assalamualaikum Ustazah, waktu berdiri itu posisi kakinya seperti apa? Karena dia bilang posisi kakinya harus menyentuh kaki sebelahnya.
0: Nginjek kelingking orang gak Bu? Saya kesel banget Bu kalau kelingking saya diinjek tuh. Ya tapi saya hormati lah, hormati aja, tapi gak nyaman. Gini Bu, ini kan kaitannya sama merapatkan saf kan? Ketika Nabi mengatakan sawu shufufakum fa inna taswiyata shufufi min tamamis shalah. Rapatkan saf, karena merapatkan saf itu adalah bagian dari sempurnanya sholat, gitu maknanya. Lalu kemudian kata Anas bin Malik dalam hadis itu mengatakan, ada satu orang di antara kami yang dia merapatkan bahunya dengan bahu temannya, jari kanannya dipepetin ke jari kiri teman sampingnya, jari kiri kita dipepetin ke jari kanan sini, gitu kan, bahu ketemu bahu, bahu ketemu bahu, jari kelingking ketemu jari kelingking. Jadi kalau orangnya ada di sana, dia begini. Dan saking takutnya gak nyentuh, diinjek kelingking temennya. Saking takutnya gak nyentuh. Sebagai catatan dalam hadis itu, apa kata Anas bin Malik, kami melihat satu orang melakukan itu. Bukan berarti semua sahabat melakukan itu. Dan itu pun bukan yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Dia hanya melihat satu orang. Kenapa satu orang ini menjadi kayak wajib banget untuk kita semuanya? Uang satu masjid itu doang yang ngerjain cuma satu. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah itu tidak mesti dilakukan. Seandainya itu mesti dilakukan, harusnya Nabi memerintahkan semua jamaah melakukan seperti satu orang itu. Itu Bu ya. Apa yang dimaksud dengan merapatkan saf? Merapatkan saf yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jangan sampai ada celah yang muat satu orang lagi tapi gak diisi. Itu maksudnya. Yang kata Nabi, nanti diisi sama setan loh.

0: Terus kita bilang, bagus dong setan ikut sholat. Ya gak gitu maksudnya. Setan ini kagak ikut sholat. Dia godain kita jadinya. Gitu, setan ikut sholat. Enggak, gitu ya. Jadi, merapatkan saf itu wajib dilakukan di awal sholat saja. Bangun lagi, misalnya di awal sholat nih. Kita udah, apa namanya, udah merapatkan nih ya. Nih, udah rapet. Kadang-kadang bu, kalau kita sebagai perempuan yang bukan langsing bodinya, butuh space untuk nanti tahiyat akhir. Yang kalau rapat banget, begitu tahiyat akhir.
1: Ya, begitu.
0: Jadi enggak harus yang betul-betul mepet-mepet, semuanya mepet, enggak. Kita renggangkan kaki kita sebagai suatu space, nanti saya akan tahiyat akhir cukupnya segini. Saya cukup segini. Enggak usah begini juga. Enggak harus. Cukup segini aja, paling banyak satu jengkal. Tuh satu jengkal segini. Berdirinya. Kalau enggak satu jengkal, nanti berdirinya enggak stabil. Coba ibu berdirinya begini. Enggak stabil tuh. Tuh. Maka sejengkal. Ini yang stabil berdirinya. Dan bisalah kita duduk nanti tahiyat akhir. Kira-kira seperti itu. Gitu bu ya. Kira-kira seperti itu maksudnya. Dan kita rapatkan, kalau bisa teman yang sebelah sini, ayo sini rapetin. Kitanya ke situ, kita rapetin. Merapatkan cuman di awal rakaat saja sebelum takbiratul ihram. Begitu kita udah sujud, mau bangun lagi ke rakaat kedua, kita sudah tidak diwajibkan untuk ngurusin rapatnya saf. Wajibnya mikirin fokus kepada kekhusyuan. Kalau sampai kita di rakaat yang kedua masih sibuk narikin orang sana, narikin orang sini, nyariin kaki orang, buyar khusyuknya ibu. Buyar ngurusin barisan orang. Maka kita ngurusin barisan itu sebelum takbir. Kita ngurusin ini, yuk kita rapetin. Kitanya juga merapat. Di rakaat berikutnya gak usah mikirin saf lagi. Kecuali kalau betul-betul softnya hilang, orang depan kita tiba-tiba dia pergi, kita disuruh ngisi softnya kita ke depan. Itu pun kalau kita tidak khawatir akan bergerak berlebihan. Kalau yang hilang tuh sebelah sana, kita mau belok gitu, kita enggak. Maka fokus kita adalah khusyuk. Dan menyempurnakan barisan adalah ikhtiar untuk khusyuk sebelum memulai sholat. Itu bu ya, tidak harus nginjek kelingking orang. Tidak harus menyentuhkan kaki kita dengan kaki orang. Yang penting tidak ada celah yang bolong kanan dan kiri. Kalau bisa merapatkan kaki kita dengan kaki orang lain seperti ini. Nih bu, ini kaki saya, ini kaki orang sebelah kanan saya.

0: Kenyamanan tiap orang tuh beda-beda. Yang penting rapat begini itu bagus. Itu ya. Kalau rapat begini bagus, enggak rapat banget enggak apa-apa. Yang penting jangan jaraknya jauhan kayak orang musuhan. Jangan ada celah yang kosong yang tidak diisi, karena itu tidak membuat sholat kita jadi sempurna. Sempurnanya sholat dimulai dengan sempurnanya shaf kita, tapi jangan mengganggu kekhusyuan di rakaat yang berikutnya. Kira-kira demikian.
1: Ya ustazah, insyaallah kita sambung lagi bulan depan ustazah ya. Ya, datang semua ya yang silaturahim insyaallah. Ya ustazah, silakan ditutup dengan doa.
0: Alhamdulillah jamaah sekalian, kita sudah selesai di rukun sholat dari niat sampai ruku ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah menerima semua amalan kita, menerima semua sholat-sholat kita, dan kita istiqomah menjalani semua syariat Allah sampai kita menutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma rizukna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma akhtimna bihusnil khatimah wa la takhtimna illa bihusnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program Inspirasi Muslimah telah menemani Anda. Selamat membangun peradaban melalui peran yang diamanahkan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-64 At-Taghabun, hari ditampakkan kesalahan-kesalahan, 18 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
3: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.
1: Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

yang demikian itu karena sesungguhnya ketika rasul-rasul datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu, pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim.
0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: أجر عظيم.
1: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.

0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, wahai yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang engkau terima. Tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu. Dan tolonglah kami ya Allah, agar kami memiliki qalbun salim. Bersihkan jiwa kami ini, engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Silaturahim menyambungkan kasih sayang. Urusan silaturahim adalah urusan hati. Hati siapa? Hati kita. Rusaknya silaturahim adalah diawali dari rusaknya hati kita. Kalau hati kita berusaha dibersihkan, silaturahim jadi mudah. Tapi kalau hati kita biarkan kotor, walaupun badan berdekatan, tangan bersalaman, tetap saja tidak nyambung. Jadi kalau hati kita berusaha bersih, kita akan nyaman dengan hati kita. Dan kalau kita sudah nyaman dengan hati kita, orang lain pun akan merasakan nyaman. Kalau kita sudah tidak suka mendapatkan nasihat, ilmu, saran, koreksi, maka kitalah yang merusak silaturahim. Karena kita pasti punya kekurangan dan kesalahan. Kecintaan kita kepada nasihat membuat kita nyambung dengan orang lain. Makanya orang-orang yang sudah merasa diri benar, paling benar, selalu benar, pasti susah silaturahim. Kalau diberi masukan, sibuk memberikan alasan, menjawab, bahkan kembali menyerang, udah rusak silaturahim. Ciri sombong yang kedua adalah menganggap remeh orang lain. Sekarang siapa yang ingin dianggap remeh? Makanya semakin kita berhasil melihat orang lain berpeluang lebih mulia daripada kita di sisi Allah, nyambung silaturahim. Lihat yang muda-muda begini, ah ini dosanya sedikit, lebih disukai Allah daripada saya yang banyak dosa, kita akan lebih hormat. Lihat yang lebih tua, ini udah tua nih, amalnya lebih banyak dari saya, sujudnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, air mata tobatnya lebih banyak, bagaimana meremehkan yang lebih tua? Silaturahim nyambung sendiri karena kita menghormati. Tapi itu ilmunya dikit, siapa tahu yang dikit itu diamalkan dengan ikhlas. Tapi itu ngajinya masih terbata-bata, siapa tahu ngaji terbata-bata selain ikhlas hatinya penuh dengan rasa sedih, menyesali betapa lamanya tidak belajar Quran. Kita tidak tahu, mungkin itu berat timbangan di akhirat karena cari jodoh susah, dihina orang, cari kerjaan susah, dan dia ridho menerima ujian itu, rontok habis dosanya. Orang mungkin menyebutnya, kamu jomblo, padahal di sisi Allah bisa naik derajatnya. Janganlah kita merendahkan siapapun. Siapa tahu orang yang kita rendahkan itu kekasih Allah, celaka kita. Hanya karena waktu ngimamin, bacaan tahsinnya kurang sempurna, kemudian kita meremehkan. Padahal tahsinnya kurang sempurna, tapi mengamalkan yang dibacanya. Sedang kita baru sibuk menilai seseorang dari huruf tahsinnya, bacaannya, maaf, kesempurnaan bacaannya. Padahal tidak mengurangi arti. Ah, adalah stop. Kan kata Imam Hasan Al-Basri, orang tawadu itu keluar dari rumah tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Nyambung silaturahim, percayalah hadirin. Dua, egois. Ini penting ini ya. Rumus dasar ego itu adalah berpusat pada diri. Kalau ingin silaturahim, ini lebih mudah nih. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Kan kita ingin orang lain baik ke kita, ingin ramah, ingin sopan, ingin lembut. Nah, apa yang kita inginkan, lakukan kepada orang lain. Dan apa yang tidak kita inginkan, kita tidak mau dicuekin, tidak mau dijudesin, tidak mau dikasarin, tidak mau dipermalukan, tidak mau dipotong omongan kita. Apa yang kita tidak mau orang lain melakukan kepada kita, jangan lakukan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MQ Sore.

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kekhususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: keren darah tauhid.
1: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
0: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
1: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
0: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya?
1: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
0: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
1: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
2: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813 1712 1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Enki, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

hadir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki orang.

yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.
1: MQ Sore.

Baginda, kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau, serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci, menuju

Sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MQ, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MK di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalaninya. Alhamdulillah, kembali hadir menemani ruang dengar Anda, saya Siramurul Mubarak, dalam sajian program Inspirasi Al-Quran, kajian tafsir. Kami mengundang juga Anda untuk bergabung memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MKFM di 0811-24-224-1027. Sekali lagi, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi atau pertanyaan Anda. Menemani Anda sahabat MK di waktu menjelang petang, insya Allah kita akan membahas dan melanjutkan pembelajaran kita terkait Al-Quran, di mana insya Allah kita pada kesempatan hari ini, saya sekaligus juga akan coba menyampaikan tafsir Jalalain, tafsir yang disusun oleh dua jalal, makanya disebut Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Kali ini kita akan memulai dengan membahas Quran Surah Al-Fatihah. Sehingga pada kesempatan hari ini mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran bagi kita semuanya untuk membaca surah, membahas tafsir Jalalain pada Quran Surah Al-Fatihah ini. Sekali lagi, mengapa kami mempelajarinya atau kita belajar tafsir ini dengan tafsir Jalalain? Karena tafsir ini adalah tafsir yang umum dijadikan pembahasan, umum dijadikan pembelajaran awal untuk mempelajari tafsir, karena pembahasannya sederhana, kemudian penjelasannya tidak terlalu rumit seperti itu, sehingga kita untuk awalan belajar tafsir, tafsir Jalalain menjadi tafsir awal yang bisa kita pelajari. Di pesantren-pesantren biasanya ketika masuk mempelajari bahasan pelajaran tafsir, maka dimulai dengan mempelajari tafsir Jalalain ini. Tadi tafsir yang disusun oleh dua jalal, makanya disebut Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. InsyaAllah kita akan memulai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan, diberikan kemampuan bagi kita semuanya, kami di sini untuk menyampaikan, dan tentu sekali lagi dipersilahkan untuk bisa menyampaikan atensinya, memberikan masukannya atau menanggapi apa yang kami sampaikan di nomor WhatsApp dan SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, usia, serta apa atensi yang disampaikan. InsyaAllah kita akan memulai pembahasan Surah Al-Fatihah atau tafsir Jalalain Surah Al-Fatihah. Sebelumnya mari kita sama-sama bacakan terlebih dahulu Surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Kita mulai dari ayat pertama surat Al-Fatihah, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di tafsir Jalalain untuk Bismillahirrahmanirrahim ini tidak dijelaskan, untuk ayat pertama ini tidak dijelaskan penjelasan tafsirnya, hanya berarti kita menggunakan makna sebagaimana kita sering dengar, sering kita baca di dalam terjemahan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih, atau lagi yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di tafsir ini dimulai pembahasannya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, dijelaskan kalimat Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah dijelaskan oleh Jalaluddin Asyuti, Jalaluddin Al-Mahalli atau Jalalain sebagai jumlatun khobariyatun. Jumlatun khobariyatun itu artinya jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah berarti merupakan kalimat berita. Jadi ini adalah kalimat berita, jumlah khobariyah. Di mana kalimat berita ini, jumlah khobariyah ini adalah kusida, dimaksudkan biha dengan jumlah khobariyah tersebut, dengan kalimat berita tersebut, as-sana'u, pujian atau sanjungan. Jadi Alhamdulillah itu adalah jumlah khobariyah, kalimat berita yang dimaksudkan untuk memberikan sanjungan. Kepada siapa sanjungan tersebut? Alallahi, kepada Allah atau untuk Allah. Bimadmuniha, dengan segala yang terkandung dalam pujian tersebut. Jadi Alhamdulillah adalah jumlah khabariyah, kalimat berita yang menunjukkan, yang dimaksudkan untuk memuji, untuk menyanjung kepada Allah dengan segala yang terkandung dalam sanjungan tersebut, segala yang terkandung dalam pujian tersebut. Annahu, sesungguhnya Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala itu adalah malikun, dia adalah pemilik, dia adalah penguasa, li jami'il hamdi, untuk seluruh pujian, minal khalqi, dari makhluknya. Jadi Alhamdulillah, kalimat Alhamdulillah ini menunjukkan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala adalah pemilik seluruh pujian dari makhluknya. Inilah mengapa kita, sahabat MKFM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika kita mendapatkan pujian, misalkan dari teman kita, dari saudara kita, atau dari siapapun yang ada di sekitar kita, maka kemudian kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Karena yang berhak atau yang memiliki seluruh pujian hanyalah Allah. Bahkan kalau dalam pelajaran bahasa Arab, ketika ada orang yang berterima kasih kepada kita, maka jawabannya kan ada yang pertama jawabannya afwan, yaitu seolah-olah meminta maaf. Artinya menunjukkan bahwa maaf, sebenarnya yang layak dipuji bukan saya, yang layak diterima kasihi bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan ada jawaban lain ketika kita diterima kasih atau ada ucapan terima kasih, syukron kasir, dari teman kita, dari saudara kita, dari orang yang bertemu dan bercakap-cakap dengan kita, jawabannya dalam bahasa Arab adalah la syukru ala wajibin, berterima kasih, yaitu kepada, tidak ada kewajiban berterima kasih kepada saya. Karena terima kasih itu haruslah kepada Allah. Ya Allah lah pemilik, penguasa seluruh pujian dari makhluknya. Atau Allah itu adalah mustahiqun. Dia adalah mustahiq. Kalau kita belajar dalam zakat, ada mustahiq zakat. Mustahiq itu artinya yang berhak. Berarti mustahiqun adalah zat yang berhak. Li'ayyah maduhu, untuk ia dipuji. Jadi Allah ini adalah satu-satunya mustahik, satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji. Sehingga kita manusia tidak punya hak sebenarnya untuk dipuji tadi. Sehingga kalau kita mendapatkan pujian dari Allah, mendapatkan
pujian dari manusia, mendapatkan pujian dari manusia yang lain, maka kembalikan pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, atau dengan mengucapkan alhamdulillah. Atau bahkan sebagian orang ada yang menjawab pujian itu dengan astaghfirullah. Ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi sungguhnya ketika kita sedang dipuji itu Allah sedang menguji kita. Sebenarnya kamu itu dipuji karena aib kamu, karena kekurangan kamu, karena keburukan kamu sedang disembunyikan olehku. Maka ada sebagian para ulama kalau dipuji itu menjawabnya adalah astaghfirullah. Beristighfar justru. Nah, minimal tadi kita mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu alhamdulnya ya. Kemudian alhamdulillah itu adalah jumlah khabariyah tadi. Kan kemudian alhamdulillah itu tadi jumlah khabariyah yang menunjukkan, yang dimaksudkan untuk memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik, penguasa seluruh pujian dari makhluk-makhluknya. Dan beliaulah, Allah lah yang paling berhak untuk mendapatkan pujian itu, sanjungan itu. Lalu kemudian di sini disebutkan siapa itu Allah. Wallahu dan Allah alamun, sebuah nama, sebuah konsep. Jadi Allah itu adalah, di situ ada alhamdu, segala puji lillahi milik Allah. Siapa Allah? Allah itu adalah alamun, nama atau konsep alal ma'budi, atas zat yang disembah bihaqqin, secara hak. Jadi Allah itu adalah zat yang wajib, yang berhak, ya, satu-satunya yang berhak disembah. Nah, itulah Allah. Dia adalah konsep nama, ya, zat yang ma'bud, al-ma'bud. Berarti kalau Allah al-ma'bud, bihaqqin, secara hak, kita berarti adalah al-abid. Kita adalah abid. Ya. Nah, lalu kemudian Allah memulai konsep dirinya, hakikat eksistensi dirinya di dalam surah Al-Fatihah ini. Ini yang kemudian sering disampaikan, surah Al-Fatihah ini adalah sebagai surah yang menjadi ummul Quran, menjadi induknya Al-Quran, Fatihatul Kitab, induknya Al-Quran. Kenapa? Karena dalam 7 ayat yang tidak terlalu banyak ayatnya, tapi kemudian mengandung konsep yang paling fundamental, paling mendasar. Dan konsep yang paling mendasar pertama adalah Allah berbicara tentang eksistensinya yang nanti harus kita esakan, yang harus kita tauhidkan oleh kita semuanya. Ya, yang tadi kemudian Allah memulai dengan eksistensinya adalah sebagai Rabb, alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebagai Rabb semesta alam. Jadi kerububihan Allah atau Allah sebagai Rabb ini kemudian Allah munculkan pertama kali dalam surat Al-Fatihah ini. Eksistensinya dimulai dengan bahwa Allah adalah Rabb semesta alam, yang oleh Jalalain dijelaskan yang dimaksud dengan Rabb semesta alam adalah Ai Malikun. Tegasnya dia adalah pemilik dan penguasa Jamil Khalki, seluruh makhluknya. Jadi Allah adalah pemilik, penguasa seluruh makhluk. Bahkan kalau di ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah misalkan, ketika Allah menjelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhannasu a'budu rabbakumulladzi khalaqakum, ya Allah adalah yang menciptakan, walladzina min qablikum, menciptakan kita semuanya saat ini dan orang-orang sebelum kita semuanya. Jadi Allah sebagai Rabb, pertama Allah mengenalkan eksistensi dirinya adalah sebagai Rabb. Kalau di ujung surat Allah mengenalkan juga Rabbin Nas, ya. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Rabb manusia, Malik manusia, dan Ilah manusia. Nanti di ayat di surat Al-Fatihah, di awal surat dalam Al-Qur'an juga Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabbil Alamin. Nanti Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kembali kepada tafsir Jalalain tentang makna Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Jalalain menjelaskan tadi bahwa Allah Rabb semesta alam itu maknanya
bahwa Allah adalah pemilik penguasa. Malikun itu bisa pemilik, bisa juga penguasa, yang memiliki sekaligus menguasa, menguasai. Karena kadang ada di kehidupan manusia itu, manusia itu memiliki tapi tidak menguasai, atau menguasai tapi tidak memiliki. Tapi kalau Allah itu adalah Dia memiliki sekaligus menguasai. Jamil khalqi, seluruh makhluknya. Minal insi, baik dari kalangan manusia. Wal jinni, dan dari kalangan jin. Wal malaikati, dan dari kalangan malaikat. Wad dawabi, dan dari kalangan binatang melata, atau ya binatang. Wa ghairihim, dan selain mereka. Ya, seluruh makhluk, baik itu manusia, jin, malaikat, binatang, tumbuhan, bebatuan, istilahnya kalau dalam kategorisasi, baik itu nabatat, tumbuh-tumbuhan, hayawanat, hewan-hewanan, jamadat, batu-batuan, samawat, benda-benda langit, dan seluruh yang namanya diciptakan, ya, itu adalah dimiliki, dikuasai oleh Allah sebagai Rabb yang menciptakannya. Nah, seluruh ciptaan ini, seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah ini, wa kulla minha, dan seluruh dari makhluk yang diciptakan oleh Allah itu, yutlaku, dimutlakkan, diberi nama alahi atasnya alamun, disebut alam. Jadi makhluk-makhluk itu juga disebut dengan alam. Maka kita mengenal ada alamul insu. Jadi ada yuqalu, dikatakan alamul insu. Ada alam manusia, wa alamul jin, dan alam jin, ila ghair dzalik, sampai selain itu. Nah, Jalalain juga menjelaskan mengapa ya di dalam ayat ini Allah menggunakan jamak mudzakkar salim untuk menjelaskan alam itu. Jadi kenapa Rabbil alamin, jadi alam itu adalah seluruh makhluk. Ma siwallah fahuwal alam. Selain Allah, dialah alam. Masiwal khaliq fahuwa makhluk. Selain pencipta, berarti yang diciptakan. Nah, Allah menggunakan alam dalam bentuk jama ini, menggunakan jama mudzakkar salim dengan tanda ya dan nun. Nah, oleh Jalalain dijelaskan di sini. Mengapa katanya Jalalain menggunakan ya dan nun? Ya, dalam menjelaskan atau dalam menyebutkan alam seperti itu. Jadi menggunakan alamin gitu ya, menggunakan ya dan nun ya. Mengapa? Karena ini adalah dalam rangka penekanan wa ghalaba ya. Dan diprioritaskan, diutamakan, ditekankan fi jam'ihi, di dalam jamaknya, dalam jamak kalimat alam ini, bil ya'i wan nuni, dengan ya dan nun. Jadi ghalabah diutamakan, diprioritaskan, diutamakan, diprioritaskan, ditekankan fi jam'ihi, dalam jamaknya al kalimat alam, mufradnya alam atau satuannya dalam bentuk mufradnya adalah alam, jamaknya adalah alamin. Kenapa dengan ya dan nun? Bil ya'i wan nuni, ini adalah untuk memprioritaskan ulil ilmi ala ghairihim. Untuk memprioritaskan makhluk-makhluk yang memiliki ilmu ala ghairihim, di atas selain mereka. Jadi sehingga diurutlah yang disebut dengan ciptaan alam itu, manusia, jin, malaikat, itu dianggap ada makhluk-makhluk yang punya ilmu. Selain nanti ada makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga Allah menggunakan ya dan nun. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalimat alam yang kemudian jamaknya alamin itu diambil dari apa atau apa maknanya? Nah, Jalalain menjelaskan juga di dalam tafsir alhamdulillahirabbil alamin ini. Ya. Yaitu Jalalain menjelaskan wa huwa minal alamati. Jadi alam, kalimat alam itu, wa huwa, dan dia, kalimat alam ini, minal alamati, dari kata alamat. Ya. Alamat itu kalau di dalam bahasa Arab artinya tanda. Ya, alamat itu tanda. Jadi alamatul ismi misalkan ya. Alamatul ismu, alamat tanda isim ada sekian. Kalau dalam hadis ada alamatul munafikin,
alamat orang-orang munafik salasun. Nah, alamat itu artinya tanda. Kenapa alam itu diambil dari kata alamat, dari kata tanda, minal alamati dari kata tanda? Li'annahu, karena sungguhnya alam, alamatun. Karena alam itu adalah alamatun, tanda. Alamu jidihi atas eksistensi Allah. Jadi alam ini tanda wujudnya Allah, tanda eksisnya Allah. Karena tidak mungkin ada sesuatu ciptaan tanpa ada yang menciptakannya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mungkin ada ciptaan, tapi tidak ada yang menciptakannya. Maka kemudian ada keliru besar, ya, ada orang yang mengatakan bahwa ada dan tiadanya Allah, sempat rame ya di media sosial, perdebatan pemahaman orang yang mengatakan ada tiadanya Allah, secara ilmiah katanya itu sama saja. Nah, padahal tadi salah satu aspek ilmiah itu adalah rasionalitas. Bisa diterima secara rasio, secara rasionalitas daya jangkau pikir kita, tidak mungkin ada sesuatu yang diciptakan kalau tidak ada penciptanya. Maka alam ini, ya, alam ini, semesta alam ini, alam semesta ini adalah alamat, adalah tanda. Tanda dari apa? Tanda ala mujidihi, tanda dari eksisnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang bertanya, Allah ada gak? Ya jelas, pasti ada. Karena Allah adalah Al-Khaliq, pencipta. Tandanya ada Al-Khaliq adalah ada ciptaannya, ada alam semesta ini. Itu kira-kira itulah yang dijelaskan oleh Jalalain tentang Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjut ke ayat ketiga. Ayat ketiga adalah Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim secara bahasa kita mengenal terjemahnya adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, banyak dalam berbagai tafsir yang lain kemudian dijelaskan makna Ar-Rahmanirrahim ini. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman al-ausa minar rahim, bahwa Ar-Rahman, kasih sayang Allah dalam bentuk rahmaniyah itu lebih luas daripada Ar-Rahim. Yang mengatakan Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah di dunia, sedangkan Ar-Rahim kasih sayang Allah di akhirat. Ar-Rahman kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya, sedangkan Ar-Rahim hanya kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dalam tafsir Jalalain ini tidak dibahas pendapat-pendapat yang mengatakan mana makna kasih sayang yang lebih luas, apakah Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Tapi Jalalain justru memberikan penjelasan yang cukup sederhana tapi sangat mengena. Bagi kami yang mempelajari ini sangat mengena sekali. Ketika Jalalain membahas Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kemudian beliau hanya menjelaskan dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, maknanya adalah Aidzir Rahmah. Jadi Allah, Rabb semesta alam, dia punya sifat pengasih dan penyayang. Apa maksud sifat pengasih penyayang itu? Aidzir Rahmah. Tegasnya dia pemilik kasih sayang, pemilik rahmat, pemilik kasih sayang. Dan apa itu rahmah? Apa itu kasih sayang? Wahia dan rahmah itu adalah iradatal khairi. Rahmat itu adalah iradatal khair. Dia adalah kehendak baik li ahlihi, kepada ahlinya. Nah, jadi Jalalain memberikan penjelasan yang cukup sederhana bagi kita semuanya tentang makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan makna kasih sayang. Apa maksud kasih sayang? Apa maksud Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Jalalain menjelaskan bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu dia adalah Dzirrahmah, pemilik kasih sayang, pemilik cinta dan kasih sayang yang merupakan iradatul khair, merupakan kehendak baik Allah li ahlihi, bagi penerimanya, bagi ahlinya. Jadi di sini kita bisa kemudian mengambil pelajaran berharga bahwa Allah itu tidak pernah punya kehendak buruk
bagi hamba-hambanya. Karena iradahnya Allah itu selalu khair. Kalau kita dalam pelajaran sifat 20, mungkin pernah belajar sifat Allah itu ada kudrat, ada iradah. Kudrat artinya maha kuasa untuk memberikan takdir kepada kita semuanya. Takdir, kudrat, kekuasaannya itu bisa memberikan takdir apapun kepada kita semuanya. Dan takdir itu bisa baik, bisa buruk. Maka dalam hadis Rasulullah SAW tentang iman, disebutkan iman itu, rukun iman yang terakhir itu adalah watu'minu bil qadari khairihi wasarrihi. Dan beriman kepada takdir dari Allah yang merupakan wujud kekuasaan Allah, khairihi yang baik, wasarrihi dan buruk. Ya kalau takdir Allah itu bisa baik, bisa buruk. Tapi karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, iradahnya, kehendaknya Allah tidak pernah buruk. Jadi kehendak Allah bagi kita semuanya itu dalam takdir apapun, ketika Allah memberikan kepada kita takdir baik, maka itu kehendaknya baik. Bahkan ketika Allah memberikan kepada kita takdir yang buruk sekalipun, kehendaknya adalah kehendak baik. Jadi Allah tidak pernah punya kehendak buruk kepada hambanya. Walaupun beliau atau Allah menakdirkan kepada kita semuanya kadang yang baik, kadang yang buruk. Contohnya, kita misalkan diberikan takdir yang baik, mendapatkan keberlimpahan harta rezeki yang luas dan sebagainya, takdir baik tuh. Dan Allah kemudian berkehendak baik dari rezeki yang luas itu. Atau kita dapat takdir yang buruk, kita misalkan sakit, ditimpa sakit, mendapatkan musibah berupa sakit yang sakitnya lumayan parah dan sebagainya. Apakah takdir buruk itu wujud dari kehendak Allah yang buruk? Enggak. Kehendak Allahnya iradatul khair, tetap merupakan kehendak yang baik Allah itu. Allah berkehendak baik dengan takdir sakit kita itu, dengan takdir buruk berupa sakit yang menimpa kita itu. Allah bisa jadi, bukan bisa jadi, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menerima kesakitan atau bahkan dia kemudian tertusuk oleh duri dan sebagainya lalu dia bersabar, maka itu jadi kafarat atas dosanya. Takdir buruknya itu kehendak Allah untuk memberikan kafarat dosa, penghapus dosa atau peningkat derajat atau apapun. Kita kehilangan misalkan, jadi yang kita kehilangan itu adalah memang sesuatu yang tidak baik bagi kita semuanya kalau kita mendapatkannya itu. Karena tadi Allah zat yang menciptakan kita tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan Allah berkehendak bahwa kita ini semuanya mendapatkan kebaikan. Al-khair dari Allah. Bahkan pada takdir yang buruk sekalipun. Sehingga yang menjadi bagian kita ini bukan dari takdirnya. Jadi bagaimana kita merespon terhadap takdir yang kita dapatkan ini. Karena senantiasa Allah. Nah bagaimana supaya kita paham bahwa ada iradatul khair dari Allah, bahkan pada kudratnya, pada takdirnya yang buruk sekalipun pada kita semuanya. InsyaAllah setelah jeda ya kita akan sambung kembali di termin kedua. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MKI, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MKI, Haji Wada dikenal sebagai Haji Perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Jalalain Quran Surat Al-Fatihah yang tadi kita terputus sebelum jeda membahas ayat ketiga Surat Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi dijelaskan bahwa Jalalain menjelaskan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sebagai iradatul khair, aidzir rahmah, bahwa Allah zat Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah zir rahmah, pemilik kasih sayang, yang kemudian kasih sayangnya itu berupa iradatul khair, kehendak baik dari Allah li ahlihi, bagi penerima-penerimanya. Jadi sekali lagi, wujud dari Rahman dan Rahim Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak baik bagi seluruh yang menerima kasih sayang Allah itu. Iradah Allah senantiasa baik, walaupun kudratnya Allah, kekuasaan Allah yang melahirkan takdir, itu bisa jadi takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kita tinggal mengimani saja bahwa semuanya dari Allah, kita terima. Dan kita melihat apa dibalik dari seluruh takdir Allah yang diberikan. Dan tadi dengan satu pandangan, karena Allah sudah menyatakan Dia adalah Rabb semesta alam, Rabb kita semuanya, dan sifat dari Rabb itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti seluruh yang terjadi pada kita semuanya, bahkan yang ada di alam semesta ini, seluruhnya adalah wujud iradatul khairnya Allah, kehendak baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang perlu kita gali adalah bagaimana kita menemukan apa kehendak baik Allah dari setiap peristiwa yang menimpa kita semuanya. Ketika kita mendapatkan takdir baik, maka carilah kehendak baik Allah dari takdir baik tersebut. Ketika kita mendapatkan takdir buruk, maka sama juga, carilah kehendak Allah dari takdir buruk tersebut. Nah, sering kita kemudian menyebut dengan kita harus menemukan hikmahnya, mencari hikmahnya. Dan hikmah, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, orang yang mendapatkan hikmah dari Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, atau barang siapa yang mendapatkan, diberikan oleh Allah kepadanya, didatangkan kepadanya hikmah, maka faqad utiya khairan katsira, telah diberikan oleh Allah, diberikan berupa kebaikan yang banyak. Jadi wujud dari Allah memberikan kebaikan itu ya harus kita temukan dengan pandai memahami hikmah, maksud tujuan dari Allah menghadirkan takdir itu kepada kita. Apa kehendak baik Allah nih dari takdir yang kita alami? Tadi misalkan ketika kita sakit, maka pasti ini takdir baik dari Allah. Maka kita harus cari apa nih kehendak Allah, apa hikmahnya. Oh, ternyata bisa jadi kita harus banyak bermuhasabah diri, harus banyak berintrospeksi diri, harus banyak beristighfar, harus banyak memohon ampun kepada Allah, atau kita harus banyak bersedekah dan sebagainya. Itu jadi kebaikan. Maka bagi seorang mukmin, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seluruh apa yang terjadi pada dirinya adalah ajabalil mukminin. Amat menakjubkan urusan amral mukminin, ajab amral mukminin. Amat menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Karena bagi orang yang beriman itu ketika menimpa kepada dirinya kebaikan, maka dia bersyukur. Ketika menimpa kepada dirinya keburukan, dia bersabar. Dan keduanya, syukur dan sabar itu adalah al-khair, kebaikan. Jadi itu yang perlu kita pahami. Dan itu didasari oleh ketika kita menerima, meyakini bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa berarti kita meyakini seluruh kehendak Allah itu adalah kehendak baik. Tidak ada satupun kehendak buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak boleh mengatakan,
ya Allah, kenapa saya teh meni begini hidup saya teh? Sudah jatuh, tertimpa tangga pula, gitu ya. Ketiban ember, kecemplung sumur, gitu ya, masuk ke got misalkan gitu ya. Menghinikannya seperti kalau dalam bahasa Sundanya mah sudah katurug katutuh lagi gitu ya. Katurug katutuh. Meni terus-terusan saya teh. Nah, itu dipastikan bukan Allah kau teh mau apa atau ya Allah meni gini-gini amat saya teh. Kau teh benci sama saya, engkau teh mau saya hancur, enggak. Allah kehendaknya dalam peristiwa apapun, dalam takdir apapun, kehendak Allah itu adalah kehendak baik. Maka temukan kehendak baik Allah itu dengan tadi pandai menggali hikmah dari setiap peristiwa. Karena orang yang diberikan hikmah oleh Allah, utia khairan katsira. Wa may yu'tal hikmata faqad utia khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka kemudian dia mendapatkan kebaikan yang amat sangat banyak. Nah, ini ya, kita akan lanjutkan kepada ayat berikutnya. Berarti tadi ayat pertama penjelasannya di ayat ketiga ini tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena ayat pertama kan Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu dijelaskan di ayat ketiga ini. Ayat kedua tadi Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah dijelaskan. Ayat ketiga sudah dijelaskan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita lanjut ke ayat keempat. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Ya, apa makna Maliki Yaumiddin? Maliki Yaumiddin itu artinya penguasa hari atau pemilik dan penguasa hari pembalasan. Ada dua dalam qiraah, nanti dijelaskan juga di sini.

gunakan panjang berarti pemilik seperti itu. Ya. Apa yaumiddin ada adalah ai al-jaza. Jadi ad-din itu maknanya al-jaza. Maknanya adalah pembalasan. Jadi kata ad-din dalam hal ini adalah al-jaza. Berarti yaumiddin adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Ya. Wa huwa yaumul qiyamah, dan dia hari kiamat atau yaumul akhir. Jadi hari pembalasan ini, yaumul jaza ini bagian dari perjalanan yaumul akhir. Jadi kalau kita urut mungkin ya, yaumul akhir itu dimulai dari yaumul kiamah, dari hari kiamat. Dari orang menyebutnya apa, doomsday gitu ya. Dari hancurnya alam semesta ini. Nah setelah kiamat itu bukan hari terakhir. Itu adalah pintu awal dari hari kehidupan dunia masuk kepada hari akhir. Terjadilah kiamat. Setelah kiamat, nanti akan ada yaumul ba'ats, ada hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Sehingga kemudian setelah hari kebangkitan masuk kepada yaumul mahsyar, hari dikumpulkan di padang mahsyar seperti itu. Setelah itu kemudian akan ada yaumul hisab, hari perhitungan. Dihitung seluruh amal-amal kita semuanya. Dipisahkan mana amal baik, mana amal yang buruk, seperti itu. Setelah yaumul hisab, masuk kepada yaumul mizan, hari penimbangan, ditimbang. Nah, tadi hisab oleh Allah, Allah mengatakan, Wallahu sari'ul hisab, cepat hisab. Yaumul hisab cepat. Tidak banyak audit, harus dipastikan ini melakukannya. Sudah ada catatannya dari Allah, dan Allah maha tahu apa yang kita lakukan. Bahkan, bisa jadi yang kita lakukan sepertinya di dunia kelihatan oleh orang lain adalah perbuatan yang baik, bisa jadi sebenarnya hitungannya perbuatan buruk. Sebaliknya bisa jadi. Orang melihatnya sepertinya ini perbuatan buruk, padahal bisa jadi adalah perbuatan baik. Setelah dihisab, kemudian yaumul mizan masuk kepada hari penimbangan, ditimbang. Sebutkan dalam surah Al-Qari'ah. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi'isati radiyah. Yang kemudian berat timbangan amalnya, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Sementara yang ringan timbangan amalnya, maka dia akan amaman khafat mazinuhu fa ummuhu hawiyah, akan masuk ke dalam neraka. Nah ini ya, masuk ke mizan. Setelah itu melakukan, melewati sirat, dan kemudian masuk ke yaumul jaza, hari pembalasan. Nah yaumuddin diartikan yaumul jaza, hari pembalasan, dimulai dari hari kiamat gitu ya. Nah itu pemirsa atau sahabat MKFM Bandung, insya Allah kita akan jeda kembali. Insya Allah setelah jeda ini kita akan sambung kembali di termin ketiga. Setelah tentunya setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indah.

0: RMK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Muhammad MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah tentang tafsir Jalalain, terutama tadi kita sudah menjelaskan tentang makna Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala yang oleh Jalaluddin Asyuti, Jalaluddin Al-Mahali dijelaskan dengan cukup singkat, tapi kemudian memiliki makna yang amat sangat dalam. Kita akan lanjutkan sedikit lagi ayat keempat surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Sudah disampaikan bahwa Maliki Yaumiddin artinya Allah pemilik, penguasa, ya Allah penguasa hari pembalasan. Ad-Din Yaumiddin artinya Yaumul Jaza, hari pembalasan. Nah, kenapa Allah kemudian memberikan, menghususkan dalam surah Al-Fatihah ini dengan Yaumiddin? Sebagaimana nanti dihususkan dalam surat An-Nas, Malikin Nas. Ya. Kenapa seperti itu? Padahal kan Allah tadi Rabbnya Rabb semesta alam, berarti Allah juga adalah Malik bagi semesta alam. Kenapa ada penghususan dalam hal ini adalah kepada Yaumiddin, kepada hari pembalasan, Yaumiddin, kepada hari pembalasan. Nah, di tafsir Jalalain kemudian dijelaskan wa khussi bidzikri, dan kemudian Allah mengkhususkan bidzikri dengan menyebutkan Yaumiddin dalam kekuasaannya. Li'annahu, karena sungguhnya la mulku, tidak ada raja, tidak ada penguasa, zahiran, yang zahir, fihi, yang zahir fihi, di dalam hari ini, li ahadin, bagi siapapun, bagi satupun, illa lillahi ta'ala, kecuali milik Allah ta'ala. Jadi di hari pembalasan nanti tidak ada penguasa, tidak ada raja, tidak ada penguasa yang zahir, yang bisa muncul, bisa mengatakan saya berkuasa. Kalau di dunia kan ada ya raja-raja yang mengaku berkuasa. Contoh misalkan Fir'aun, dia bahkan mengatakan ana rabbukumul a'la, Namrud, seperti itu. Atau mungkin di kehidupan sekarang gitu ya, ada yang merasa berkuasa, Donald Trump misalkan gitu ya, seperti itu. Nah, di hari pembalasan tidak ada. Di hari akhirat nanti tidak ada, bahkan nanti akan dipanggil oleh sok. Silakan, mana yang dulu ngaku penguasa teh, ngaku raja yang berkuasa teh? Sok. Ya. Silakan berdiri, silakan ngacung dan sebagainya. Semuanya tidak akan ada yang mampu mengatakan itu. Itu sebagaimana disebutkan bidalilin, katanya ya, dengan dalil dalam Al-Qur'an, limanil mulkul yaum. Ya, di dalam Al-Qur'an ada Allah mengatakan limanil, dalam surat Ghafir kalau tidak salah, limanil mulkul yaum. Milik siapakah kerajaan? Milik siapakah kekuasaan? Al-yaum, pada hari ini, maksudnya di hari akhir. Maka semuanya tidak ada yang bisa membantah, semuanya akan menjawab lillahil wahidil qahhar. Milik Allah lah satu-satunya, milik Allah lah sendirian kerajaan ini. Al-wahidil qahhar, yang maha esa, al-wahid al-qahhar, dan maha perkasa. Jadi hanya milik Allah. Di dunia mah bisa ada orang yang ngaku-ngaku sebagai penguasa, sebagai raja yang punya kuasa, punya uang, punya kuasa kan gitu ya. Sampai dinyanyikan, andaiku seorang raja punya uang, punya kuasa. Nah, di dunia mah bisa. Di akhirat nanti tidak akan ada yang bisa ngaku saya berkuasa, enggak. Karena di akhirat itu lillahil wahidil qahar, satu-satunya kekuasaan hanya milik Allah. Nah, itu. Nah, kemudian ada tadi ya, di dalam pembahasan Al-Fatihah ini ada yang membacanya dengan panjang atau pendek, Maliki. Kalau Maliki berarti penguasa atau raja. Ada yang waman koro'a, dan barang siapa yang membaca Maliki dengan ma yang panjang, Maliki Yaumiddin. Jadi boleh dua-duanya ya. Jadi kalau nanti kita ada mendengar imam yang membaca
Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, jangan disalahin. Misalkan kita teriak di belakang Maliki, imamnya kekeh, Maliki Yaumiddin, kita masih teriak Maliki sampai kemudian Maliki atau Maliki imam gitu. Jangan, karena nanti kita akan batal sholatnya. Apalagi kalau yang di sampingnya bilang, kenapa kamu ngomong gitu, batal tahu. Jadi yang sampingnya bilang lagi, kamu juga kenapa ngomong, batal gitu ya. Yang di sampingnya lagi bilang, untung saya gak ngomong, jadi saya gak batal. Jadi batal semuanya. Jangan sampai seperti itu. Karena boleh dibaca dengan Maliki, mimnya pendek, Maliki atau Maliki. Nah kalau dibaca panjang, kalau tadi Maliki Yaumiddin, menggunakan mim yang pendek, artinya tadi penguasa raja di hari pembalasan. Kalau Maliki, pamaknahu, maka maknanya adalah Malikul Amr. Jadi pemilik urusan kullu seluruhnya fi yaumil kiamah, di hari kiamah. Itu kalau menggunakan maknya panjang artinya pemilik. Au atau huwa, dia menggunakan mak panjang itu adalah mausupun bidzalika daiman. Jadi dengan menggunakan mak panjang itu Maliki, maknya panjang artinya adalah mausufun, yang disifati, zat yang disifati, bidzalika dengan sifat tersebut, dengan sifat memiliki, menguasai, daiman, secara terus menerus. Karena nanti ada dalam surat Ghafir gitu ya, kemudian Allah mengatakan ada Ghafirir Zanbi wa Qabilit Taubi. Nah ketika Allah mengatakan seperti Ghafirir Zanbi, kalimat Ghafirir Zanbi atau Qabilit Taubi, ketika Gha-nya dipanjangkan, kalau Ghafiri berarti mengampuni, tapi kalau Ghafiri panjang, Ghafirir Zanbi artinya daiman, terus menerus dia mengampuni dosa. Jadi berarti kalau menggunakan Maliki berarti terus menerus dia memiliki, terus menerus dia menguasai, ya, hari pembalasan, menguasai manusia dan seterusnya, alam semesta bahkan lebih jauhnya. Tapi tadi kenapa Allah menghususkan Yaumiddin, tadi di awal sudah jelaskan, karena ini adalah untuk menunjukkan bahwa di hari akhir nanti tidak ada yang ngaku-ngaku jadi penguasa, ngaku-ngaku jadi raja, ngaku-ngaku menjadi pemilik sesuatu. Maka fasaha, maka menjadi sah, menjadi benarlah gitu ya, wuku'ihi, penempatannya, sifatun sifat li ma'rifatin, sebagai sifat yang ma'rifat. Maka Maliki ini, Allah yang menjadi Maliki Yaumiddin ini gitu ya, ini adalah Maliki, ini adalah sifat yang bersifat ma'rifah. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya nakirah, ada namanya ma'rifah. Kalau nakirah artinya kalimat yang bersifat umum. Kalau ma'rifah artinya kalimat yang bersifat khusus. Jadi ini adalah khusus. Yang berhak berkuasa, yang berhak memiliki, yang berhak merajai kepada alam semesta dan nanti apalagi di hari kiamat, di hari pembalasan, itu hanyalah Allah. Ma'rifah hanya Allah saja. Khusus hanya Allah saja, tidak umum. Kalau di dunia tadi ada orang yang ngaku-ngaku, walaupun nanti di dalam Al-Quran Allah menyebutnya bukan raja sebenarnya, dia adalah yu'tal apa tu'til mulka, atau apa yang diberikan kerajaan. Orang yang diberikan Allah biasanya menyebutkan dengan orang yang makanya di dalam surat apa Ali Imran itu kan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Nah, jadi Allah lah yang memberikan kerajaan. Atau di dalam ayat yang lain tentang Namrud disebutnya atahullahul mulk, yang Allah berikan kerajaan, bukan raja yang sebenarnya. Nah, jadi ini adalah ma'rifah. Nah, itu. Nah, kita baru sampai ke ayat keempat surat Al-Fatihah. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan surat Al-Fatihah ini. Tafsir jalan lain tadi, insya Allah ini tafsir yang paling sederhana dalam kitab tafsir yang disusun Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Ini pak ulama yang telah menyusunnya ini mudah-mudahan diberikan jariah kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yang mempelajarinya juga mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna ana al-laili wa atrafin nahar. Waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan.
Wallahu a'lam bisawab, wallahu a'lam bimu'aradih. Hanya Allah yang mengetahui maksud yang paling tepat dari seluruh tafsir Al-Quran ini. Ini adalah upaya saja memahami berdasarkan teks yang diajarkan, yang dijelaskan oleh para ulama. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Saya yang menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan dan mudah-mudahan Allah juga mengampuni kekurangan atau kesalahan yang saya perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci,

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MG.

sahabat MK, ada yang terang-terangan membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menunjukkan permusuhan dengan nyata. Orang-orang yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwahnya, ini sudah ada sejak zaman Nabi dulu. Di awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan Islam, Rasul dicaci maki, dilempar kotoran ketika sedang sholat, bahkan ketika beliau berdakwah ke Taif untuk meminta perlindungan, beliau disambut dengan lemparan batu. Hingga kini, tak berhenti mereka yang menyatakan permusuhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang Muslim, bagaimana sikap kita ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina? Sahabat MK, para ulama menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam memiliki peran yang berbeda-beda dalam menyikapi penghinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semisal, peran dari orang yang berada di pemerintahan, yang menjadi ulama, atau yang menjadi rakyat biasa. Membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuannya. Dilansir dari muslim.or.id, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihina dan dicaci, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk membela, menunjukkan ekspresi marah karena agama, serta tidak ridho. Namun di satu sisi, kita juga perlu tetap tenang, bersikap dan mengambil peran sesuai dengan wewenang kita yang diatur oleh syariat. Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin menjelaskan, kedudukan kaum muslimin ketika membela Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa tingkatan secara syariat. Ada wewenang dari pemerintah dan ada wewenang dari ulama dan ada pula wewenang dari rakyat biasa. Penjelasan ini ada dalam buku dan tulisan para ulama. Seorang muslim harus mengetahuinya dan menjauhi terjerumus dalam hal-hal yang menyelisihi syariat, agar pembelaan tersebut sesuai dengan sasaran, mendapatkan pahala, dan tidak menjadi sebuah dosa. Sahabat MK, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan perihal penghinaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ketika ada yang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita sebagai Muslim wajib menunjukkan sikap tidak ridho dan marah karena agama. Akan tetapi, tentu kita perlu tetap bersikap tenang dan bertindak sesuai dengan wewenang kita yang telah diatur dalam syariat. Kedua, terkait hukuman bagi penghina terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang berhak menghukum penghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ulil amri. Jika penghina ada di negara Muslim, maka ulil amri yang memiliki wewenang menjatuhkan hukuman mati. Jika penghina di negara kafir, boleh dibunuh atas izin ulil amri Muslim atau melalui jalan jihad yang syar'i. Ketiga, setiap kita memiliki wewenang masing-masing dan hendaknya tidak melampaui wewenang tersebut. Mengingkari kemungkaran memiliki tingkatan. Tidak semua harus dengan tangan atau pedang, karena mengingkarinya dapat dilakukan terkadang dengan lisan saja, dan bahkan terkadang mengingkari dengan hati diiringi dengan kesabaran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka dengan lisannya. Jika tidak bisa juga, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman.

Sahabat MK, hal yang harus kita perhatikan saat ada yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jika kita mengingkari kemungkaran dengan cara yang tidak hikmah, akan menghasilkan bahaya yang lebih besar. Misalnya, peristiwa penyerangan terhadap kantor media Charlie Hebdo pada tahun 2015 silam. Karena mereka melakukan penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa dampak yang terjadi, seperti timbul serangan balasan kepada kaum muslimin berupa penembakan, pemboman, pembakaran, maupun kekerasan fisik lainnya. Kemudian, Charlie Hebdo akan menerbitkan 1 juta eksemplar dari semula hanya 30 ribu eksemplar. Dampak selanjutnya adalah timbul inisiatif mereproduksi karikatur Charlie Hebdo atau membuat karikatur sejenis yang menghina Islam dan kaum muslimin. Masalah ini juga menimbulkan gerakan solidaritas orang-orang kafir di berbagai tempat atau negara dan adanya kemungkinan naiknya gerakan Islamofobia. Ya, kita kesal dan marah dengan mereka yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sikap kita pun menentukan segalanya. Maka berhati-hati dalam bersikap dan berkata. Ingatlah kisah ketika seorang kakek Yahudi tua yang gemar menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam di pasar setiap hari, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menyuapi makan kakek tersebut setiap harinya. Hingga suatu hari, sang kakek merasa heran karena yang memberikan ia makan hari ini berbeda dengan biasanya. Kakek itu pun bertanya, "Kemana yang biasa menyuapiku?" Saat itu, sang kakek barulah mengetahui bahwa yang menyuapinya makanan setiap hari adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di situ, kakek tersebut tak pernah berhenti menghina beliau. Ia kaget, dan saat itu pula sang kakek masuk Islam. Sahabat MK, kita marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina. Namun melalui sikap kita yang baik, semoga menjadi pembuka jalan pintu hidayah bagi mereka yang saat ini jauh dengan Islam. Karena telah terbukti Islam dihina, Rasulullah dicaci maki, Islam difitnah sebagai teroris, justru semakin berbondong-bondong orang memeluk Islam, merasakan indahnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ramadan. Tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

memiliki, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat At-

sahabat MQ, suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya akan menjadi khalifah di bumi. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Setelah datangnya berita ini, para malaikat segera melaksanakan perintah Allah untuk mengambil tanah di muka bumi. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan saripati tanah bumi yang ditugaskan kepada malaikat Izrail. Allah kemudian menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, diberi akal, tubuh dan jiwa. Allah pun melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama. Dikutip dari buku The Prophet, kisah hikmah 25 Nabi Allah, karya Nian Novianti. Saat ruh berada di mulut, Nabi Adam alaihi salam bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah, yang berarti segala puji bagi Allah. Dan itulah ucapan pertama dari seorang Nabi Adam yang disambut oleh Allah dengan balasan Yarhamukallah, yang artinya rahmat Allah atasmu. Sahabat MQ, Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Untuk itu para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan padanya. Namun saat semua malaikat bersujud, salah satu makhluk Allah, yaitu iblis dari bangsa jin, menolak perintah itu karena merasa lebih baik dari manusia yang diciptakan dari tanah, sedangkan mereka diciptakan dari api. Mendengar jawaban itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lalu mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga tempat asalnya. Nabi Adam alaihi salam pun berdiam dan hidup di surga selama beberapa waktu. Hingga suatu ketika, Nabi Adam merasa kesepian dan Allah pun menciptakan Hawa untuk menemaninya. Nabi Adam dan Hawa pun akhirnya menikah dan Allah mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat agar mereka tidak mendekati pohon buah khuldi. Bertahun-tahun Nabi Adam dan Hawa mematuhi aturan itu, hingga setan yang masih penuh dengan kedengkian perlahan terus mencoba merayu mereka dengan tipu daya. Tipu daya setan berhasil. Nabi Adam pada akhirnya memetik buah pohon tersebut dan memakannya bersama Hawa. Walaupun setelah itu, Nabi Adam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah karena melanggar perintah itu. Allah Ta'ala tetap mengeluarkan mereka dari surga dan memerintahkan keduanya untuk turun ke bumi. Hukuman ini pun bertambah berat karena ternyata Nabi Adam dan Hawa diturunkan di bumi dalam tempat yang terpisah. Nabi Adam pertama kali menjejakkan kakinya di sebuah gunung yang kini disebut dengan Puncak Adam atau Al-Rohun. Tepatnya kini berada di wilayah Sri Lanka atau India. Sedangkan Hawa menjejakkan kakinya di bumi Arab.

Sahabat MK, saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam meratapi kesalahannya. Mereka pun senantiasa memohon ampun kepada Allah dengan bertaubat. Pada saat di bumi, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk pergi ke tanah Arab. Seperti disebutkan kitab Ar-Ra'is Al-Majlis Karya At-Ta'alabi, dari hadis Ibnu Jarir yang menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, aku memiliki tanah haram atau terhormat yang berhadapan dengan singgasanaku. Pergilah ke sana dan bangunlah sebuah rumah untukku di sana. Lalu bertawaflah kamu di rumah tersebut sebagaimana halnya para malaikat. Dan di sanalah aku memperkenankan doamu." Dengan bimbingan malaikat, Nabi Adam pun memulai perjalanan dari Al-Rahun menuju ke Makkah. Kemudian malaikat juga membimbing Nabi Adam untuk melakukan manasik. Di jalur perjalanan itulah disebutkan bahwa akan hadir peradaban manusia yang besar nantinya. Setelah melalui perjalanan, keduanya pun akhirnya saling mendekat di Muzdalifah, lalu saling mengetahui dan saling mengenal di Arafah, dan akhirnya berkumpul di Jama'i. Tempat bertemunya Adam dan Hawa setelah terpisah puluhan tahun ini, sekarang dikenal sebagai Jabal Rahmah, yang berarti bukit atau gunung kasih sayang. Berkaitan tentang anak keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa, terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan. Seperti disebut oleh Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari dalam tarikhnya, Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 dengan 20 kali kehamilan. Hal ini pun sama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam Tafsir Baghawi dan Tafsir Al-Qurtubi. Ada juga yang mengatakan bahwa Hawa telah mengandung sebanyak 120 kali. Di setiap kehamilannya, ia melahirkan dua anak kembar laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa riwayat lainnya, menyebutkan bahwa Nabi Adam memiliki 25 orang anak, 24 di antaranya lahir kembar, sedangkan satu orang tidak. Dalam beberapa tarikh disebutkan bahwa nama-nama anak laki-laki Nabi Adam di antaranya Abdullah, Kain, Qabil, Asud, Habil, Sif, Ayat, Balagh, Al-Tati, Taubah, Darabi, Hadas, Yahus, Sandal, Barok, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Sedangkan anak-anak Nabi Adam yang perempuan tidak disebutkan namanya kecuali Iklima, Labuda, dan Hazura saja. Atas bimbingan malaikat pula, Nabi Adam kemudian belajar bercocok tanam dan hasilnya bisa dimakan oleh keluarganya. Mereka juga belajar untuk membuat pakaian dari kulit domba yang ditenun. Sahabat MK, sebagai khalifah di bumi, Nabi Adam juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang bertugas berdakwah di bumi. Oleh karenanya, Nabi Adam pun menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya mengenai ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, perjalanan dakwah beliau pun diisi dengan berbagai ujian. Salah satunya dihadapkan pada persoalan antara anaknya Qabil yang membunuh Habil. Allah kemudian kembali mengaruniakan Nabi Adam dengan anak laki-laki yang tidak memiliki saudara kembar, yang diberi nama Syed, yang tumbuh menjadi anak cerdas dan berakhlak baik. Keturunan Syedlah yang kelak melahirkan Nabi Idris. Saat berusia 960 tahun, Nabi Adam jatuh sakit, hingga beliau wasiatkan sebuah pesan pada anaknya Syed untuk meneruskan dakwah Islam di bumi Allah. Malaikat kemudian mencabut nyawa Nabi Adam, memandikannya, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya.
terkait dengan dikebumikannya Nabi Adam, para ulama masih berselisih paham. Ada yang menyebutnya di India, Makkah, hingga di Jabal Abu Qubais Masyarik Al-Firdaus, Baitul Maqdis.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-85, Al-Buruj, gugusan bintang, 22 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Was-samaa'i dzaatil buruj.
3: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
2: Wal-yaumil maw'ud.
3: Dan demi hari yang dijanjikan.
2: Wa syahidin wa mashhud.
3: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
2: Utila ashabul ukhdud.
3: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
2: An-nari dzatil waqud.
3: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
2: Idhum 'alaiha qu'ud.
3: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
2: Wa hum 'ala ma yas'aluna bil mu'minina shuhud.
3: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi Maha Mulia.
1: 'Alul lima
0: yurid. Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balilladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai pemilik langit dan bumi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan

bisa mencintaimu hati ini ya Allah. Dan golongkan kami menjadi orang yang merindukanmu ya Allah. Ya Rob, karuniakan kepada kami rizki yang baik, amal yang kau terima. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala al-hayyu al-qayyum, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya hayyu itu Allah yang maha hidup. Semua yang ada awal dan ada akhir adalah ciptaan. Kalau Tuhan Rob semesta alam, Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah menciptakan langit, bumi, semua yang ada sendiri saja. Allah menciptakan sekehendak Allah. Apa yang mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah mau bikin apa aja, Allah punya kekuasaan dan tidak perlu bantuan siapapun. Contoh kita ya, kita dibikin ya begini saja, Allah sesuka kita. Beda-beda semua manusia, bahkan matanya juga beda-beda. Sesempit ini 7 miliar manusia beda-beda, jempol juga beda-beda, makanya ada sidik jari. Allah menciptakan semua yang Allah mau. Mulai di dalamnya lautan yang kita tidak pernah tahu, di langit yang tidak terkejar oleh kita. Dan semuanya ini ciptaan Allah, semuanya milik Allah. Semuanya dikuasai Allah, tidak ada yang bisa lari. Semuanya diurus oleh Allah, makanya disebut Al-Qayyum, yaitu Allah yang mengurus segala-galanya sendiri terus menerus, tidak bantuan, tidak memerlukan bantuan siapapun. Adapun Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah perlu bantuan malaikat, karena Allah mau saja bikin malaikat membantu kita untuk lebih mengenal Allah. Lalu Allah turunkan para nabi. Lalu Allah juga menurunkan kalamullah, kalamnya kitab suci. Untuk apa coba? Yang paling utama adalah supaya mengenal Allah, itu yang terpenting. Jadi tugas para nabi, rasul itu adalah memperkenalkan siapa Tuhannya, siapa Allah yang menciptakan, menguasai, memiliki semuanya. Itu yang paling utama, diturunkan kitab-kitabnya. Mulai dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Intinya adalah untuk mengenal siapa pencipta kita, dan kita kenal juga siapa diri kita. Jadi yang paling beruntung di antara manusia ini, puncaknya orang beruntung, siapa coba? Yang paling kenal kepada Allah dan yakin ke Allah. Kalau sudah kenal ke Allah, yakin ke Allah, disebutnya beriman kepada Allah. Makin yakin, makin bahagia. Makin yakin, makin mulia akhlaknya. Makin yakin, makin selamat sampai di akhirat nanti. Jadi, kalau orang sudah kenal ke Allah, dia jadi ngerti tentang rezeki, tentang takdir, tentang apa yang harus kita lakukan, kepada siapa. Kalau kenal ke Allah minimal tiga. Satu, harap. Apa sih nikmatnya orang kenal ke Allah? Ngarep-ngarepnya cuma ke Allah. Ini penting, namanya roja. Jadi, orang yang semakin kenal kepada Allah, dia udah enggak berharap lagi dari selain Allah. Kenapa? Karena tahu semua nikmat milik Allah, dikuasai Allah, hanya Allah yang membagikan. Selain Allah.

0: Allah, makhluk-makhluk ciptaan Allah bukan sumber, hanya jalan. Kalau Allah mau ngasih, terserah Allah lewat siapa, nanti sampai ke kita. Kalau Allah ngasih ke kita, mungkinkah ada yang bisa menghalangi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Tidak ada, tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi satu-satunya pemilik segala karunia, segala nikmat adalah Allah, yang memiliki Allah, yang membagikan adalah Allah. Makhluk hanyalah jalan dari Allah sampainya apa yang Allah kehendaki. Bisa lewat makhluk, bisa Allah kasih sendiri langsung. Makin kenal ke Allah, makin gak berharap. Salah satu penderitaan hidup kita adalah berharap dari makhluk. Pengen dipuji, pengen diakui, ingin dihargai, ingin diberi, ingin dicintai, ingin dibalas budi. Itu pasti jadi sering sakit hati. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: قائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan salat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam salat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulhijjah.

Inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajjah yang bermakna menuju. Kata hajjah menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah, di tanah suci Mekah. Kata hajjah juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khotimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-76 Al-Insan, manusia, 31 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.

Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, dan ada pula yang kufur.

Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin-nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu.
1: Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan.
1: Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura.
0: Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.

0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila.
0: Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: Ainan fiha tusamma salsabila.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil.

0: Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadhawuna wara'ahum yawman thaqila.
0: Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.
1: نحن خلقنا

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
0: Dia memasukkan siapapun yang Dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.

0: PMK, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat PMK, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikitpun. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Para malaikat kepada para penghuni surga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Eriki Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MQ FM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, bersihkan hati dengan salam ilahi. Bagaimana kabarnya para sahabat MCSM? Berkati Allah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, afiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa'ala umri dunia wa'din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Qattamin nabiyyin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa'ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam acara Maghrib Mengaji. InsyaAllah, pada hari ini kita akan melanjutkan tilawah kita, yaitu An-Nahl ayat 3 sampai dengan ayat 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Terjemahnya ayat 3. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Baik, sahabat MPFM, kita akan bahas dari sisi tajwidnya ya. Khalaqas id, ini alif lam syamsiyah. Jadi alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah, huruf siyah. Tanda yang paling gampang itu adalah ada tasydidnya setelah huruf alif lam. Dan kemudian dibaca itu tidak terdengar alif lamnya. Seperti kholakos, kholakos langsung di idrom. Kokoke sin. Kemudian kholakos sama wa mawa, ini juga mafobi ini ya. Oh, di sini di mushaf, mushaf Indonesia biasanya diganti dengan fathah berdiri. Itu juga panjangnya dua harokat. Yang ma dua harokat, yang wa juga panjangnya dua harokat. Wal arbo, wal ini wal arbo, ini alif lam komariah, terdengar suara alnya. Wal ciri khas yang paling gampangnya adalah huruf A-nya itu tidak ada tasydidnya, jadi terdengar semaknya. Jadi kalau cara kita, cara fisik dilihat di mushaf itu ya, kalau setelah alif lam di depannya itu tidak ada tasydid, maka dibacanya izhar atau dibacanya al-nya deras. Wal, wal arbo. Kemudian ini huruf O dibaca tafkhim, dibaca tebal. Arbo. Meskipun huruf O ini dia sukun, tetapi karena sebelum huruf O ada huruf yang berharokah fathah atau berharokah dhammah, maka O itu dibaca tebal. Wal arbo, seperti itu. Bil, ada juga alif lam qomariyah, karena terdengar dengan jelas suara alnya. Bil ha, bil ha itu tidak ada tasydidnya. Kemudian bil haqqi, ini qalqalah kubra atau bisa juga ada yang menyebutnya qalqalah akbar, karena huruf qalqalah kemudian ada tasydidnya dan dibacanya bil haqqi. Bisa bil haqqi kalau tidak ada tasydid ya, tapi kalau ada tasydid jadi bil haqqi. Nah, seperti itu. Nah, sama juga di surat, di juz amma juga ada ya, di alaham. Ya, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ah, itu juga kol-kolah, kemudian tapi ada tasydidnya di ujungnya. Tapi ini berlaku kalau diwakafkan, tapi kalau diwasalkan dia jadi hilang huruf kol-kolahnya. Wal ardu bil haqqi ta'ala, ya tasydid saja. Tapi kalau diwakafkan berhenti di bil haqq, itu jadi kol-kolah sugro atau kol-kolah akbar. Ya ada para utama yang mengklasifikasikan itu kol-kolah sugro dan juga yang menyebutnya kol-kolah akbar, dan lebih besar daripada dari kol-kolah kumpul. Ta'ala, a-la, juga mantobi ini an-la gunahin nun yang ada mempunyai tasydid, jadi dia ditahan an-la, jadi tahan dulu an-la, kemudian dipanjangkan dua harokat an-la yush-kun yush tok-shin, ini punya sifat tafashi di suara udaranya menyebar yush-kun Roman Aurelius sukun. Ika yaitu mantobi ini bertemu dengan huruf yang disukunkan di akhir wakaf. Yushrikun panjang dua empat angkat. Nanti ini berlaku untuk huruf ataupun kata yang diwakafkan. Tapi kalau diwasalkan maka Roman Aurelius sukun tidak berlaku. Hanya jadi mantobi ini saja ku-nya dua harokat. Seperti ini contohnya kalau malah tiba diwakafkan. Anna yushriku munakholako. Seperti itu, jadi pendek. Jadi si man angkut ini kalau diwakafkan jadi panjang, tapi kalau diwasol ya pendek aja dua harokat. Baik, selanjutnya ayat 4. Kholakol. Kholakol alif lam komariah. Insana in nun mati bertemu dengan huruf sin yaitu huruf ikhfa. Insa sa-nya panjang dua harokat ada mad tobi'an. Min nopo min guna nun ya guna nun mati bertemu dengan nun nufnya juga ada tasydidnya. Min nopo min juga kol-kola sugro karena berada di tengah-tengah kalimat dan juga tidak diwakafkan. Min nopo satin tatin ikhfa tanwin dan huruf fa, fa adalah selanjutnya huruf ikhfa. Mustatin sa'idha idha matobiknu huwa khosi si ha. Sui ini adalah matobiknya, itu kasol bertemu dengan ya sukun. Khosimum idrom biruna tanwin bertemu dengan huruf nun. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin terus tergantung huruf yang di depannya. Kalau huruf nun ini berarti idrom biruna. Suara nun, suara tanwin itu masuk ke suara ke huruf min. Khosimum mubin bin ma'arif biskun. Nah, ini juga sama ya berlaku kalau dia di wakof di mubin. Kalau di wasol jadi watobi. Seperti itu. Baik, sahabat MKFM, akan baca kembali dari ayat 3 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qas samawati wal ardu bil haqq. تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Baik, kita akan melanjutkan pada sesi kedua, dan silakan bagi sahabat-sahabat MTFM yang mau mengirimkan bacaan Al-Quran ya via voice note, silakan dikirimkan di nomor MTFM. Insyaallah kita akan belajar bersama-sama di acara ini di Mansyur Mengaji.
1: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sobat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36.
1: Alhamdulillah sudah ada Ibu Fadilah di pimpinan ya. Silakan Ibu Fadilah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Parilah di GBA 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Kalau Jepang sayur ayam, nah, seperti itu. Annayushrukuwan. Seperti itu. Dia di ayat 4, Alhamdulillah sudah bagus ya. Tadi dibacanya sampai ayat 5, Alhamdulillah. Oh, Ibu Farilah, semangat sekali. Baik, selanjutnya ada Nenek Konsa dari Lembang. Silahkan Nenek Konsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Kansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Khalaqas samawati wal ardo bil haqqo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Fansa dari Lembang ya. Sudah bagus bacaannya. Cuman kurang di wal aqdo bil haqqo. Bil haqqo. Itu qaqala akbarnya ya. Kita qaqala qaq kemudian ada tasydid. Amma yusyrikun. Alhamdulillah tafasyidnya juga bagus. Ayat 3. Alhamdulillah ayat 3 aja ya. Jadi ya tidak apa-apa. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Nenek Salman. Salman dari Ujung Berung. Silakan Nenek Salman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari Ujung Berung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqas samawati wal ardha bil haqq. Ta'ala amma yusyrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idahu wa khasimum mubin. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nenek Salman dari Ujung Berung. Alhamdulillah. Tadi di khalaqas. Jadi untuk alif lam syamsi ya. Langsung diidghamkan. Khalaqas samawati khalaqas. Seperti itu ya, langsung. Wal aghu ra'inda tebal. Harus tebal. Bil haqq. Bil haqq. Khalaqal insana min nutfah. Nutfah. Jadi qalqalah di huruf qnya. Nah, qaf juga bagian dari qalqalah. Nutfatin fa'idha huwa khasiy dengan huruf sa, cuman huruf son ini ada di tengah lidah dan si tengah lidahnya itu terangkat, dia punya sifat itbah, artinya tengah lidahnya nempel ke langit atas, jadi suaranya tetap tebal meskipun dia kasro. Khasiy mumin. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Rumi dari Cipareat. Silakan Ibu Rumi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Rumi di Cipareat Ujung Berung Bandung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Jazakallah, hatur nuhun Pak Ustadz, nyungkeun koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rumi di Cikoreak. Alhamdulillah, tadi di Kakaqolakos samawati wal-aru. Wah, jadi harus lebih tebal roh. Wal-aru mobil haqqo. Bagus, bilhaqnya. Ta'ala amma yush. Nah, kurang tepasiknya. Kalau menyebar udaranya. Yush. Nah, itu. Ada yus, kalau yus tipis, jadi mirip huruf sin. Tapi ini lebih coba lagi, udaranya lebih banyak yang keluar. An, kemudian khalaqal insana min nutfah, seperti itu huruf po juga sama, qalqalahnya dipantulkan ya. Hati-hati tadi. Poknya kurang bulat. Minute tapi nopo tebal pok. Nopo saya cing saya ida dua harokat saja. Saya ida hua ya, jadi panjang. Jadi cukup dua harokat. Saya ida hua khosimun yes. Alhamdulillah. Baik sahabat MK Panggap Mengaji, kita jeda dulu di sesi kedua ini dan insya Allah kita akan lanjutkan di sesi ketiga.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
3: Sahabat MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih bersama kami di acara Maghrib Mengaji. Alhamdulillah, di sesi tiga ini, alhamdulillah ada Ibu Agus dari Cimahi. Silakan Ibu Agus.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Bu Agus Cimahi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Da'ala amma yusrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa'idha huwa khasirun mubin. Wa sadaqallahul adim. Mohon koreksinya Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Agus di Cimahi. Khalaqas samawat itu panjangnya harokat. Samawati wal ardo bil haqqo. Haqqo, itu ya. Kalau huruf qalqalah di akhir diwaqafkan, kemudian ada tasydid. Ta'ala, ain dan la-nya panjang dua harokat. Ta'ala amma yushrikun. Kemudian khalaqal insana min nopo. Minnya ditahan bunyinya. Kemudian nopo, kol-kolah juga huruf po sih, meskipun di tengah-tengah kalimat. Min nuposatin fa'idha huwa khasimum. Khasimum juga tahan, ditahan idrom jirunas ya. Min atau idrom mimik juga. Min khasimum mubin. Idrom tanwin bertemu dengan min khasimum mubin. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Anas. Alhamdulillah, terima kasih sahabat MKFM yang berhormati Allah. Telah bersama di surat An-Nahl ayat 3 sampai dengan 4. Mudah-mudahan pengajian ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita menjadikan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabat-sahabat MKFM ya, mau belajar Al-Quran, belajar tahsin, tahfiz, online maupun offline, silahkan di Baitul Quran Darut Tauhid, kami membuka kelas online maupun offline, dan juga kelas kesetaraan bagi putra-putri bapak ibu, maupun cucu-cucunya yang pengen pesantren, boarding, di tahfiz Al-Quran, kami membuka pendaftaran di Baitul Quran Darut Tauhid. Dari saya, Anggalis Sasana yang bertugas pada malam hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga khilafnya. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-89, Al-Fajr. Fajar, 30 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wal-fajr.
3: Demi fajar.
2: Walayalin 'ashr.
3: Demi malam yang 10.
2: Wasy-syafi'i wal-watr.
3: Demi yang genap dan yang ganjil.
2: Wal-layli idza yasr.
3: Demi malam apabila berlalu.

0: Muhammad.
1: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad?
0: Irama dzatil 'imad.
1: Yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
0: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
1: Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
0: Wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wad.
1: Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
0: Wa fir'auna dzil autad.
1: Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
0: Alladzina taghaw fil bilad.
1: Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
0: Fa'aktharu fiha al-fasad.
1: Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu.
0: Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab.
1: Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
0: Inna rabbaka labil mirsad.
1: Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
0: Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla, bal la tukrimuna al-yatim.
1: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
0: Wa la tahabbuna ala ta'amil miskin.
1: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
0: Kalla, idza dukkatil ardu dakkan dakka.
1: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan.
1: Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris.

0: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad.
0: Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengatakan

0: azab seperti azabnya yang adil.
1: وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya.
1: فادخلي في عبادي.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: وادخلي جنتي.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. Satu, kita akan dapat nikmat dari Allah. Ya, pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian. Baru jadi kebaikan kalau syukur. Dua, kita akan dapat musibah. Sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya. Ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa, walaupun gak pengen berbuat dosa. Nah, kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah, tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya 4 ini aja ya. 1 selalu syukur, 2 sabar, 3 ikhlas, 4 tobat. Insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua, kurang sabar. Yang ketiga, kurang ikhlas. Yang keempat, kurang tobat. Sabar ada berapa tempatnya? Satu, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak, di sini kita bisa bermaksiat lama. Melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia, oh bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. Dua, sabar ketika taat. Sholat harus sabar. Kalau tidak, tidak usuh. Ngaji harus sabar. Sedekah harus sabar. Doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkas-ringkas saja. Semua kebaikan harus pakai sabar. Tiga, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik. Sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qadarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang kau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'an usri yusran, inna ma'an usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Lalu yang keempat yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Hengki, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MKFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-58, Al-Mujadilah, wanita yang mengajukan gugatan, 22 ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menata, kami semua adalah milikmu, ciptaanmu. Kami semua ada dalam genggamanmu setiap saat. Bimbing agar ilmu yang sampai hanya ilmu yang kau ridhoi. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Di dalam sebuah hadis, ada beberapa hadis ini yang senada. Inna Allah azza wa jalla muhsinun fa'ahsinu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha berbuat baik, maka berbuat baiklah kalian. Dari tiga ini, kalau kalian membunuh, artinya dalam pertempuran ataupun dalam menjatuhkan hukuman, maka harus dengan cara yang baik. Tidak boleh ada kekejian. Dan jikalau akan menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya. Jadi Allah maha baik dan mencintai kebaikan. Ya, innallahi muhsinun yuhibbul ihsan illa kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha berbuat baik dan mencintai kebaikan pada segala sesuatu. Hadis ayat-ayatnya banyak ya. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Qasas 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. An-Nahl 128. Begini, hidup ini tidak ribet. Kita ini makhluk ciptaan Allah. Tidak pesan kita jadi orang. Tidak pesan kita jadi makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, pencipta segala-galanya, pemilik segala-galanya, penguasa segala-gala yang ada, dan pemelihara semua yang ada, penentu segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Lalu Allah menciptakan kita sekehendak Allah. Allah maha kuasa berbuat apa saja. Tidak bisa ditanya kenapa Allah menciptakan kita. Tidak.
Tapi Allah, apa hikmahnya Allah menciptakan kita? Nah, di antara semua makhluk yang ada dua saja yang dikasih pilihan, yaitu jin dan manusia. Selebihnya tidak punya pilihan kecuali apa yang Allah kehendaki. Apa pekerjaan yang lain selain jin dan manusia? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Yang jarang bertasbih ya cuma dua saja, yaitu jin dan manusia. Kucing, kuda bertasbih dengan caranya. Apakah kuda meringkik artinya sedang bertasbih? Ah, tidak tahu ya. Tapi pasti kuda bertasbih. Air bertasbih, angin bertasbih, petir, rumput, kuman, semuanya bertasbih. Nah, manusia dan jin, fa'alhamaha fujuroha wataqwaha, diilhamkan untuk berbuat fujur dan takwa. Jadi ada di sini. Karena kita boleh milih, maka kita akan menanggung konsekuensi dari pilihan kita. Nah, jadi Allah menciptakan kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Yang lain-lain mengabdi semuanya. Ya, mau langit, bumi, bintang, matahari. Kita boleh mengabdi, boleh tidak. Tapi kita diciptakan untuk ibadah. Apa sih ibadah? Ibadah itu ketundukan. Jadi kita hamba mengakui saya hamba, Allah Tuhan saya, dan saya tunduk patuh kepada Tuhan saya, melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, baik yang nampak, yang zahir maupun yang batin. Itulah ibadah. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ki, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

Al-Maliki dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun, baik yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali Allah pemiliknya dan Allah yang membagikannya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini penting ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat menjadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat dan mulia selain Allah. Orang tua sayang ke kita, tapi terbatas. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, itu akan mengundang kesengsaraan bagi kita. Lahir batin akan mengundang bala dan bencana. Kita sudah sering kaji ini. Nah, Allah yang maha baik, satu, semua milik Allah, dua, Allah menginginkan kita jadi bahagia, dan yang ketiga, Allah memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati, yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu nih, siapa di antara kita yang kufur nikmat, siapa di antara kita yang bersyukur. Sebetulnya hidup ini sederhana. Kalau kita ahli syukur, la in syakartum la aziidannakum, Allah nambah. Jadi tidak ribet hidup ini.

0: hadirin. Masalah kita itu bukan kekurangan karunia. Masalah kita adalah kurang bersyukur. Begini ya, setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah, setiap saat melimpah luar biasa. Kita diciptakan jadi orang, tidak jadi batu, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, musyrikin. Alhamdulillah. Kita diberi taufik, bisa ibadah, bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum bisa sholat. Benar? Bisa ke masjid, bisa belajar. Ini nikmat besar yang nyata mengandung keselamatan. Diberi pekerjaan di tempat yang berkah, punya lingkungan yang baik, selalu dekat dengan akses ibadah, selalu dekat dengan akses ilmu. Kita diberikan aturan-aturan yang membuat kita mudah taat dan susah maksiat. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak lingkungan yang membawa kepada kerusakan. Tambah lagi mata bisa berkedip, otak bisa mikir, nafas gratis, badan bisa bergerak. Ini Allah semuanya yang memberi jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru, sumsum tulang belakang. Oh, nikmat tiada tara setiap saat. Nah, Allah tahu nih siapa di antara kita yang menyadari ini nikmat dari Allah atau tidak. Yang menggunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah atau maksiat. Ini seperti mata ya. Ini Allah nih yang bikin. Gak bisa apa-apa ini kita ini. Benar? Nah, tapi Allah tahu mata ini lebih banyak lihat medsos, lebih banyak baca Quran, lihat yang haram atau yang Allah sukai. Allah tahu ini. Ini otak, kita tidak tahu apa-apa otak ini ya. Tidak pernah lihat, gak tahu bagaimana bisa mikir. Dan Allah tahu otak ini dipakai apa. Dipakai hanya duniawi saja, dipakai untuk cari muka orang. Otak ini hanya dipakai mikir dosa, mikir maksiat. Atau otak ini terus dipakai untuk mengingat Allah, menambah ilmu, memecahkan masalah di jalan Allah. Allah tahu ini otak ini dipakai apa. Mulut. Ini nikmat ini. Untung bibir kita nyambung ya kan. Coba kalau tidak nyambung masalah. Bisa bunyi, ada lidah, bisa bicara. Ini nikmat. Berapa banyak yang tidak bisa bicara. Dan berapa banyak yang bicaranya gak kehati. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan setiap saat. Semua ini kembali ke kita. Kalau kita tidak mensyukurinya dan Allah menolong kita supaya syukur, dengar ini rumusnya ya. Kalau tidak mendekat ke Allah dengan nikmat yang Allah sudah beri, maka kalau Allah masih mau menyelamatkan kita, ditarik kita tuh untuk mendekat ke Allah dengan bala.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

indah kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau, serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci,

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MG, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul dan penulis buku. Makna keluarga bagi saya adalah teman berjuang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga juga sebagai sarana saya untuk meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

pilar ketakwaan dalam menyempurnakan separuh agama. Sesaat lagi Anda akan ikuti program Kajian Pranikah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, 104,5 MKFM Double Singkep, dan 104,9 MKFM Subang Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK membersamai ruang dengar Anda malam hari ini. Yang alhamdulillah di malam hari ini ya, kebahagiaan buat wargi Bandung pastinya ya, ataupun Bobotoh. Yang sebagaimana kita tahu bahwa pertandingan tadi sore dan bahkan berakhir tadi maghrib begitu ya, antara Persib dan Persijap begitu. Dan dengan akhir seri ya sahabat MK, ini jadi info olahraga dulu ya sebelum kita masuk ke tema kita malam hari ini. Tapi tentunya menjadi sebuah kebahagiaan tentunya dengan kemenangan hat-trick Persib Bandung ya, barakallahu fiik. Mudah-mudahan jadi kemenangan yang berkah sebagaimana sunnah Rasul 3 kali ya hat-trick. Sebenarnya gak ada kaitannya dengan tema kita malam hari ini, karena kita malam hari ini seperti biasa dalam kebersamaan malam Ahad dengan kajian kajian pranikah yang akan membersamai sahabat MK di malam hari ini pastinya. Bersama sahabat siar Anda Irfan Rufalah yang akan menemani Anda malam hari ini. Satu setengah jam ke depan bersama kita akan berbincang tentang membangun hubungan yang harmonis melalui kelenturan psikologi. Bersama dengan narasumber kita insyaallah yang akan membersamai Anda, Ustaz Lutfi Maulana Alfianto begitu, founder temansiapnikah.com sekaligus manajer BMKA Masjid Salman ITB 2017 sampai 2021. Ya, kita akan sapa malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ustaz Lutfi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Ivan?
0: Alhamdulillah sehat Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz malam hari ini?
1: Alhamdulillah, tadi melihat konvoy juga Ustaz di pinggir jalan, euforianya terasa.
0: Oh iya, Masya Allah. Kalau alhamdulillah juga tadi perjalanan ke studio begitu ya, bahkan sebenarnya nggak lewat jalan utama gitu. Tapi alhamdulillah, untungnya setelah nyempil-nyempil masih bisa lewat akhirnya. Luar biasa, alhamdulillah. Di malam hari ini ya, meskipun dengan euforia, mungkin ada beberapa mungkin sahabat MK yang memilih saya ikut merayakan mungkin dari rumah saja sambil nyimak MKFM mungkin begitu ya memilihnya. Tapi mudah-mudahan tidak melepas barokah sajian ilmu yang akan dihadirkan malam hari ini. Nah, dengan tema kita membangun hubungan yang harmonis melalui kelenturan psikologis. Nah, ini untuk pertama mungkin begitu Ustaz Lutfi, ini terkait dengan tema kita, apakah berarti kemudian ada kaitannya nih antara keharmonisan dan psikologis dalam membangun sebuah rumah tangga begitu?
1: Baik. Punten Kak Irfan, tadi agak terputus.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bagaimana Seth?
0: Kali ini sudah lebih jelas, aman kali ini Seth?
1: Lebih jelas.
0: Okay, aman ya. Baik. Nah, kaitannya dengan terkait dengan tema kita ini, harmonis dan juga psikologis. Nah, ini yang dimaksud dengan melalui kelenturan psikologis itu seperti apa mungkin begitu terkait dengan tema kita?
1: Baik. Ya, ini menarik sekali Kang Irfan ya, bagaimana sebuah pernikahan menjadi sebuah hal yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Tapi kadang kita membayangkan pernikahan ini menjadi sebuah hal yang indah seperti itu ya. Tapi kenyataannya setelah kita menikah, biasanya kita menghadapi hal-hal yang di awalnya kita tidak bayangkan. Salah satunya adalah konflik, yang mana ternyata konflik dalam sebuah pernikahan itu adalah suatu keniscayaan. Bahkan ada riset Kang Irfan yang menyebutkan adanya 69% konflik di rumah tangga itu bersifat abadi. Akan terus terjadi gitu ya. Akan terus terjadi. Dan pada saat ada konflik ini, terkadang hati kita akan merasa gelisah. Kita akan merasa, duh kok pasangan saya seperti ini ya. Duh kok kayak gini ya, gak seperti yang saya bayangkan dan sebagainya. Dan disinilah butuh adanya kelenturan psikologis Kang Irfan. Kalau tidak ada kelenturan psikologis atau kita kaku gitu ya, okay, kita menilai pasangan kita, ini hati-hati gitu ya, karena ini akan sangat mempengaruhi hubungan kita di masa yang akan datang.
0: Baik. Nah, berarti ini itu bentuk komunikasi atau bentuk dalam bentuk apa begitu psikologis yang dilakukan kelenturan ini begitu?
1: Baik, ini dalam hal penerimaan, Kang Irfan.
0: Okay.
1: Jadi bagaimana kita menerima pasangan kita? Apakah kita menoleransi sifat-sifat yang ada, sikap-sikap yang ada, atau bagaimana kita menerima secara aktif pasangan kita?
0: Oke. Okay. Wah, ini menarik nih. Berarti tantangan sekali ya terkait dengan penerimaan ini. Nah, ini saya mulai muncul banyak pertanyaan sekali nih saat terkait dengan munculnya terkait dengan penerimaan ini ya begitu. Sehingga ini terkait dengan pasangan atau kemudian keharmonisan dengan pasangan ini sangat berdampak sekali begitu ya. Nah, kalau misalnya nih Ustaz terkait dengan penerimaan ini. Nah, ini apakah ada wujud perbedaan atau mungkin hal-hal yang bisa dilakukan ya begitu dalam wujud penerimaan ini begitu kepada pasangan?
1: Baik, ini ada satu hal yang menarik, Kang Irfan. Terkadang kita pada saat akan menikah, kita pasti memiliki kriteria gitu ya.
0: Okay,
1: atau bayangan pasangan kita ini yang ideal tuh yang seperti apa sih gitu ya. Dan kriteria ini menjadi salah satu, kayaknya kita perlu pasangan kita yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan ternyata pada saat setelahnya, kadang kita bisa jadi mendapati tidak sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Dan pada saat kita tidak menemukan yang kita ekspektasikan ini, terkadang kita merasa tadi ya di dalam hati ini, duh kok pasangan saya seperti ini, pasangan saya seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya dua pilihan, Kang Irfan ya. Apakah kita akan menoleransi? Dalam hal menoleransi ini berarti kita bersikapnya pasrah gitu ya. Pasrah dengan kondisi pasangan kita. Pasrah secara pasif. Bagaimana kita bertahan dengan rasa yang sesak di dalam dada kita gitu ya. Kok pasangan saya kayak gini sih gitu ya. Dada-dada ya gitu. Tapi kita ngedumel di dalam hati. Atau kita punya opsi yang kedua, yaitu acceptance. Atau menerima. Menerima secara aktif. Bagaimana kita melihat bahwa ya pasangan sangat mungkin gitu ya. Tidak sempurna. Sama seperti diri kita, Kang Irfan ya. Kadang kita meminta pasangan kita untuk sempurna. Padahal diri kita juga tidak sempurna gitu ya. Bagaimana mungkin kita menuntut kesempurnaan seseorang padahal diri kita sendiri tidak sempurna. Maka ada dua konsep, yaitu antara toleransi atau menerima secara aktif. Nah, maka di sini kuncinya kita supaya bisa kelenturan psikologis ini adalah dengan menerima secara aktif. Jadi bukan menoleransi secara pasif, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, jadi ada dua bentuk ya begitu ya Ustaz ya, terkait dengan perbedaan dengan kategori bentuk penerimaan begitu ya. Ada toleransi pasif dan aktif tadi ya.
1: Menerima secara aktif.
0: Oh, menerima secara aktif dan juga pasif begitu ya. Nah, ini kalau bentuk perbedaannya seperti apa sih begitu antara kedua ini?
1: Boleh kan? Saya sebenarnya menyiapkan slide. Apakah memungkinkan untuk di share screen?
0: Memungkinkan enggak? Oh, sebentar. Saya coba. Oke. Okay. Sebentar. Ini tuh gimana? boleh. Saya akan coba. Oh, izin. Sebentar. Ini karena saya ini ininya ya, kosnya ya. Mungkin. Apakah sudah bisa mungkin barangkali? Kalau ini masih belum bisa ya?
1: Masih belum bisa, Ustaz.
0: Baik. Mohon izin sebentar ya, Kang ya.
1: Baik.
0: Tapi kalau misalnya perbedaan antara dua itu bagaimana berarti, Kang? Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu nih sambil kita coba.
1: Baik, mungkin sebelum masuk ke arah perbedaan ya, saya ingin menggambarkan satu hal yang menarik, Kang Irfan. Bagaimana hidup kita saat ini, kita dijejali dengan banyak tontonan ya, Kang Irfan ya. Sebagian kita suka menonton drama Korea. Sebagian kita suka menonton media sosial. Yang mana di media sosial kita melihat pasangan-pasangan yang bagi kita itu ideal sekali. Pasangan yang menurut kita ini couple goals banget gitu ya. ada pasangan yang setelah menikah punya visi yang sama, bisa berkarya bareng gitu ya. Atau kadang kita membaca buku, atau kita menonton film, dan akhirnya kita melihat, oh ini nih gambaran pasangan-pasangan yang ideal. Nah, setiap apapun yang kita tonton, setiap apapun yang kita lihat gitu ya, setiap apapun yang kita baca, itu ternyata melahirkan skrip ideal bagaimana pasangan kita seharusnya berperilaku. Dan skrip inilah yang akhirnya memenuhi pikiran kita, Kang Irfan.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Bagaimana kita melihat pasangan kita dan melabeli harusnya begini, harusnya begitu. Atau kita biasa menyebut ini sebagai ekspektasi. Dan ekspektasi inilah yang membuat kita sulit untuk menerima pasangan, Kang Irfan. Ya karena tadi ya, kita sering membuka TikTok mungkin, membuka media sosial, kita melihat kok pasangan yang lain romantis, kok pasangan saya enggak ya? Kok pasangan saya, pasangan yang lain bisa sama-sama berkarya banget, kok pasangan saya tidak gitu ya? Dan ini yang membuat tadi memenuhi ekspektasi kita. Dan adanya ekspektasi ini, akhirnya kita bisa terjebak dalam sebuah istilah yang menarik, Kang Irfan. Namanya bias negatif.
0: Oke.
1: Okay. Bias negatif ini adalah kondisi di mana kita segala sesuatu hal-hal negatif di pasangan itu menjadi lebih kuat dibandingkan hal-hal yang baik. Jadi kita melihat pasangan kita tuh isinya hal-hal buruk aja. Hal-hal yang positif-positifnya tuh rasanya hilang. Padahal banyak gitu ya. Padahal banyak. Nah, dari kondisi ini akhirnya kadang kita punya dua opsi ya. Yang pertama, apakah kita ingin mencintai pasangan versi imajinasi kita, yaitu tadi versi ideal, versi seperti drama Korea, versi seperti yang ada di novel-novel dan sebagainya gitu ya. Atau kita ingin mencintai manusia yang nyata ada di depan kita. Nah, gimana caranya? Caranya tadi, bagaimana kita menerima secara aktif. Apa bedanya toleransi secara pasif dan menerima secara aktif? Toleransi secara pasif ini adalah kita bertahan dengan kondisi pasangan kita, tapi dengan perasaan yang sesak tadi ya. Dan kita menganggap kekurangan pasangan ini sebagai musuhnya kita, yang harus ditaklukkan. Kalau nggak ditaklukkan, saya seolah-olah kayak punya musuh terus gitu ya. Ini harus ditaklukkan gitu ya. Dan kita toleransi secara pasif ini menuntut agar pasangan itu harus berubah, Kang Irfan.
0: Okay.
1: Nah, itu toleransi secara pasif. Kita melihat pasangannya kayak gini nih, punya sifat buruk, ya udah deh aku bertahan deh, tapi hatinya masih sesak gitu ya. Terus kita melihat kekurangan itu sebagai musuh, dan kita menuntut supaya pasangannya harusnya berubah nih, harusnya berubah nih. Yang misal kita lihat malas, harusnya gak boleh malas. Yang kita lihat apa dan sebagainya. Nah, berbeda dengan menerima secara aktif. Kalau menerima secara aktif ini, bagaimana kita menyambut realitas pasangan yang ada di depan kita, yang nyata-nyata ada di depan kita dengan tangan terbuka. Kita melihat kekurangan pasangan ini sebagai sesuatu realitas yang datang dan pergi, Kang Irfan. Bukan suatu kekurangan yang mutlak selalu ada, misal gitu ya. Kadang kita melihat mungkin pasangan kita saat ini barangkali tiba-tiba lupa nih atau nggak sempat membereskan rumah. Terus kita melabeli pasangan kita, ah pasangannya saya pemalas banget nih gitu ya. Padahal itu ada satu kejadian di hari itu. Jadi menerima secara aktif adalah kita menyambut realitas, ada kekurangan, ada kelebihan. Dan kita melihat kekurangan pasangan itu sebagai suatu realitas yang bisa datang dan juga bisa pergi. Bukan mutlak selalu melekat di diri pasangan. Dan kalau toleransi tadi adalah menuntut agar pasangan berubah. Kalau menerima secara aktif, kita fokus untuk menjadi pasangan yang baik, Kang Irfan. Kalau kita menuntut pasangan nih, pasangan kita kok gak romantis banget ya. Nah, kita bukannya menuntut untuk pasangan kita berubah, tapi kita fokus menjadi pasangannya romantis itu. Kita fokus kepada yang bisa kita lakukan. Kita fokus bertindak, bertindak menjadi pasangan yang aktif, pasangan yang romantis gitu ya. Jadi kita gak menunggu pasangan kita romantis dulu baru kita mau romantis gitu ya. Tapi kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Dan kita membayangkan pasangan itu harusnya romantis ya. Kita jadi romantis dulu ibaratnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu.
0: Baik, baik. Wah, luar biasa ini. Dari pembahasan apa namanya tadi, antara aktif dan juga pasif ya tadi ya. Ternyata itu berpengaruh. Apalagi tadi kalau misalnya kita apa ya, sangat menempel sekali gitu ya dengan sosial media, apalagi mungkin ngikutin drama-drama singkat begitu ya. Kayaknya jadi terdoktrin secara tidak langsung gitu ya, melihat kayak kok pasangan saya seperti ini, pasangan ini kok bisa kayak gini, tapi kok pasangan saya enggak, begitu-begitu ya. Oke, menarik sekali ini pembahasan ini ya. Tapi ini izin Ustaz, insya Allah nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu. Insya Allah mungkin kita sambung di segmen berikutnya tadi dengan penyampaian menarik ya, atau bahkan akan ditampilkan slide begitu ya di segmen berikutnya, insya Allah, bersama dengan tentunya dengan sapaan sahabat MK di malam hari ini. Kami akan mengundang Anda untuk berinteraksi dan menyapa di malam hari ini. Silakan di 0811 224 1027, dimanapun sahabat MK berada, boleh Anda kirimkan sapaannya via SMS ataupun WhatsApp, dan juga atensi yang akan dikirimkan Anda pada malam hari ini. Lalu kemudian sahabat MK, bicara soal menikah itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap. Banyak orang yang ingin menikah tapi belum semuanya benar-benar memahami apa yang akan dijalani setelahnya. Padahal pernikahan adalah perjalanan panjang yang butuh ilmu, kesiapan, dan kesadaran. Masjid Salman ITB melalui bidang dakwah kembali menghadirkan Sekolah Pernikah Salman ITB Online Batch 22. Program ini tentunya sahabat MK dirancang untuk Anda yang benar-benar mempersiapkan pernikahan, bukan hanya secara rasa, tapi juga secara ilmu dan tanggung jawab. Mulai dari keislaman, komunikasi, psikologi, manajemen konflik, keuangan, rumah tangga, parenting, hingga kesehatan reproduksi. Semua ini dikemas dalam pembelajaran yang aplikatif dan reflektif. Sahabat MK, tidak hanya belajar, Anda juga akan berdiskusi, bertumbuh, dan menemukan perspektif baru tentang makna pernikahan yang sebenarnya. Ayo bekali diri Anda sebelum melangkah lebih jauh. Informasi selengkapnya ataupun bahkan pendaftaran bisa langsung mengecek Instagram @spn.salmanitb. Ya, sekali lagi di @spn.salmanitb. Berkahi diri, benahi hati menuju keluarga sakinah. Sahabat MK, kami nantikan kebersamaan Anda di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kanya ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada
6: terjadi
5: yang
6: dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
5: dan Maha juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

0: Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan kembali bersama Ruang Dengar Anda, sahabat MK, di malam hari ini dalam kebersamaan kita di kajian pernikah ya. Masih akan menemani Anda satu jam ke depan, satu setengah jam ke depan ya, sampai pukul 20.30 sudah terlewat ya. 3 menit lagi, 4 menit lagi maksudnya. Maksudnya 21.30. Dan sahabat MK tentunya akan menemani Anda di malam hari ini dengan sajian ilmu tema kita malam hari ini, membangun hubungan yang harmonis melalui kelenturan psikologis. Sampaikan atensi Anda, sahabat MK, di 0811 224 1027. Dan bicara tema malam hari ini, sahabat MK, menurut Anda hal apa yang paling penting agar hubungan tetap harmonis meski banyak perbedaan? Ini kami sajikan juga polling buat bergabung sahabat MK di kesempatan ini. Untuk atensi Anda, pertanyaan Anda juga bisa langsung dikirimkan di 0811 224 1027. Nah sahabat MK, dari polling yang kami hadirkan ini, boleh Anda pilih mana yang paling relevan dengan jawaban Anda terkait dengan apa yang paling penting agar hubungan tetap harmonis meski banyak perbedaan. Apakah dengan menerima kekurangan pasangan dengan ikhlas ya, di poin pertama. Di poin kedua, mau mendengarkan tanpa langsung menghakimi. Di poin ketiga, bisa mengendalikan emosi saat konflik terjadi. Dan di poin keempat, saling bertumbuh dan belajar bersama. Silakan sampaikan pilihan Anda di 0811 224 1027, atau di polling group sahabat MK juga sudah kami sediakan nih, sahabat MK. Mana menurut Anda yang paling relevan dan paling cocok jawabannya nih untuk menjaga hubungan agar tetap harmonis ya meskipun banyak perbedaan? Dan insya Allah kita akan kembali membersamai Anda, sahabat MK, bersama dengan narasumber kita, Ustadz Lutfi Maulana Alfianto. Insya Allah, bismillah Ustadz, kita sambung kembali pembicaraan kita, perbincangan kita di malam hari ini terkait dengan tema kita nih. Nah, kalau mungkin tadi sudah bicara soal ini ya, perbandingan antara menjadi aktif dan pasif tadi, apa? Penerimaan ya. Penerimaan
1: toleransi
0: ya.
1: Toleransi pasif toleransi dengan menerima secara aktif.
0: Nah itu. Nah ini kira-kira dari toleransi aktif dan pasif ini tadi akan disajikan juga ya melalui slide begitu ya. Nah ini boleh mungkin disajikan juga buat sahabat MK. Gimana guys?
1: Baik. Baik, terima kasih banyak Ustadz Irfan. Jadi di sini saya kebetulan menikah tahun 2018, Kang Irfan. Jadi saat ini terhitung sudah 8 tahun usia pernikahan. Dan dalam usia pernikahan 8 tahun ini menjadi sebuah pertanyaan yang menarik ya. Sebenarnya apa sih kunci kebahagiaan pernikahan kita ya? Apakah menemukan pasangan yang sempurna gitu ya? Kalau ternyata kita setelah akad, Kang Irfan menikah dengan pasangan, saya menikah dengan pasangan, setelah akad ternyata kita mendapati bahwa pasangan kita tidak sempurna, apakah pernikahan kita akan menjadi tidak bahagia selamanya? Atau seperti apa gitu? Jadi kalau parameter bahagianya pernikahan adalah pasangannya harus sempurna, maka sulit sekali kalau misalnya nanti ternyata pasca nikah ada celah dari pasangan kita. Oleh karena itu, ini yang tadi disampaikan Akang Teteh, bagaimana kita yang sering kali nonton drama Korea mungkin, atau couples goal di beberapa akun-akun gitu ya, ini melahirkan sebuah skrip di otak kita. Jadi setiap tontonan, buku yang kita baca, apapun yang kita lihat, pengalaman yang kita rasakan selama hidup ini melahirkan skrip ideal. Bagaimana pasangan itu seharusnya bersikap gitu ya. Dan kalau tidak sesuai dengan skrip yang ada di kepala kita, akhirnya muncul kalimat-kalimat, harusnya tuh begini loh, harusnya tuh begitu. Dan inilah yang disebut ekspektasi, yang membuat kita sulit untuk menerima pasangan kita. Yang akhirnya kita punya versi pasangan yang ideal tuh kayak gini loh. Dan ini yang membuat apa-apa yang hal-hal yang negatif di pasangan kita tuh mendominasi, mengumpul semuanya di kepala kita, sehingga hal-hal positif yang banyak banget itu hilang, nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan. Dan di sini ada dua opsi tadi, Kang Irfan ya. Apakah kita ingin terus mencintai pasangan yang versi imajinasi, versi ideal yang ada di kepala kita, atau kita ingin mencintai manusia yang ada di depan kita. Maka kuncinya ada dua tadi yang saya sampaikan. Apakah kita akan menoleransi atau menerima? Ini ada versusnya ya. Tabel di kiri adalah toleransi secara pasif. Tabel yang kanan adalah menerima secara aktif. Toleransi secara pasif ini adalah tadi ya, kita bertahan tapi sesak terus di dalam hati ini. Kayak kita kok gini ya. Jadi kekurangan pasangan itu jadi musuh, benar-benar musuhnya kita. Dan kita menuntut agar harus berubah gitu. Sedangkan kalau menerima secara aktif ini, kita menyambut dengan tangan terbuka. It's fine, kita tidak sempurna. Gak masalah pasangan kita tidak sempurna, saya sendiri juga gak sempurna. Pasangan saya berbuat salah, saya juga berbuat salah gitu ya. Dan kita memahami bahwa kekurangan pasangan atau kekurangannya kita itu tidak mutlak selamanya ada di pasangan kita. Tapi itulah sesuatu hal yang kadang datang, kadang pergi gitu ya. Jangan sampai kita menganggap bahwa pasangan kita ini punya label gitu ya, Kang Irfan ya. Punya label pemalas, selamanya jadi pemalas, enggak juga gitu ya. Nah, maka pada saat kita menerima secara aktif, kita akan fokus untuk daripada kita mengendalikan sesuatu yang di luar kendali kita ya, Kang Irfan ya. Pasangan kita, walaupun bisa kita komunikasikan, kita musyawarahkan, pada akhirnya tindakan yang dilakukan oleh pasangan kita itu adalah di luar kendali kita. Nah, pada saat kita menerima secara aktif, kita akan fokus kepada hal-hal yang ada di dalam kendali kita. Jadi kita fokus untuk berbuat. Kalau kita berharap pasangan kita menjadi romantis, ya setidaknya kita jadi romantis dulu gitu ya. Kalau kita berharap pasangan kita gak malas, kita tunjukkan kalau diri kita tuh gak malas gitu ya. Jadi menerima secara aktif udah fokus kepada nilai-nilai yang kita pegang. Seperti itu. Nah, kalau kita terus fokusnya pasrah pasif, Kang Irfan, atau kita menoleransi tapi pasrah aktif, kita akan terjebak dengan sebuah istilah yang menarik, namanya cognitive fusion. Cognitive fusion ini adalah bagaimana kita melihat label negatif di pasangan ini adalah mutlak, selamanya ada. Padahal ini suatu satu kejadian, Kang Irfan. Contohnya Kang Irfan baru pulang siaran, pulang di rumah, sampai rumah ternyata rumahnya berantakan. Nah, kalau kita terjebak pada pasrah pasif, kita selalu melihat, ah pasangan saya pemalas, ah pasangan saya berantakan terus. Itu label negatif. Nah, gimana caranya kita supaya tidak terjebak pada cognitive fusion? Ada beberapa tips, Kang Irfan. Saya ingin mencoba menyampaikan 4 tips. Tips yang pertama adalah ada yang namanya teknik defusi kognitif. Jadi kita merubah cara pandang negatif tentang pasangan. Kita memisahkan fakta dengan label. Misal saya pulang ke rumah, tiba-tiba rumah kotor, berantakan. Kalau kita langsung ngasih label, pasangan saya pemalas. Itu label. Nah, kita pisahkan, bukan label, tapi kita sebutnya fakta. Oh, rumah berantakan, istri saya belum membereskan. Tapi kita gak melabeli pasangannya adalah seorang pemalas gitu ya. Jangan-jangan hari itu ternyata istri kita sedang sibuk ngurusin anak yang lagi rewelnya luar biasa sehingga gak sempat beresin rumah. Nah, kita fokusnya adalah fakta. Jangan langsung ngasih label. Kita fokusnya, oh rumahnya belum diberesin. Jangan langsung tiba-tiba kita, ah istri saya pemalas. Nah, itu kita pisahkan. Nah, gimana caranya? Sesederhana kita ngubah struktur kalimat, Kang Irfan. Pada saat kita lihat rumah berantakan, jangan sampai kita langsung muncul kalimat di dalam pikiran, istri saya pemalas. Tapi tambahkan kalimatnya dengan, saya menyadari bahwa saya lagi mikirin pasangan saya ini pemalas gitu ya. Jadi ada kalimat di awal, dan ini memisahkan, efeknya luar biasa sekali, Kang Irfan ya. Yang awalnya kalau kita langsung mikir istri kita pemalas, itu immediate effect. Di dalam hati kita langsung ada ganjelan hati gitu ya. Kita langsung duk. Ah, gimana sih ini pasangan saya pemalas nih gitu. Tapi kalau kita tambahkan kalimatnya di awal. Saya menyadari bahwa saya lagi mikir bahwa pasangan saya ini pemalas gitu ya. Nah, itu ada jedanya gitu ya. Sehingga kita enggak langsung ngejudge pasangan kita itu pemalas. Tips yang kedua tadi, bagaimana kita fokus kepada bagaimana saya bertindak. Daripada pasangan saya harus romantis, kita bisa fokus. Saya ingin menjadi pasangannya romantis bagi pasangan saya. Jadi fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Dan yang ketiga adalah tadi, stop comparison trap. Bagaimana kita jangan membandingkan pasangan. Ingat apa-apa yang tertampil di layar kaca kita, apa-apa yang tertampil di media sosial, Kang Irfan, itu cuma satu cuplikan dari full video kehidupannya pasangan yang kita gak tahu seperti apa. Kalau misal kita hidup itu 1 tahun 365 hari, dari 365 hari dikali 24 jam dikali 60 menit udah banyak banget menitnya, tapi yang tertampil di video atau di media sosial itu mungkin cuma 1 atau 2 menit. Dan yang tertampil di layar kaca itu adalah cuplikan yang dikurasi, bukan realitas utuh dari pernikahan orang lain. Maka jangan sampai kita terus membandingkan dengan pasangan orang lain, karena dengan membandingkan ini kita akan melihat pasangan lain lebih bahagia, pasangan yang lain lebih romantis, seperti itu. Dan tips yang keempat ini menurut saya menarik, Kang Irfan. Bagaimana kita melihat setiap hubungan itu unik. Setiap hubungan itu unik. Setiap hubungan itu punya budayanya masing-masing. Dan bagaimana kita fokus untuk membangun skenario kehidupan dengan pasangan kita. Jadi 4 tips ini saya rasa bisa membantu kita untuk bisa menerima secara aktif, Kang Irfan, pasangan kita, daripada kita sekedar tadi menoleransi pasif sehingga masih emosinya masih terus bergelombang di dalam hati kita, Kang Irfan. Ayo dong berubah dong pasangan saya, ayo dong berubah dong pasangan saya, gitu ya. Nah, daripada kita capek di hati kita, kita coba buang emosi-emosi negatif itu, Kang Irfan, dan fokus menerima kekurangan. Oke, ini wajar kok ada kekurangan, dan kita fokus menjadi pribadi yang baik. Fokus kita pengen jadi pasangan yang seperti apa. Mungkin kurang lebih gitu.
0: Masya Allah, luar biasa nih dengan pemaparan yang sebenarnya singkat ya, tapi dalam banget nih gitu. Ngerah banget nih buat pasangan-pasangan yang apalagi ini pasti terjadi ya dengan maksudnya apa ya, tadi kita tuh sering kali dengan comparing gitu ya, untuk membandingkan lah begitu, bandingkan antara satu hal, pasangan orang, pasangan ini gitu ya, atau bahkan istilah kayak rumput tetangga lebih hijau gitu ya, kalau bahasa ininya mah, kenapa ya tetangga mah begini gitu misalnya tuh, dalam situasi hubungan antar keharmonisan rumah tangga begitu. Nah, ini kalau misalnya kita kaitkan ya balik lagi, karena kita temanya ini kajian pernikah. Nah, ini kan kalau misalnya dalam mencari ini gitu kan, karena bisa jadi yang dengar nyimak kali ini nih para single lilah gitu ya, yang sedang mencari pasangan terbaiknya. Nah, kalau misalnya untuk memilih pasangannya nih, ini baiknya gimana, Kang? Ini apakah masih mengikuti gitu ya? Tadi apa kalau bahasa pertama tuh antara memilih pasangan ya yang diimajinasikan, atau memilih ada di depan mata. Nah, kalau misalnya buat tips-tips begitu untuk yang untuk yang calon-calon yang mau menikah, nah ini bagaimana nih, Kang?
1: Baik, saya pernah mendapat satu nasihat yang menarik, Kang Irfan, sebelum saya menikah. Dari mentor saya pernah bilang seperti ini, fee be high class for high class, katanya gitu ya. Jadi kalau kita berharap mendapat pasangan yang terbaik untuk kita, maka pantaskan diri kita gitu ya. Jadi sebelum kita memilih, Kang Irfan, menurut saya step one adalah pantaskan diri kita. Karena yakinilah Allah akan memasangkan wanita baik dengan laki-laki yang baik gitu ya. Laki-laki yang buruk akan dipasangkan dengan perempuan yang buruk juga gitu ya. Jadi pertama stepnya adalah pantaskan diri kita. Nah, setelah kita memantaskan diri kita, kita perlu memang berharap itu tetap perlu, Kang Irfan ya. Berekspektasi itu perlu gitu ya. Bahwa kita berharap pasangan kita solehah. Bahwa kita berharap pasangan kita bisa nih membangun visi bersama keluarga misalnya gitu ya. Berekspektasi itu wajar dan boleh untuk dilakukan. Nah, tapi ada satu kunci pada saat kita berekspektasi. Kalau saya pernah juga mendapat satu nasihat, kunci ekspektasi ini adalah kalau kita punya ekspektasi, kitalah yang paling bertanggung jawab, Kang Irfan, untuk mewujudkan ekspektasi tersebut gitu ya. Kalau kita punya ekspektasi keluarga saya harus bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar dan sebagainya gitu ya. Jangan sampai kita hanya bergantung kepada pasangan kita gitu ya. Kita fokus kepada kita yang bertanggung jawab untuk mewujudkan ekspektasi tersebut ya. Maka tadi dimulai dari mempersiapkan diri. Yang kedua, tentu pada akhirnya kita setelah punya cita-cita pernikahan, punya ekspektasi, kita coba cari yang sekiranya paling tepat bagi kita. Ternyata setelah kita cari, setelah kita coba mungkin ta'aruf, melihat dan sebagainya dan memilih, ternyata pasca nikah tidak sesuai yang kita bayangkan. Nah, disitulah fase dimana kita tadi menerima secara aktif. Tapi sebelum itu, maka penting memang memantaskan diri dan coba berekspektasi tetap perlu. Dan kita perlu mencari mana yang paling sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin seperti itu, Kang Ivo.
0: Wah, masya Allah, baik-baik. Jadi daripada sibuk mencari ideal gitu ya, mending sibuk buat memperbaiki diri gitu ya, atau memperbaiki dan memantaskan diri untuk mendapatkan jodoh terbaik. Nah, baik ya. Betul sekali ya, ini luar biasa nih dengan statement ini. Jadi daripada sibuk buat nyari yang sesuai dengan imajinasi atau diidam-idamkan gitu ya, misalnya pingin kayak ini apa CEO begitu ya misalnya, pingin CEO yang menyamar misalnya begitu ya, lebih baik ya mending kita memantaskan diri begitu ya, kita yang jadi CEO ya, maksudnya. Oke, okay, baik-baik. Nah, ini saat ini ada pertanyaan menarik begini begitu. Kalau misalnya kaitannya dengan sifat atau kepribadian, nah ini apakah akan menjadi masalah ketika misalnya yang satu pendiam, yang satu ekspresif banget begitu. Nah, ini ketika misalnya dalam berumah tangga ini, apakah misalnya itu ada tipsnya kah atau bagaimana begitu dalam menghadapi anggap pasangannya ini ekspresif banget atau yang satu pendiam gitu.
1: Siap, ini menarik sekali Kang Irfan. Kalau saya pribadi tipe introvert Kang Irfan. Saya introvert, pasangan saya ekstrovertnya luar biasa ya. Jadi pasangan saya guru gitu ya, guru saya ya, memang fokus ke kaderisasi ya, introvert sebenarnya saya. Tapi yang menarik Kang Irfan, pertama kalau bagi saya, sebelum kita melangkah ke pernikahan, kita perlu untuk mengingat kembali apa niat kita menikah Kang Irfan ya. Apa sih niatnya kita menikah gitu ya? Apakah niat kita menikah untuk mendapatkan pasangan yang beneran kita cintai aja gitu ya? Atau ada yang beyond dari itu gitu ya? Maka yang paling baik pada akhirnya memang niat kita menikah ya dalam rangka mencari ridhonya Allah. Nah, pada saat kita melihat ada perbedaan dari sisi diri kita dan pasangan kita, maka semua yang kita lakukan dalam pernikahan kita cari tahu apa sih yang Allah ridhoi gitu ya? Apa sih yang Allah ridho kira-kira dalam pernikahan kita. Tapi yang jelas Kang Irfan, hubungan itu tidak kaku ya, tapi akan terus bertumbuh Kang Irfan. Akan terus bertumbuh dan kita akan saling melengkapi. Menurut saya malah bagus, satunya introvert, satunya extrovert itu saling melengkapi. Dan kita akan menemukan kliknya. Tadi yang disampaikan bahwa setiap hubungan itu adalah unik. Unik gitu ya, gak masalah. Dan masing-masing

0: setiap orang itu punya caranya masing-masing. Dan gimana cara kita mencari cara itu, maka tadi ingat ya, kira-kira Allah ridhonya yang seperti apa sih? Apakah Allah ridhonya kita terus berkonflik terus? Apakah Allah ridho kalau misalnya kita tetap kekeh, saya mah introvert, dia harus ngertiin saya terus gitu ya? Apa itu yang Allah ridho gitu ya? Atau Allah ridhonya keluarga itu penuh dengan sakinah, penuh dengan ketenangan. Bagaimana kita ingin menjadi yang terbaik bagi pasangan kita? Saya introvert, jarang ngobrol dan sebagainya, tapi saya tahu bahwa membahagiakan pasangan itu adalah yang Allah ridhoi. Kita bisa menyiapkan hadiah-hadiah kecil misal dan sebagainya. Jadi saya rasa apa-apa sifat yang ada di dalam diri kita itu bukan serta-merta saklek, Kang Irfan ya. Dan jangan sampai menjadi pembelaan diri kita. Satu ketika ada konflik, kita terus bilang ke pasangan, kan aku memang kayak gini gitu ya, kamu tuh harus ngerti dong, aku memang kayak gini. Gak bisa seperti itu terus ya. Sekali lagi bahwa apapun yang kita lakukan dalam pernikahan, dalam rangka mencari ridhonya Allah, kita coba cari tahu apa sih yang sebenarnya Allah ridho. Allah ridho kalau pasangan kita itu bahagia. Allah ridho kalau kita saling bertumbuh bersama. Maka kita harus menurunkan ego kita, kita harus saling belajar, mengisi, dan akhirnya hubungan itu akan bertumbuh dan saling melengkapi. Mungkin seperti itu, Kang Ed.
1: Baik, baik, oh, luar biasa nih. Terima kasih Ustaz ini dengan jawaban ya. Jadi harus mungkin salah baik secara individual mungkin begitu ya, ketika misalnya dia ekstrovert atau introvert, mereka harus memilih, seharusnya harus berani untuk ya keluar zona dari ininya sendiri begitu ya, dengan gayanya ya, maksudnya meskipun tidak mempertahankan lo saya kan introvert begitu, harus paham yang ekstrovert misalnya begitu ya, atau bahkan sebaliknya begitu, ekstrovert pun begitu memaksa harusnya kamu harus ngertiin aku kalau aku nih aktif banget gitu ya. Jadi masing-masing harus mampu dengan kepahamannya masing-masing dan kembali ke tujuannya, yaitu dengan ya bahwasannya ingat bahwasanya yang dikejar dari rumah tangga itu apanya begitu ya, justru ridhonya Allah begitu ya dalam sebuah rumah tangga. Nah ini baik nih Kang Ustadz, izin satu lagi mungkin ini sebelum kita jeda nih, satu pertanyaan menarik dari sahabat kita ini, dari hamba Allah, seorang suami begitu. Bismillah Ustadz, mau izin bertanya. Kadang kadang sahabat kita ini merasa saya terus yang ngalah begitu. Nah ini kalau misalnya dalam sebuah hubungan rumah tangga, bagaimana baiknya membedakan penerimaan pasangan dengan pengorbanan kesehatan mental diri sendiri? Wah ini kayaknya Ikhwan ya, ini suami masa kini kayaknya nih. Boleh mungkin dijawab mungkin begitu.
0: Baik-baik, ini menarik Kang Irfan ya. Ada salah satu literatur memang dalam sebuah riset, penting bagaimana kita untuk tetap jujur ya. Jujur dalam perasaan, pada saat kita merasa tidak nyaman, pada saat kita merasa ada yang mengganjal di dalam hati kita. Tentu tadi ya, kunci salah satu pertamanya adalah kita menerima secara aktif dan fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Kita fokus menjadi pribadi yang baik walaupun pasangan kita mungkin saat ini bagi kita tidak ideal. Nah, tapi jangan sampai kita memendam rasa terus gitu ya. Kalau kita masih ada memendam rasa, berarti kita masih toleransi pasif juga masih ada di sana. Nah, gimana caranya supaya kita tidak memendam rasa? Kita perlu untuk jujur. Jujur kepada pasangan. Nah, pada saat untuk jujur ini memang ini menarik sekali Kang Rifan. Komunikasi dalam pernikahan itu seninya luar biasa ya. Harus kita pelajarin karena komunikasi pernikahan beda-beda setiap pasangan. Ada yang kalau kita ngasih nasihat kepada pasangan kita, wah itu gak bisa langsung tiba-tiba kita ngasih nasihat. Tiba-tiba kalau kita nasihatin, dia langsung bad mood, langsung mendiamkan kita dan sebagainya. Jadi ada seninya. Tapi ada satu tips yang cukup menarik. Kita perlu merubah Kang Ivan pada saat mengkomunikasikan perasaan jujur kita kepada pasangan ini dengan merubah kata-kata yang diawali dengan kata kamu, dirubah menjadi kata-kata diawali dengan kata saya. Misalnya suatu ketika kita merasa, kok pasangan saya ini gak pernah nyiapin saya minuman ya, misalnya gitu ya. Kalau saya pulang gak pernah disambut ya dan sebagainya ya. Nah, jangan sampai kita menyebut, kamu ini gak pengertian, misalnya gitu ya. Kamu ini pemalas, kamu ini gitu. Nah kalau sebuah kalimat dimulai dengan kata kamu, itu adalah sebuah kritik.

0: itu akan menjadi sebuah judgement di mana pasangan kita setiap kali mendengar kata kamu ini gitu ya, dia akan membuat sebuah benteng, Kang Irfan. Nah, pada saat ada benteng ini, maka apapun yang kita sampaikan itu ibaratnya nggak masuk ke dalam hati pasangan kita. Maka kita rubah dari yang awalnya kita menyebutnya kamu, kita rubah menjadi saya. Nah, sudut pandang kalimatnya berubah, saya merasa gitu ya. Nah, kita fokus kepada apa yang kita rasakan. Daripada kita melabeli pasangan kita fokus mengutarakan apa yang kita rasakan. Jadi tetap perlu untuk jujur dalam perasaan. Contohnya misal pasangannya kita sering tidak tepat waktu, misal seperti itu ya. Kamu mah gak pengertian, kamu mah gak pernah mentingin aku, misal gitu ya. Nah, daripada kita nyebutnya kamu gak pengertian, kamu gak mentingin aku, kita rubah kalimatnya menjadi aku ini jadi merasa kesepian nih kalau kamu sering datang terlambat. Aku jadi merasa kayak apa ya, ada yang saya butuhkan gak hadir nih gitu ya. Jadi kita fokus mengutarakan apa yang kita rasakan. Dan pada saat kita mengutarakan apa yang kita rasakan ini, pasangan kita tidak sedang membangun tembok gitu ya. Jadi kalau misal berbicara tadi ya, bahkan sampai kesehatan mental, menurut saya penting banget untuk kita jujur. Jujur perasaan kita kepada pasangan, tapi dengan cara yang baik. Jangan asal jujur langsung frontal banget dan sebagainya gitu ya, tapi jujur dengan cara yang baik. Tips yang pertama adalah tadi, ubah kata kamu menjadi kata aku. Daripada kamu ini mah, kamu mah seperti ini dan sebagainya, kita rubah menjadi aku merasa gitu ya. Aku ngerasain kayak gini nih gitu ya. Contohnya misal istri kita sering banget main HP di depan anak-anak. Kamu mah main HP terus gak pernah mentingin keluarga misalnya gitu ya. Itu namanya menyerang dan pasangan kita akan membuat benteng. Sehingga apa yang kita sampaikan gak akan masuk. Tapi kita rubah. Misal kita nyebut pasangan kita menjadi sayang, misal gitu ya, atau dengan kalimat-kalimat sapaan, aku kok ngerasa ya, interaksinya kita jadi kurang maksimal nih, gitu ya. Apa mungkin gara-gara kita sering bermain HP, dan jadi kita fokus kepada apa yang kita rasakan. Aku ngerasa nih, anak-anak kita kayaknya butuh lebih diperhatikan. Mungkin kalau kita lagi di rumah, gimana kalau kita coba fokus untuk bermain dengan anak-anak, tidak mengurangi main HP dan sebagainya. Jadi kita gak bilang, kamu mah main HP terus, kamu mah gini. Tapi kita rubah menjadi, aku merasa. Mungkin itu Kang Irfan. Jadi penting banget untuk kita jujur. Jujur dalam perasaan kita, jangan dipendam. Kalau dipendam itu bahaya betul. Membahayakan kesehatan kita Kang Irfan. Detak jantung kita terus berdetak sampai lebih dari 100 RPM. Tekanan darah naik gitu ya. Dan itu bahaya gitu ya. Dan itu bahaya. Mungkin itu Kang Irfan.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih nih Ustaz, insyaallah jawabannya. Dan Allah tadi suami yang sudah bertanya, terima kasih ya. Jadi ungkapkan saja begitu ya, dengan bahasa yang baik, atau ya memulai obrolan dengan perasaan yang jujur begitu ya. Itu bakal lebih terasa begitu ya, insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas sajiannya nih di segmen kedua ini. Luar biasa sekali, banyak tema dan materi yang bisa sekali kita ulik ya, atau bahkan menjadi materi yang sangat bermanfaat bagi hubungan rumah tangga. Dan pastinya nih sahabat MQ, buat Anda yang ingin bergabung dan bertanya, ini boleh disampaikan saja pertanyaannya di 0811-224-1027 via SMS ataupun WhatsApp, atau polling yang dihadirkan juga boleh disampaikan. Insya Allah di segmen berikutnya akan kami sapa kembali Anda sahabat MQ. Dan pastinya mengingat bahwa menikah itu bukan tentang siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang paling siap. Sahabat MQ, banyak orang yang ingin menikah tapi belum semua benar-benar memahami apa yang akan dijalani setelahnya. Padahal pernikahan adalah perjalanan panjang yang butuh ilmu, kesiapan, dan kesadaran. Maka Masjid Salman ITB melalui bidang dakwah kembali menghadirkan sekolah pernikah Salman ITB Online Batch 22. Program ini dirancang untuk Anda yang ingin benar-benar mempersiapkan pernikahan, bukan hanya sekedar rasa, tapi juga secara ilmu dan tanggung jawab. Mulai dari keislaman, komunikasi, psikologi, manajemen konflik, keuangan rumah tangga, parenting, hingga kesehatan reproduksi. Semua dikemas dalam pembelajaran yang aplikatif dan reflektif. Sahabat MQ, Anda tidak hanya belajar, Anda juga akan berdiskusi, bertumbuh, dan menemukan perspektif baru tentang makna pernikahan yang sebenarnya. Ayo bekali diri Anda sebelum melangkah lebih jauh. Cek informasi lengkap dan pendaftarannya melalui Instagram @spn.salmanitb. Ya, berkahi diri, benahi hati, menuju keluarga sakinah. Sahabat MG dimanapun berada, kami masih menantikan kebersamaan Anda di segmen berikutnya. Kita akan lebih banyak berdiskusi dan juga menjawab atensi pertanyaan dari Anda tentunya. Insya Allah tetap bersama kami, jangan kemana-mana, hanya di Radio MG FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MG, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
5: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, Bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, Bun.
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813 1712 1712.
7: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat.

0: Radio FM, inspirasi keluarga Indonesia. Dan kami kembali membersamai ruang dengar sahabat MK malam hari ini. Kebersamaan kita dalam kajian pernikah di segmen ketiga. Insya Allah kita akan lebih banyak berdiskusi malam hari ini dengan pertanyaan atensi dari Anda. Jadi kami undang kembali buat sahabat MK bergabung berinteraksi bersama kami di 0811-224-1027. Sahabat MK, tahukah Anda bahwa tentunya menikah itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap. Banyak orang yang ingin menikah tapi belum semuanya benar-benar memahami apa yang akan dijalani setelahnya. Padahal pernikahan adalah perjalanan panjang yang butuh ilmu, kesiapan, dan kesadaran. Sahabat MK, Masjid Salman ITB melalui bidang dakwah kembali menghadirkan Sekolah Pernikah Salman ITB Online Batch 22. Program ini dirancang untuk kamu yang ingin benar-benar mempersiapkan pernikahan, bukan hanya secara rasa, tapi juga secara ilmu dan tanggung jawab. Mulai dari materi keislaman, komunikasi, psikologi, manajemen konflik, keuangan rumah tangga, parenting hingga kesehatan reproduksi. Semua dikemas dalam pembelajaran yang aplikatif dan reflektif. Tidak hanya belajar, Anda juga akan berdiskusi, bertumbuh dan menemukan perspektif baru tentang makna pernikahan yang sebenarnya. Ayo bekali diri sebelum melangkah lebih jauh. Cek informasi lengkap dan pendaftarannya melalui Instagram @spn.salmanitb. Ya, di @spn.salmanitb. Bekali diri, benahi hati menuju keluarga sakinah. Dan insya Allah, sahabat MK, di segmen ini kita akan kembali sambung pertanyaan dan juga diskusi ya malam hari ini bersama dengan Ustadz Lutfi. Insya Allah, bismillah Ustadz, kita sambung kembali kebersamaan kita malam hari ini dan mungkin menyapa sahabat MK pastinya yang sudah turut bergabung. Nah, ini dengan pertanyaan juga ini dari Pak Jafar ini, dari Pak Jafar di Cicahem. Mau izin bertanya, Ustadz, bagaimana menghadapi pasangan yang terlalu dekat dengan teman lawan jenis di kantornya? Katanya hanya profesional, tapi sahabat kita ini sering overthinking dan merasa cemburu begitu. Ini baiknya seperti apa?
1: Baik, terima kasih banyak Kang Irfan dan juga Pak Jafar. Menurut saya ini salah satu hal yang memang perlu untuk dimusyawarahkan. Jadi bagaimana kita dengan pasangan, tentu ternyata hubungan nikah ini paling banyak itu memang komunikasi, Kang Irfan. Dan kita perlu untuk komunikasi yang sebaik mungkin dengan pasangan kita. Apalagi kita sebagai Pak Jafar, barangkali sebagai imam dalam keluarga gitu ya. Nah, kita bagaimana terus membangun keluarga atau hubungan kita dengan sebaik-baiknya. Maka ada satu dimensi dalam persiapan pernikahan, Kang Irfan, yaitu dimensi peran. Dan dimensi peran ini menjadi salah satu yang menurut saya penting sekali, terutama untuk pasangan-pasangan yang ada di Indonesia. Bagaimana sih seorang suami harus berperan? Bagaimana sih seorang istri harus berperan? Yang mana kita tahu bahwa pada saat kita menikah, Kang Irfan, bagi saya menikah ini luar biasa hebat. Kenapa? Karena pernikahan disebut sebagai setengah agama ya, Kang Irfan. Ya. Saya pernah bertanya ya, kenapa ya nikah ini sebagai setengah agama? Ternyata pada saat kita menikah itu banyak pintu-pintu pahala baru muncul, Kang Irfan. Pintu-pintu pahala baru muncul. Kita ngobrol dengan pasangan itu jadi pahala. Kita bercanda bahkan dengan pasangan itu juga jadi pahala, ekspornya. Dan banyak pintu-pintu pahala itu kita sudah menikah. Dan ini perlu untuk kita sadari dari masing-masing peran tadi. Sebagai seorang istri, itu banyak banget pintu pahala baru, Kang Irfan. Termasuk menjaga kehormatan diri dan menjaga kehormatan pasangan, itu menjadi salah satu pintu pahala yang sangat luar biasa. Dan kalau tadi salah satu studi kasusnya bagaimana ternyata mungkin ya tadi bekerja dan dalam bekerja ini berinteraksi dengan pasangan lawan jenis. Nah, maka kita perlu untuk mengajak interaksi atau ngobrol dengan pasangan kita bermusyawarah bagaimana pada akhirnya memang salah satu kunci peran dari seorang istri adalah membangun sakinah, Kang Irfan ya, yaitu membangun rasa tenang dalam keluarga. Nah kalau misalnya ternyata dalam interaksi dengan lawan jenis suaminya tidak ridho, saya rasa itu patut untuk disampaikan, bahwa sampaikan secara jujur dengan kata-kata tadi, dimulai dengan kata aku, jangan dikatakan kamu mah gak jaga batasan nih dan sebagainya gitu. Tapi aku merasa ada yang gak tenang nih, barangkali ada yang kurang tepat, dan aku merasa ada yang mungkin perlu untuk diperbaiki dan sebagainya. Nah, kita perlu menyampaikan bahwa kita agaknya kurang ridho. Dan kalau kita memahami kondisi peran tadi, seorang istri dalam bahkan untuk bekerja dan sebagainya itu butuh ridho dari sang suami. Dan suami ini menjadi nahkoda rumah tangga, maka perlu untuk terus saling belajar dan saling mengingatkan. Nah, salah satunya tadi poin di peran tadi, Kang Irfan. Saya membayangkan kalau keluarga di Indonesia memahami peran masing-masing, ini insya Allah barangkali kasus perceraian di Indonesia akan berkurang drastis, Kang Irfan. Sayangnya kita kadang lupa atau tidak paham tentang kondisi peran ini. Saya membayangkan, Kang Irfan, seorang istri ini perannya sangat luar biasa untuk membangun ketenangan di rumah tangga, Kang Irfan. Dan itu menjadi salah satu pintu takwanya, pintu surganya seorang istri, membangun ketenangan di rumah tangga. Maka bagaimana menjaga hati suami, menjaga hati pasangan, dan sebagainya, itu menjadi salah satu kunci. Wah, pahalanya besarnya luar biasa. Maka saya gak aneh kalau misalnya kita membayangkan kok bisa banyak ya perceraian di Indonesia. Jangan-jangan generasi saat ini, Kang Irfan, pernikahan ini banyak mungkin sekarang ya wanita karir, semuanya bekerja suami dan istri gitu ya. Boleh-boleh saja pada saat memang disetujui atau diridhoi oleh pasangan gitu ya. Tapi kita perlu ingat fungsi atau peran utamanya masing-masing. Jangan sampai dengan kita bekerja dan sebagainya ternyata melupakan fungsi atau peran utamanya ya tadi, sebagai penenang hati sebenarnya ya. Pasangan itu kan sebagai penenang hati gitu ya. Hati kita akan tenang dengannya gitu ya. Taskunu ilaiha. Nah, ini fungsi peran yang sangat luar biasa, jangan sampai lupa. Nah, kalau ternyata pasangan kita sekarang berinteraksi dengan lawan jenis yang kayaknya agak berlebihan dan sebagainya, rasa-rasanya kita patut untuk bermusyawarah dengan cara yang baik, diingatkan. Suatu ketika sudah sampai di luar batas, saya rasa kita bisa-bisa aja untuk kayaknya berhenti dulu deh kerjanya gitu ya, fokus bisa sang suami saja yang fokus kepada mencari nafkah. Tapi kembali lagi ingat bahwa masing-masing dari pasangan punya perannya masing-masing. Dan kita boleh misal bekerja dan sebagainya, tapi jangan sampai melupakan perannya kita. Kurang lebih seperti itu, Kang Irfan. Mulai dengan musyawarah.
0: Insyaallah, baik. Jadi harus ada komunikasi yang disalurkan ya, atau mungkin ketika tadi ada terasa mungkin janggal atau lain sebagainya, mungkin disampaikan saja begitu ya kepada pasangan begitu ya. Baik, terima kasih sebelumnya untuk sahabat kita di Syahum tadi yang sudah bertanya. Lalu, nah ini juga dari sahabat kita, Mbak Allah, seorang istri nampaknya begitu, di Cimahi. Mau bertanya, Ustaz, saya sering kesal karena suami sulit membantu pekerjaan rumah dan urusan anak. Lalu, karena alasannya capek kerja. Lama-lama jadi sering bertengkar soal hal kecil. Nah, baiknya menyikapi hal ini agar tidak jadi konflik terus, bagaimana baiknya?
1: Baik, ini salah satu hal yang menarik juga, Kang Irfan ya. Kalau satu ketika ada hal kecil ternyata meledak gitu ya. Kok kita kayaknya refleks emosi kita lebih besar dari kejadiannya gitu ya. Kadang ada hal kecil jadi meledak marah. Nah, itu berarti tanda-tanda di mana kita menyimpannya, menyimpan masalah dan membiarkannya gitu ya. Nah, ini hati-hati, kadang kita beranggapan, Kang Irfan, diam itu kayaknya lebih baik deh gitu ya. Kalau pada saat ada konflik kita kadang berpikir lebih baik aku diam deh biar damai gitu ya. Nah, tapi diamnya kita membiarkan masalah itu ternyata malah membuat masalah itu jadi numpuk dan tidak diselesaikan gitu. Maka penting pada saat ada suatu masalah untuk benar-benar diselesaikan secara tuntas. Nah, maka tadi jujur pada perasaan itu penting, tapi tetap disampaikan dengan baik. Tidak mengucapkan kata kamu mah gini, kamu gak perhatian, kamu merasa kamu capek sendiri, aku juga capek dan sebagainya. Kita mulai dengan kata aku. Aku merasa ini dan sebagainya. Jadi fokus kepada perasaan yang kita rasakan, kebutuhan yang kita rasakan, daripada kita langsung nuding ya. Kamu gitu ya. Maka tadi ya, jangan sampai masalah itu kita timbun. Penting untuk kita langsung selesaikan. Tapi tidak harus langsung, tapi bagaimana kita menuntaskan masalah. Jangan sampai ditumpuk-tumpuk-tumpuk. Suatu ketika masalah-masalah lama akan meluber dan akan keluar semuanya. Dan tadi menarik, Kang Irfan, memang di Indonesia ini sebagian masih punya batasan kaku. Seolah urusan domestik ini urusannya istri, hanya untuk orang istri. Suami yang di luar gitu ya. Padahal tidak ada aturan baku yang seperti itu. Dan bagaimana seorang suami ikut berperan dalam hal domestik, ternyata Kang Irfan, punten ini agak sedikit sensitif ya. Tapi ada riset Kang Irfan, kalau suami ikut membantu urusan domestik, itu meningkatkan gairah rumah tangga. Sampai meningkatkan kualitas seksual ya, ternyata ya. Pada saat sang suami ikut andil dalam urusan domestik. Dan itu membangun kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi urusan domestik bukan urusan istri saja. Bahkan tugasnya istri memang hanya mendampingi suami ya pada akhirnya sebenarnya ya. Melayani suami dan sebagainya. Jadi bukan berarti urusan domestik urusan istri gitu ya, bukan. Maka di sini ada yang namanya kelenturan peran, Kang Irfan. Ada satu masa-masa di mana kita perlu untuk berotasi peran. Mungkin memang sang suami lebih banyak punya tugas untuk menafkahi, sehingga harus nafkah ini aman, bisa untuk sekolah anak nanti, bisa untuk beli rumah, nyicil rumah dan sebagainya, sehingga waktunya lebih banyak di luar. Tapi bukan berarti istri di rumah itu gak capek. Ternyata jauh lebih capek sebenarnya, Kang Irfan. Pekerjaan domestik itu luar biasa capek. Betul-betul. Perkara nyuci, nyetrika itu luar biasa capek. Ngurus anak, ganti popok, mandiin anak itu bukan hal yang mudah. Capeknya bisa jadi lebih capek daripada seorang laki-laki. Nah, maka di sini kita butuh ada tadi fleksibilitas peran. Kita perlu untuk sejak awal mungkin kita perlu berkomunikasi, Kang Irfan, dengan pasangan kita. Jujur, kita perlu ngobrol hal-hal kecil, kita perlu ngobrol, jangan sampai nunggu ada masalah baru ngobrol serius ya. Bahkan permasalahan itu gak harus diobrolin dengan seserius itu. Kadang kita dengan obrolan-obrolan chit-chat kecil dan sebagainya itu menjadi hal yang penting. Tadi berotasi ini penting, terutama dalam fase-fase perubahan besar dalam kehidupan rumah tangga. Kapan perubahan besar dalam hidup rumah tangga, Kang Irfan? Salah satunya punya anak. Itu perubahan besar dalam hidup rumah tangga. Dari yang awalnya berdua, sekedar pasangannya sama-sama dewasa, tiba-tiba punya anak menjadi seorang orang tua, itu perubahan besar. Dan di sana kita butuh fleksibilitas peran. Saya ingat betul, Kang Irfan, pada saat kita punya anak bayi gitu ya, kebetulan saya punya dua putri, Kang Irfan. Pada saat baru lahir, itu ada fase-fase di mana kita akan lembur gitu ya. Biasanya yang ditanyain kepada orang tua, gimana, masih lembur enggak gitu ya. Karena anak akan bangun dini hari dan sebagainya. Biasanya siapa yang bangun? Ibu. Suaminya kadang bangun itu langsung diminta ibunya, udah gak apa-apa tidur aja, kan besok masuk kerja. Sebegitu luar biasanya seorang istri gitu ya. Nah, di sini kita perlu melihat bahwa ada titik capeknya juga loh, ngurus anak dan sebagainya. Maka kita perlu untuk bisa berotasi peran pada saat lagi capek. Menyusui itu sakit loh, Kang Irfan ya, luar biasa gitu ya. Jadi capek dan sakitnya seorang istri itu udah pada saat hamil 9 bulan capeknya luar biasa. Pada saat lahir itu adalah fase dimana sakit di atas sakit. Fase masih pemulihan, harus menyusui anaknya, sakit menyusui, lecet dan sebagainya, bisa jadi demam gitu ya, kalau air susunya tidak keluar dengan baik dan sebagainya, luar biasa sampai 2 tahun bahkan gitu ya, itu capeknya luar biasa. Nah, di sini sebagai satu pasangan, satu tim yang hebat, kita perlu untuk fleksibel dalam hal peran, siap untuk berotasi, terutama dalam fase-fase perubahan hidup, tadi punya anak. Fase perubahan hidup yang kedua apa? Misal salah satu pasangan berhenti kerja, di PHK dan sebagainya, itu perubahan yang kita perlu berotasi peran. Yang awalnya mungkin memang istri fokus di domestik, tapi ada satu titik di mana sang suami tiba-tiba sakit, Kang Irfan, yang harus dirawat berbulan-bulan. Mungkin satu ketika istri juga perlu bisa ambil alih untuk urusan pekerjaan. Satu ketika istri sakit, punya anak, maka sang suami harus ikut andil juga dalam hal masalah urusan domestik atau rumah tangga. Dan gimana caranya supaya ini bisa berjalan dengan baik? Kuncinya di komunikasi. Bagaimana supaya peran ini bisa berjalan dengan baik? Kuncinya adalah di komunikasi. Dan kita perlu untuk rajin-rajin atau rutin berinteraksi satu sama lain, mengkomunikasikan secara rutin. Mungkin itu Kang Irfan.
0: Baik. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih nih Ustaz dengan penjelasannya, dan luar biasa ya, berarti harus ada kemampuan khususnya bagi para laki-laki begitu ya, atau bahkan memang banyak di masih terbenak ya, tersimpan mungkin di antara di Indonesia bahkan ya. Kalau laki-laki juga ya, tidak apa ya, ya kalau wanita itu misalnya istri itu di rumah, ya laki-laki yang bekerja keluar mungkin begitu. Dan tidak bisa saling mencampur adukan begitu. Tapi padahal pada hakikatnya itu keduanya bisa saling melengkapi keduanya begitu ya. Apalagi tadi kondisinya betul. Kalau misalnya ketika istri sakit, nah terus bagaimana begitu ya dengan kondisi di rumah itu seperti apa begitu. Oke, terima kasih Ustaz. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz, mohon izin ini. Ini juga menarik dari sahabat kita ini. Kali ini masih ikhwan juga. Ini sama nih soal kali ini, pertanyaannya tentang pertengkaran soal keuangan. Nah, ini dari sahabat kita, hamba Allah di di Bandung nyebutnya. Mohon izin Ustaz, saya dan pasangan saya ini seringkali bertengkar soal keuangan, dan kalau misalnya saya pribadi, sahabat kita ini pribadi ingin sekali menabung ya untuk tabungan masa depan atau masa tua, tapi pasangan lebih sering santai soal pengeluaran sehingga seringkali check out begitu ya. Atau apalagi karena kemudahan berbelanja melalui marketplace, ini sering sekali belanja dan check out begitu. Ini baiknya bagaimana supaya perbedaan cara pandang ini tidak merusak hubungan atau keharmonisan rumah tangga begitu?
1: Baik, ini satu hal yang menarik Kang Irfan. Kalau bagi saya, kita perlu tarik ulur kadang ya. Tarik ulur, jangan sampai kita langsung kaku atau langsung harus gini, harus begitu gitu ya. Kadang penerimaan pasangan tidak bisa langsung sesuai yang kita harapkan. Maka kita perlu tarik ulur dan kita perlu pelan-pelan. Pelan-pelan bisa jadi kita bikin ibaratnya mungkin kesepakatan ya. Kesepakatan kita merasa tetap pendapat kita ada yang dapat masuk, pasangan juga masuk juga. Jadi kita coba buat kesepakatan. Ada menarik Kang Irfan, ternyata dalam pengelolaan rumah, uang rumah tangga itu ada rasio 50-30-20. Nah, menurut saya kalau misal mau coba diskusi aja sama pasangan. Ternyata ini ada nih literatur untuk keuangan tuh 50-30-20 loh. Gimana kalau kita coba terapin? 50% ini adalah kebutuhan dasar. Maka rasionya kalau bisa paling besar memang yaitu 50%. Nah, 30% ini adalah hal-hal yang memang kita minati ya. Boleh misal tadi untuk hiburan, untuk barang-barang yang kita pingin gitu ya. Itu 30% gitu ya, dikasih apa porsinya sendiri-sendiri 30%. Nah, 20% ini adalah untuk dana-dana darurat, untuk tabungan dan sebagainya. Dan ini bisa jadi kesepakatan di awal aja. Gimana kalau kita coba terapin ini? Sendirinya kita sepakati aja, tapi jangan deh, saya masih tetap masih pingin banyak beli-beliinnya, ya udah nggak apa-apa 40%, 10%-nya untuk tabungan dulu ya dan sebagainya. Jadi kita sepakati dulu di awal. Itu mungkin satu ya. Tapi kalau berdasarkan literatur itu rasio paling baiknya adalah 50-30-20. Yang kedua, ini menarik, istri saya ternyata termasuk orang yang rajin Kang Irfan, yaitu mencatat pengeluaran. Kalau misal di awal sekarang masih belum mau mengikuti apa yang kita saranin, nggak apa-apa. Tapi kita coba catat gitu. Semua pengeluarannya kita catat, dan nanti di akhir kita rangkum. Oh, biaya makan sekian, biaya ini sekian, dikategorikan. Dan biaya hiburannya ternyata melonjak nih gitu ya. Dari pemasukan kita ini masih apa paling besarnya di sini, dan ternyata kita ibaratnya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Nah, jadi kita punya data mungkin ya bahasanya ya. Kita bisa mengevaluasi dan kita bisa ngobrolin bareng-bareng. Jadi pada akhirnya tips yang pertama, tarik ulur. Kalau memang gak bisa langsung sesuai yang kita harapkan, kita coba buat kesepakatan. Kita menang, dia juga tetap dapat porsi lah, menang juga gitu ya. Kita coba deh bikin bareng-bareng 50-30-20. Gak bisa, yaudah 50-40-10 dan sebagainya. Dan kita catat pengeluaran dan juga pemasukan. Jadi tips dasar pengelolaan keuangan rumah tangga tuh, kita punya budgeting, perencanaan, dan kita mencatat aktual pengeluaran. Sehingga kita bisa evaluasi apakah belanja hiburan kita jauh lebih besar, atau kayaknya masih banyak main-mainnya daripada pengeluaran ini dan itu, seperti itu sih. Mungkin kurang lebih seperti itu Kang Irfan. Dan ini menarik memang masalah finansial ya. Yeah. Perlu untuk terus-terusan ngobrol, berinteraksi, menyepakati bersama, kurang lebih seperti itu.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Di kesempatan ini dengan pertanyaan penutup ya, karena finansial penting sekali begitu bagi rumah tangga, dan baiknya tidak terlalu kaku, dan ya ada obrolan lah yang begitu disepakati antar pasangan begitu. Baik, alhamdulillah. Dan mungkin terakhir Ustaz, di kebersamaan ini mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau dikuatkan terkait dengan tema malam hari ini, bicara membangun hubungan yang harmonis melalui kelenturan psikologis.
1: Baik, satu hal yang menarik Kang Irfan, pada saat kita akan menikah sebelumnya atau saat kita merencanakan pernikahan, biasanya kita bersiap-siap itu jauh-jauh hari ya. 6 bulan persiapan misal untuk satu hari resepsi Kang Irfan. Untuk satu hari resepsi persiapannya 6 bulan, 3 bulan. Tapi untuk pernikahan yang usianya selamanya, kadang kita gak bersiap diri gitu ya. Maka penting sekali untuk kita mempersiapkan diri dan terus mempersiapkan diri. Bahkan setelah menikah kita terus memantaskan diri juga ya. Karena kita perlu ingat bahwa menikah adalah langkah besar. Dan langkah besar itu layak untuk dipersiapkan dengan baik. Dan ini perlu untuk terus belajar. Nah, tips hari ini memang utamanya adalah bagaimana kita melihat kekurangan pasangan dengan menerima secara aktif. Bagaimana tipsnya, yaitu kita fokus kepada yang bisa kita lakukan. Fokus kita ingin menjadi pasangan yang seperti apa. Daripada kita menuntut pasangan untuk berubah, fokus saja kita yang menjadi pribadi yang baik gitu ya. Jangan sampai kekurangan pasangan membuat kita ikut-ikutan jadi ikutan jelek juga gitu ya. Kita ingin pasangan kita harmonis ya, kita dulu jadi harmonis. Kita ingin pasangan kita peduli, kita harus paling peduli kepada pasangan kita. Itulah menerima secara aktif. Mungkin demikian, selamat membangun pernikahan yang utuh dan juga bahagia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian sahabat MG malam hari ini kebersamaan kita bersama dengan Ustaz Lutfi Maulana Alfianto malam hari ini, selaku founder temansiapnikah.com dan juga manajer BMKA Masjid Salman ITB 2017-2021. Dan mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat insyaallah di kesempatan ini, dan ilmu yang terus mengalir gitu. Kita doakan untuk Ustaz Lutfi sehat selalu, mudah-mudahan dilancarkan setiap urusannya dan diberkahkan ilmunya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah sahabat MK di malam hari ini tentunya menyapa beberapa atensi yang sudah masuk juga di kesempatan ini. Seperti sahabat kita yang sudah bertanya dan menyampaikan menyapa di kesempatan ini ya, di Kebon Gedang ada Kang Deni juga ikut menyapa dengan pollingnya. Ini 4 poinnya termasuk begitu ya, kalau dari Kang Deni, terima kasih. Kemudian sahabat kita Allah di Bandung juga semua pollingnya termasuk ya, dan menyampaikan bahwa betul, kalau supaya bisa menerima pasangan apa adanya ini harus sadar kalau itu jodoh terbaik, dan yang kedua ini harus menurunkan ekspektasi yang ketinggian kecuali prinsipil. Nah, karena tak bisa diganggu gugat kayak seperti soleha, akhlak yang mesti baik dan dapat yang singgelilah buat para jumlah fisabilillah, wajar dan sah-sahnya karena adil, dan itu ilmu juga. Oke, terima kasih Allah di Bandung yang sudah bergabung. Umi Zikri di Cianjur juga ikut menyimak malam hari ini sapanya, buat salam ukhuwah buat keluarga masing-masing, dan semoga kita semua sehat selalu, sejahtera, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ada juga Bubu, sahabat Bubu ya, ini yang menyapa menyimak dari rumah katanya. Insyaallah barakallah, terima kasih sudah bergabung ya, menyapa juga ini sahabat kita. Selanjutnya, oh ya maaf, Kang Mahadi di Cimunyan juga terima kasih sudah menyapa di kebersamaan ini lewat pollingnya, lebih ke poin A dan B ya, poin 1 dan 2, dimana penerimaan kekurangan pasangan dengan ikhlas dan mau mendengarkan tanpa langsung menghakimi. Baik, terima kasih atensinya sudah bergabung dan menyapa di kesempatan ini. Dan di polling juga ini, kalau kita lihat di polling grup sahabat MK yang sudah bergabung ya, untuk polling sebelumnya ini total ada 3 paling banyak di poin 1 dan 2 ya, soal menerima kekurangan pasangan dengan ikhlas dan juga mau mendengarkan tanpa langsung menghakimi. Oke, terima kasih Pak Sandi di Banjaran, Kang Mahdi di Cimenyan, dan juga Ibu Utik di Yogyakarta yang sudah menyapa di kesempatan ini. Tidak terasa sahabat MK, insya Allah di malam hari ini kami ucapkan terima kasih yang buat sahabat MK yang sudah bergabung. Oh ya, ini sahabat Bubu koreksi katanya, Bubu Syahrini katanya. Oke, terima kasih sudah bergabung ya sahabat Bubu. Baik, untuk Mortal Pilihan insya Allah kita akan masuk di segmen berikutnya. Sahabat MK, untuk Mortal Pilihannya kami hadirkan di pilihan pertama ada Quran Surat Yusuf, pilihan kedua Quran Surat Maryam, dan pilihan ketiga Quran Surat Yunus. Silakan pilih Mortalnya di malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih sahabat MK untuk pilihan Mortalnya. Silakan bisa langsung Anda pilih di kesempatan ini. Yang pertama ada di Quran Surat Yusuf, pilihan kedua Quran Surat Maryam, dan pilihan ketiga Quran Surat Yunus. Sampaikan atensinya di 0811-224-1027 atau lewat polling grup sahabat MK. Silakan sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Insya Allah kami akan kembali membersamai Anda di segmen berikutnya dengan pilihan polling Anda ataupun pilihan murotal Anda. Tetap bersama kami di Radio MKFM.
2: Tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Tagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Di malam hari ini kembali membersamai sahabat MK untuk bergabung dan masuk segmen Morotal Pilihan pastinya. Untuk itu kami undang sahabat MK memilih Morotal Pilihannya. Kami hadirkan 3 pilihan untuk sahabat MK. Yang pertama dari Quran Surat Yusuf, yang kedua Quran Surat Maryam, dan yang ketiga Quran Surat Yunus. Sampaikan pilihan Morotalnya di 0811-224-1027 atau lewat polling grup sahabat MK. Juga bisa Anda sampaikan pilihan Morotalnya, mana yang ingin Anda pilih untuk dihadirkan malam hari ini selepas mengakhiri kebersamaan kita dalam program kajian pernikah. Sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Sahabat MK, kami sapa Anda pastinya yang sudah bergabung ya. Sahabat Mahadi kembali menyapa malam hari ini dengan mengucapkan terlebih dahulu ya, hidup Persib gitu. Ini boleh gak ya sebenarnya? Terima kasih tapi ya sahabat Mahadi ya, karena ya jadi berkorban nih buat temenin sahabat MI kajian pernikah, padahal pengen ikut konvoy juga begitu ya. Maaf nih jadi curhat ya penyiar ya. Tapi terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung. Atau yang mungkin sahabat MK malam hari ini juga di rumah aja deh, daripada menikmati kemacetan begitu ya malam minggu penuh. Karena besok masih ada konvoy lagi ya, yang konvoy ke Jordan tuh kalau gak salah besok deh. Dari kalau lihat rutenya, kenapa jadi info berita konvoy ya, enggak ya. Baik, kita sapa dulu nih buat mortal pilihannya. Intermezzo sedikit ya sahabat MK. Selanjutnya ada Ibu Nani di Jalan Dwi Sartika. Mortal pilihannya pilih nomor 1 Quran Surat Yusuf. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Ibu Munawaroh di Cilenyi. Selamat beristirahat malam hari ini. Dan ya buat pendengar sahabat MK yang gak kemana-mana ya, mortal pilihannya Quran Surat Yusuf. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian di polling juga semuanya ini tiga-tiganya memilih mortal pilihan Quran Surat Yusuf. Ibu Munaroh, Mama Ismi di Cianjur, Ibu Munaroh di Cilenyi, dan Kang Mahadi di Cimenyan. Terima kasih buat atensinya malam hari ini. Oke, dan insya Allah buat mortal pilihannya akan dihadirkan Quran Surat Yusuf ya buat sahabat MK dimanapun berada ya, mortal pilihannya insya Allah. Dan terima kasih buat yang sudah menyimak malam hari ini dari awal hingga akhir kebersamaan, dan juga menyimak malam hari ini di live streaming kami sosial media Facebook, Instagram ataupun juga di YouTube ya. Kalau di YouTube namanya MKFM, kajian MKFM ya. Jadi bisa sekalian subscribe ya sahabat MK. Dan juga buat atensi yang sudah masuk juga di polling ya di WhatsApp, menyimak di website juga atau bahkan di aplikasi MKFM. Kami ucapkan terima kasih dan sehat selalu buat sahabat MK yang juga sedang dalam perjalanan atau bahkan lagi nyimak malam hari ini kejebak macet ya di mobil ya. Nah ya, mudah-mudahan bisa segera kembali pulang ya insya Allah. Atau bukan sengaja menikmati morotal pilihan yang akan kami hadirkan pada malam hari ini sahabat MK. Jadi dimanapun Anda berada, senantiasa sehat selalu dan dilancarkan setiap urusannya. Dan di malam hari ini tentunya kami ucapkan terima kasih kembali buat yang sudah menyimak. Tidak terasa saatnya kini mengakhiri kebersamaan kita dalam program kajian pernikah. Sahabat Syiar Irfan Nurfalah pamit undur diri mengakhiri kebersamaan dan selamat menyajikan, menikmati sajian morotan yang kami hadirkan di Quran Surat Yusuf. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program kajian pernikah telah menemani Anda. Selamat membangun pilar ketakwaan, menyempurnakan separuh agama.

kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci,

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

Sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثيرة

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik famanka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi, teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, hanya dengan karuniamu kami mendapatkan hidayah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang kau terima. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, hidup yang terpelihara, dan hidup yang selalu tercukupi. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, engkau maha menyaksikan, kabulkan doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, diberi hidayah. Inilah yang selalu kita minta dalam sholat. Setidaknya 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sholat kita itu yang paling diminta berulang-ulang adalah minta hidayah. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan petunjuk orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapakah yang diberi nikmat oleh Allah? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita dapat petunjuk agar menjadi orang-orang yang diberi nikmat inilah. Kalau nabiyyin kita sudah tidak mungkin, tapi kita bisa diberi petunjuk jadi seorang siddiqin, yaitu orang yang benar hidupnya. Yang hidupnya benar, selalu berusaha tetap benar, menyebarkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Lalu syuhada dan solihin. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang yang Allah murkai. Siapa yang Allah murkai? Yang dia tahu tapi tidak mau mengamalkan. Waladdallin. Siapa orang yang sesat? Yang sibuk beramal, berbuat, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesat. Seperti orang pergi sibuk tapi tidak mau belajar, jadi tersesatlah. Nah sekarang nikmat hidayah itu adalah pertolongan dari Allah yang membuat seseorang bisa melihat, memilih, melihat, memilih, dan berjalan di jalan yang benar. Bukan hanya tahu, tapi dia bisa memilih dan menapaki jalan yang benar. Kita tahu hidayah itu macam-macam ya, ada yang fitrah, yang memang ketika kita lahir Allah memberikan fitrah pada diri kita, yaitu naluri mengenal Allah. Tanpa disadari setiap orang itu ada nalurinya, itu sudah fitrahnya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita pun ada di dalam hati kita mengenal kebaikan yang tanpa kita sadar, dan juga benci kepada kezaliman. Walaupun kita kecil, kita disakitin tidak mau. Benar? Tapi kalau ada orang menolong kita, kita suka. Sebetulnya itu sudah menjadi software petunjuk. Kalau di dalam bukunya Profesor Quraisy Shihab, ada hidayah yang pertama yaitu Kalau dilahirkan indra, ya kita bisa melihat, mendengar, merasa, itu mencerap informasi. Lalu tingkatan selanjutnya sesudah indra, kalau indra binatang juga ada. Dapat hidayah yang lebih tinggi dari indra, yaitu akal. Kalau binatang akalnya terbatas ya, kalau kita lebih tinggi dari binatang. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari hidayah fitrah adalah hidayah ilmu. Jadi Allah memberikan kesenangan kepada kita untuk mendengarkan dakwah, belajar. Nah ini membaca Quran, mengetahui halal haram, ini hidayah juga dari Allah. Tapi yang lebih tinggi daripada hidayah ilmu adalah hidayah taufik, yang namanya taufik, yaitu kita diberi ilmu oleh Allah dan diberikan juga kesenangan mengamalkan. Karena ada yang dapat ilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi kita dimudahkan oleh Allah belajar sholat dan juga mengerjakan sholat, belajar sedekah dan kita bersedekah. Kita dimudahkan Allah belajar halal haram dan kita diberi kemampuan untuk memilih yang halal, tidak mau yang haram. Ini taufik Allah ya. Kita diberi ilmu tahajud dan kita tahajud. Ini mahal. Nanti lebih tinggi dari itu adalah hidayah istiqomah. Jadi sudah tidak goyah kecintaannya mencari ilmu, kecintaannya mengamalkan ilmu. Nah, ini sudah istiqomah ya. Karena ada yang dia mesantren-mesantren, dia saum, dia tahajud, dia baca Quran, sesudah tamat pesantren hilang tuh, ke masjidnya hilang, hafalannya hilang, tahajudnya hilang. Nah, berarti dia tidak mendapatkan nikmat besar istiqomah. Karomah itu, kemuliaan itu adalah istiqomah. Nah, jadi kalau kita minta hidayah tuh artinya banyak yang kita minta, bukan uang ya. Uang juga itu mah orang garong juga dikasih. Tapi hidayah untuk senang belajar, hidayah taufik senang mengamalkan lebih tinggi, dan hidayah dijaga oleh Allah. Istiqomah, istiqomah ya. Ada juga hidayah ketika sedang diuji. Nah, jadi ketika Allah memberikan ujian kepada dia, pada saat yang sama Allah membukakan hikmah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MK, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MK, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Itu penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di
0: akhir. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, yang tentu juga waktu pagi, waktu yang berkah ya sahabat MK, yang dimana dapat kita kembali hadirkan rasa syukur kita kepada Allah, yang tentu kita dapat kembali menjalani sebuah kehidupan sahabat MK di hari yang baru ya tentunya, dan juga dapat kembali menjalankan kehidupan serta amanah-amanah yang hadir dalam diri kita sahabat MK. Dan juga tentu sahabat MK, dalam menjalani sebuah kehidupan kita dapat menghadirkan dua sifat yang Allah cintai sahabat MK, yang dimana dua sifat itu adalah sifat Al-Hilm dan juga Al-Anah, yang dimana dua sifat ini Allah cintai, yang dapat kita hadirkan sahabat MK dalam kehidupan keseharian kita, yang dimana menjadi jalan ataupun juga kendaraan kita untuk dapat menebar kebermanfaatan ataupun juga kebaikan sahabat MK. Karena tentu sahabat MK, kebaikan yang besar yang kita hadirkan seringkali gagal bukan karena niatnya yang buruk sahabat MK, melainkan tentu karena cara penyampaian yang tergesa-gesa atau mudah tersulut emosi, yang tentu dua sifat ini dapat kita hadirkan sebagai kendaraan kita untuk memaksimalkan amalan kebaikan dan juga menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita sahabat MK. Maka mari sahabat MK, di kesempatan kali ini ataupun juga di hari ini kita mulai upayakan, kita maksimalkan dengan dapat menghadirkan dua sifat yang Allah cintai nih sahabat MK, yaitu sifat Al-Hilm, tidak cepat marah, dan juga Al-Anah, tidak tergesa-gesa tentunya. Selain itu juga sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini juga kita kembali hadirkan semangat kita untuk menambah keilmuan kita kembali sahabat MK, yang dapat kita maksimalkan dari kesempatan-kesempatan yang ada, salah satunya hadir dalam sajian program manajemen kolbu pagi sahabat MK, yang alhamdulillah kembali mengudara di kesempatan pagi hari ini di hari Ahad tanggal 24 Mei 2026, ataupun juga bertepatan dengan 7 Zulhijjah sahabat MK, 1447 Hijriah. Insya Allah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini akan dibersamai bersama sahabat siar Bahri Alamsyah, yang akan membersamai selama 1 jam ke depan sahabat MK, yang tentunya insya Allah kita akan simak bersama sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK. Tentunya Anda yang saat ini sedang menyimak ya sahabat MK, dimanapun berada, Anda juga dapat bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensinya, baik salam silaturahim, doa terbaik, ataupun juga menyampaikan ya sahabat MK, melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu di kesempatan pagi hari ini. Anda dapat melaporkan di tempat Anda seperti apa, dan Anda dapat sampaikan di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224102 sahabat MK, 0811224102 tentunya.
1: Kurang bersyukur.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan sajian program MK pagi ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio tentunya. Selain itu juga Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami yang dapat Anda ketikkan di website ya sahabat MK, www.mkfmnetwork.com sahabat MK, www.mkfmnetwork.com www.mkfmnetwork.com. Silakan sahabat MK, ataupun juga Anda dapat menyimaknya langsung melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store. Dan nantinya dapat Anda ketik dan juga cari ya, sahabat MK, MK FM. Selain itu juga, sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung juga melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari terlebih dahulu dengan mengetikkan MKFM Live Kajian. Lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di live kami sahabat MK dengan mengetikkan @MKFM Bandung tentunya.
1: Bersihkan diri dari segala.
0: Terusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga sahabat MK dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi yang tentunya turut serta menyambungkan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini. Di antaranya Anda dapat menyimaknya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya. Dan terakhir sahabat MK, juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan sahabat MK, Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com sahabat MK, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027, 0811224 1027 sahabat MK.
1: Di akhirat, di waktu.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, saat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, langsung dari Mekah Al-Mukarramah, sahabat MK. Namun sebelum kita terhubung bersama guru kita, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan dan juga kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Mendidik nafsuku yang...
0: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Setiap ketika, wahai
0: Selain itu juga sahabat MK, tentu kita ketahui bersama saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu sahabat MK, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari sahabat MK kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau juga dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan

0: Sebelum juga kita terhubung sahabat MK bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di pagi hari ini, kami juga akan sapa terlebih dahulu Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di kesempatan pagi hari ini tentunya. Yang pertama yang sudah berkirim atensi tentunya di pagi hari ini sahabat MK, sudah ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang bergabung. Lalu juga ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang menyampaikan laporannya, siaran radio MKFM dari Ciamis terdengar jernih, mencrang, jelas sekali, alhamdulillah. Dan juga menyampaikan dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setia pendengar radio dan kepada kru MKFM. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Mudah-mudahan juga doa yang sama, doa yang terbaik untuk Ibu Citra tentunya di kesempatan pagi hari ini.
1: Benaranmu, ya Allah Tuhanku.
0: Selanjutnya juga sudah bergabung berkirim atensi dari Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang di pagi hari ini juga melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi dari Perum Samolo Cianjur dapat tersimak dengan baik dan jelas, alhamdulillah. Dan juga menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaik untuk semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur sudah juga bergabung di pagi hari ini melaporkan, menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini di Perum Samolo Cianjur dan juga menyampaikan doa terbaik tentunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan doa terbaik menjadi jalan ataupun juga salah satu doa yang Allah kabulkan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di pagi hari ini. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita sahabat MK.

0: Berniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menjadikan kami ini menjadi hamba yang mengabdi padamu, ilmu yang menjadikan hidup kami bermanfaat bagi makhluk-makhluk-Mu. Karuniakan kepada kami, ya Allah, rezeki yang baik, rezeki yang menguatkan iman, rezeki yang menambah amal soleh. Ya Allah, bimbing agar semua kesibukan kami menjadi amal, amal yang Kau terima. Lindungi hidup kami dari hati yang busuk, niat yang salah. Lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat. Lindungi kami dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul 'alim. Amin ya Rabb. Apakah Allah sedang memperhatikan kita?
1: Ya.
0: Kita bahas sedikit ini berdasarkan, tidak usah dicatat dulu santri, asal tahu saja. Nanti sampaikan hadisnya ya. Kepada para jamaah semua, mudah-mudahan bisa menyimak dengan baik ya. Berdasarkan Transparency Internasional, indeks korupsi dunia yang dirilis ini pada tahun 2026 Februari kemarin, Indonesia berada pada peringkat 109 dari 180 negara. Jadi Indonesia termasuk negara yang tidak baik dalam nilai kejujuran. Skornya 34 per 100. Jadi kalau paling jujur itu 100 ya, maka Indonesia di bawah setengahnya. Dan ini menurun 10 peringkat dari posisi sebelumnya tahun 2024. Jadi negara ini faktanya adalah negara yang harus diperbaiki karena kejujurannya sangat buruk. Jadi korupsinya merajalela. Negara yang paling bersih dari korupsi yaitu Denmark. Nilainya 89. Finlandia 88 nilai. Ini puncaknya ya, ranking terbaiknya. Dan Singapura 84. Indonesia 34. Malu. Kita harus malu karena ini memalukan. Negara terkorup yaitu Sudan Selatan, Somalia, Venezuela, ini nilainya 9, saking rendahnya. Ya. Kita jangan melihat, oh, kalau kita bagus dong, kita 34. 34 itu di bawah setengah nih. Ini mengindikasikan tingginya praktik suap dan korupsi di sektor publik. Semua yang korupsi ini adalah orang yang pernah sekolah, pernah mengenyam pendidikan, bahkan bukan pendidikan rendah saja, ada yang sampai S1, S2, S3 yang korupsi ini. Jadi pendidikannya tinggi-tinggi juga. Dan dari kampus-kampus yang juga ternama secara duniawi. Jadi kalau kita sekolah hanya sekedar ingin masuk perguruan tinggi negeri saja. Dengar ini para santri, juga orang tua murid, terutama yang menitipkan santrinya di Darut Tauhid. Ini yang koruptor-koruptor itu orang-orang yang berpendidikan secara duniawi. Pendidikan dalam dan luar negeri. Kalau diurut-urut, nanti akan ketahuan kampus mana ini asalnya sekolah. Ternyata pendidikan tinggi sangat tidak menjadi jaminan kalau tidak dilengkapi dengan pendidikan keimanan dengan benar. Kemarin waktu rapat dengan para pimpinan sekolah Yayasan Darut Tauhid, ya, tolong Pak Ketua Yayasan, dulu ketika kita pertama kali membangun sekolah Darut Tauhid, goal utamanya adalah perbaikan akhlak. Disebutnya orang yang akhlaknya baik itu adalah orang yang bertakwa, karena akhlak itu timbul dari keimanan, yakin ke Allah, dan kepatuhan serta kepasrahan, senang kepada yang Allah sukai dan meninggalkan yang Allah tidak suka. Sehingga pendidikan awalnya kesana, dan banyak orang tua murid sampai berjubel waktu itu menitipkan anak-anaknya di Darut Tauhid walaupun fasilitasnya sangat sederhana. Bahkan ada yang nanya, di mana kelasnya? Kelasnya baru akan dibangun. Dan murid-muridnya tahu bahwa, orang tuanya juga tahu bahwa goalnya adalah perbaikan akhlak, buah dari makin kuatnya iman, makin bagusnya amal solehnya. Santri-santrinya dulu tawadu, jujur, bagus-bagus. Seiring waktu, makin banyak nih santri, fasilitas makin bagus, tuntutan orang tua bukan hanya ingin perbaikan akhlak, tapi juga ingin masuk perguruan tinggi negeri, dalam dan luar negeri, ya, ada negerinya. Sehingga dikejarlah bagaimana ingin selain baik akhlaknya, kemudian masuk juga ke perguruan tinggi negeri. Tetapi porsinya untuk menghafal Quran, porsinya jadi dikhawatirkan menjadi tidak maksimal ini di dalam membangun akhlaknya kembali. Sehingga dievaluasi, oh itu sekolah itu ada sekolah yang lulusannya tuh banyak sekali yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau ada sekolah seperti ini, alhamdulillah. Caranya lihat dulu bagaimana inputnya. Kalau yang masuk ke sekolah itu adalah bintang kelas dari setiap, misalkan ini SMA, SMA lulusannya masuk ke perguruan tinggi negeri yang bagus-bagus secara duniawi, ternyata yang masuk ke SMA ini rata-rata ranking 1, ranking 2, ranking 3, yang memang sudah pintar-pintar. Jadi dipoles, dikemas, jadi masuklah. Sedangkan di Darut Tauhid ini, kami tidak mengumpulkan yang pintar-pintar saja. Ada yang pintar-pintar, tetapi kami siapa saja, bahkan yang penyandang disabilitas juga, yang autis, dan ayo masuk belajar. Karena goalnya bukan masuk perguruan tinggi saja, ya. Kami berkeyakinan bahwa kalau ini anak soleh, ini anak disukai Allah,
2: Terserah Allah nanti dibimbing kemana sekolahnya, Allah akan memberikan yang terbaik. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi goalnya ini santri, ini anak didik adalah menjadi anak yang disukai Allah. Nanti terserah Allah mau disekolahkan di mana, Allah yang membiayai, Allah yang mengatur, tapi dia dapat sekolah terbaik yang membuat dirinya selamat dunia akhirat. Masuk ke tempat yang diinginkan secara duniawi, tapi kalau tidak kuat iman, dikhawatirkan seperti yang terjadi sekarang ini di negeri ini. Korupsinya masih merajalela. Malu, ya, malu. Kan korupsi itu mencuri, ya. Saya tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Langsung merahnya wajah. Mencuri hak orang lain. Membegal. Merampok, merampas. Kata-kata yang tidak baik. Orang tua tidak akan bahagia kalau tahu anaknya jadi seorang pencuri. Guru-guru juga tidak bahagia kalau muridnya jadi pencuri. Benar? Ini mohon kepada para orang tua yang nanti mau menyekolahkan anaknya di Darut Tauhid. Ini mohon maaf ini ya. Kalau hanya goalnya sekolah dengan ranking duniawi saja, mungkin sebaiknya cari sekolah-sekolah yang memang fokus ke arah sana. Tapi kalau mau menyekolahkan di Darut Tauhid, insya Allah kami fokus utamanya adalah memperbaiki akhlak dengan cara menguatkan keyakinan kepada Allah, keimanannya, dan menguatkan amal solehnya. Dengan harapan jikalau anak ini dekat dengan Allah penciptanya, nanti Allah yang akan membimbing, karena Allah paling tahu siapapun di antara yang sekolah itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau anak ini serius mendekat ke Allah, Allah lah pemilik kecerdasan, Allah lah pemilik tubuh, Allah lah pemilik masa depan anak-anak ini. Kalau anak ini disukai Allah atau disebut bertakwa, ya, maka Allah nanti akan memberikan jalan dia mendapatkan karir terbaik dalam hidupnya. Tidak selalu harus jadi pejabat, tidak harus selalu jadi orang kaya, tapi menjadi orang yang mulia, bahagia, dan selamat. Mungkin ada yang ditakdirkan jadi pejabat, mungkin ada yang ditakdirkan jadi tentara, aparat, jaksa, hakim, pengusaha, tapi semuanya pilihan Allah. Keren kan? Yang jadinya tuh penuh kehormatan. Hidupnya bahagia karena punya iman dan amal soleh. Hidupnya mulia karena mendapatkan takdir, jabatan, posisi itu benar-benar Allah yang mengatur. Walaupun tidak jadi orang kaya raya, tidak jadi pejabat, tidak jadi orang terkenal, tidak apa-apa. Dia menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang mulia dan selamat karena iman dan amal soleh. Begitulah. Karena ada mulai orientasinya lebih kepada pengen masuk perguruan tinggi, kalau ini saja maka tidak bagus. Harus dibekali masuk ke sekolah terbaik dengan iman yang kuat dan amal yang diterima. Setuju tidak nih? Ustaz Edi yang diamanahin mengelola ini, pegang ini baik-baik ya. Ingin dari awal, jadi orang tua juga sudah tahu. Kalau hanya sekedar ingin mengejar ranking, mungkin sebaiknya cari sekolah yang memang khusus mengejar ranking seperti ini. Tetapi kalau ingin mencoba anaknya menguatkan imannya, nah di antara pilihannya mungkin boleh salah satunya di Darut Tauhid. Itu pun sarannya harus istiqoroh dulu, karena bicara seperti ini mudah, tapi prakteknya harus lewat upaya yang kuat. Baik, nah bagaimana hadisnya tentang jujur? Nih santri, apa karakter baik yang harus dibangun di Darut Tauhid ini, apa namanya? Karakter baku. Pegang ini Ustaz Hedi ya, akan dites terus tentang karakter baku ini. Baiknya apa? Ikhlas, jujur, tawadu. Nanti akan ada terus menerus digalakan kantin kejujuran, keikhlasan, kejujuran, dan kerendahan hati ini menjadi pilar utamanya. Ikhlas itu artinya santri tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Goalnya adalah mukhlasin. Mukhlasin ini adalah hamba Allah yang dikaruniai keikhlasan, sehingga setan pun tidak mampu untuk memperdayanya. Keren kan? Jadi orang yang setan juga tidak mampu memperdayanya. Kenapa kejujuran jadi pilar kedua? Karena lawan dari jujur adalah munafik. Munafik itu kerak jahanam, nauzubillah. Ada munafik akidah, dia ngaku Islam padahal hatinya tidak Islam. Ada munafik amal, dia Islam tapi punya sifat munafik. Ini hadis Sahih Bukhari, hadis Bukhari riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Sahih Muslim juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kalian jadi orang jujur, selalu jujur. "Alaikum bisidqi." Ini sidik ini lebih dalam dan lebih luas dari sekedar jujur ya. Jadi orang yang benar, niatnya benar, ucapannya benar, perilakunya benar, hatinya benar. "Alaikum bisidqi," hendaklah kalian jadi orang yang selalu jujur. "Fa inna sidqa," karena kejujuran, "yahdi ilal bir," karena kejujuran mengantarkan kepada kebajikan-kebajikan. Jadi orang yang jujur, selalu berusaha jujur, dia akan jadi orang baik. Mudah menjadi orang baiknya, pondasinya jujur. "Fa innal birra yahdi ilal jannah," dan kebajikan menuntun kepada surga. "Wa ma yajalu rajul," dan tiadalah seorang berkata berusaha jujur ya, "yasduku wa yataharras sidqa," maaf ya, dan berusaha sungguh-sungguh untuk jujur, "hatta yuktab indallah sidqa," hingga dicatat oleh Allah menjadi orang yang sangat jujur. Inilah sidik. Ingat ya, orang yang diberi nikmat itu yang pertama apa? Nabiyyin. Yang kedua sidiqin. Tiga syuhada. Empat sholihin. Jadi ini nabiyyin sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi nabi. Yang ada adalah tinggal yang tiga tadi, sidiqin, syuhada, sholihin. Tapi rankingnya sidiqin inilah yang tertinggi. Makanya ini yang harus kita kejar nih. Jadi harus ada ya taharrus sidqa, yang ada upaya untuk terus sungguh-sungguh. Artinya tidak sekaligus, ini ada perjuangan terus nih. Bicara berusaha jujur, lagi datang berusaha jujur, ketika ditanya harus jujur. Kejujuran ini tuh harus diperjuangkan. Jelas? Ya taharos ini benar-benar, ya taharos sidqo ini benar-benar harus selalu berusaha untuk jujur, karena keadaan itu berubah-ubah, situasinya berubah-ubah, dan orang-orang yang nanti sidikon ini adalah orang yang memang komitmennya sangat kuat. Saya sepanjang hidup akan jadi orang yang jujur terpercaya sampai saya mati. Ah, gitulah ya. Wa iyyakum wal adib. Ah, ini lanjutannya. Dan jauhilah dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Yahdi ilal fujur. Karena kebohongan, kedustaan mengantarkan, menuntun kepada fujur, yaitu kejahatan, kefasikan. Dan wa innal fujura yahdi ilan nar, yahdi ilan nar. Dan kedustaan mengantarkan kepada neraka. Jika seorang terus yataharal kadib hatta yuktab indallah kadzdzab. Kalau dia terus bohong dan berusaha mencari jalan untuk tidak jujur, hingga dicatat oleh Allah sebagai pendusta yang besar. Ini luar biasa ini. Jadi jujur itu menjadi fondasi orang itu baik atau tidak. Kalau orang sudah tidak jujur, dengar ya. Misalkan ada seseorang yang tidak jujur punya jabatan, maka selama dia punya jabatan, dia ini orang tidak jujur, maka dia akan terus mencari celah untuk melakukan ketidakjujuran. Kapan dia kerja baik? Karena dia selama kerja waktunya kan sama, 24 jam sehari, dipakai tidur, dipakai macam-macam. Kerjanya 8 jam. Nah, 8 jam ini kepotong waktunya untuk mikirkan apa yang bisa saya curi dari amanah yang ada ini. Nah, sekarang dia sudah, katakanlah dia korupsi. Ini kalau dia korupsi, udah makan waktu produktif untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau dia udah mencuri, dek dengerin anak-anak, dia akan mati-matian menutupi kejahatannya. Betul? Kan pembohong itu dia akan menutupi kebohongannya. Dan menutupi kebohongan ini makan waktu, makan pikiran, makan tenaga untuk membuat kebohongan baru. Bayangkan, untuk licik aja makan waktu, untuk menutupi kelicikan juga makan waktu. Jadi kapan kerjanya? Benar? Enggak akan benar, itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Maka kalau bangsa ini masih banyak ketidakjujuran, masih lama bangsa ini jadi baik. Karena gak pada kerja. Kerjanya juga ngambil, udah gitu menutupi kebohongannya, dan dia akan suap sana, suap sini, supaya tidak kebongkar. Yang disuap juga menutupi, ah, kacau. Maka santri itu, orang-orang yang tidak jujur itu berhenti tidak dari jabatannya? Jawab. Suatu saat berhenti tidak? Orang-orang yang tidak jujur itu mati tidak? Dibawa kemana kira-kira hasil malingnya itu? Dibawa enggak ke akhirat? Fisiknya tidak dibawa, tetap aja ada di dunia ini. Itu tanah saya, itu apartemen saya, itu rumah saya, segala enak. Mati. dipakai oleh anaknya, berantem warisannya karena warisan dari harta haram, saling anaknya musuh-musuhan. Ini suatu saat ada seorang berdua ini, beliau security penjaga, curhat di suatu tempat ya. Jadi bapaknya pengusaha ini, bapaknya seorang pengusaha, ada seorang bos meninggal mendadak, sebetulnya tidak ada yang mendadak dalam rencana Allah ya. Anaknya ini kan tanya, kenapa ini kok perus jadi sepi gini kantor, perusahaannya mau ambruk. Kata penjaga ini anak-anaknya di tempat ini kerjanya mabok, berzina, sekarang tumbang perusahaannya pakai harta warisan bapaknya, dipakai perbuatan maksiat. Dimana dikuburnya nih si bapak, kasihan betul. Gimana di akhirat nanti? Mati, semuanya mati. Kita juga mati. Para koruptor mati, orang jujur juga mati. Bedanya, orang yang jujur oleh Allah dibahagiakan di dunia ini. Mungkin tidak banyak hartanya, Allah pilihkan yang cukup-cukup saja, tapi bahagia, mulia, dan selamat. Ini ceramah ini benar-benar pakai perasaan nih. Sedih lah kalau lihat keadaan ini, anak-anak ini belum benar-benar taruh dalam kehidupan nyata. Harus serius bertekad dari sekarang, sedikit jadi orang jujur. Ustaz ini tidak harus lulus 100% ya. Kalau nanti hasil ujiannya memang tidak harus lulus, tidak usah lulus. Anak-anak, kalau nanti tidak naik kelas tapi jujur, yang bagus sih jujur naik kelas. Tapi kalau misalkan nilainya tidak memadai, tidak usah pakai licik ya, nggak usah pakai nyontek, nggak naik apa-apa. Yang penting jujur, daripada naik kelas tidak jujur. Kalau memang nanti tidak lulus 100% karena memang tidak mampu lulus, gak ada masalah. Kita tidak usah ingin citra sekolah yang seluruhnya lulus bagus, padahal bohong, tidak boleh. Tidak usah memaksakan diri untuk mencari citra penilaian manusia, tapi hancur dalam penilaian Allah. Siap nih jadi orang yang jujur terpercaya sampai mati? Makanya nanti kalau ada kehilangan-kehilangan sesuatu di pesantren, karena ini pesantren beasiswa, kalau cukup bukti maka tidak bisa melanjutkan sekolah ya. Anak-anak itu bangunkan. Nah ya, berdiri. Yang ngantuk, masalahnya yang ngantuk gak tahu berdiri yang ngantuk ya kan. Ya bagus. Kalau udah ngantuk, tidur, gak ngaku, tidur gak yang ini? Nah, tidur gak? Yang depan ini tidur gak? Gak ngaku juga gak apa-apa, cuma kalau gak ngaku berarti gak jujur, ya kan? Sekarang ngaku kan tidak diapa-apain, hanya suruh berdiri. Berdiri supaya apa? Supaya gak ngantuk. Masalahnya berdirinya ngalangin yang lain. Sini, di pinggir sini kan. Maaf ya. Tidak ada yang tidak jujur. Siap?
0: Siap tidak santri?
1: Ya.
0: Setiap yang tidak jujur akan mendapatkan, tidak dihukum, tidak dihukum. Tapi yang tidak jujur akan mendapatkan hasil dari pilihan. Kan boleh jujur, boleh tidak jujur. Kalau jujur, lanjut. Kalau tidak jujur, berarti milih berhenti. Bisa dipahami tidak? Zero toleransi terhadap ketidaksucian. Terus tadi, pastikan sekolah ini melahirkan santri yang jujur, ya. Tidak jujur, jikalau sudah paham aturannya, sudah membuat komitmen, kalau tidak jujur, apakah nyontek, apa mengambil barang teman, atau apapun, tidak jujur, ada skalanya nanti, berarti mengundurkan diri. Siap, santri? Benar? Teng nih, ya. Sudah ada aturannya. Gak apa-apa, nanti santri tinggal sedikit. Gak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan dipertahankan. Kalau sudah dididik, ya, supaya tahu, dilatih, supaya bisa, dan dibina. Kalau tetap memilih tidak jujur, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lebih baik santri sedikit tapi sedikit daripada banyak tapi tidak jujur. Mau apa? Besarnya juga nanti akan jadi orang tidak baik. Tidak ada toleransi terhadap ketidakjujuran. Nanti diajarkan dengan baik, ya. Rambu-rambunya diulangi lagi supaya paham. Mudah-mudahan, saya percaya sekolah lain sudah melakukan hal yang lebih baik dari yang disampaikan ini. Karena kalau ingin memperbaiki negeri ini, ya perbaiki pendidikannya. Kalau pendidikan ketidakpendidikan, karena semua yang bermasalah itu pasti dulunya sekolah. Karena untuk ya sebagian besar Pak harus sekolah, satu S2 dalam dan luar negeri. Menyedihkan, bangsa yang mayoritas Islam dikenal sebagai orang-orang tidak jujur. Padahal pelajaran Islam adalah jujur itu pilar. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau diberi gelar Amin, seorang yang sangat jujur terpercaya. Setiap bicara pasti benar. Setiap berjanji pasti ditepati. Setiap diberi amanah tidak pernah berkhianat. Jujur pasti mujur, lahir batin makmur. Tidak jujur pasti babak belur dan ujungnya hancur. Bagus juga terdiamkan. Coba jujur akan mujur dan lahir batin makmur. Ya, lumayanlah beringat barusan. Jujur, mujur, lahir batin makmur. Tidak jujur, babak belur.

0: Sejujurnya saya rendah emosi ini sesudah melihat ranking kejujuran Indonesia semakin rendah. 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Terima kasih. Insya Allah kita jumpa bagi warga Cibubur besok ya, biasa kajian di Darussalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, lanjutkan Ustaz.
1: Baik, waalaikumsalam.
2: Sama kita telah mendengarkan kajian dari Gurunda kita. Marilah kita sama-sama mendoakan Gurunda kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dunyaka wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Wahai Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Lindungi kami dari kemusyrikan, kemunafikan, ujub, takabur, kedengkian kepada orang beriman. Bersihkan hati kami dari segala penyakit hati. Allahumma ati nufusana, Allahumma atina nufusana taqwaha, wa zakiha anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa ini, ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Engkaulah pelindung, pemelihara jiwa ini. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Kami mohon kepadamu, ya Allah, qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat. Taqabbal minna ya karim. Innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, semua nabi diutus, juga kitab-kitab suci diturunkan. Intinya adalah agar umat manusia mengenal siapa Allah Tuhannya. Itu yang terpenting, ma'rifatullah. Kalau sudah mengenal Allah, lalu bagaimana? Maka tauhid, yaitu hanya mengilahkan Allah. Ini sangat penting. Pesantren Darut Tauhid sebetulnya inginnya adalah menjadi rumah orang-orang yang bertauhid. Tauhid

disebut tauhid rububiyah, yaitu benar-benar hatinya meyakini tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemilik selain Allah, tidak ada yang menguasai selain Allah, tidak ada yang menentukan selain Allah. Tetapi keyakinan seperti itu tidak cukup. Harus menjadi tauhid uluhiyah, yaitu hanya mengilahkan Allah sehingga keyakinan tadi menghasilkan penghambaan hanya kepada Allah. Karena ada juga orang-orang musyrik yang mengatakan ini ciptaan Allah, tetapi dia tidak menghamba kepada Allah. Dia menghambanya kepada patung-patung yang katanya perantara. Nah, dalam Islam, ketauhidan itu benar-benar tidak hanya keyakinan tentang kekuasaan Allah, tapi mengilahkan Allah, kita menghamba sepenuhnya kepada Allah.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, sahabat MK, langsung dari Mekah Al-Mukarramah tentunya. Mari kita doakan bersama guru kita, sahabat MK beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau, dan juga tentunya Allah lancarkan ibadah haji yang sedang dijalani, sahabat MK tentunya. Dan juga tentunya sahabat MK, mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini dapat Allah mudahkan kita untuk memahami serta juga dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Pulih semula.
0: Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK yang sudah bergabung berkirim atensi di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami sapa Anda yang sudah bergabung, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali sahabat MK yang dapat kita maksimalkan dan juga ambil bagian di dalamnya tentunya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini sahabat MK khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Syukurku bertambah.
0: Selain itu, sahabat MK juga kita ketahui bersama saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan. Bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari sahabat MK kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact ataupun juga dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Siapakah dapat bersihkan diri dari segala.
0: Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kami akan sapa Anda yang sudah berkirim atensi. Ada dari Ibu Eti dari Balendah yang menyampaikan menyimak di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Eti dari Balendah sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Lalu juga ada Ibu Yanti dari Antapani. Selanjutnya juga ada Mamah Agni dari Guntur Tasikmalaya. Alhamdulillah. Selanjutnya juga sudah bergabung ada Ibu Ngadiah dari Mekarsari. Selanjutnya juga ada Ibu Lilis dari Balai Endah yang sudah bergabung juga. Selanjutnya ada dari sahabat Tatang Hidayat dari Benteng Ciamis. Melaporkan juga siaran dari Ciamis diterima dengan baik dan juga jelas. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Tatang Hidayat dari Benteng Ciamis. Selanjutnya juga ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur. Terima kasih. Selanjutnya ada sahabat MK dari Ibu Aminah dari Cipanas yang juga sudah menyimak di kesempatan pagi hari ini. Lalu kembali kami sapa ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap. Selanjutnya juga ada Ibu Nia dari Pangalengan, Ibu Eis dari Banjaran, Abah Akbar dari Ciranjang. Selanjutnya juga ada sahabat Andri Safitri yang juga sudah bergabung di pagi hari ini, Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya. Dan terakhir sahabat MP yang bergabung melalui WhatsApp MKFM ada dari Pak Yusuf Tajiri dari Mangkubumi Tasikmalaya yang sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK dan juga pendengar dimanapun yang sedang saat ini menyimak, yang sudah bergabung berkirim atensi. menyampaikan doa terbaik dan juga melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya, sahabat MK. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambung siarkan program MK Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, selamat melanjutkan aktivitasnya di kesempatan pagi hari ini, di weekend. Tentunya mudah-mudahan Allah lancarkan dan juga tentunya Allah jaga dari setiap langkah aktivitas kita, sahabat MK. Pada akhirnya, sahabat share Anda, Bahri Alamsyah, dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendidih jiwaku ini.
2: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: Mari coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu. Kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

Madinah, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 solat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah, jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah, seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Disanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci, menuju bait.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MKI, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MKI, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MKI, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Para malaikat kepada para penghuni surga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Eriki Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti, menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita, insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa, dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Febi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Herlan dan juga sahabat MK yang dimana saja bisa menyimak siaran kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan kalau ada yang sedang sakit ya Kang Herlan, mudah-mudahan Allah mudahkan ikhtiar untuk sehat kembali dan bisa sehat kembali dengan tanpa kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Teh Febi, terima kasih pagi hari ini sudah bincang lagi untuk menyampaikan kembali ilmu. Hari ini dengan sahabat MK kita akan lebih banyak berinteraksi ya Teh, karena ini segmennya tanya jawab. Sebelum kita menyambung menyapa sahabat MK yang sudah mengirimkan pertanyaannya Teh Febi, ya. Di awal mungkin ada pesan terlebih dahulu nih sebagai penguat dan pemantik semangat kita juga, bahwa pentingnya dalam bermuamalah ini kita senantiasa sesuai gitu ya Teh, dengan hal-hal yang sudah diatur dalam syariat begitu Teh.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin begini Kang, kita harus juga bisa menjadikan bahwa muamalah ini juga adalah bagian dari cara hidup kita gitu sebagai seorang muslim. Jadi kebanyakan kita memang konsentrasi misalnya pada ibadah-ibadah yang bersifat ibadah mahdoh gitu ya. Nah, tetapi kadang-kadang dalam bermuamalah ya mungkin karena ketidaktahuan, mungkin karena memang belum familiar, atau mungkin juga karena adanya apa ya stigma bahwa kalau mengikuti syariah tuh kayaknya kok ribet banget gitu ya, sehingga membuat kita seperti sedikit abai lah gitu ya. Nah, tetapi mari kita mencoba untuk melakukan muamalah yang sesuai dengan syariah itu dari hal-hal yang mungkin ringan dan kecil dalam hidup kita gitu. Misalnya jual beli yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Misalnya jual beli, ibu-ibu kan pasti ya kegiatan jual belinya tuh banyak setiap hari.
0: Iya betul.
1: Misalnya bagaimana adab kita misalnya dalam jual beli, dalam menawar harga supaya tidak menzolimi yang lain dan lain-lain sebagainya, itu mari kita perbaiki dari hal-hal kecil sehingga ini menjadi suatu kebiasaan dan kemudian menjadi gaya hidup kita gitu kan.
0: Jadi gaya hidup kita itu yang jadi lifestyle gitu ya Teh.
1: Jadi lifestyle yang kita gitu bahwa misalnya gini, jadi nggak enak kalau misalnya bertransaksi kok kita ini seperti zolim pada orang lain. Jadi nggak enak kalau bertransaksi kayak nggak jelas. Atau misalnya begini, kadang-kadang yang paling merusak hubungan baik saudara maupun pertemanan adalah masalah utang piutang gitu ya Kang ya.
0: Iya betul.
1: Oleh karena itu mari kita menormalisasi gitu. Kalau bahasa sekarang Maya, kita biasakan misalnya kalau misalnya terjadi utang piutang antara dua orang itu, mari kita biasakan untuk mencatat, kita biasakan untuk membuat ada perjanjian hitam di atas putih gitu. Karena apa? Masalah utang piutang ini bukan hanya masalah di dunia ya. Kalau salah satu terjadi apa-apa gitu ya, maka itu kan ada kewajiban, ada hak dan kewajiban sebenarnya harus dipenuhi. Nah, contohnya begini Kang, misalnya seseorang meninggal dunia, itu kan biasanya keluarganya itu mengatakan bahwa kalau ada janji utang yang dilakukan oleh almarhum atau almarhumah, maka harap menghubungi keluarga. Itu sudah lazim gitu ya Kang.
0: Betul.
1: Tapi bagaimana kalau almarhum atau almarhumah ini yang menghutangkan kepada orang lain? Dalam banyak kesempatan kadang-kadang orang yang dihutangi ini, karena almarhum dan almarhumah ini sudah tidak ada gitu, jadi seperti terlupakan gitu Kang, bahwa oh ya sudah gitu. Padahal sebenarnya kewajiban membayar utang itu tidak semata-mata gugur gitu ya dengan yang bersangkutan atau counterpartnya itu meninggal. Kan ada keluarganya, kan ada ahli warisnya. Nah, ini
0: betul,
1: juga penting dilupakan. Dan hal-hal seperti ini mungkin dianggap kecil ya, tetapi ini sebenarnya yang sedikit demi sedikit gitu ya mengikis pilar muamalah di antara kita. Karena sebenarnya kenapa banyak aturan dalam muamalah gitu ya, walaupun dalam muamalah itu kan sebenarnya semua diperbolehkan kecuali yang dilarang gitu ya. Artinya banyak bolehnya gitu kecuali yang dilarang. Nah kita juga harus memperhatikan itu apa yang dilarang sebagai rambu-rambu dan pagar-pagar gitu kan.
0: Iya, betul-betul ya. Ya persoalan utang piutang tadi juga, ya lazimnya memang yang ditanya itu yang punya utang ya. Tapi yang kalau berhutang itu jadi satu hal yang benar-benar jadi atensi kita juga itu ya.
1: Jadi akhirnya kan menjadi kesadaran bagi yang punya utang gitu ya Kang. Walaupun misalnya almarhum atau almarhumah itu sudah meninggal, tetapi kan ada ahli warisnya. Kalau misalnya belum bisa membayar, ya seyogianya, sebaiknya gitu ya, mengatakan kepada ahli warisnya bahwa punten maaf, memang saya ada utang kepada almarhum atau almarhumah, tetapi saya belum bisa membayar, saya mohon waktu, dan dikatakan berapa utangnya dan lain-lain. Nah, kelemahannya adalah karena tidak ada catatan, jadi akhirnya sama-sama seperti tidak ada itu ya, kejadian utang-utang itu seperti tidak ada, karena ahli waris pun tidak menemukan bukti gitu bahwa memang ada, hanya mungkin lisan saja atau apa gitu.
0: Baik teh, kita mulai menyapa sahabat MK teh karena sudah ada atensi yang masuk nih melalui WhatsApp MK FM pagi ini. Ada sahabat Ita di Bandung Barat teh bertanya. Teh Feby izin bertanya. Jadi sahabat Ita ini saat ini sedang menjalankan bisnis. Alhamdulillah sudah mulai jalan 1 tahun terakhir ini katanya. Bisnisnya kuliner nih teh katanya. Bisnis kuliner. Nah, sahabat kita ini punya strategi dalam menjual barangnya ini memang dengan margin yang di awal itu tidak terlalu besar, bahkan mungkin bisa dibilang di bawah margin rata-rata katanya teh.
1: Oke, tipis lah ya
0: margin. Tipis begitu. Nah, tetapi ada beberapa pihak yang menyampaikan kepada sahabat kita yang bertanya ini katanya, jangan terlalu murah dong jualnya katanya. Khawatirnya merusak harga pasar juga. Nah, sahabat kita ini bertanya, sahabat kita pertanyaannya, ada ketentuannya tidak teh ketika mengawali tadi bisnis seperti sahabat kita ini dari sisi harga jual? Dan sahabat kita ini melakukan hal tersebut karena katanya ingin di awal si brandnya ini dikenal dulu katanya teh.
1: Ya, baik. Pertama, apapun yang kita lakukan itu kan sebenarnya terpulang kepada nawaitu kita, gitu ya. Kepada niat kita, apa sih sebenarnya yang mendasari niat kita itu? Apakah kita memang niatnya itu memang murni seperti apa yang kita katakan, atau ada niat-niat yang lain? Itu pertama. Dan niat itu ada di dalam hati dan hanya yang bersangkutan yang tahu. Ya. Dan kedua, kita masalah harga. Sebenarnya harga itu merupakan hak prerogatif penjual. Dia mau kasih harga berapa, kemudian komponennya apa saja gitu, dan dia mau ambil untung berapa saja. Sebenarnya tidak ada aturan. Orang itu boleh untung sekecil-kecilnya sampai margin sebesar-besarnya itu boleh. Ya, selama ada yang mau beli dan dia menerima harga itu dan semua rukun dan akad jual beli terpenuhi, itu sah. Ya. Nah, sekarang masalahnya kalau misalnya ada pihak yang mengatakan, "Oh, ini kayaknya jualnya terlalu murah, merusak pasar," gitu misalnya gitu ya. Nah, kita mungkin harus sedikit bersinggungan dengan bab rezeki ya, bab rezeki, bahwa semua itu rezekinya sudah diatur. Jadi mau harga bagaimanapun, kualitas bagaimanapun, Allah itu sudah mengatur rezeki. Tentu saja di keadaan ekonomi sekarang ini yang dimana pembeli itu lebih sensitif ya terhadap harga, artinya pembeli itu mungkin awalnya lebih tertarik pada harga yang murah gitu ya. Tetapi percayalah bahwa rezeki itu Allah yang mengatur. Mahal pun kalau ada yang beli, kita mau bilang apa gitu. Murah juga kalau misalnya gak ada yang beli, kita mau bilang apa gitu ya. Karena semua itu Allah yang mengatur. Kemudian setiap orang itu kan punya pasarnya sendiri-sendiri ya. Dan ini juga merupakan mungkin salah satu pendorong ya untuk bisa menentukan harga yang wajar gitu kan. Harga yang wajar. Karena misalnya ada teknik-teknik marketing yang misalnya untungnya tipis aja, bahkan ada yang mungkin dalam tanda petik jual rugi gitu ya, jual rugi, jadi bakar uang gitu untuk demi misalnya brandnya naik dulu atau gimana. Nah sebenarnya ini merupakan hak-hak daripada penjualnya juga sih gitu ya. Dan ada konsekuensi masing-masing. Contoh misalnya yang menentukan margin tipis. Jadi kan dia itu marginnya benar-benar tipis ngambilnya buat dia. Sementara kalau ada dia akan rentan terhadap misalnya ada lonjakan harga, Kang. Misalnya lonjakan barang bahan baku tiba-tiba misalnya dia jualannya apa? Misalnya ceker mercon misalnya gitu ya. Tiba-tiba harga cabai itu kan kita suka tahu ya, harga cabai suka melonjak gitu kan. Tiba-tiba betul, harga cabai melonjak, tentu saja akan mengikis daripada marginnya. Tapi kan itu resiko yang memang ingin dia ambil gitu ya. Jadi semua juga ada trade-off-nya. Jadi kesimpulan dari pertanyaan ini, satu, apakah ada aturan untuk menentukan margin? Sebenarnya tidak ada aturan untuk menentukan margin gitu ya. Boleh margin kecil, boleh margin besar, nggak masalah. Yang penting pada saat jual beli itu jelas harganya berapa. Apakah di situ terkandung margin yang besar atau kecil, itu tidak masalah. Yang kedua, ini kan dia galau ya. Ada orang yang bilang, oh kamu kayaknya jualan seperti itu merusak pasar. Nah ini kita pulangkan lagi kepada niat kita gitu ya. Apakah kita melakukan strategi ini untuk apa gitu? Untuk merusak pasar tidak gitu. Kalau misalnya kita meyakinkan diri kita bahwa memang bukan untuk merusak pasar, ya sebenarnya tenang-tenang aja sih gitu ya. Karena niat itu kan kita sendiri yang paling tahu gitu. Kemudian apapun strategi yang diambil oleh penjual itu sebenarnya mengandung resiko gitu. Strategi margin tipis mungkin akan banyak yang beli gitu ya, tetapi dia rentan sekali terhadap misalnya kenaikan bahan baku. Nah terus yang terakhir, ya jangan khawatir karena semua orang sudah diatur rizkinya. Mau harga mahal kalau laku ya mau apa. Kita kan banyak yang lihat brand-brand atau produsen-produsen sebenarnya bukan dia yang paling murah, tapi kok antri terus gitu ya maksudnya.
0: Iya betul.
1: Ya. Tuh misalnya yang murah juga kalau nggak ada yang beli, ya kita mau bilang apa, itu membuktikan bahwa memang rezeki itu Allah yang mengatur, kita hanya bisa berikhtiar dan meluruskan niat itu, Kang.
0: Baik, alhamdulillah. Menyambung satu atensi kembali ya Teh. Baik. Tadi dari sahabat Ita di Bandung Barat, terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Satu atensi sebelum kita jeda, ada sahabat kita kembali yang menyampaikan pertanyaannya dari 0857 936 sekian sekian. Ini pertanyaannya berkenaan dengan pinjam uang katanya Teh.
1: Okay.
0: Nah, ketik sahabat kita ini sedang kepepet kebutuhan sekolah anak atau biaya kesehatan. Dan biaya kesehatan katanya. Lalu meminjam lewat aplikasi pinjaman online yang katanya mah syariah katanya Teh. Tapi masih ragu bagaimana cara memastikan itu benar-benar sesuai syariah katanya Teh.
1: Oke. Salah satunya kalau kita lihat kan secara aturan OJK ya, di aturan OJK pinjaman sekarang nyebutnya pindar ya, pinjaman daring ya. Kalau pinjol itu konotasinya sekarang agak negatif ya. Jadi kalau pinjaman yang daring seperti itu, menurut aturan OJK, dia harus bisa mengidentifikasikan dirinya itu dengan jelas. Contoh misalnya, ini adalah misalnya pinjaman online pindar yang syariah, itu harus tertera di namanya. Gitu, jadi itu satu. Jadi dia harus bisa diidentifikasikan dengan jelas. Kalau emang dia pindar syariah, maka harus ada namanya itu pindar syariah. Atau dia mengidentifikasikan dengan jelas pada produknya, gitu. Ya, pada produknya. Nah, itu mungkin yang pertama. Yang kedua, ya kita lihat itu akadnya itu pakai akad apa, gitu ya. biasanya itu tuh bisa dilihat atau diidentifikasikan dengan jelas seperti itu, Kang. Jadi mungkin bagi sahabat kita ini kan sudah ya terjadi pinjamnya ini kan sudah gitu.
0: Yeah.
1: Sudah, maka coba lihat lagi gitu ya, lihat lagi ini dia tuh pinjamnya ke siapa gitu, namanya apa, produknya apa, dan adakah izin OJK-nya, karena sekarang ini banyak juga gitu, walaupun berusaha dibasmi ya Kang ya, yang ilegal-ilegal itu, tapi yeah. ya tetap saja seperti cendawan yang tumbuh di musim hujan gitu, mati satu tumbuh seribu gitu ya Kang. Walaupun dari sisi OJK sebagai regulator itu kan sudah diupayakan ya, izinnya diperketat dan lain, tapi namanya orang tetap mencari peluang ya. Jadi kadang-kadang ini pinjaman syariah, tapi satu, nggak dicek izin OJK-nya ada nggak, dua, nggak dicek apakah dia bisa mengidentifikasikan dirinya dengan jelas atau tidak bahwa dia adalah pinjaman daring yang syariah gitu. Mungkin itu aja ya Kang, karena kita kan tahu infonya tuh sangat terbatas gitu.
0: Iya,
1: yang
0: betul.
1: Kedua, mungkin ada pesan juga bagi saya bahwa sebenarnya produk pinjaman daring ini idealnya itu adalah untuk hal-hal yang sifatnya produktif, Kang. Jadi contoh misalnya dia ada usaha, terus dia perlu bahan baku untuk memenuhi orderan yang mungkin pembayarannya itu akan misalnya 2 minggu yang akan datang atau 3 minggu yang akan datang. Jadi untuk bridging finance gitu. Nah, tetapi sekarang ini dalam kasus sahabat kita ini dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya bukan usaha ya, bukan produktif, tapi lebih ke konsumtif. Ya, Pak, saya juga ingin mengingatkan bahwa pinjaman daring ini karakteristiknya agak beda ya, karena dia kan tidak memiliki kolateral atau nggak ada agunan, itu otomatis gitu ya, bahwa biaya untuk pembiayaan ini juga lebih tinggi. Jadi harus diingat, jangan sampai nanti pinjamannya berlarut-larut karena nanti akan sangat cepat sekali untuk bertambah jumlahnya gitu.

0: Ki, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai Haji Perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.
4: TFB, kita menyambung kembali perbincangan kita di termin yang kedua. Ini ada sahabat kita yang kembali menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan disampaikannya ini di pekan yang kemarin sebetulnya, ketika pembahasan seputar modal usaha, ya, menjaga kehalalan modal usaha teh. Tadi sahabat kita bertanya, jadi sahabat kita ini diajak teman katanya untuk patungan buka usaha, tapi pembagian untung ruginya belum jelas katanya teh. Hanya katanya nanti dibicarakan. Ya. Kalau melihat seperti ini, resikonya seperti apa dan akadnya nanti seperti apa teh yang baiknya?
5: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini banyak ya yang terjadi seperti ini ya, Kang Herlan dan juga sahabat MK. Misalnya dua orang kenalan, tiba-tiba duduk setelah ngopi-ngopi bareng gitu ya. Terus, kayaknya asik ya kalau kita bikin usaha ini. Kayaknya lucu ya kalau kita bikin usaha itu gitu. Akhirnya sudah dari pembicaraan ini karena ingin, ya udah tapi kita nyantai aja ya. Biasanya omongannya gitu ya, kita nyantai aja.
4: Iya, benar.
5: Kita modalnya bareng-bareng, nanti kita pokoknya kita jalan aja dulu, karena kan mungkin ada juga ya, mungkin dengar dari berbagai pihak, usaha yang baik itu adalah usaha yang jalan aja dulu gitu ya, jangan terlalu banyak mikir gitu. Akhirnya jalan, gedebak-gedebuk mungkin ya, beli ini, bikin itu, persiapan ini, persiapan itu gitu, tapi tanpa misalnya melihat sisi basicnya, fondasinya itu akadnya. Pertama, ini sudah dimulai dengan ketidakjelasan ya. Modal usaha seperti kita bilang ini merupakan bibit ya daripada usaha yang ingin kita bangun. Memang kalau dari awal-awal bikin usaha mungkin kita pemikirannya belum terlalu rumit-rumit gitu ya, pokoknya jalan aja dulu. Atau misalnya kayak gini, ini ada orang minta tolong lo bikinin, misalnya tiba-tiba tadinya dia cuma ngerjain craft itu, mereka itu cuma dua orang yang seneng mengerjakan kerajinan tangan gitu ya Kang, tapi tiba-tiba ada nih yang mau order banyak, misalnya untuk souvenir nikahan gitu. Oh ya sudah, akhirnya satu kali misalnya bikin, abis itu kayaknya asik juga ya gitu, akhirnya dari situ mulai bikin usaha. Artinya dimulai dari hal yang simple banget gitu. Nah tetapi saya sudah sering melihat ya, banyak sekali usaha-usaha yang tadinya waktu kecil mah gak ada masalah Kang gitu.
4: Iya betul.
5: Ya, tapi pada seiring dengan membesarnya usaha dan makin besar hasilnya daripada usaha ini, seringkali jadi masalah juga gitu. Misalnya, akhirnya dalam tanda petik ya, menjadi lebih hitungan. Siapa yang mengeluarkan modal lebih banyak gitu ya. Kemudian misalnya hitungan yang kedua adalah, ini orderan ini siapa yang lebih banyak dapetin orderan sih sebenarnya daripada yang lain. Atau mungkin ada kasus bahwa kayaknya nih yang partner yang ini kayaknya kok diem aja gitu ya, dia kayaknya terima beres aja sementara yang satu gedebak-gedebuk cari orderan gitu. Atau misalnya siapakah yang lebih mendedikasikan waktunya untuk usaha ini dibandingkan yang lain, karena mungkin saja usaha ini adalah bukan main jobnya mereka ya, mereka punya punya pekerjaan masing-masing, tapi kemudian kayaknya lucu ya kita bikin usaha sampingan. Nah itu akhirnya banyak isu-isu seperti itu. Sehingga memang ada baiknya dari awal itu, walaupun sekecil apapun usahanya, itu direncanakan dengan baik ya, karena sebenarnya 80% itu sebenarnya bagian dari perencanaan ya. Karena kalau kita fail to plan, gagal merencanakan, itu sebenarnya kita sama aja dengan merencanakan kegagalan gitu ya Kang. Nah, jadi terutama misalnya dari sisi modal itu harus jelas gitu ya. Masing-masing pihak mengkontribusikan apa? Karena kan kita sudah belajar ya dari sesi-sesi kita yang lalu bahwa untuk modal usaha itu tidak selamanya dua orang pihak itu selalu mengkontribusikan yang bentuknya uang gitu. Bisa juga kita syirkah itu antara uang, kalau syirkah ya bentuknya, ini kita masuk ke akadnya. Bisa juga kita syirkah itu adalah syirkah yang satu bawa skill, yang satu bawa uang gitu ya. Atau misalnya bertiga, yang satu bawa skill, yang satu menyediakan tempat, yang satu bawa uang, bisa gitu. Itu kalau akadnya syirkah. Tapi bisa juga misalnya yang satu ini sebagai pelaksana, yang satu punya uangnya gitu. Nah kalau yang seperti itu mungkin akadnya adalah bisa akad mudoroba, satu sebagai mudorib gitu ya, atau yang punya uang, yang satu sebagai pelaksana. Jadi ada dua akad itu sih sebenarnya yang dimungkinkan, bisa syirkah, bisa mudoroba gitu ya. Nah jadi ini harus dijelaskan dari awal gitu, misalnya nanti nisbah pembagian keuntungannya itu berapa persen untuk si A, berapa persen untuk si B kalau berdua, atau misalnya kalau bertiga itu berapa persen, berapa bagian gitu. Jadi untuk si A, si B dan si C gitu. Itu sebenarnya dari awal sudah harus didefinisikan, tapi itu adalah sebagai implikasi dari effort atau model yang dibawa gitu loh Kang. Tapi bukan berarti juga bahwa yang punya uang itu akan mendapatkan bagian keuntungan yang paling besar, enggak juga gitu. Karena bisa jadi misalnya karena si yang punya uang nih taunya cuma ngasih uang aja, boleh jadi bagian keuntungan dia tuh hanya 40% gitu, bagian nisbahnya, sementara yang pelaksana 60% gitu. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari kesepakatan-kesepakatan yang seharusnya dibicarakan di awal. Apa resikonya kalau tidak dibicarakan dari awal? Satu, akan ada ketidakjelasan yang terus-menerus akan melingkupi gitu daripada usaha ini. Dan ini mungkin belum terasa kalau usahanya masih kecil gitu ya Kang. Tapi kalau usahanya sudah mulai besar, ini biasanya jadi masalah. Kemudian yang kedua, kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, namanya juga usaha gitu ya Kang ya. Tiba-tiba sekali order untung, kemudian mengalami kerugian. Kalau tidak dijelaskan dari awal gitu ya, bahwa kalau terjadi kerugian gimana nih gitu, siapa yang akan menanggung, berapa yang berapa istilahnya si A menanggung kerugiannya apa, si B menanggung kerugiannya apa, tidak dijelaskan, maka ini potensi dispute-nya sangat besar. Nah terus kalau misalnya nanti usahanya jadi besar, itu potensi dispute-nya juga akan lebih besar, karena biasanya dengan usaha yang lebih besar orang itu akan menjadi egonya muncul gitu ya Kang ya, apalagi kemudian dibarengi dengan hasil secara finansial yang juga besar. Nah ini biasanya potensi konfliknya juga besar. Terus
0: MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
6: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.
4: Teh Febi, kita masuk ke termin terakhir bincang kita hari ini dan sudah ada beberapa pertanyaan kembali yang masuk melalui WhatsApp MKFM. Kita sapa. Ada sahabat kita dari 0899000 sekian-sekian. Ini pertanyaannya seputar riba teh. Tapi pertanyaan ini kurang terlalu jelas ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan seputar riba juga. Jadi pertanyaannya bagaimana katanya teh, kalau pinjam uang ke bank hanya digunakan untuk membayar sewa ruko saja, seperti itu. Dan di akhirnya ada kata-kata takut ribanya gitu teh. Nah ini seperti apa teh? Mungkin pembahasannya, mungkin ketika uang pinjaman dari lembaga keuangan non syariah gitu ya, dipakai mungkin tidak untuk konsumsi dan sebagainya, seperti apa hukumnya, barangkali teh begitu ya.
5: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya yang jadi masalah, ini ada dua bagian ya, yaitu asal-usul uang dan penggunaan uang ya. Jadi masalahnya di sini mungkin lebih ke titik beratnya ke asal-usul uangnya gitu ya. Kalau meminjamnya itu adalah untuk, meminjamnya itu adalah dari lembaga keuangan non-syariah, itu sudah jelas mengandung riba karena pasti ada bunganya dan bunga bank itu sudah diputuskan adalah riba. Oke, jadi kalau sudah... Jadi poin satu, apakah meminjamnya dari lembaga keuangan syariah? Kalau bukan, jelas riba. Itu poin satu. Nah, sebenarnya kemudian bagaimana penggunaannya? Nah, penggunaan uang ini kita akan masuk ke dalam misalnya bab bagaimana kita mempergunakan uang yang sudah masuk kepada kita, gitu ya. kan kita punya punya apa ya, punya batasan gitu ya, bahwa kita harus mendapatkan uang tersebut dari sumber atau ikhtiar yang halal dan thayyib, penggunaannya pun harus halal dan thayyib gitu kan. Jadi kalau misalnya dipakai untuk sewa ruko atau apapun, selama itu adalah penggunaan yang baik, yang halal, untuk tujuan yang halal, itu sebenarnya gak masalah, Kang. Yang menjadi lebih masalah dalam pertanyaan ini, apalagi concernnya adalah riba, adalah sumber daripada dana tersebut. Ini didapatkan dari pinjamannya dari lembaga keuangan syariah atau bukan? Itu mungkin, Kang.
4: Baik, baik. Baik deh, kita menyambung langsung berikutnya. Ada pertanyaan kembali dari sahabat kita, Ibu Marsidah dari Cilacap nih, menyimak.
5: Wah,
4: juga.
5: Wah, jauh banget.
4: Alhamdulillah. Ibu Marsidah ini menyampaikan punya utang.

0: sudah nanti mengembalikannya emas saja yang murah katanya. Itu hukumnya bagaimana teh menurut syariat?
1: Oh oke. Kembalinya emas yang membelinya emas tapi yang murah aja gitu ya. Nah, begini. Pada saat misalnya meminjam emas itu harus jelas sebenarnya yang dipinjam itu, misalnya gini ya, orang tua punya gelang, contoh aja biasanya yang terjadi ya, orang tua punya gelang, anaknya punya kebutuhan gitu ya, ya sudah ini bawa aja dulu, pakai aja, kan mungkin orang tuanya tidak punya uang cash atau apa gitu ya, uang cashnya terbatas, tapi punya barang, punya aset, makanya sudah dipinjamkan kepada anaknya. Nah sebenarnya yang harus terjadi pada saat itu adalah satu, diukur kadarnya, emasnya berapa. Kedua, diukur gramasinya, sehingga nanti mengembalikannya itu harus dengan kadar yang sama dan gramasi yang sama gitu kan.
0: Iya.
1: Oke. Nah, sekarang memang harga emas melonjak 2 kali lipat. Misalnya kalau emas-emas yang zaman dulu gitu, emas-emas tua tuh biasanya 23 karat gitu ya. Karena biasanya dia tuh masih sedikit ya campurannya, jadi emasnya tuh yang lembek gitu loh Kang, 23 bahkan 22. Jadi makanya kuning banget gitu kan, biasanya kalau perhiasan tua itu kan kuning gitu. Nah sekarang harga emas memang melonjak 2 kali lipat. Tapi kan dari akad awalnya itu, akad awalnya itu kan dipinjamkannya barang gitu ya Kang ya. Kecuali misalnya gini, anaknya mau pinjam uang ya, terus ibunya bilang, ibu mah gak punya, kalau cash mungkin gak banyak, tapi ibu punya barang, yuk kita jual sama-sama barang ini, nanti uangnya buat kamu gitu. Berarti yang dipinjamkan itu kan bukan barang ya, uang, karena si gelangnya sudah dijual jadi uang, uangnya dikasihin ke anaknya, sehingga nanti pengembaliannya pun adalah uang sejumlah itu. Nah, tetapi kalau yang sekarang ini mungkin yang dipinjamkan itu barang gitu, jadi akad pertamanya itu pinjam barang gitu loh Kang, entah mau digadaikan, entah mau apa, entah apa jelasnya setelahnya itu masalah lain ya, karena kita tidak tahu gitu ya. Tapi kalau dari keterangan Ibu Marsidah, si ibunya ini ingin kembalinya emas juga gitu kan. Nah sekarang ibunya bilang gak apa-apa kembalinya emas tapi yang murah. Memang ada emas dengan kadar-kadar tertentu itu kan berbeda-beda ya Kang, harganya emas 23 beda, emas 18 karat beda, 17, 16, 15, bahkan sampai yang paling muda tuh ada yang emasnya 8 karat gitu ya Kang. Nah ibunya bilang kembalinya emas aja, berarti sebenarnya ibunya bilang gak apa-apa kadarnya yang rendah pun, asal kembali dengan gramasi yang sama. Nah sebenarnya ini tidak diperbolehkan gitu loh Kang. Ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah tapi kadang-kadang orang itu kan seneng rasa psikologisnya gitu ya, bahwa dia minjemin emas kembalinya emas, walaupun mungkin kadarnya walau alam beda, gitu ya. Ini ada dua alternatif solusi gitu ya. Bagaimana? Yang pertama adalah diubah aja gitu akad awalnya, bahwa dulu itu waktu dipinjamkan ini barangnya dikemanain, misalnya dijual waktu itu gitu ya, waktu itu dijual misalnya 3 tahun yang lalu itu dijual. Nah, dapat uangnya itu berapa gitu? Misalnya dapat uangnya 10 juta gitu. Maka tinggal dinegosiasikan aja sama ibu, bu kemarin itu dapatnya 10 juta. Boleh enggak kalau sekarang saya kembalikan, penyataannya yang uang yang saya terima itu 10 juta. Maka boleh enggak sekarang saya kembaliinnya 10 juta gitu. Itu alternatif satu. Alternatif kedua, kalau memang tidak terjadi kesepakatan, ya sudah berarti harus diganti sesuai dengan kadar dan gramasi gitu Kang.
0: Sesuai lagi ya.
1: Seperti baik, itu baik. Gitu seharusnya. Karena memang harusnya seperti itu gitu. Harus yang setara gitu. Kalau dipinjemin emas 18 karat dengan 5 gram, ya sudah kembalinya itu harus dengan yang setara gitu Kang. Atau kalau misalnya aku mau kembali uang, berarti dengan nilai sekarang gitu.
0: Oh, dengan nilai yang saat ini.
1: Ya,
0: ini tetapi, ya, jangan nilai yang dulu gitu ya.
1: Iya, tetapi kalau nilai yang sekarang kan jauh banget gitu, betul, ya. Maka alternatifnya dua itu, apakah akan dirupiahkan di awal tadi berapa sehingga sekarang yang dikembalikan pun uang

0: seperti itu menjadi tidak ada riba gitu ya Kang ya, atau dikembalikannya memang barang gitu karena dulu kan niatnya barang, jadi kembalinya memang segitu gitu.
1: Baik-baik. Baik Teh, masih ada beberapa pertanyaan, kita menyapa kembali Teh ya. Ada sahabat kita berikutnya dari Ibu Juwita dari Cimindi. Ibu Juwita bertanya, menyambung soal utang tadi katanya Teh, dulu sewaktu Ibu Juwita ini masih bekerja, ada beberapa orang yang pinjam uang, sampai sekarang orangnya pergi dan tidak ada kabar di mana orangnya.
0: Iya.
1: Mau diikhlaskan dan diikrarkan, tapi orangnya tidak ada, HP-nya, nomor HP-nya juga tidak ada Teh. Nah ini bagaimana seperti kalau seperti itu Teh?
0: Jadi orangnya ini missing in action gitu ya Kang ya, hilang, tidak tentu rimbanya. Nah ini beda lagi ya, kalau kasusnya memang seperti ini, kita sudah berusaha cari, tidak ada, mereka juga menyengaja menghilang dan lain-lain sebagainya, berarti kan memang secara ikrar tidak bisa dilakukan kepada orangnya gitu ya. Nah sudah, berarti sementara gitu ya, sementara kita belum menemukan orangnya, karena mungkin nanti di masa depan ada kemungkinan ya, tidak sengaja ketemu gitu ya, Allah takdirkan ketemu atau gimana kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau sekarang ini mungkin untuk kedamaian hati Ibu Juwita gitu, supaya nggak kepikiran, nggak sakit hati, ingat-ingat masih ada utang orang lain gitu, boleh diikrarkan dulu dalam hati bahwa saya mengikrarkan utang si Fulan, si Fulana, si A, si B, si C, si D gitu ya. Misalnya udah tahu jumlahnya, diikrarkan aja dulu dalam hati ya. Tetapi kalau nanti takdir membawa gitu ya, bahwa akan bertemu dengan orang yang bersangkutan, ya tinggal disampaikan aja gitu. Ini supaya tidak ada hutang piutang di antara kita, supaya tidak ada sangkutan masalah di antara kita. Hutang kamu yang sekian-sekian ini sudah saya ikhlaskan gitu. Nah sebenarnya kalau dari si Ibu Juwita, kalau dia sudah ikrar dalam hati karena nyari orangnya juga nggak ada gitu ya Kang ya, sebenarnya
1: yeah.
0: dari sisi dia ya sudah mendapatkan pahala yang berlipat ganda gitu ya. Nah tapi dari sisi orang itu, pahala menzoliminya belum selesai gitu Kang. Jadi sebenarnya Ibu Juwita nggak ada rugi apa-apa, yang rugi pihak lain gitu.
1: Dia harus, pihak lain yang harus ikhtiar itu ya.
0: Iya betul sebenarnya. Kalau dia menyadari ya, kadang-kadang orang nggak enteng sih ya punya utang gitu Kang Herlan. Padahal sebenarnya utang piutang itu sangat besar sekali tanggung jawabnya gitu ya.
1: Baik-baik. Ini pertanyaan berikutnya menyambung soal utang lagi nih, tetapi ini sepertinya sudah terjawab juga dari
0: banyak ya Kang masalah utang. Ini membuktikan pembicaraan kita di awal ya Kang, bahwa kebanyakan masalah muamalah yang terjadi dalam masyarakat itu ya utang-piutang gitu ya.
1: Utang-piutang, iya Masya Allah.
0: Gimana Kang, gimana Kang?
1: Ada Ibu Karmini dari Riung, Bandung.
0: Oke.
1: Jadi ini serupa sih Teh ya pertanyaannya.
0: Iya.
1: Jadi ada saudara yang berutang tapi lupa-lupa gitu, katanya tidak bilang-bilang juga, tapi hati sudah melunaskan. Nah
0: ya,
1: karena harus diikrarkan tadi, apakah boleh ditelepon saja katanya Teh?
0: Boleh kan, maksudnya
1: boleh, ya?
0: Ikrar itu bisa lewat komunikasi, bahkan surat menyurat pun boleh gitu sebenarnya, untuk menyatakan, menginformasikan bahwa tahu nggak ya, pokoknya saya udah ikhlaskan. Yang penting itu artinya ikrar itu bisa lewat telepon kalau misalnya nggak bisa, atau misalnya apa, tapi yang penting sudah disampaikan gitu bahwa ini sudah saya ikhlaskan ya, jadi sudah tidak ada hubungan utang-piutang lagi di antara kita gitu.
1: Baik, sudah terjawab ya Ibu Karmini ya, tadi sudah dibahas juga. Dan ini pertanyaan terakhir nampaknya Teh, dari sahabat kita yang menyimak secara streaming juga nih, dari Manado, di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Ada sahabat Ilham, ini Pak Ilham bertanya. Pertanyaannya, ada seorang teman katanya Teh punya usaha meminjamkan uang kepada orang, tetapi tidak pernah memungut pengembalian yang dilebihkan katanya Teh. Namun saat pengembalian, uang pinjamannya itu biasanya orang-orang sepengertiannya sendiri katanya suka melebihkan uangnya dari pokok pinjamannya. Misalkan pinjam 1 juta, si peminjam mengembalikannya dilebihkan 100 atau 200 ribu, tergantung keikhlasannya. Nah karena sudah merasa terbantukan katanya. Nah kira-kira bagaimana hukumnya Teh kalau seperti itu?
0: Jadi untuk pinjam meminjam uang memang dalam Islam itu disebutnya qard ya pin, atau qardul hasan, pinjaman kebaikan, pinjam 100 baliknya 100 secara pinjamannya. Nah, tapi ada misalnya orang-orang yang memang mungkin dia punya kelebihan rezeki, ya ini kalau kasusnya seperti itu ya, dia punya kelebihan rezeki gitu, bahwa kalau ada yang pinjam sama dia, ya dia kasih gitu, pesannya udah nggak usah apa, dilebihkan, saya ridho, pokoknya nanti dengan perjanjian ya, misalnya jangka waktunya berapa, dikembalikan 100, gitu, selat pinjam 100 balik 100. Nah, sekarang masalahnya sebenarnya saya agak tertarik dengan sebutan usaha ya. Kalau usaha ini kan ada motif bisnis ya, gitu. Motif bisnis gitu. Sementara yang tadi saya jelaskan itu kan lebih motifnya motif sosial gitu ya, bahwa saya punya kelebihan rezeki, saya berikan kepada orang yang membutuhkan, saya sendiri tidak memungut atau tidak meminta lebihan. Itu murni pinjaman kebaikan. Sekarang ini memang dari awal tidak ada ikrar bahwa nanti dilebihkan sekian ya gitu. Tetapi orang-orang yang pinjam ini pengertian gitu ya katanya. Jadi ya mereka melebihkan seridonya gitu ya, seridonya. Nah, sebenarnya apakah hal ini diperbolehkan? Sebenarnya boleh. Misalnya saya pinjam ke Kang Herlan gitu ya, karena waktu itu saya perlu gitu untuk kebutuhan-kebutuhan saya. Dan kembali ya harus diingatkan bahwa yang namanya qardul hasan ini adalah akadnya, kalau itu adalah akad kebajikan gitu ya. Jadi akad non bisnis sih sebenarnya awalnya, itu asalnya itu adalah akad non bisnis. Dan kita ingat kalau akad non bisnis nggak bisa jadiin akad bisnis, tapi kalau akad bisnis boleh jadi akad non bisnis gitu ya. Nah, jadi kalau awalnya seperti tadi ya, bahwa oke, saya punya kelebihan rezeki, saya mau niatkan gitu kelebihan rezeki untuk bantu orang, kalau orang perlu saya pinjam, pinjam 100 biar 100 udah titik. Itu kan kita udah clear ya masalah itu. Sekarang ini sebenarnya dia nggak minta dari awal, tapi orang-orangnya pengertian. Ini sebenarnya diperbolehkan ya, bahwa bolehkah misalnya setelah saya pinjam tuh saya ini kemarin kamu udah bantu saya dan saya sudah sangat terbantu sekali ya, saya memberikan ini kepada kamu gitu. Nah, ini boleh asal ini bukan adalah bagian dari pengembalian pinjaman, Kang.
2: Ruang Keluarga telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan adalah